0: desa dengan menghidupkan kembali masyarakat peduli api. Presiden percaya bahwa masyarakat desa memiliki kepekaan yang sangat tinggi terhadap sumber daya yang ada di sekitarnya. Masyarakat dianggap efektif untuk melakukan pencegahan karena di tingkat desa terdapat masyarakat pemadam api. Dari Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Operasi SAR hari ke-12 kecelakaan KM Virgo Transport 8 kembali membuahkan hasil, di mana tim SAR gabungan berhasil mengevakuasi 14 korban di dalam badan kapal yang tenggelam di perairan Laut Jawa. Berikut laporan selengkapnya Rizky Wahyudi.
2: Sehingga total korban yang kita evakuasi pada hari ke-12 pelaksanaan operasi ini 14 korban.
3: Operasi SAR hari ke-12 pada Kamis 24 September 2026 atas kecelakaan KM Virgo Transport 8 di perairan Laut Jawa kembali membuahkan hasil. Tim SAR gabungan berhasil mengevakuasi 14 korban dari dalam badan kapal yang tenggelam melalui upaya tim penyelam yang terdiri atas Basarnas Special Group, TNI Angkatan Laut, dan potensi SAR. Direktur Operasional Basarnas, Laksamana Pertama TNI Yudi Bramantio, mengatakan evakuasi pada hari ke-12 operasi SAR dilakukan melalui 3 sortir penyelaman. Pada sorti pertama pukul 9.55 WITA, tim berhasil mengevakuasi 7 korban dari dalam badan KM Virgo Transport 8. Selanjutnya, pada sorti kedua yang berlangsung pukul 12.13 WITA, tim penyelam kembali menemukan dan mengevakuasi 1 korban. Sementara pada sorti ketiga, sekitar pukul 15.05 WITA, sebanyak 6 korban berhasil dievakuasi dari dalam badan kapal. Seluruh korban yang berhasil ditemukan kemudian dievakuasi menuju KN SAR Pacitan untuk mendapatkan penanganan lebih lanjut. Selanjutnya, para korban dibawa ke Banjarmasin menggunakan helikopter Basarnas dan TNI Angkatan Laut.
2: Sehingga total korban yang kita evakuasi pada hari ke-12 pelaksanaan operasi ini 14 korban. Dan seluruhnya kita evakuasi melalui udara dengan menggunakan heli Dopin 3601 dan heli Dopin 3604. Didukung juga heli Panther HS1311 dari KRI Sultan Iskandar Muda yang berada di lokasi di tengah laut.
3: Setibanya di Banjarmasin, seluruh korban diserahkan kepada pihak terkait untuk menjalani proses identifikasi di Rumah Sakit Bayangkara Banjarmasin. Penanganan dilakukan sesuai prosedur untuk memastikan identitas korban sebelum proses penyerahan kepada pihak keluarga. Sementara itu, di tengah proses pencarian, keluarga korban masih menanti kepastian mengenai keberadaan anggota keluarganya yang belum ditemukan. Salah seorang keluarga korban, Karina, mengharapkan operasi SAR terus dilanjutkan hingga seluruh penumpang yang masih dalam pencarian dapat ditemukan.
4: Semoga korban secepatnya semuanya dapat terevakuasi, mudah teridentifikasi, dan kami semua keluarga korban di sini dapat pulang bersama-sama dengan korban. Dan apapun kami terima.
3: Adapun hingga hari ke-12 operasi SAR, total korban yang telah ditemukan mencapai 150 orang, terdiri atas 108 korban yang selamat dan 42 korban meninggal dunia. Dengan mengacu pada jumlah manifest sebanyak 243 orang, masih terdapat 93 korban yang hingga kini masih dalam proses pencarian. Dari Kota Banjarmasin, Provinsi Kalimantan Selatan, Rizky Wahyudi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Provinsi Kepulauan Riau diharapkan dapat menjadi pusat industri perikanan maritim di momen hari ulang tahun ke-25 Kepulauan Riau. Rifai Kasih melaporkan selengkapnya.
5: Sudah sekian lama ini, sekarang katanya kritis. Tak ada dana pusat turun. Kepulauan Riau miskin, tak seperti provinsi lain. Kita sudah lama meminjam 400 miliar ke BJB.
6: Tokoh pembentukan Provinsi Kepulauan Riau, Huzain Hud, menilai bahwa sampai dengan saat ini, Kepri masih belum mencapai potensi terbaiknya. Hal ini diutarakan Huzrin sempena dengan hari jadi Kepri ke-24 yang baru saja diperingati pada Kamis lalu. Ketua Umum Badan Perjuangan Pembentukan Provinsi Kepri atau BP3KR ini menyayangkan betapa tingginya potensi ekonomi maritim berupa perikanan yang tidak kunjung dilirik dan tidak menjadi pencarian utama. Padahal, 98% wilayah Kepri merupakan wilayah kelautan. Pria yang akrab dipanggil Datuk Huzrin ini pun menyayangkan langkah yang baru-baru ini tempuh pemerintah provinsi yang justru mengajukan hutang kepada bank daerah di wilayah Sunda untuk pembangunan sebuah monumen di Pulau Penyengat dengan bunga yang fantastis.
5: Punya kemampuan laut 98%. Tak pernah kita kasih makan ikan. Tak ada kan limpah-limpah. Kita lupakan. Ada tak kita industri maritim? Tak ada. Yang ada shipyard. Laut kita begini hebat. Karimun itu punya 500 armada, 8 kapal besar yang ke tengah laut. Bukan mereka ke Laut Natuna. Nampak ke laut luas sampai ke Ambon, Maluku, Papua. Itu yang saya kesalkan. Sehingga saya merasa bersedih di mana pelabuhan-pelabuhan kita, tanggul-tanggul rakyat, ekonomi rakyat memerlukan perhatian. Kita malah membangun monumen. Mestinya minta ke APBN. Sudah sekian lama ini, sekarang katanya kritis. Tak ada dana pusat turun. Kepulauan Riau miskin, tak seperti provinsi lain. Kita sudah lama minjam 400 miliar ke BJB. Membangun pula monumen bahasa. 100 miliar. Tak ada multi efek, tak ada.
6: Ketidak dimanfaatkannya potensi kelautan ini juga disayangkan anggota DPRD Kepri asal Batam, Wahyu Ayudin. Wahyu menjelaskan Kepri harus memiliki undang-undang kepulauan tersendiri yang melepaskan beban setoran kepada pusat. Hal ini mengingat tingginya setoran yang diminta pemerintah pusat yang tidak sebanding dengan dana bagi hasil yang diusahakan dari Kepri, sehingga tidak ada yang mau melakukan pemanfaatan potensi maritim tersebut.
7: Akan segera dibahas, mudah-mudahan undang-undang provinsi Kepulauan Riau ini segera bisa disahkan sehingga keputusan untuk pemerintah provinsi Kepulauan Riau. Maka di sana akan mendapat tambahan-tambahan insentif dari pemerintah pusat untuk pemakmuran dan pembangunan yang ada di provinsi Kepulauan Riau. Walaupun ini tidak terjadi, maka saya berharap seluruh lapisan masyarakat yang ada di provinsi sama-sama berkolaborasi tentunya, sama-sama pemerintah pusat menyuarakan ini langsung.
6: Dari Batam Provinsi Kepulauan Riau, Ahmad Rifai Kasim melaporkan Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
1: Perhelatan FIFA Asian Cup 2026 menjadi target ke-11an timnas Indonesia dalam meraih trofi dengan berbekal pengalaman para pemain yang kini berada di sejumlah klub-klub sepak bola ternama dunia. Berikut laporan selengkapnya Joshua Sihombing.
8: Laporan khusus.
9: Tomorrow's game is just a brilliant opportunity for players to come together.
10: Tim nasional Timnas Indonesia akan kembali mempertaruhkan nama Indonesia dalam pertandingan sepak bola negara-negara Asia Tenggara pada ajang FIFA Asian Cup 2026 yang berlangsung pada 24 September hingga 5 Oktober dengan Indonesia sebagai tuan rumah dari Divisi 1 sementara Hong Kong menjadi tuan rumah untuk Divisi 2. Dalam ajang FIFA Asian Cup 2026 ini, pelatih skuad Garuda John Hartman memanggil sejumlah pemain terbaik Indonesia untuk memberikan penampilan terbaiknya dalam laga tersebut. Bahkan pemanggilan personel skuad Garuda ini dilakukan John hingga kepada mereka yang saat ini tengah berkarir di benua Eropa. Menurut John, dengan berbekal pengalaman para pemain Indonesia yang berada di klub-klub ternama di Eropa ini, diyakininya akan menjadi sebuah kemampuan yang dapat membawa Indonesia meraih trofi FIFA Asian Cup 2026.
11: Ini adalah dua tim yang berbeda. Ada tim FIFA ASEAN dan ada tim AFF, dan Anda akan melihat tim FIFA ASEAN. Jadi kita akan lihat bagaimana performa tim ini dan apakah mereka bisa menerapkan identitas yang kita lihat di bulan Maret dan Juni, yang memberi kita hasil clean sheet dan kemenangan. Memang sangat sulit untuk memilih 23 pemain untuk turnamen ini. Bahkan dengan absennya Jay sebagai kapten kami, itu adalah kerugian yang sangat berat bagi kami. Namun ada 23 pemain di sini yang siap dan ingin mengambil peran. Saya senang melihat Kevin Dix mengenakan band kapten. Dia sangat layak mendapatkannya. Seperti yang saya katakan kepada mereka, performa di tingkat klub dan karier mereka akan membuktikannya secara konsisten.
10: Sementara itu, dalam kesempatan yang sama, kapten timnas Indonesia yang baru saja dipilih untuk memimpin kesebelasan skuad Garuda di lapangan, Kevin Dix, menuturkan bahwa ia bersama dengan sejumlah pemain lainnya telah mempersiapkan kondisi dan mental dalam menghadapi berbagai laga di ajang FIFA Asian Cup 2026. Bahkan sebagai kapten baru, Kevin menuturkan kerap bertukar pandangan dan menerima masukan dari kapten sebelumnya, yakni Jay Inzes, yang mengalami cedera.
8: Ya, kami merindukan Jay, dia memberikan saya beberapa saran, tentu saja, namun kami harus melakukannya dengan pemain yang kami miliki di sini, dan kami memiliki banyak kualitas, banyak talenta. Kami sedang dalam proses, kami memainkan identitas permainan yang kami inginkan, dan ya tentu saja Jay dirindukan, tetapi saya tetap berkomunikasi dengannya. Kami sudah berlatih sangat keras, latihan terakhir hari ini, dan energinya sangat bagus. Kami memiliki tanggung jawab yang besar dan ambisi yang besar untuk turnamen ini. Jadi ya, besok adalah pertandingan pertama dan kami akan menghadapinya pertandingan demi pertandingan.
10: Di sisi lain, meski perhelatan FIFA Asian Cup 2026 ini tim asuhan John Herdman memiliki sejumlah perubahan strategi dari ajang sebelumnya, yakni Piala AFF lalu. Namun pengamat sepak bola Estu Santoso menuturkan bahwa pemain timnas yang dipanggil dari berbagai klub ternama bukanlah menjadi jaminan akan keberhasilan skuad Garuda dalam menghadapi berbagai laga FIFA Asian Cup 2026. Meski menjadi salah satu langkah strategis dalam menghadapi pertandingan FIFA Asian Cup 2026, namun Estu juga mempertanyakan sejumlah nama-nama pemain timnas yang sedang menunjukkan kualitas performa terbaiknya, namun tidak dipanggil oleh John Herdman.
12: Tapi kan nilai pasar paling tinggi itu bukan jaminan tim bakal juara. Tapi kalau ngomong kedalaman skuad kita, tentunya kan lebih dalam dibandingkan kemarin ketika kita gagal ke fase knockout di Asian Championship ya. Tapi kalau melihat pemain yang ada dipanggil di Indonesia, ya ini mungkin ini yang terbaik. Ya walaupun mungkin dalam tanda kutip saya mempertanyakan kenapa Shin Patinama dipanggil, karena di 3 pekan pertama Super League dia tidak pernah dimainkan, bahkan beberapa 2 pertandingan atau 3 pertandingan dia tidak masuk dalam daftar susunan pemain Persija gitu. Kenapa tidak mencari pemain yang lain yang sekarang sedang bersinar, misalnya Carlos Pamungkas. Event ini soal vetonya pelatih ya, tapi juga patut dipertanyakan seperti itu.
10: Kendati demikian, pengamat sepak bola Estu Santoso mengungkapkan bahwa salah satu faktor yang dapat menentukan kualitas pemain timnas Indonesia dalam ajang FIFA Asian Cup 2026 ini, yakni dari satu kesatuan ekosistem sepak bola tanah air. Selain itu pula, dukungan dan euforia dari para pecinta sepak bola tanah air diharapkannya juga tidak menjadi beban bagi para timnas Indonesia untuk mewujudkan Indonesia dalam meraih trofi Piala FIFA Asian Cup 2026. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
12: Plus pelatihnya, tapi juga kesalahan seluruh sepak bola Indonesia, ya berarti federasinya belum melakukan hal yang benar.
1: Berikut sejumlah tanggapan masyarakat terkait dengan target timnas Indonesia yang akan berlaga di FIFA Asian Cup 2026.
13: Menghadapi FIFA Asian Cup jelas kita optimis banget, karena di momen kali ini kita bakal diperkuat semua pemain inti kita. Paling hanya Jay Ijaz yang nggak bisa bergabung karena cedera. Sisanya pemain kita yang dari Eropa semuanya bisa bergabung. Dan ini jadi modal yang cukup buat kita kalau mau juara. Dan harusnya kita juara, karena hanya kecerobohan kayaknya yang bisa bikin kita gagal. Nah, kuncinya saya rasa ada di John Herdman. Karena di edisi ASEAN Hyundai Cup kita gagal total. Dan menurut saya itu karena kecerobohan taktik dari John Herdman. Jadi kualitas yang udah ada ini harus bisa dimanfaatin sama John, karena percuma juga kalau punya pemain berkualitas tapi dia nggak menggunakannya secara tepat untuk mengalahkan lawannya. Jadi semoga kita juara. Dan kalau sampai kita nggak bisa juara, kayaknya John Herdman perlu dievaluasi.
14: Menurut saya, FIFA Asian Cup 2026 ini menjadi momentum emas serta ajang pembuktian dari strategi kepelatihan John Herdman yang saat ini melatih penggawa Garuda. Dan kalau saya selat masyarakat yang memang menyukai sepak bola juga mendukung timnas, saya benar-benar menaruh harapan besar kepada coach John Herdman ini. Ya semoga timnas kita bisa meraih atau menorehkan prestasi yang baik di Piala FIFA Asian Cup 2026 ini.
1: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik saat John Herdman punya kekuatan terbaik untuk FIFA Asian Cup 2026. Naskah disusun Bobby Osapolete dan Yuliana Martadoki, dibacakan Handani Sabil.
15: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. John Herdman kini berada pada situasi yang berbeda. Menghadapi FIFA Asian Cup 2026, pelatih tim nasional Indonesia itu memiliki kesempatan bekerja dengan materi pemain yang lebih lengkap. Sejumlah pemain yang berkarir di luar negeri tersedia bersama pemain-pemain terbaik dari kompetisi domestik. Kondisi ini tentu menghadirkan optimisme. Namun, kelengkapan skuad tersebut juga membawa konsekuensi ekspektasi yang semakin tinggi. Sebab, ketika pelatih memiliki lebih banyak pilihan pemain berkualitas, publik tentu berhak berharap lebih. Harapan itu bukan hanya tertuju pada nama-nama yang menghuni daftar pemain, tetapi terutama pada permainan dan hasil di lapangan. Dengan demikian, tantangan sesungguhnya bagi John Hatmern bukan sekedar memilih pemain terbaik, melainkan mengubah kekuatan individu itu menjadi tim yang mampu tampil meyakinkan. Sepak bola tidak pernah dimenangkan hanya dengan deretan nama besar. Pemain yang berkompetisi di Eropa, pemain naturalisasi, maupun pemain terbaik dari liga domestik tetap harus dipadukan menjadi sebuah tim yang solid. Kualitas individu harus berubah menjadi kekuatan kolektif. Organisasi permainan harus terlihat, disiplin taktik harus terjaga, dan setiap pemain harus memahami perannya ketika mengenakan seragam merah putih. Tuntutan itu semakin kuat karena FIFA ASEAN Cup kali ini memberikan kesempatan besar bagi Indonesia. Selain tampil dengan kekuatan yang relatif lengkap, tim Garuda bermain sebagai tuan rumah. Hatmern sendiri telah menyatakan optimismenya dan melihat turnamen ini sebagai kesempatan bagi Indonesia untuk mengangkat trofi. Karena itu, ruang untuk beralasan semakin sempit, sementara ruang untuk membuktikan semakin terbuka. Meski demikian, publik tentu tidak perlu dibuai oleh euforia sebelum pertandingan dimulai. Dalam sepak bola, komposisi terbaik tidak selalu menghasilkan permainan terbaik. Sejarah berkali-kali menunjukkan, tim bertabur pemain berkualitas pun dapat gagal ketika tidak memiliki kekompakan, konsistensi, dan kemampuan merespons tekanan pertandingan. Karena itulah, penilaian terhadap skuad ini harus diarahkan pada proses dan penampilan nyata, bukan semata-mata pada reputasi para pemainnya. Disinilah media juga memiliki peran. Media tidak cukup hanya membangun optimisme atau mengulang besarnya harapan terhadap timnas. Media juga perlu menjaga ekspektasi publik tetap proporsional sekaligus kritis melihat proses pembentukan tim. Kita perlu melihat apakah pilihan pemain benar-benar sesuai kebutuhan tim, apakah strategi yang disiapkan mampu menjawab karakter lawan, dan yang tidak kalah penting, apakah Hatmern memiliki alternatif ketika rencana permainan tidak berjalan sebagaimana mestinya? Sebab ukuran kemajuan timnas Indonesia bukan semata-mata berapa banyak pemain yang berkarir di luar negeri. Ukuran sesungguhnya terlihat ketika kualitas individu tersebut mampu menghadirkan permainan yang terorganisasi, konsisten, dan menghasilkan prestasi. Hari ini, Indonesia memulai perjuangannya menghadapi Singapura. Setelah itu, masih ada Malaysia dan Bangladesh yang menanti di fase grup. Rangkaian pertandingan tersebut akan menjadi panggung untuk menguji apakah skuad terbaik di atas kertas benar-benar mampu tampil sebagai tim. Rangkaian pertandingan tersebut akan menjadi kesempatan untuk melihat sejauh mana kualitas skuad Indonesia benar-benar menyatu di lapangan. Bukan hanya para pemain yang diuji, tetapi juga John Hatmern dalam meramu kekuatan terbaik yang kini dimilikinya. Memiliki deretan pemain berkualitas tentu bukan jaminan untuk menjadi juara. Namun, dengan materi pemain yang lebih lengkap, dukungan publik sendiri, serta target yang telah dicanangkan, wajar jika harapan terhadap timnas Indonesia semakin besar. Kini saatnya menjawab harapan itu di lapangan. Bukan lagi soal siapa yang bermain di Eropa atau siapa yang menyandang nama besar. Yang lebih penting adalah bagaimana seluruh kemampuan individu itu menyatu menjadi kekuatan tim yang solid, konsisten, dan mampu menghadapi setiap tekanan pertandingan. Pada akhirnya, perjalanan Garuda di FIFA ASEAN Cup 2026 akan ditentukan oleh apa yang mereka tampilkan di lapangan. Karena kualitas sebuah tim tidak cukup terlihat dari nama-nama yang ada di dalamnya, tetapi dari kemampuan mereka bermain, berjuang, dan meraih hasil bersama. Kita berharap timnas Indonesia mampu menjawab kepercayaan masyarakat dengan permainan terbaik, semangat juang yang tinggi, dan prestasi yang membanggakan bagi Indonesia. Sekian editorial RRI, selamat pagi.
1: Presiden Tiongkok Xi Jinping mengharapkan agar hubungan dengan Amerika Serikat terus dipenuhi dengan saling percaya, dialog, dan kompetisi sehat. Kami kutip dari kantor berita Natara, meskipun terdapat perbedaan dalam kondisi nasional masing-masing, Presiden Tiongkok menilai hubungan kedua negara sepatutnya bisa lebih saling memahami, mencari kesamaan posisi, dan membangun sikap saling percaya melalui dialog yang jujur, mendalam, dan berkelanjutan. Dari dunia olahraga, laga melawan Singapura menjadi ujian pertama timnas Indonesia di FIFA Asian Cup 2026, di mana kedua tim akan berhadapan di Stadion Utama Gelora Bung Karno pada hari ini, Jumat 25 September 2026 pada pukul 20 nanti, di mana para pemain perlu segera menemukan kembali koneksi di lapangan berdasarkan kerangka taktik dan konsep permainan yang diterapkan, yang menjadi salah satu fokus menjelang pertandingan menghadapi Singapura. Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id, atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: menghabiskan waktu jalan-jalan di kota Bandung itu adalah pilihan yang tepat, bertepatan juga dengan peringatan Hari Jadi Kota Bandung yang diperingati hari ini, Jumat 25 September 2026. 216 tahun Bandung hari ini. Tentu Anda tidak asing dengan sapaan khas Sampurasun, Rampes. Ini gaya menyapa khas warga Jawa Barat yang memang cukup familiar begitu. Dan mungkin Anda tahu bahwa salah satu kota di Jawa Barat ini hari ini memperingati hari jadinya ke-216. Cukup berumur. Meski begitu, kota Bandung selalu memiliki banyak cerita bagi siapa saja. Dan seperti perayaan perayaan ulang tahun pada umumnya, pendengar, Dirgahayu Kota Bandung juga Dirgahayu Kota Bandung turut dimeriahkan dengan beragam rangkaian acara. Nanti akan ada bedah buku diselenggarakan oleh Dinas Arsip dan Perpustakaan di Sarpus Kota Bandung. Juga ada tim Goana Menulis yang acaranya sudah berlangsung di tanggal 22 September kemarin. Ada 17 orang penulis dari berbagai latar belakang ini dengan rentang usia yang berbeda turut berkontribusi dalam buku bertajuk Bandung 216 tahun. Ada 17 kisah kecil di kota besar, ini baru Bandung. Kemudian beberapa penulis juga memaparkan isi dan menceritakan proses di balik penulisannya. Kedepan harapannya acara ini akan lebih mengenalkan kota Bandung khususnya melalui buku yang baru diluncurkan. Apa harapan Anda di Hari Jadi Kota Bandung ke-216? Kami tunggu opini dan tanggapan Anda di 0811-220-9760 di Bandung pagi ini.
1: Bandung pagi ini.

0: Cerita di balik nama Bandung Kota Kembang. Wilayah Bandung dikenal dengan sebutan Kota Kembang. Hal ini merujuk pada keindahan alamnya yang menyerupai kembang atau bunga saat mekar. Namun salah seorang sejarawan bernama Haryoto Kunto menemukan fakta lain. Dalam bukunya yang berjudul Wajah Bandung Tempo Dulu, ia menuliskan bahwa istilah kembang merujuk pada sosok wanita. Hal ini pertama kali muncul usai Kongres Pengusaha Gula di tahun 1885. Saat itu petinggi acara berupaya menghadirkan hiburan yang berbeda untuk para tamu. Kembang Dayang akhirnya dipilih untuk menghibur peserta Kongres. Pada saat kongresnya selesai dan berakhir dengan sukses, para peserta langsung berucap dalam bahasa Belanda, De Bloem der Indische Berstede, yang berarti bunganya kota di pegunungan Hindia Belanda. Setelah pertemuan itu, bunga dari Bandung semakin terkenal ke berbagai penjuru daerah, hingga akhirnya Bandung dikenal sebagai Kota Kembang.
1: Perhatian, perhatian, inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: pendengar, rangkaian HJKBI ke-216 tidak hanya berlangsung pada 25 September saja. Jadi sejumlah kegiatan ini memang sudah dilaksanakan sejak awal September lalu. Sementara beberapa agenda lainnya ini masih akan berlangsung setelah hari jadi di hari ini tanggal 25 September 2026. Dan peringatan HJKB ke-216 ini pendengar mengusung tema Solidarity in Harmony yang juga menjadi identitas visual baru Kota Bandung, yang tentunya tema ini membawa pesan tentang kebersamaan, solidaritas, serta keberagaman masyarakat. Hari ini pendengar ada pengibaran bendera dan pemasangan umbul-umbul, dan salah satu bentuk partisipasi masyarakat untuk menyambut HJKB adalah dengan mengibarkan bendera merah putih satu tiang penuh selama 1 sampai dengan 30 September 2026. Selain itu, masyarakat juga dapat memeriahkan suasana dengan memasang dekorasi berupa umbul-umbul, spanduk, baliho, maupun ornamen lainnya yang berkaitan dengan peringatan hari jadi Kota Bandung di lingkungan tempat tinggal masing-masing. Dan kegiatan ini menjadi cara sederhana agar suasana peringatan hari jadi Kota Bandung tidak hanya terasa di pusat pemerintahan tetapi juga di berbagai wilayah di Kota Bandung. Bahkan ada giat juga bernama Bebersih Bandung yang sudah dilaksanakan 18 September lalu, dan aksi ini melibatkan masyarakat dan unsur pemerintah di 30 kecamatan, 151 kelurahan, dan seluruh perangkat daerah di Kota Bandung. Jadi pendengar, kegiatan ini merupakan bagian dari rutinitas Jumat Bersih yang telah berlangsung selama lebih dari 20 pekan. Disampaikan Wali Kota Bandung Muhammad Farhan, kegiatan bersih-bersih dilakukan sekitar 1 pekan sebelum HJKB ini sudah menjadi tradisi. Selain mempersiapkan lingkungan menjelang perayaan, kegiatan ini juga menjadi momentum untuk memperkuat budaya gotong royong masyarakat.
1: Bandung Pagi Ini.

Banyak juga kegiatan swadaya masyarakat yang dilakukan di peringatan Haji KB ke-216 yang melibatkan masyarakat secara langsung. Bentuk kegiatannya beragam, mulai dari perlombaan, bazar, sampai dengan kegiatan seni dan budaya. Kegiatan swadaya ini, pendengar, menjadi bukti keterlibatan masyarakat dalam memperingati hari jadi Kota Bandung. Dan perayaan Haji KB ini tidak hanya bergantung pada agenda pemerintah, tetapi juga tumbuh dari kreativitas masyarakat di setiap wilayah. Dan tentunya hari ini Jumat 25 September 2026 masyarakat Kota Bandung akan memperingati hari jadi Kota Bandung ke-216 dengan melaksanakan upacara resmi. Dan upacara ini tengah berlangsung secara hikmat di instansi, di kantor maupun wilayah masing-masing. Dan peserta diimbau untuk memakai pakaian adat Sunda yang menjadi bagian dari identitas masyarakat Kota Bandung. Sementara itu, pendengar, akan berlangsung juga sidang paripurna yang menjadi bagian dari agenda kelembagaan dalam rangka memperingati Haji KB ke-216 yang akan dilaksanakan di gedung DPRD Kota Bandung. Jadi masyarakat yang tentunya mencari informasi mengenai acara HUT Kota Bandung ke-216 perlu diketahui juga bahwa rangkaian perayaan ini tidak hanya berupa hiburan atau festival, tetapi juga agenda pemerintah yang bersifat resmi.

0: menyapa Teh Estri di Cijagra Buah Batu Bandung. Ada harapan di hari jadi Kota Bandung ke-216 dari Teh Estri ya. Harapan saya lahir besar dan menghabiskan waktu hampir setengah abad di Kota Bandung. Semoga Bandung mampu menjadi kota yang adaptif terhadap perubahan zaman di era digital dengan tetap menjaga jangan sampai punah warisan leluhur, terutama yang berkaitan dengan adab, moralitas, serta budaya. I love Bandung. Sepakat Teh Estri ya, bagaimana kedudukan adab ada di atas segalanya. Selain manusia harus beradab dan berilmu, ini menjadi modal utama untuk menjadikan kota Bandung menjadi kota yang ramah budaya, someah HDK Semah. Kami masih nantikan tanggapan dan opini Anda berkaitan dengan peringatan hari jadi Kota Bandung ke-216. Kami juga akan kupas berkaitan dengan tarif khusus untuk Trans Metro Bandung dan Bandros. Jadi hanya Rp216 saja untuk hari ini Anda bisa menggunakan Bandros, naik Bandros dan TMB hanya dengan membayar Rp216 saja. Gimana caranya, nanti kita akan kupas di Bandung Menyapa pagi ini.
1: Bandung pagi ini.

0: FM Pro 1 RRI Bandung. Seru kayaknya ya, saya Widi sama Amel kalau abis siaran ini langsung cari bandros atau TMB untuk jalan-jalan nguriling kota Bandung dengan tarif hanya Rp216 aja. Ini juga dilaksanakan dalam rangka atau mungkin di rangkaian peringatan Hari Jadi Kota Bandung ke-216. Tapi mekanismenya kayak gimana? Harus gimana kok ya bayar TMB, bayar bandros sampai hanya dengan Rp216 itu? Gimana mekanismenya? Kita langsung tanya saja pendengar, dan Pro 1 sudah terhubung bersama Kepala BWLD UPTD Angkutan di Subkota Bandung, Bapak Yudiana.
1: Bandung pagi ini.
0: Pak Yudiana, selamat pagi.
2: Selamat pagi, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Hari Jadi Kota Bandung ke-216, Pak Yudiana. Luar biasa.
2: Sama-sama.
0: Ini baru selesai mengikuti giat apel upacara atau memang sedang berdinas di lapangan nih?
2: Betul, sebetulnya untuk hari Jumat ini kita Jumat olahraga. Ini ada senam di kantor, tapi kita melipir dulu untuk wawancara dengan LRR dulu.
0: Luar biasa ya, selalu siap. Naik bandros, naik TMB hanya Rp216 saja, Pak Yudiana. Ini benar apakah seperti ini programnya dalam rangka peringatan HJKB atau seperti apa nih? Mohon informasinya, Pak Yudiana.
2: Jadi betul sekali, Teh. Jadi untuk hari ini tanggal 25 sampai dengan tanggal 27 hari Jumat, Sabtu, Minggu itu bandros ada promo lagi. Nah, jadi sebelumnya juga kan kita ada promo. Hari kemarin grid sale Rp8, terus beberapa sebuah waktunya juga ada gratis. Nah, sekarang 216 berkaitan dengan Hari Jadi Kota Bandung yang ke-216.
0: Mekanismenya atau kayak gimana nih buat warga Kota Bandung bisa bisa naik bandros, naik TMB dengan tarif khusus Rp216?
2: Baik, jadi untuk mekanisme penggunaan atau cara menggunakannya, pertama pembayaran dengan kris ya, Teh, ya.
0: Harus kris ya, karena nggak ada nominal Rp216. Hese ngang sulanana cenanya.
2: Betul, Rp216. Nah, jadi dengan jumlah yang sangat cukup kecil ya untuk jadi kalau Teteh punya uang 1.000 bisa traktir buat 4 orang itu, Teh. Tuh.
0: Luar biasa, kurisnya 50.000 sekantor dibawa semua. Wah, ya.
2: Betul, Teh. Nah, jadi tadi untuk mekanismenya kris dan selanjutnya bandros ini kan ada, kita di Kota Bandung ada 2 pengelola ya. Jadi yang ke program 216 itu yang dikelola oleh Dinas Perhubungan Kota Bandung gitu, Teh.
0: Rutenya kemana aja nih, Pak Yudiana?
2: Rute seperti biasa kita untuk titik pemberangkatan yang berada di alun-alun dan di sekitaran di Ponorogo, di seberang Museum Geologi, demikian, Teh.
0: Bandros dan TMB ini rutenya kan berbeda, apa dan jaraknya juga jelas berbeda. Apakah juga tarifnya tetap sama untuk hari ini?
2: Ya. Betul, saya lupa nih, bukan hanya bandros, ternyata TMB juga kita rutenya 216. Jadi untuk rute TMB itu kita rute yang koridor 1 Cibereum, Cibiru Cibereum, yang kedua adalah Cicahem Cibereum, yang ketiga Cicahem Sarijadi, yang keempat Antapani Lebih Panjang, yang kelima itu stasiun Hall Antapani. Dan untuk yang Summarecon yang merupakan feeder dan merupakan bagian dari koridor 1 juga itu termasuk dalam bagian yang program 216 demikian, Teh.
0: Aduh, luar biasa sekali kukurilingan Kota Bandung. Ini mah punya 20.000 bisa ngulik bak Kota Bandung sampai ke mabok.
2: Warag, Teh, sing warag, Teh.
0: Di bus turun begitu, jadi 200. Ya. Makanya mungkin memang beberapa Transmetro Bandung yang lewat depan Jalan Diponegoro padat nih. Biasanya kan suka ada kosong-kosong nih ya. Ini hanya hari ini saja sampai hari Minggu nanti begitu Pak Yudiana?
2: Betul, dari hari Jumat sampai dengan hari Minggu.
0: Kemudian ada pesan atau informasi mungkin dan himbauan yang ingin disampaikan kepada pendengar Pro 1 RRI Bandung berkaitan dengan hal ini?
2: Baik, jadi untuk program ini silakan dimanfaatkan sebaik-baiknya untuk bukan hanya warga Kota Bandung tapi juga wisatawan yang berkunjung ke Kota Bandung. Mari silakan kunjungi Kota Bandung, berwisata di Kota Bandung, manfaatkan transportasi publik yang kita miliki yang berlangsung yang pada 3 hari ke depan. Itu ada program Rp216 untuk TMB dan Bandros, demikian deh.
0: Untuk waktu tidak terbatas ya dengan jam operasional Bandros dan TMB sendiri?
2: Betul, sesuai jam operasional saja mungkin. Kecuali untuk yang termasuk Braga malam juga mungkin termasuk yang ke-216.
0: Jam operasionalnya jam berapa nih Pak Yudiana?
2: Jam 9 pagi sampai jam 4 sore teh.
0: Waduh, luar biasa nih antrian ya. Udah banyak nih kalau turun ke lapangan sudah ada yang ngantri-ngantri enggak nih di ya,
2: halte. Informasi baru meluncur teh, jadi saya belum monitor kembali karena agak-agak ada masih ada giat di dari pagi di kantor. Sebentar lagi mungkin jam 9 bisa terlihat.
0: Luar biasa.
2: Jadi juga saya informasikan juga kepada warga yang ingin memanfaatkan Bandros atau TMB. Kalau TMB sepertinya untuk antrian tidak seringkali kita melakukan program, tapi tidak ada terlihat antrian. Tapi untuk Bandros yang memang
0: ada geliatnya, ada antrian.
2: Geliatnya terlihat. Jadi siap-siap untuk yang kalau melihat dari pengalaman sebelum-sebelumnya, jadi untuk anak-anak kecil yang ada antrian, silakan mungkin menunggu dengan nyaman di tempat yang memang ada di sekitaran lokasi. Jadi biar yang orang tuanya saja yang ikut mengantri demikian.
0: Aduh, yakin nih kalau Bandros mah sudah ada antrian begitu ya jam segini.
2: Yakin deh, betul deh.
0: Di beberapa halte. Pak Yudiana, atur nuhun untuk informasi yang disampaikan pada kesempatan pagi hari ini. Sehat selalu sekali lagi. Selamat Hari Jadi Kota Bandung yang ke-216. Semoga apa yang menjadi harapan, cita dan keinginan warga masyarakat Bandung terwujud bersama melalui program-program yang tercipta. Selamat pagi, Pak Yudiana. Selamat pagi, kembali beraktivitas.
2: Sehat selalu semuanya.
0: Perbincangan kami pendengar bersama Kepala BWLD UPTD Angkutan di Subkota Bandung, Yudiana.
1: Bandung Pagi Ini.

0: Sesar Lembang adalah patahan aktif sepanjang kurang lebih 29 km, membentang dari Gunung Manglayang hingga Padalarang, yang berpotensi menimbulkan gempa bumi dengan magnitudo yang signifikan. Getaran akibat aktivitas sesar ini akan berdampak terhadap Kota Bandung dan wilayah sekitarnya. Disarankan oleh BMKG Bandung, terdapat 7 langkah antisipasi yang bisa dilakukan untuk siap siaga terhadap ancaman sesar Lembang. Pertama, pastikan rumah aman dan tahan gempa. Kedua, pasang rambu jalur evakuasi. Ketiga, lakukan pengukuran mikrozonasi. Empat, latih diri dengan simulasi drop, cover, dan hold on. Kelima, siapkan tas siaga bencana. Keenam, perkuat mitigasi baik struktural maupun kultural. Dan terakhir, lakukan edukasi secara luas mengenai potensi gempa, dampaknya, serta cara mitigasinya. Ingat, kesiapsiagaan bersama membantu mengurangi resiko dan dampak bencana.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Bandung pagi ini.

daerah rawan bencana mengharuskan kita untuk meningkatkan mitigasi bencana demi meminimalisir dampak yang ditimbulkan akibat bencana. Salah satunya dengan menyiapkan tas siaga secara mandiri. Tas siaga berisi perlengkapan bertahan hidup selama 3 hari pertama kondisi darurat sampai pertolongan datang. Pilih tas yang kokoh dan kuat seperti ransel. Bila perlu, yang anti air dengan warna terang. Isilah dengan pakaian, uang tunai, dokumen penting, obat-obatan, sendok, garpu, pisau lipat, senter, tali, benang, jarum, serta makanan dan minuman dengan masa kadaluarsa yang panjang. Jangan lupa, simpanlah tas siaga ini di tempat yang mudah dijangkau, seperti di dekat pintu keluar. Pastikan seluruh keluarga tahu letak tas tersebut.

Mual, muntah, badan lemas, dan sakit perut setelah mengkonsumsi sesuatu merupakan gejala Anda keracunan makanan. Mual dan muntah merupakan cara tubuh untuk mengeluarkan racun yang ada di dalam tubuh. Untuk menghindari agar tidak keracunan makanan, pilih bahan makanan dengan bijak. Cuci sebelum memasaknya, selalu cuci tangan sebelum atau setelah menyiapkan makanan. Pisahkan makanan mentah dan jadi dalam lemari es. Masak makanan hingga benar-benar matang. Panaskan sebelum dihidangkan.

0: 97,6 FM Pro 1 RRI Bandung. Pendengar, seperti kita tahu bahwa kasus influenza tipe A ini mengalami lonjakan signifikan di Indonesia dan telah terdeteksi di 13 provinsi. Mungkin salah satunya termasuk di wilayah Provinsi Jawa Barat dan Kota Bandung. Dan informasi yang didapat juga bahwa instalasi gawat darurat RSUD Bandung Kiwari ini sempat diserbu, atau mungkin banyak pasien datang ke IGD yang mayoritas alami demam dan batuk. Untuk menanggapi hal tersebut, Pro 1 sudah terhubung bersama Wakil Direktur Pelayanan Medik RSUD Bandung Kiwari, Dr. Nuning Nurfita Rahayu, MKM.
1: Bandung pagi ini.
0: Dokter Nuning, selamat pagi.
2: Pagi.
0: Kabar baik dokter pagi hari ini?
2: Ya, baik, alhamdulillah. Biasa.
0: Dokter, beredar informasi bahwa Rumah Sakit Bandung Kiwari dalam tanda kutip diserbu pasien begitu dengan dengan agak ini informasi-informasi yang mungkin dibuat sedikit bikin kaget begitu, yang mayoritas mengalami demam dan batuk. Apakah ini memang berkaitan dengan adanya atau banyaknya terjadi penularan influenza tipe A, Dokter Nuning?
2: Ya, baik. Jadi sepertinya memang belakangan ini bukan hanya Bandung Kiwari mungkin ya, mm-hmm, yang mengalami lonjakan kasus mungkin gitu. Tapi yang jelas memang di Rumah Sakit Bandung Kiwari di bulan September ini luar biasa lonjakan kasusnya, cukup tinggi ya, terutama di IGD gitu. Mm-hmm. Nah, apakah ini terkait dengan influenza tipe A atau tidak gitu, mm-hmm, sebetulnya memang secara detailnya kita belum bisa menyebutkan ini terkait dengan influenza tipe A, karena tidak semua penderita yang masuk karena demam tinggi itu diperiksakan langsung di swab gitu ya. Tidak gitu. Tapi seperti COVID kemarin gitu kan, kita sudah hidup berdampingan secara damai ya, dengan betul. COVID gitu, betul. Jadi kita hanya mengenali sebagai influenza like illness gitu, kemudian kita tangani pasiennya begitu.
0: Untuk mengetahui bahwa kita terkena influenza tipe A atau tidak, apakah memang ada pemeriksaan dengan tahapan lebih lanjut, atau bisa didiagnosa tanpa ada pemeriksaan darah dan hal sebagainya, Dokter Nuning?
2: Ya, jadi untuk memastikan ini influenza tipe A atau bukan, itu memang harus dilakukan pemeriksaan di swab gitu, seperti waktu ketika kita COVID itu.
0: Bukan periksa darah ya, Dok ya?
2: Bukan.
0: Oke, jadi ya, ada swab
2: dari situ. Ya. Nah, kemudian kan tidak semua jenis influenza itu harus kita periksa seperti itu gitu ya. Yang jelas penanganannya, karena sebetulnya mungkin banyak tuh yang menderita di rumah gitu ya. Tidak berangkat ke fasilitas kesehatan.
0: Pakai obat ya, warung aja cukup gitu ya.
2: Iya. Jadi sebenarnya yang namanya influenza itu adalah penyakit yang sifatnya self-limiting disease. Ya. Self-limiting disease itu jadi sebetulnya dia bisa sembuh sendiri. Nah. Ya, jadi bisa sembuh sendiri dengan upaya mandiri, misalnya ya melakukan isolasi mandiri, kemudian meningkatkan asupan nutrisi, kemudian hidrasi yang cukup ya. Kemudian obat-obatan simptomatik tadi, kalau misalnya demam ya minum obat demam, misalnya gitu, batuk ya obat batuk. Nah itu seringkali sebetulnya kebanyakan sembuh sendiri gitu. Namun pada orang-orang tertentu yang punya komorbid atau pada anak yang biasanya kadang-kadang jadi bertambah berat gitu ya, kemudian atau pada lansia, jadi pada kondisi-kondisi tertentu yang dia memiliki resiko lebih tinggi, nah itu sangat memerlukan untuk ditangani di fasilitas kesehatan.
0: Ada gejala-gejala tertentu nggak nih, Dokter Nuning, ketika memang penderita influenza, penderita flu, batuk dan lain hal sebagainya harus melakukan tahapan untuk di swab ada gejala-gejala tertentu nggak nih? Oh ini harus swab nih. Ada yang oh ini mah flu biasa aja, batuk biasa aja gitu. Apa indikatornya ketika gejalanya seperti apa ketika memang ada tahapan harus swab nih si pasien ketika datang ke IGD?
2: Jadi sebetulnya kepentingan untuk dilakukan swab itu adalah kepentingan untuk epidemiologi ya. Jadi untuk mungkin ini dinas kesehatan yang lebih membutuhkan data-data ini gitu. Mm-hmm. Jadi untuk melihat pola penyakit di suatu daerah. Tapi sebetulnya tidak setiap penderita itu harus dilakukan itu karena yang terpenting adalah justru penanganannya. Ya. Dan bagaimana masyarakat mengenali komplikasinya. Misalnya nih kalau misalnya dia kok jadi tambah sesak misalnya gitu ya. Atau bahkan sampai ada penurunan kesadaran misalnya, atau dia jadi dehidrasi berat. Nah itulah yang perlu diketahui oleh masyarakat bahwa mereka harus segera mendapatkan pertolongan.
0: Ada demam juga, kemudian ada sakit kepala dan lain hal sebagainya begitu dok?
2: Betul, betul. Demam tinggi gitu biasanya. Kalau bedanya dengan flu biasa itu kan kalau flu biasa biasanya demamnya tuh gak terlalu tinggi. Demam ringan lah ya. Tuh. Tapi kalau ini demam tinggi berkepanjangan, karena itu bisa menjadi tanda gitu.
0: Makanya mungkin masyarakat banyak menamai influenza ini super flu begitu ya, karena super sekali ya banyak yang dirasanya gitu.
2: Iya, lebih-lebih dari flu biasa gitu ya.
0: Kalau zaman-zaman dulu kan flu ya udah batuk, pilek, mampet aja. Udah gitu. Kalau sekarang kan dengan sakit kepala, dengan linu, dengan lemes dan lain hal sebagainya. Bagaimana masyarakat atau mungkin orang untuk bisa terhindar, karena satu contoh seperti saya yang berprofesi sebagai penyiar nih, mikrofonnya kan satu untuk semua nih dok. Jadi satu kena flu penyiar semua bindeng begitu. Apa yang dilakukan selain memang mungkin imunitas tubuh juga harus dijaga nih?
2: Iya, jelas imunitas tubuh dijaga ya tadi dengan nutrisi yang baik, kemudian olahraga ya. Ini kan dalam keadaan kita sehat, kita menjaga imun kita seperti itu. Kemudian kalau di tempat umum padat ya kita pakai masker gitu. Atau ketika ada, ini kesadaran pribadi ya, ketika misalnya kita sakit, ada flu ringan atau masih bisa keluar gitu ya. Nah itu juga kita justru yang sakitnya harus gitu pakai masker. Nah itu kan menjadi sebuah etika ya gitu. Kemudian cuci tangan, budaya cuci tangan itu kadang-kadang kita lupa ya, tapi itu sangat penting gitu. Kemudian kalau misalnya mau lebih kuat lagi, itu dianjurkan untuk, terutama untuk yang golongan beresiko, maka lakukan vaksinasi influenza setiap tahun.
0: Vaksinasi ini seberapa penting? Vaksinasi untuk tubuh manusia itu sendiri, vaksinasi influenza dok?
2: Iya, terutama untuk orang-orang yang memang beresiko. Jadi kalau misalnya yang nggak punya komorbid apa-apa nih, masih muda, sehat, rajin olahraga gitu, mungkin imunitasnya udah muncul dengan sendirinya ya. Tapi kalau misalnya lansia atau punya komorbid, itu dianjurkan untuk mendapatkan vaksinasi influenza.
0: Baik. Terakhir,
2: seperti kemarin COVID lumayan juga berhasil kan vaksinasi ini.
0: Betul, betul. Ada juga yang beranggapan bahwa menurunnya tingkat imunitas tubuh karena salah satunya penyebabnya adalah stres. Kalau kita lihat banyak sekali yang terpapar influenza ini, hidung tersumbat dan hal sebagainya, bahkan sampai lari ke IGD. Apakah banyak orang Bandung justru pada stres nih karena jadi imunitasnya pada turun nih dok? Kaitannya dengan influenza dan stres nih sendiri gimana dok?
2: Iya, secara umum memang stres itu bisa menurunkan imunitas. Jadi kalau misalnya kita kena stres, bukan hanya sekedar influenza, penyakit yang lain-lain juga berdatangan. Iya betul, maka sangat penting kesehatan mental ini. Kita mengelola kesehatan mental itu sangat penting.
0: Waduh, luar biasa. Terakhir mungkin ada pesan atau informasi yang ingin disampaikan kepada pendengar Pro 1 RRI Bandung berkaitan dengan hal ini?
2: Iya, Jadi mungkin dengan pemberitaan saat ini kita tidak perlu panik gitu ya terkait influenza A. Cukup kita menjaga diri kita tadi sesuai dengan yang sudah disampaikan untuk kalau bisa melindungi diri dengan vaksin itu sangat baik. Kemudian kita meningkatkan imunitas kita dengan nutrisi yang baik, cukup minum, cukup istirahat, rajin cuci tangan. Kemudian untuk siapapun kita harus menerapkan etika batuk dan bersin ya ketika di tempat umum. Kalau misalnya batuk, bersin agar menutup hidung dan mulut dengan tisu atau kalau ada udah pakai masker aja. Dari sejak awal kalau sakit ya udah pakai masker. Tuh. Mm-hmm. Kemudian kalau misalnya kita memang ada udah mengarah-ngarah nih gejala sakit gitu, kemudian jangan kita menunggu berat baru datang ke IGD gitu. Tapi ya tapi misalnya kok ini demamnya beda nih, segera datanglah ke puskesmas atau klinik atau ke poliklinik di rumah sakit gitu ya. Karena IGD itu kan sekarang jadi penuh dengan pasien-pasien yang beragam. Ada yang memang betul-betul gawat darurat, ada yang sebetulnya ini bisa ditangani di poliklinik gitu. Jadi kita memberikan ruang bagi masyarakat yang memang penyakitnya berat, gawat darurat gitu agar lebih leluasa dapat ditangani di IGD. Maka jangan menunggu gejala kita berat kemudian datang ke IGD, lebih baik kita mengaksesnya di poliklinik saja gitu. Jadi jangan ditunggu berat datangnya.
0: Baik, Dokter Nuning, terima kasih banyak untuk informasinya berkenan dan hatur nuhun untuk waktunya berkenan berbincang bersama Pro 1 RRI Bandung memberikan informasi terkait kekhawatiran masyarakat dengan adanya influenza tipe A. Jadi jangan terlalu berlebihan juga, malah tambah stres begitu ya.
2: Betul,
0: imunitas
2: betul, betul.
0: Turun juga. Santuikan saja dan tetap jaga imunitas tubuh dengan selalu berpikir positif dan bahagia. Karena bahagia nggak bisa kita beli betul. Di minimarket ya, Dok ya.
2: Ah, betul banget.
0: Dokter Nuning, terima kasih banyak untuk waktunya. Sehat selalu,
2: iya,
0: selamat kembali beraktivitas dan selamat pagi.
2: Ya, selamat pagi.
0: Perbincangan kami pendengar bersama Wakil Direktur Pelayanan Medik RSUD Bandung Kiwari, Dr. Nuning Nurfita Rahayu, MKM.
1: Bandung pagi ini.

0: Saatnya cek fakta bersama Mang Warta.
1: Sampurasun pendengar, bertemu kembali bersama Mamang Warta. Punten buat para pendengar yang menemukan tawaran pendaftaran BPJS Kesehatan gratis tahun 2026. Punten ini Maya, jangan langsung tergiur. Ada tautan yang beredar di media sosial dan meminta pengguna mengisi data pribadi hingga kode verifikasi. Awas! Faktanya, setelah Mamang cari tautan tersebut, bukan kanal resmi dari BPJS Kesehatan dan terindikasi sebagai modus phishing. Program penerima bantuan iuran atau PBI memang tersedia, tetapi prosesnya tetap mengikuti mekanisme resmi dari pemerintah. Jadi, Mamang saran, jangan sembarangan masukin nick, nomor telepon, atau kode verifikasi ke situs yang tidak jelas asalnya ya. Informasi soal kepesertaan sebaiknya langsung dicek melalui kanal resmi BPJS Kesehatan. Ya udah, Mang Warta tutup dengan pantun ya. Di sini Velocity, di situ Stecu. Kalau mau cek bohong atau asli, ya ke RRI Bandung di Pro 1.
2: Bandung pagi ini.

0: Bandung pagi ini.
1: Pukul 9 waktu Indonesia Barat, pendengar, kami hadirkan program Halo RRI.
2: Halo RRI, program interaktif hadir untuk menyuarakan keluhan dan pertanyaan Anda tentang berbagai permasalahan pelayanan publik. Saatnya keluhan Anda tersampaikan di Halo RRI.
1: Selamat pagi pendengar program Halo RRI, kembali hadir ke ruang dengar Anda. Kami hadirkan aduan dan keluhan yang masuk kepada kami Halo RRI berkaitan dengan pelayanan dan fasilitas publik. Anda bisa sampaikan aduan dan keluhan Anda berkaitan dengan pelayanan dan fasilitas publik. Anda bisa sampaikan pendengar dengan cara menyampaikan pesan suara melalui WhatsApp kami di 0811220 9760. Informasi, aduan dan keluhan yang Anda sampaikan kami akan tampung dan kami sampaikan kepada dinas terkait untuk kami bantu cari solusinya. Seperti salah satu aduan warga Kota Bandung Utara yang menyampaikan keluhannya selalu terjadi kemacetan di Jalan Pasteur. Menanggapi hal tersebut, Pro 1 sudah terhubung bersama PLT Kasih Ketertiban di Sub Kota Bandung, Uloh Abdullah SE.
0: Bandung pagi ini.
1: Pak Uloh, selamat pagi.
3: Selamat pagi, Mbak.
1: Kabar baik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kabar baik, Pak Uloh, ya, pagi hari ini.
3: Alhamdulillah, baik.
1: Selamat hari jadi Kota Bandung yang ke-216. Ya, ini sambil bertugas juga di lapangan begitu, Pak Uloh?
3: Iya, betul.
1: Di peringatan hari jadi Kota Bandung. Luar biasa. Pak Uloh, ada aduan warga yang masuk ke Pro 1 RRI Bandung melalui Halo RRI berkaitan dengan kemacetan yang terjadi di Jalan Pasteur. Izin untuk terlebih dahulu kami sampaikan aduannya, berkenan menyimak Pak Uloh, kami sampaikan aduannya.
4: Halo RRI, saya Beni, warga Bandung, rumah di Bandung Utara, kerja di Bandung Tengah. Setiap hari lewat Jalan Pasteur, biasanya juga macet, tapi akhir-akhir ini lebih macet lagi. Ada apa ya? Mohon informasinya, apakah ada petunjuk jalur alternatif? Terima kasih.
1: Baik, hatur nuhun Kang Beni. Jadi aduan macetnya mah udah biasa katanya teh Pak Uloh, tapi memang ada apa kok macetnya pakai pisan begitu udah beberapa waktu belakangan ini, Bu? Iya. Mungkin boleh diinformasikan kepada pendengar Pro 1 RRI Bandung, Pak Uloh.
3: Iya. Betul sekali, Mbak ya. Kalau Pasteur itu kata istilahnya tidak ada kepadatan lalu lintas selain di Pasteur, betul, apalagi menjelang weekend. Mm-hmm. Betul lah, di situ ini kendalanya mungkin di situ volume kendaraan tinggi sebagai apa ya, karena patut sebagai gerbang utama keluar masuk Kota Bandung dari arah tol, dan jalur ini sering juga mengalami lonjakan volume kendaraan terutama pada saat akhir pekan atau hari libur weekend. Yang dikeluhkan kendala makin sini makin macet, betul juga di situ. Hmm. Karena bukan macet, padat ya. Kalau macet mengunci, kalau padat merayap. Karena di situ di daerah Pasteur tersebut saat ini ada pemerintah lagi ada pekerjaan konstruksi atau penataan, baik perbaikan median jalan, trotoar, drainase atau yang lainnya, sehingga terjadi penyempitan. Karena mungkin yang bekerja juga perlu keselamatan di dalam mengerjakan tugas konstruksi. Jadi adanya penyempitan terhadap jalan Pasteur tersebut.
1: Yeah.
3: Lagian juga di situ masih banyak juga, masih ada yang naik ataupun drop kendaraan travel.
1: Gitu, Pak. Ini juga yang menjadi keluhan masyarakat begitu ya, banyak sekali travel-travel di wilayah Paser yang memang nggak punya garasi katanya begitu ya, dan transitnya di pinggir jalan dan itu bikin sedikit bikin lalu lintas terhambat juga, Pak Ulo.
3: Ah, betul. Sebetulnya mereka itu garasi punya, tapi tidak memadai karena mungkin banyaknya kendaraan yang datang, pergi, drop off, naikkan, dan menurunkan penumpang. Sebetulnya garasinya juga ada di depan poolnya, tapi tidak memadai untuk sejumlah kendaraan yang masuk ke garasinya.
1: Belum lagi ditambah beberapa waktu lalu ada pembersihan trotoar dan fasilitas umum yang di wilayah Paster ya, agak dibersihin begitu ya pinggir-pinggirnya begitu, Pak Ulo. Jadi memang warga masyarakat, pengendara, pengguna kendaraan juga agak sedikit terhambat, tapi sekarang sudah lancar lagi begitu. Apa yang harus masyarakat lakukan? Mungkin ada pesan, himbauan, dan informasi kepada pendengar Pro 1 RRI Bandung, juga pengguna jalan yang setiap harinya lewat jalan Paster yang merasakan semakin hari kok semakin padat begitu, Pak Ulo, silakan.
3: Iya, ya, karena Kota Bandung atau pemerintah lagi penataan agar estetika jalan Paster bagus, terlihat indah, karena Paster kan sebagai mukanya pertama Kota Bandung keluar ataupun masuk tol Paster itu. Ya mungkin harus, ya kita harus bersabar lah, istilahnya mungkin beberapa saat ataupun beberapa bulan ke depan proyek tersebut dapat tuntas. Dan untuk masyarakat silakan cari ataupun menghindari Paster, cari alternatif jalan yang sekiranya tidak terlalu padat kendaraan. Demikian, Mbak.
1: Baik, Pak Ulo hatur nuhun, terima kasih banyak waktunya untuk sudah berkenan menanggapi aduan warga masyarakat yang merasa sedikit sedikit jengah begitu, Mbak, sedikit rada kesel gitu, kenapa macet tambah padat begitu ya, nah, karena memang wajahnya Kota Bandung itu ya Paster, nah, itu, jadi uji kesabarannya di situ begitu, Pak Ulo.
3: Iya, lagi penataan ya pemerintah itu.
1: Hatur nuhun. Baik, hatur nuhun Pak Ulo untuk waktunya, sehat selalu, selamat kembali beraktivitas dan selamat pagi.
3: Amin, terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Perbincangan kami pendengar bersama PLT Kasih Ketertiban Dinas Perhubungan Kota Bandung, Uloh Abdullah, SE.
0: Bandung pagi ini.

0: Dan mendengar kita sudah terhubung dengan Teh Nia. Silakan Teh Nia, laporan Anda.
1: Ini Pak, terdapat pohon tumbang di Kiara Condong. Hampir 30 menit saya kena macet dan saat ini belum ada penanganannya, Pak.
2: Saya sebagai warga sekitar itu sudah sangat terganggu dengan infrastruktur tersebut.
1: Tempat yang puteran itu ditutup aja gitu kalau pagi atau kalau sore.
0: Baik Teh. Kita juga sudah terhubung dengan dinas terkait. Selamat pagi, Pak. Boleh silakan tanggapannya seperti apa, Pak? Laporan dari Teh Nia di Kiara Condong.
3: Terima kasih ke para pendengar, khususnya Mbak Rinjani dari Antapani. Kita akan pasang lagi pakai water barrier. Mudah-mudahan dengan itu bisa masyarakat bisa terlatih untuk tetap berputar di tempatnya.
4: Setiap hari, berbagai masalah terus terjadi. Namun, Anda bingung harus melapor kemana? Halo RRI hadir untuk Anda. Program interaktif yang memberikan ruang bagi keluhan dan permasalahan Anda mengenai pelayanan publik. Sampaikan langsung atau kirim voice note WhatsApp ke 0811-220-9760. Setiap keluhan akan kami bantu tindak lanjuti langsung kepada pihak terkait. Dengarkan Halo RRI setiap Senin dan Jumat pukul 9 sampai 10 pagi di RRI Pro 1 Bandung 97,6 FM. Suarakan masalah Anda di Halo RRI.

Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika mengeluarkan peringatan dini terhadap cuaca ekstrim di akhir tahun. Kita harus waspada dengan berbagai potensi penyakit penyerta yang terjadi saat musim hujan berlangsung, demam berdarah, dengue leptospirosis, infeksi saluran pernafasan akut atau ISPA, penyakit kulit, penyakit pencernaan. Tips sehat selama musim hujan, menggunakan pakaian hangat, sedia payung atau jas hujan ketika hendak beraktivitas di luar ruangan, menjaga kebersihan rumah dan berbagai tempat lainnya yang dimungkinkan menjadi sarang perkembangan nyamuk, mengonsumsi makanan yang bergizi, dan rutin mengonsumsi vitamin, mandi setelah kehujanan. Tetap terapkan perilaku hidup bersih dan sehat, serta bersegera untuk melakukan pemeriksaan ke fasilitas kesehatan terdekat apabila mengalami gejala penyakit.

0: Dan mendengar kita sudah terhubung dengan Teh Nia. Silakan Teh Nia, laporan Anda.
1: Ini Pak, terdapat pohon tumbang di daerah Condong. Hampir 30 menit saya kena macet dan saat ini belum ada penanganannya, Pak.
2: Saya sebagai warga sekitar itu sudah sangat terganggu dengan infrastruktur tersebut.
1: Tempat yang putaran itu ditutup aja gitu kalau pagi atau kalau sore.
0: Baik Teh. Kita juga sudah terhubung dengan dinas terkait. Selamat pagi, Pak. Boleh silakan tanggapannya seperti apa, Pak? Laporan dari Teh Nia di Kiara Condong.
3: Makasih ke para pendengar, khususnya Mbak Rinjani dari Antapani. Kita akan pasang lagi pakai water barrier. Mudah-mudahan dengan itu bisa masyarakat bisa terlatih untuk tetap berputar di tempatnya.
4: Setiap hari, berbagai masalah terus terjadi. Namun, Anda bingung harus melapor kemana? Halo RRI hadir untuk Anda. Program interaktif yang memberikan ruang bagi keluhan dan permasalahan Anda mengenai pelayanan publik. Sampaikan langsung atau kirim voice note WhatsApp ke 0811-220-9760. Setiap keluhan akan kami bantu tindak lanjuti langsung kepada pihak terkait. Dengarkan Halo RRI setiap Senin dan Jumat pukul 9 sampai 10 pagi di RRI Pro 1 Bandung 97,6 FM. Suarakan masalah Anda di Halo RRI.
5: Bandung pagi ini.
6: FM Pro 1 RRI Bandung. Kami masuk kepada aduan kedua pendengar berkaitan dengan laporan yang masuk di Pro 1 RRI Bandung dalam program Halo RRI. Kami informasikan kembali, Anda bisa sampaikan kaitannya dengan pelayanan dan fasilitas publik yang bisa Anda sampaikan kepada kami Pro 1 RRI Bandung dengan cara mengirimkan pesan suara melalui 0811-220-9760 berkaitan dengan pelayanan dan fasilitas publik. Anda bisa sampaikan pesannya melalui Halo RRI, kemudian pesan suara Anda akan kami sampaikan kepada dinas terkait untuk kami bantu mencari solusinya. Di aduan kedua pendengar, ada salah satu warga Tasikmalaya yang membutuhkan bantuan perbaikan rumah dari pemerintah pusat. Untuk menanggapi hal tersebut, kami masih berusaha untuk menghubungi Kepala Dinas Lingkungan Hidup yang merangkap sebagai PLT Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman di Perwaskim Kota Tasikmalaya, Bapak Haji

0: dan saat ini belum ada penanganannya, Pak.
1: Saya sebagai warga sekitar itu sudah sangat terganggu dengan infrastruktur tersebut.
0: Tempat yang puteran itu ditutup aja gitu kalau pagi atau kalau sore.
2: Baik, Teh. Kita juga sudah terhubung dengan dinas terkait. Selamat pagi, Pak. Boleh silakan tanggapannya seperti apa, Pak? Laporan dari Teh Nia di Kiara Condong.
3: Terima kasih ke para pendengar, khususnya Mbak Rinjani dari Antapani. Kita akan pasang lagi pakai water barrier. Mudah-mudahan dengan itu bisa masyarakat bisa terlatih untuk tetap berputar di tempatnya.
4: Setiap hari berbagai masalah terus terjadi. Namun, Anda bingung harus melapor kemana? Halo RRI hadir untuk Anda. Program interaktif yang memberikan ruang bagi keluhan dan permasalahan Anda mengenai pelayanan publik. Sampaikan langsung atau kirim voice note WhatsApp ke 0811-220-9760. Setiap keluhan akan kami bantu tindak lanjuti langsung kepada pihak terkait. Dengarkan Halo RRI setiap Senin dan Jumat pukul 9 sampai 10 pagi di RRI Pro 1 Bandung 97,6 FM. Suarakan masalah Anda di Halo RRI.
5: Bandung pagi ini.

0: Bandung pagi ini.
1: Pak Sandi, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, Pak Sandi, selamat pagi.

Ya, kami masih belum bisa menghubungi Pak Sandi. Selamat pagi. Iya, kami masih terkendala terhubung pendengar bersama Kepala PLT Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman di Disperwaskim Kota Tasikmalaya, Bapak Haji Sandi Lesmana ST, MSI. Kami masih berusaha menghubungi, tetap bersama kami di Pro 1 RRI Bandung.

0: jusnya. Minum dulu ah. Seger lagi deh.
1: Loh, kok dibuang, Bu?
0: Kan udah habis. Kenapa? Kamu haus juga?
1: Tidak, Bu. Aku tidak haus kok. Tapi kenapa kalengnya dibuang ke jalan?
0: Iya, kan udah habis isinya. Masa mau dikantongin lagi? Atau mau kamu kumpulin ya? Ayo, jangan takut. Masih banyak kok. Ini?
1: Bukan takut, Bu. Tapi malu dong sama tempat sampah di samping Ibu.

97,6 FM Pro 1 RRI Bandung. Kembali kami terhubung pendengar bersama Bapak Sandi Lesmana STMSI selaku PLT Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman Disperwaskim Kota Tasikmalaya. Pak Sandi, selamat pagi. Halo Pak Sandi, selamat pagi. Iya. Kami terkendala. Kami terkendala hubungan telepon bersama Pak Sandi untuk menanggapi aduan salah satu warga masyarakat yang menyampaikan aduannya berkaitan dengan kebutuhan bantuan perbaikan rumah dari pemerintah pusat. Pak Sandi, selamat pagi. Halo, Pak Sandi, selamat pagi.

0: Ya, kembali kami akan coba hubungi Pak Sandi untuk kami hubungi kembali melalui line telepon kantor. Tetap bersama kami, Pro 1 RRI Bandung.
1: Dan mendengar, kita sudah terhubung dengan Teh Nia. Silakan Teh Nia, laporan Anda.
2: Ini Pak, terdapat pohon tumbang di daerah Condong. Hampir 30 menit saya kena macet dan saat ini belum ada penanganannya, Pak.
3: Saya sebagai warga sekitar itu sudah sangat terganggu dengan infrastruktur tersebut.
2: Tempat yang putaran itu ditutup aja gitu kalau pagi atau kalau sore.
1: Baik Teh. Kita juga sudah terhubung dengan dinas terkait. Selamat pagi, Pak. Boleh silakan tanggapannya seperti apa, Pak? Laporan dari Teh Nia di Kiara Condong.
4: Terima kasih ke para pendengar, khususnya Mbak Rinjani dari Antapani. Kita akan pasang lagi pakai water barrier. Mudah-mudahan dengan itu bisa masyarakat bisa terlatih untuk tetap berputar di tempatnya.
5: Setiap hari berbagai masalah terus terjadi. Namun, Anda bingung harus melapor kemana? Halo RRI hadir untuk Anda. Program interaktif yang memberikan ruang bagi keluhan dan permasalahan Anda mengenai pelayanan publik. Sampaikan langsung atau kirim voice note WhatsApp ke 0811-220-9760. Setiap keluhan akan kami bantu tindak lanjuti langsung kepada pihak terkait. Dengarkan Halo RRI setiap Senin dan Jumat pukul 9 sampai 10 pagi di RRI Pro 1 Bandung 97,6 FM. Suarakan masalah Anda di Halo RRI.

0: Baik, pendengar, kembali kami terhubung bersama Kepala PLT Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman Disperwaskim Kota Tasikmalaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Sandi, selamat pagi.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, selamat pagi.
0: Kabar baik Pak Sandi pagi hari ini, alhamdulillah akhirnya terhubung
1: baik,
0: juga begitu ya.
1: Suasana cerah ini.
0: Suasana cerah Kota Tasikmalaya. Izin Pak Kadis, di kesempatan pagi hari ini ada aduan warga Tasikmalaya yang masuk ke Pro 1 RRI Bandung melalui Halo RRI berkaitan dengan bantuan perbaikan rumah dari pemerintah pusat. Izin untuk kami terlebih dahulu sampaikan aduannya.
1: Ya boleh, Bu.
0: Baik, berkenan menyimak kami sampaikan aduannya.
2: Posko
0: Iya, sebentar kami sampaikan terlebih dahulu aduannya, Pak.
3: Halo RRI, nama saya Ria Malaya. Rumah saya tidak layak huni. Saya mendengar adanya informasi program bantuan dari pemerintah pusat untuk perbaikan rumah yang tidak layak huni. Mohon informasinya bagaimana cara mendapatkannya dan apa saja syarat-syaratnya. Terima kasih.
0: Baik, hatur nuhun Pak Rian, salah satu warga di Kota Tasikmalaya yang menyampaikan aduannya butuh bantuan rumah dari pemerintah, begitu, apa yang harus disiapkan, apa ada syarat-syarat dan ketentuannya begitu berkaitan dengan bantuan rumah dari pemerintah dalam hal ini. Silakan ditanggapi Pak Sandi.
1: Oke, terima kasih Bu, saya tanggapi ya. Terima kasih Pak Rian atas apa aspirasinya, ini juga hal penting bagi kami ya, jadi kami dapat menyerah aspirasi masyarakat dan mengerti kebutuhan masyarakat. Intinya kami siap sedia menerima aspirasi itu dan tentunya ada syarat-syarat terlebih yang harus apa yang disampaikan. Kami tunggu saja di Dinas Perumahan Kota Tasikmalaya. Alhamdulillah dalam tahun ini kami juga mendapat bantuan 827 rumah unit rumah ya dari BSPS ya, yang sekarang sudah berprogres. Dan untuk usulan baru kami juga akan mengusulkan sejumlah 2040 unit rumah, mudah-mudahan ini juga bisa komodir. Maka sesegera mungkin diusulkan ke Dinas Perumahan Kota Tasikmalaya, tentunya harus ada syarat-syarat administrasi yang harus ditempuh, nanti kita di kantor aja untuk lepas disampaikan. Minimal ada KTP, ada apa domisili, kemudian ada apa hal-hal lain kaitan administrasinya gitu.
0: Ya. Berkaitan keterkaitan sama juga
1: lokasi ada, mungkin
0: lokasi, kalau misalnya ini kan halo? Sedang ramai juga Pak Kadis dengan ya, desil itu, apakah halo Pak Kadis,
1: halo,
0: iya bisa suara saya terdengar Pak Sandi,
1: halo
0: Pak Sandi, suara saya terdengar. Iya. Halo, Pak Sandi.
1: Halo, cukup jelas?
0: Iya, suara saya terdengar jelas, Pak? Aduh, ini Pak Sandi tidak bisa mendengar suara saya. Suara Pak Sandi nih jelas terdengar ke studio, namun suara saya mungkin sedikit tidak terdengar. Kami kembali tapi ini halo? Sudah. Halo, Pak Sandi? Iya, tapi pertanyaan sudah terjawab pendengar berkaitan dengan aduan warga Tasikmalaya yang membutuhkan bantuan perbaikan rumah dari pemerintah pusat, langsung ditanggapi oleh PLT Kepala Dinas Perumahan dari pemerintah Kota Tasikmalaya.
4: Bandung pagi ini.

0: 97,6 FM Pro 1 RRI Bandung. Di sesi akhir pada Halo RRI kali ini, pendengar, kita akan sampaikan juga berkaitan dengan bagaimana penanganan anak tidak sekolah di Jawa Barat dari perspektif ombudsman. Di kesempatan pagi hari ini, Pro 1 sudah terhubung bersama Asisten Pratama 1 Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Provinsi Jawa Barat, Landuri kita.
1: Bandung pagi ini.
0: Bu Gita, selamat pagi. Halo, Bu Gita, selamat pagi.

0: Bukita, selamat pagi. Kami coba kembali hubungi Bu Gita dari line telepon. Iya, Bu Gita, selamat pagi.
1: Selamat pagi.
0: Aduh, terputus hubungan teleponnya tadi. Kabar baik Bu Gita pagi hari ini?
1: Alhamdulillah baik, Mbak Widi.
0: Alhamdulillah, menarik sekali topik yang akan dikupas di kesempatan pagi hari ini berkaitan dengan bagaimana penanganan anak tidak sekolah di wilayah Jawa Barat ini seperti apa? Ombudsman menangani atau mungkin apa ya, memfokuskan penanganan anak tidak sekolah di wilayah Jawa Barat. Silakan, Bu Gita.
1: Ya, baik, terima kasih Mbak Widi. Selamat pagi para pendengar RRI. Semoga para pendengar RRI dalam kondisi sehat. Iya, benar Mbak, terkait dengan penanganan anak tidak sekolah di Provinsi Jawa Barat ini tentu menjadi perhatian yang paling penting ya untuk dunia pendidikan di Provinsi Jawa Barat. Karena berdasarkan data Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah Republik Indonesia ini terdata 601 ribu anak yang masuk dalam data anak tidak sekolah di Provinsi Jawa Barat. Angka ini tentu bukan sekedar angka statistik ya Mbak ya. Di sini ada anak-anak yang dengan kondisi dan persoalan yang berbeda-beda, baik itu tentang masalah ekonomi, kemudian terkendala karena harus bekerja, atau terkendala akses pendidikan sekolah, dan anak-anak yang terkendala karena membutuhkan layanan pendidikan khusus. Jadi tantangannya ini bukan hanya untuk mengurangi anak tidak sekolah saja, Mbak. Melainkan di sini pemerintah perlu untuk memahami persoalan setiap anak dan memberikan intervensi yang tepat. Sejalan dengan itu, pemerintah sudah semakin serius, Mbak, dalam penanganan anak tidak sekolah dengan diterbitkannya Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2026 tentang Pencegahan dan Penanganan Anak Tidak Sekolah. Di Perpres ini menegaskan bahwa penanganan itu tidak hanya dilakukan oleh satu instansi saja, Mbak, melainkan pemerintah pusat dan pemerintah daerah itu perlu untuk berkoordinasi agar penanganan anak tidak sekolah, terutama di Provinsi Jawa Barat ini, berjalan terpadu dan berkelanjutan. Fokus Ombudsman dalam hal ini, Mbak, terkait dengan bukan hanya pemerintah itu sudah punya program penanganannya saja, tapi apakah program penanganan yang sudah dicanangkan oleh pemerintah itu benar-benar berjalan dan dirasakan oleh anak-anak dan keluarganya, sehingga dapat kembali mendapatkan hak pendidikannya. Jadi Ombudsman mendorong perbaikan dalam pelayanan sehingga penanganan anak tidak sekolah ini tidak berhenti pada pendataan saja dan target administratif, melainkan pada solusi bagi anak-anak yang membutuhkan hak pendidikannya. Seperti itu Mbak, di sini kalau kita lihat informasi begitu ya Mbak ya, Jawa Barat sendiri ini telah menargetkan nol anak tidak sekolah di tahun 2029. Tentu ini merupakan pekerjaan bersama, tidak hanya pemerintah daerah, tapi juga Ombudsman selaku pengawas pelayanan publik, untuk kemudian kita saling saling mengawasi untuk penanganan jumlah ATS sehingga bisa turun dan bahkan nol sesuai dengan yang diharapkan oleh pemerintah Provinsi Jawa Barat. Seperti itu, Mbak.
0: Cukup miris begitu ya, 601 ribu siswa atau anak tidak sekolah di wilayah Jawa Barat, dan bagaimana penanganan ini tidak hanya selesai sampai di pendataan, tapi merealisasikan bahwa 601 ribu anak yang tidak sekolah ini bisa mendapatkan haknya untuk mengenyam pendidikan. Karena kalau berbicara tentang hak mendapatkan pendidikan, ini adalah hak setiap anak warga negara Indonesia, begitu ya Bu Gita. Kemudian kalau berbicara tentang aduannya, apakah berkaitan dengan hal ini sudah ada aduan yang masuk ke Ombudsman sendiri?
1: Terkait dengan aduan masyarakat, kalau spesifik kaitannya dengan anak tidak sekolah itu belum ada. Namun kami dalam proses di tahun ini itu menangani aduan masyarakat di mana anak tersebut itu berpotensi untuk putus sekolah karena adanya permasalahan ekonomi dan juga sehingga anak tersebut terancam tidak bisa melanjutkan sekolahnya. Di mana aduan ini kami terima dalam kegiatan proses SPMB yang anak tersebut tidak bisa untuk masuk sekolah negeri begitu ya Mbak ya. Dan pada akhirnya setelah kami tindak lanjuti, anak tersebut dapat kemudian melanjutkan pendidikannya, telah mendapatkan solusi sehingga ia dapat melanjutkan sekolah ke jenjang pendidikan selanjutnya. Meskipun sebelumnya terkendala baik itu permasalahan administratif maupun permasalahan ekonominya. Seperti itu, Mbak.
0: Baik, mungkin ada pesan himbauan dan informasi yang ingin disampaikan kepada pendengar Pro 1 RRI Bandung, Bu Gita, berkaitan dengan hal ini.
1: Ya, baik. Terkait dengan penanganan ATS ini bukan hanya tanggung jawab daripada satu instansi saja, tapi tanggung jawab bersama dari pemerintah daerah maupun pemerintah pusat, sehingga perlu adanya koordinasi baik itu antar instansi di dalam satu pemerintahan daerah maupun dari daerah dan pemerintah pusat. Di sini perlu kita dorong bersama bagaimana target-target yang sudah dicanangkan itu dapat diterjemahkan menjadi langkah-langkah konkret ke depan sehingga data yang sudah didapatkan itu dapat kemudian memunculkan intervensi-intervensi yang tepat, koordinasi yang kuat, dan yang paling penting memastikan setiap anak-anak mendapatkan hak pendidikannya. Dan bagi para pendengar RRI, apabila kemudian memiliki permasalahan-permasalahan terkait dengan pelayanan publik, maka kami, Ombudsman, sebagai lembaga pengawasan publik, membuka ruang untuk kemudian melayani konsultasi dan penyampaian melayani pengaduan masyarakat yang dapat Bapak-Ibu sampaikan melalui datang langsung ke kantor kami di Jalan Kebon Warut Utara nomor 1 Bandung atau melalui pesan WhatsApp Center pengaduan di nomor 081-1986-3737. Terima kasih, semoga para pendengar RRI dalam kondisi sehat selalu.
0: Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Bu Gita hatur nuhun, terima kasih banyak untuk informasi yang disampaikan pada kesempatan pagi hari ini. Tentunya sehat selalu, selamat kembali beraktivitas dan selamat pagi.
1: Selamat pagi Mbak Widi.
0: Demikian pendengar program Halo RRI, kami hadirkan ke ruang dengar Anda tentunya di kesempatan pagi hari ini untuk menampung aduan dan keluhan Anda berkaitan dengan pelayanan dan fasilitas publik. Saya akhiri program Halo RRI kali ini. Tetap bersama kami Pro 1 RRI Bandung.
2: Terima kasih telah mengikuti Halo RRI. Suarakan keluhan, pertanyaan Anda seputar pelayanan publik, karena setiap pertanyaan dan keluhan akan kami tindak lanjuti demi pelayanan publik yang lebih baik. Sampai jumpa di Halo RRI selanjutnya. Bandung siang ini.

0: Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: Kita Indonesia.
2: Kita Pancasila.
1: Semua Anda Indonesia.
2: Semua Anda Pancasila.
1: Saya Indonesia. Saya Pancasila.
0: Pengamalan Pancasila turut memperkokoh persatuan dan kesatuan bangsa dan utuhnya NKRI.

0: Bandung siang ini.
1: Dari kawasan Jalan Diponegoro nomor 61 Bandung, pendengar di Bandung siang ini edisi Indonesia Sehat. Kita akan berbincang mengenai satu program inovasi, lebih kepada inovasi yang dibuat oleh Rumah Sakit Umum Daerah Bandung Kiwari. Ada apa, programnya seperti apa, dan semudah apa nanti masyarakat bisa mengakses dan mengetahui program ini? Di studio sudah hadir Kepala Bidang Penunjang Medik dan Non-Medik RSUD Bandung Kiwari, Ibu Valerina Puspita, SSI APT MFAM.
0: Bandung siang ini.
1: Bu Valerina, selamat siang.
2: Selamat siang, Mbak Widi.
1: Luar biasa, aduh suaranya enak banget. Oh. Sehat ya, Bu
2: sehat,
1: Valerina.
2: Alhamdulillah. Mbak Widi pun semoga sehat.
1: Amin. Ya Allah, baru ada suaranya. Jadi penyiarnya Pro 1 ini baru suaranya baru pada kembali lagi.
2: Oh, masya Allah.
1: Karena mikrofon satu untuk semua, jadi pilek satu, pilek semua. Tapi tidak mengurangi semangat untuk bisa menyampaikan informasi-informasi termasuk juga informasi yang berkaitan dengan fasilitas pelayanan publik ya. Kalau kalau bicara tentang pelayanan publik, bagaimana entah itu mungkin konteksnya di dunia media atau mungkin dunia kesehatan juga, bagaimana kita memudahkan masyarakat untuk ya kalau ngadu gampang sok gitu, kalau ya, misalnya pengen menyampaikan, pengen curhat dan pengen tahu banyak informasi berkaitan dengan bidang apapun sekarang dimudahkan, termasuk juga di bidang kesehatan ya, termasuk juga di RSUD Bandung Kiwari ada inovasi begitu ya?
2: Iya betul.
1: Inovasi berkaitan dengan pelayanan publik itu tadi.
2: Betul.
1: Apa nih? Ada apa yang Bu Valerina bawa untuk diinformasikan kepada pendengar Pro 1 RRI Bandung?
2: Iya baik, terima kasih Mbak Widi. Jadi untuk kesempatan ini saya ingin memperkenalkan inovasi digital yang diberi nama SAE Kiwari. Jadi SAE Kiwari ini adalah singkatan dari Sistem Akses Informasi dan Pelaporan Efek Samping Obat. Jadi SAE Kiwari ini merupakan inovasi digital edukasi dan keselamatan penggunaan obat pasien rawat jalan melalui pencantuman QR Code pada etiket obat.
1: Oh,
2: kurang
1: gitu.
2: Lebih seperti itu Mbak.
1: Biasanya kalau di awal itu kan kita udah sistemnya udah berjalan begitu ya?
2: Ya betul. Mm-hmm. Jadi SAE Kiwari ini sebetulnya merupakan pengembangan fitur.
1: Oh.
2: Jadi salah satu instalasi yang berada di bawah penunjang medik dan non medik adalah instalasi farmasi.
1: Mm-hmm.
2: Dan salah satu pelayanan yang ada di instalasi farmasi itu adalah memberikan pelayanan obat. Pelayanan obat untuk pasien rawat jalan dan rawat inap.
1: Mm-hmm.
2: Nah, untuk saat ini SAE Kiwari dikembangkan untuk melayani pasien-pasien rawat jalan.
1: Mm-hmm.
2: Jadi ketika pasien mendapatkan obat di instalasi farmasi, akan diberikan obat yang sudah diberi dengan kelengkapan berupa etiket obat. Jadi etiket obat itu adalah kertas yang ditempelkan pada kemasan obat yang isinya semua informasi yang dapat diakses oleh pasien tentang cara penggunaan obat, berapa kali sehari, kemudian aturan khususnya seperti apa. Nah, SAE Kiwari ini merupakan pengembangan. Jadi dia menampilkan QR code yang nanti ketika pasien di rumah dia bisa mengakses QR tersebut.
1: Oh, gitu.
2: Nanti QR-nya akan mengarahkan kepada suatu landing page gitu ya Mbak ya, yang isinya nanti berupa cara penggunaan obat, cara penyimpanan obat, dan cara pembuangan obatnya, serta informasi khusus yang dia berupa video. Dan bisa juga berupa keterangan berupa narasi begitu.
1: Oh gitu, jadi sudah dengan sangat memang dari dulu tuh obat ya, obat misalnya obat sakit kepala ini ada aturan pakainya, ada nama kitanya, aturan pakai dan baiknya diminumnya sebelum atau sesudah makan.
2: Iya
1: gitu.
2: Betul.
1: Tapi masih belum ada QR code-nya begitu ya.
2: Ya.
1: Kalau ini sudah terkoneksi ya, ada sistem yang
2: ada sistemnya. Karena kadang-kadang kalau misalkan kita mendapatkan informasi ya, kemudian belum tentu satu kali mendengarkan paham.
1: Iya,
2: gitu.
1: Belum lagi antrian di belakang banyak.
2: Betul.
1: Ya kalau kita minta penjelasan lebih lama ke teman-teman farmasinya.
2: Iya, kemudian seringkali di rumah jadi pengen tahu nih bagaimana cara penggunaannya, kemudian mengakses informasi-informasi yang sumbernya tidak valid.
1: Iya.
2: Misalnya dari sosmed. Kalau sosmed pun ada sebetulnya informasi yang valid Tapi kan untuk memilih itu perlu juga pemahaman. Betul. Gitu. Tetapi kalau misalkan kita lengkapi nih dalam etiket obatnya, sudah pasti dijamin nih akan mendapatkan informasi yang valid dan benar. Kemudian di Saya Kiwari ini juga dilengkapi dengan fitur untuk pelaporan efek samping obat jika terjadi.
1: Oh, begitu. Jadi kalau misalnya ada efek, kenapa ya? Kalau saya lebam-lebam nih kalau habis minum obat ini.
2: Jadi
1: nggak harus ke rumah sakit lagi nih.
2: Betul, bisa melaporkan lewat Saya Kiwari gitu. Jadi nanti ada pelaporan efek samping obat di situ. Nanti pasien ketika mengakses akan dipandu apa saja yang harus dilaporkan, gitu ya. Kapan terjadinya, kapan selesainya, kemudian apa manifestasi yang terjadi, gitu. Karena seperti kita ketahui bersama bahwa efek samping obat ini tidak selalu terjadi memang, tetapi dia ada potensi untuk terjadi. Dan ketika terjadi, berbeda-beda mbak. Ada yang segera harus ditangani atau cukup dengan menghentikan obatnya saja, efek sampingnya teratasi. Nah, ketika melaporkan di Saya Kiwari, nanti ada satu tim yang kami beri nama tim quick response, gitu. Jadi apoteker-apoteker di instalasi farmasi ini akan berjaga gitu ya,
1: standby gitu ya,
2: dan dia akan menangani. Jadi akan memberikan akan mengkonsultasikan efek samping yang terjadi ke melakukan grading dulu, mengkonsultasikan kepada dokter penanggung jawab pasien, kemudian memberitahukan pasien apa yang harus dilakukan gitu untuk mitigasi secara cepat gitu untuk efek samping obat ini.
1: Luar biasa sekali inovasi yang dibuat, masih memudahkan pakai banget ini Mbak ya,
2: insyaallah Mbak.
1: Kepada masyarakat bahwa ada program atau mungkin pengembangan fitur yang memang sangat memudahkan. Kalau dulu kan ada efek ini gimana nih, nggak tahu nih, meraba-raba datang lagi ke rumah sakit kan, karena khawatir
2: atau tidak terlaporkan seringkali. Jadi sebetulnya efek samping obat ini kan memang dari Badan POM memang sudah harus lapor, tetapi kebanyakan kalau dilihat pelaporannya itu masih dari nakes. Jadi ketika nakes melakukan screening menemukan efek samping obat, baru dilaporkan ke Badan POM. Nah sekarang yang kami coba lakukan adalah melakukan penjaringan langsung nih, pelaporan spontan dari pasien, dan ini tetap akan kami laporkan ke Badan POM, karena efek samping obat ini merupakan sinyal yang penting untuk untuk keamanan obat pasca edar gitu. Jadi masih ada kan, karena kan respons individu terhadap obat ini berbeda-beda. Jadi misalkan obat paracetamol nih aman untuk kebanyakan orang, tetapi masih ada individu-individu yang memang dia menampilkan mengembangkan alergi gitu ya terhadap paracetamol, kemudian efeknya juga berat ada gitu. Nah itu harus terlaporkan gitu ya, kepada Badan POM, kemudian nanti Badan POM akan meneruskan pelaporan ini sampai ke WHO. Jadi nanti dia bisa merubah safety profile dari obat ini sendiri gitu. Kalau memang pelaporannya masif gitu.
1: Dengan adanya pengembangan fitur Saya Kiwari ini, masyarakat bisa langsung menyampaikan aduannya dan langsung ditanggapi begitu. Kalau dulu kan informasinya ya mungkin tertumpuk atau mungkin tidak tersampaikan karena satu dan lain hal. Tapi dengan sistem ini, dengan sistem Saya Kiwari ini, masyarakat bisa langsung menyampaikan aduan dan direspon cepat oleh petugas. Kami undang Anda pendengar untuk menyampaikan pertanyaan berkaitan dengan topik kita siang hari ini mengenai aplikasi atau pengembangan fitur Saya Kiwari. Anda bisa sampaikan di 0811-220-9760. Bu Valerina, kita rehat sejenak untuk menyampaikan beberapa informasi dan tetap bersama kami Pro Satu dari Bandung.
3: Tahukah Anda? Dokter gigi adalah profesi tertua di dunia. Ternyata dokter gigi merupakan profesi tertua di dunia. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa aktivitas yang biasa dilakukan dokter gigi telah terjadi sejak ribuan tahun yang lalu. Salah satunya yaitu penelitian Nature Publishing Group yang diberi judul Early Neolithic Tradition of Dentistry. Penelitian ini menguak bukti gigi yang dibor pada tengkorak yang diperkirakan berusia 7.500 sampai 9.000 tahun yang lalu. Diduga kuat, lubang tersebut mungkin dibuat memakai bor busur prasejarah. Hasil penelitian tersebut memperkuat bahwa kedokteran gigi sebagai salah satu profesi tertua yang tercatat di dunia.

Tanpa nutrisi yang memadai, tubuh bisa menjadi lebih lemah dan mudah terserang penyakit. Karena kekurangan gizi, jaringan otot dan tulang akan melemah dan menjadi rapuh. Sedangkan pada otak, kurang gizi bisa menyebabkan kesulitan berpikir, mengingat, dan konsentrasi. Memperbaiki asupan makanan sehat dan bergizi seimbang merupakan cara paling efektif untuk mengatasi serta mencegah dampak gizi buruk. Biasakan mengonsumsi aneka makanan pokok dan makanan tinggi protein, lemak sehat, dan karbohidrat. Konsumsi 3-4 porsi sayur dan 2-3 porsi buah setiap harinya. Batasi konsumsi panganan manis, asin, dan berlemak. Cukupi kebutuhan cairan dengan minum air minimal 8 gelas sehari. Rutin melakukan aktivitas fisik atau olahraga setidaknya 30 menit per hari. Bila perlu, bisa mencukupi asupan nutrisi dengan mengonsumsi suplemen nutrisi tambahan sesuai rekomendasi dokter. Apabila mengalami gejala-gejala gizi buruk, janganlah ragu untuk segera memeriksakan diri ke dokter gizi.

0: Bandung siang ini.
1: 97,6 FM Pro 1 RRI Bandung. Program Saikiwari ini bentuk dari pengembangan fitur yang ada di RSUD Bandung Kiwari. Kapan nih launchingnya?
2: Ya, baik Mbak Widi. Jadi untuk Saikiwari ini insya Allah pada bulan Oktober akan mulai.
1: Gak lama lagi ya?
2: Ya, betul. Jadi saat ini sedang dalam tahap persiapan untuk segala sesuatu yang berhubungan dengan Saikiwari, agar nanti aksesnya menjadi mudah dipindai. Nanti ketika sudah dipindai, mengarahkan ke suatu landing page yang juga baik. Dan semua videonya sedang dilakukan validasi untuk dapat ditampilkan dan dipergunakan oleh masyarakat yang menggunakan
1: nantinya. Itu ya, dan tidak hanya untuk masyarakat rawat jalan aja, tapi muncul nggak nih ya kalau misalnya si apa ya, pasiennya mungkin lansia bisa dibantu sama anak cucunya,
2: begitu ya. Betul.
1: Dan fitur ini dibuat mudah untuk masyarakat mengenal ini, bahkan tapi kan nggak sedikit juga, banyak juga para orang tua, orang-orang senior ya, nggak boleh bilang tua ya. Orang-orang lansia lah, dalam hal ini juga melek digital.
2: Iya,
1: mereka jadi lebih paham.
2: Betul, begitu. Jadi obat itu, Mbak Widi, memang komoditi yang unik ya. Jadi tidak, obat itu bentuknya tidak hanya tablet, tidak hanya kapsul, sirup gitu, tetapi ada juga bentuk-bentuk sediaan yang memang khusus, misalnya insulin dalam bentuk pen gitu ya. Nanti dalam penggunaannya dia harus menggunakan jarum dan disuntikkan di site-site tertentu atau tempat-tempat tertentu di tubuh. Kemudian ada juga metered dose inhaler, misalkan obat-obat asma yang dia aplikatornya berbeda-beda dan cara penggunaannya pun berbeda-beda. Ada yang langsung dihisap, ada yang setelah itu harus kumur-kumur dan seterusnya. Nah, semua informasi itu kami tampilkan dalam bentuk video. Jadi insya Allah ketika dia sudah dalam bentuk video, akan harapan kami lebih mudah dipahami dibandingkan dengan dalam bentuk narasi saja gitu. Dan video kan bisa diulang, Mbak.
1: Jadi misalkan dan lebih menarik ya?
2: Ya, lebih menarik. Dan harapannya memang menjadi menarik ya, ketika ketika menarik untuk memahaminya pun menjadi lebih tertarik gitu ya, lebih mudah juga untuk paham begitu. Kemudian satu mungkin yang cara penyimpanan juga kan signifikan, karena obat ini harus dalam kondisi terbaiknya ketika digunakan oleh pasien. Jadi cara penyimpanan ditampilkan juga nih, misalkan untuk obat-obatan yang dia harus disimpan dalam suhu khusus yang mana gitu ya, karena kan hal-hal tersebut juga agak sulit diingat-ingat oleh pasien gitu. Nah, satu lagi cara pembuangan. Nah, kan misalkan untuk obat-obat yang tadi aplikatornya khusus juga tidak bisa dibuang sembarangan begitu. Nah, itu nanti sudah ditampilkan juga di dalam informasi yang ditampilkan dalam Saikiwari. Dan informasi ini jadi nanti di dalam Saikiwari ada dua tim yang menangani. Satu tim quick response untuk lapor efek samping obat, satu lagi tim untuk memelihara semua konten yang ada di Saikiwari. Jadi konten ini insya Allah akan selalu update sesuai dengan perkembangan dari obat tersebut. Karena obat itu kan tadi ya, sekali lagi dia komoditi khusus yang memang dia akan bergerak gitu informasinya. Itu akan ditampilkan di dalam Saikiwari dan ada tim yang melakukan update untuk itu gitu.
1: Waduh, luar biasa sekali, artinya masyarakat sudah dapat dengan sangat mudah begitu ya untuk bisa mengakses, bahkan mungkin mendapatkan informasi jauh lebih lengkap gitu ya. Kalau misalnya kita datang ke rumah sakit menanti antrian juga kan agak terkendala juga ya. Kita harus juga memikirkan antrian yang ke belakang nih, kalau misalnya terus tetelepek nanya begitu ya, yang belakang juga dah harus diberikan pelayanan.
2: Standar juga untuk pelayanan kan, berapa menit.
1: Dia.

0: pakainya gimana nggak tahu, salah minum obat selesai nih gitu.
1: Betul, betul. Nah ya betul. Jadi pengiriman lewat kurir obat ini memang salah satu inovasi juga Mbak. Jadi karena memang di rumah sakit, contohnya di Kiwari, satu hari itu rawat jalannya sekitar 350 gitu ya.
0: Wow.
1: Banyak sekali. Jadi pasien memang memiliki opsi untuk mendapatkan obatnya dengan dikirim melalui kurir obat. Nah, ketika obatnya dikirim melalui kurir, harus ada cara untuk penyampaian informasi obatnya kepada pasien. Apakah di depan nih, ketika pasien memutuskan untuk mengirim lewat kurir, di situ diberikan dulu informasi obatnya. Atau kalau dengan inovasi saya Kiwari ini, tidak usah khawatir, karena nanti di dalam etiketnya akan ada barcode yang bisa diakses. Jadi semua informasi tersebut dapat diakses langsung oleh pasien ketika mendapatkan obatnya. Nah, salah satunya kegunaannya untuk itu. Jadi sebetulnya gini, menghindari antrian, pasien memilih obatnya dikirim oleh kurir. Tetapi ketika menerima, kan informasi obatnya belum diterima. Gitu. Nah, nanti dengan saya Kiwari masalah itu akan selesai.
0: Nah, gitu. Ini juga Kang Warai mengirimkan gambar gambar fotonya, boleh Teh Amel ditampilkan, mungkin bisa dibantu juga dijawab. Ini ada nama obatnya apa ya? Atorvastatin kalsium.
1: Iya.
0: Ini dan sebetulnya ada obat apa? 20 mili, obatnya bentuknya merah.
1: Iya.
0: Tiba-tiba kalau dikasih misalnya, gitu aja sama kurirnya.
1: Kalau misalnya menerima obat ya, apalagi dari instalasi farmasi, pastinya sudah ada cara penggunaannya di situ. Berapa kali sehari itu kan, berapa tablet. Nah, itu pastinya yang sudah standar harus ada di situ gitu. Kemudian kalau saya Kiwari ini nanti akan menampilkan lagi informasi tambahan mengenai cara minumnya, cara penyimpanannya dan cara pembuangan. Tetapi kalau untuk itu pastinya sudah ada informasi dasar. Begitu, apalagi itu obatnya tablet dan langsung bisa diminum ya. Langsung bisa diminum dengan keterangan berapa kali minum, berapa tablet satu hari gitu. Itu namanya informasi dasar, pasti disampaikan.
0: Jelas nih ya, ada si kertas itu ada, tadi ya.
1: Ada etiket namanya. Dan etiket itu menampilkan informasi dasar yang wajib ditampilkan oleh apoteker nih kepada pasiennya, disampaikan gitu.
0: Jadi kalau Kang Pak Warai, Bapak atau Akang dapat tiba-tiba dapat obat dari kurir begitu aja tanpa kejelasan?
1: Nah, kalau dari instalasi farmasi pasti ada tiketnya, kecuali memang beli
0: kayaknya. Ini kayaknya
1: beli, kemudian obatnya. Ya, berarti kan kalau beli sudah kalau misalkan obat yang etiketnya hijau atau biru itu boleh beli. Tetapi kan cara penggunaannya seperti apa? Seharusnya sudah tahu begitu.
0: Seharusnya sudah tahu. Tetapi beneran kalau sudah tahu atau sok tahu nih, ini yang repot. Saya mah minum obat ini teh nggak cocok ya, mungkin ada kesalahan minumnya.
1: Bisa jadi seperti itu. Ya? Atau tidak sesuai indikasi kan. Gitu. Tetapi kan obat pun tidak semuanya bisa dibeli bebas. Begitu. Tetap jadi kalau untuk obat-obat yang umum nih, misalkan obat demam kayak gitu-gitu kan bisa ya dibeli langsung dan aturan pakainya pun pasti tertera di dalam di dalam kemasannya gitu.
0: Oke. Di 0811220970 kembali ada, masih ada beberapa pertanyaan lagi pendengar yang masuk. Ada Ibu Rina di Antapani. Sebenarnya saya Kiwari ini dibuat untuk menjawab kebutuhan masyarakat seperti apa dan kenapa masyarakat perlu punya akses informasi tentang obat yang mereka konsumsi.
1: Iya, baik. Terima kasih Bu Rina, namanya mirip-mirip sama saya.
0: Mirip-mirip ya.
1: Jadi saya Kiwari ini untuk saat ini memberikan pelayanan kepada pasien-pasien rawat jalan yang berobat ke RSUD Bandung Kiwari gitu. Jadi informasinya nanti akan sangat personal gitu ya. Obat apa yang didapat oleh pasien ya. Itulah yang nanti akan dapat diakses oleh pasien tersebut gitu. Tetapi informasi-informasi yang ada di saya Kiwari ini juga nanti akan diupload di YouTube. Promkes, dan mungkin akan dipertimbangkan kalau memang masyarakat secara umum memerlukan informasi tersebut. Tetapi untuk saat ini dibuat dulu untuk pasien rawat jalan yang berobat di Rumah Sakit Umum Daerah Bandung Kiwari gitu. Karena kalau misalkan salah mengakses video bisa juga salah ya pemahamannya.
0: Misalkan
1: informasinya kita lepas nih di YouTube, kemudian salah mengakses video yang mana kan juga tidak menjadi benar ya. Tetapi kalau misalkan obatnya obat tertentu nih ya, tadi misalkan saya contohkan insulin, kemudian diakses nih dilakukan pemindaian QR code, nah yang muncul kan informasi obat yang memang didapat oleh pasien. Jadi dia akan sangat personal gitu informasinya, sesuai dengan apa yang didapat oleh pasien.
0: Nih, itu dia ya. Jadi apa harus gimana tahapan-tahapannya ya, ini jelas
1: langsung mengarah ke obat yang memang sudah ada di tangan pasien. Gitu.
0: Seperti itu. Jadi tidak ada salah-salah lagi.
1: Ya,
0: tidak akan obatnya mau mana heula dan mana. Apalagi gitu. untuk para pasien lansia.

0: manusia begitu ya.
1: Betul.
0: Kemudian ada juga Kang Asep di Cibiru, apakah semua obat yang diberikan RSUD ini sudah memiliki etiket dan bisa di-scan melalui sistem ini nantinya?
1: Iya. Untuk tahap pertama ini kami akan prioritaskan kepada obat-obat kronis gitu ya, obat kronis dengan pengguna dengan kemasan khusus begitu. Nanti pada tahap berikutnya semua obat yang diberikan dilayani akan mengandung etiket atau QR code ini. Insya Allah akan begitu. Jadi sedang dilakukan mapping agar semua obat etiketnya itu nanti akan disertai dengan QR code ini, saya QR ini.
0: Aduh, sistemnya luar biasa sekali yang nantinya ini akan sangat memudahkan ya. Kalau kebayang saya nih, kayaknya gak akan seribet berobat yang nanti-nanti. Kalau
1: ya,
0: kaitannya dengan antrian nunggu pasien itu masih?
1: Nunggu obat, iya betul. Di Kiwari itu sebetulnya sudah tersedia juga layanan kurir obat. Sudah bekerja sama juga dengan kurir obat ya. Kurir obat dan bisa juga memilih untuk obatnya diantar ke rumah. Dan tarifnya flat. Ya, cukup murah dan flat. Nah, kalau misalkan nanti pasien memilih untuk obatnya diantar saja dengan saya Kiwari ini, tidak usah khawatir mengenai informasi yang akan didapat nantinya karena nanti akan tersedia melalui saya Kiwari ini.
0: Gitu. Jadi enggak ada cerita nih. Jadi si kurirnya ini tidak punya tugas baru untuk memberikan penjelasan obat.
1: Karena tidak valid juga. Kan harus diberikan oleh apoteker atau tenaga vokasi farmasi ya. Begitu. Jadi oleh tenaga kefarmasian kalau informasi obat ini. Jadi memang tidak boleh kami menyampaikan informasi melalui perantara kurir gitu. Jadi tadi pilihannya antara diberikan di depan atau diberikan setelahnya gitu. Dengan tentunya ada call center lah ya. Bukan call center, mungkin nomor yang bisa diakses ketika memang masih ada yang ditanyakan gitu. Tetapi harapannya dengan saya Kiwari ini sudah terpenuhi semua informasinya di situ. Begitu.
0: Tuh, luar biasa sekali. Ada juga Kang Fajar di Kirecon. Apakah masyarakat bisa melaporkan efek samping yang dirasakan melalui saya Kiwari atau harus melalui dokter maupun tenaga kesehatan? Ini kayaknya baru gabung nih Kang Fajar ya.
1: Betul.
0: Tadi sudah dijelaskan kaitannya dengan apakah sistem ini juga bisa membantu apa ya?
1: Pelaporan efek samping obat. Iya, secara spontan. Jadi ketika dirasakan ya ada efek yang terjadi setelah mengkonsumsi obat, itu bisa dilaporkan melalui fitur yang ada di dalam saya Kiwari ini gitu. Jadi nanti Kang Fajar informasinya yang disampaikan akan dipandu ya. Nanti akan ada kita menuliskan inisial kita, kemudian umur, kondisinya seperti apa, manifestasi efek samping yang terjadinya apa, dan obatnya apa nih yang kita curigai menyebabkan efek samping tersebut begitu. Jadi insya Allah akan mudah pelaporannya.
0: Sangat mudah sepertinya kalau di bayangannya saya nih, mudah banget begitu ya, apalagi ya, yang nganter berobatnya juga
1: ya.
0: Mempersingkat waktu sih, waktu gak bisa disingkat, tapi mengefisiensikan waktu berobat, waktu konsultasi dan yang lain sebagainya. Ada juga Kang Fikri di Batu Nunggal, seberapa penting sih sebenarnya masyarakat membaca informasi obat sebelum mengkonsumsinya, terutama untuk dosis, waktu minum, dan kemungkinan efek sampingnya?
1: Penting sekali ya. Jadi penting sekali kita untuk paham obat ini kapan diminumnya, berapa nih diminumnya, kemudian sesudah makan atau sebelum makan dan seterusnya, karena semua faktor itu nanti akan mempengaruhi efektivitas kerja obat begitu. Jadi obat itu ada farmakodinamiknya gitu ya. Jadi bagaimana nasib obat dalam tubuh dan bagaimana nasib tubuh ketika mendapatkan obat. Nah, itu semua sudah diformulasikan sedemikian rupa menjadi cara penggunaan obat tersebut. Jadi penting sekali pasien ya atau masyarakat ini untuk memahami bagaimana cara mengkonsumsi obat yang baik agar obatnya dapat bekerja dengan baik, dan juga tadi menghindari hal-hal yang tidak diinginkan terkait dengan konsumsi obat tersebut gitu. Jadi untuk memaksimalkan efeknya dan efek yang diharapkannya, dan jangan sampai terjadi hal-hal yang justru tidak kita inginkan gitu. Jadi penting-penting sekali.
0: Sangat penting bagaimana informasi ini disampaikan ya. Dan kemudian juga menarik sekali ada pertanyaan dari Teh Lina di Rancasari. Kalau etiket obat hilang atau tidak sengaja kebuang, Apakah pasien masih bisa mengakses informasi obatnya melalui Saiki Warik?
1: Iya. Nah, kebetulan Telina, si Saiki Warik ini ditempelkannya di etiket obat gitu. Jadi ketika etiketnya hilang kan aksesnya ada di situ ya. Coba nanti saya pastikan apakah memang ketika sudah pernah di scan dia akan masih ada gitu ya di riwayat histori dari pencarian di dalam handphone, nanti insya Allah akan saya pastikan. Mungkin itu juga hal yang menjadi masukan nih buat kami ya. Apakah setelah itu masih bisa diakses gitu kalau tidak ditutup nih page-nya?
0: Karena bentuknya link ya.
1: Iya, betul,
0: bukan link-nya. Aplikasi
1: betul,
0: ya.
1: Betul, betul gitu. Nah, ini juga saya ingin mengingatkan nih, kadang-kadang kalau kita menerima 3 obat gitu ya, kemudian kita buka bareng-bareng ya. Nah, jangan sampai tertukar juga nih memasukkannya lagi obatnya. Karena
0: iya,
1: kan nanti jadi
0: dia,
1: bisa ya. Nah, itu tuh hal-hal yang sebetulnya hal-hal kecil gitu, tapi memang pernah terjadi. Jadi kadang pasien datang ke kita, obatnya sudah di luar semua dan dia enggak tahu ini obatnya di yang mana gitu. Ada juga yang seperti
0: ya?
1: Itu ya. Nah, hal-hal tersebut juga penting untuk kita waspadai gitu. Karena kalau salah minum obat ya efeknya juga jadi tidak
0: artinya
1: bisa.
0: Ketika tidak obat yang masuk plastik dengan tidak sesuai aturan, ini efeknya juga.
1: Iya, bisa salah minum. Bisa salah mengkonsumsi kan dengan segalanya ya. Misalkan jumlahnya bisa salah gitu, aturan pakainya bisa salah. Gitu.
0: Yang harusnya diminum malam malah diminum pagi.
1: Iya, gitu. Nah, itu memang harus hati-hati karena kan ya tadi ya, mungkin secara spontan gitu dibuka gitu, kemudian masukinnya lagi bingung.
0: Bukanya satu-satu deh.
1: Betul.
0: Minum dulu yang ini, masukin dulu, baru buka lagi yang itu.
1: Atau jadi mengenali sebanyak mungkin informasi yang ada di etiket. Kan di etiket juga menampilkan sebetulnya obatnya apa. Nah, harus hati-hati lah intinya. Gitu. Jadi kehati-hatian itu sampai ke pasien, tidak hanya berhenti di rumah sakit gitu. Jadi ketika memberikan informasi obat dan pasien pun ekstra hati-hati gitu ketika
0: ngajak
1: obatnya.
0: Teliti juga.
1: Ngajak teliti, betul.
0: Ngajak lebih teliti
1: betul,
0: juga. Betul. Ada juga Pak Bayu di Regol, apakah Saiki Warik juga dimanfaatkan oleh keluarga pasien yang membantu memberikan obat kepada orang tua atau anggota keluarga lainnya?
1: Iya, betul. Harapannya seperti itu. Kalau misalkan pasien-pasien senior gitu ya, Mbak Widi kan memang seringkali perlu dibantu nih. Tapi kalau sekarang mah sepaham saya nih ya, keluarga gitu ya, tapi yang senior-senior itu oke, lo jago lo menggunakan menggunakan teknologi
0: sendiri ya,
1: begitu. Tapi betul, dapat dimanfaatkan oleh keluarga pasien juga.
0: Aduh, luar biasa sekali. Ini ada pertanyaan lagi juga dari Nanda di Cidadap, bagaimana dengan pasien yang lansia? Ini pertanyaannya
1: kurang lebih jawabannya.
0: Tidak terlalu familiar dengan teknologi atau QR code. Apakah tetap bisa mendapatkan informasi?
1: Bisa,
0: itu tadi ada pendamping itu tadi.
1: Iya, betul. Betul.
0: Aduh, luar biasa. Jadi sudah terjawab nih. Anda pendengar yang masih ingin menyampaikan pertanyaan, masih kami tunggu di 0811-220-9760. Kami masih membahas berkaitan dengan informasi bagaimana sistem Saiki Warik ini ada dan diperkenalkan, dan launchingnya nih
1: Oktober.
0: Tinggal Oktober ya, tinggal menghitung hari lagi gak sih, begitu ada fitur-fitur yang dilengkapi. Kami akan kembali sesaat lagi setelah kami hadirkan beberapa informasi berikut ini.
2: Alexander Fleming adalah seorang dokter dan ahli bakteri asal Skotlandia. Di tahun 1928, ia mengembangbiakan bakteri Staphylococcus untuk keperluan eksperimennya. Melalui riset dan percobaan, ia melihat bahwa bakteri itu dihancurkan oleh jamur mikroskopis dengan nama awal Penicillium notatum. Jamur ini menghasilkan zat yang efektif melawan bakteri dan diberi nama penicillin. Dari sinilah lahir gagasan untuk membuat antibiotik yang pertama.

Tahukah Anda tiang bendera pertama yang digunakan saat kemerdekaan Republik Indonesia? Ternyata, tiang bendera yang digunakan saat upacara pertama kali hanyalah menggunakan tiang yang terbuat dari bambu. S. Suhud, Komandan Pengawal Soekarno, menyiapkan tiang bendera yang sebenarnya adalah bambu untuk jemuran. Bambu tersebut diberi tali dan ditanam beberapa langkah saja dari teras rumah Soekarno. Walaupun hanya menggunakan tiang bambu, namun suasana upacara 17 Agustus 1945 sangatlah hikmat.

0: Di sesi akhir mungkin ada nih akan dia pesan atau informasi atau mungkin hal-hal yang perlu, sangat perlu masyarakat tahu berkaitan dengan obat, bagaimana obat ini disimpan, bagaimana sistem ini terus berkembang sesuai dengan perkembangan zaman yang ada, perkembangan digitalisasi yang ada, bahwa kita harus peduli loh dengan semua perubahan, perkembangan dan lain hal sebagainya berkaitan dengan kondisi kesehatan. Kalau berbicara tentang apa ya namanya, segala sesuatu hal perubahan dalam hidup kita, tapi kadang suka nggak aware dengan dunia kesehatan. Ya, apa nih yang ingin disampaikan Bu Valerina kepada pendengar Prosatria di Bandung? Baik.
1: Jadi sebetulnya antusiasme kita semua nih terhadap obat itu tinggi ya kalau saya nilai. Jadi keingintahuannya juga besar gitu. Kemudian apalagi sekarang kan banyak sekali suplemen-suplemen yang juga beriklan gitu ya. Jadi kadang juga suka agak sulit nih membedakan mana yang obat, mana yang suplemen gitu. Nah, yang penting sekali untuk kita pahami bersama adalah kita perlu memastikan bahwa kita mengakses ke sumber informasi yang benar dan bertanggung jawab gitu. Jadi tidak terjadi misleading atau kesalahan pemahaman dalam menggunakan obat tersebut nantinya gitu. Nah, khusus untuk obat, obat itu diberikan ketika ada indikasi, ketika ada keperluannya begitu ya, ketika ada efek yang diharapkan dari pemberian obat tersebut. Maka penting sekali untuk memahami cara penggunaan sesuai dengan instruksi. Instruksi yang diberikan pertama petunjuk dari dokter, kemudian instruksi yang diberikan oleh apoteker. Nah, saya Kiwari ini hadir untuk memberikan informasi, akses informasi tambahan yang sangat mudah gitu diakses oleh pasien yang akan menggunakan obat. Jadi menghindari dari kesalahan penggunaan obat yang seharusnya tidak terjadi begitu itu. Kemudian satu lagi adalah tentang efek samping obat itu sendiri. Jadi efek samping obat itu sebetulnya ada dua, Mbak. Jadi ada efek samping yang expected, yang memang dia sudah pernah terjadi dan rata-rata dia muncul di leaflet obat. Jadi kalau misalkan obat itu dilengkapi dengan leaflet, nah dia sudah disampaikan di situ apakah obat ini menyebabkan kantuk, apakah obat ini menyebabkan apa, di situ ada di situ. Tetapi ada juga efek samping yang unexpected, dalam artian efek samping yang memang dia rare gitu ya. Mungkin setelah dia dilepaskan ke populasi yang sangat banyak, baru dia terjadi pada satu individu. Nah, hal seperti itu yang harus menjadikan perhatian karena dia harus dilaporkan. Karena dia akan mempengaruhi safety profile atau keamanan, profil keamanan dari obat tersebut. Ya, makanya pelaporannya nanti akan bertahap. Ketika masyarakat melaporkan kepada tenaga kesehatan akan melaporkannya ke Badan POM. Kemudian nanti akan terus sampai ke WHO. Ketika terjadi, dia akan digrading dan sedemikian rupa dapat merubah safety profile dari obat tersebut. Begitu. Jadi ini sebetulnya ada sejarahnya nih, Mbak ya, untuk jadi pelaporan efek samping ini sebagai bagian dari pharmacovigilance atau sistem kewaspadaan kita terhadap keamanan obat begitu. Jadi dulu tahun 60-an itu ada obat namanya thalidomide. Thalidomide ini diklaim sebagai obat pusing dan mual muntah gitu ya. Dan diedarkan secara secara bebas ya, bisa di Eropa dan Australia waktu itu. Nah, karena indikasinya untuk mual muntah gitu ya dan pusing, maka sudah dapat ditebak ya yang banyak mengkonsumsi itu berarti ibu-ibu hamil gitu ya. Nah, setelah itu ada satu generasi bayi-bayi yang lahir dengan keadaan phocomelia, jadi tangan kakinya putus-putus gitu ya, dan jumlahnya banyak gitu. Jadi satu generasi yang seperti itu, kemudian ketika dilakukan penelusuran, oh ternyata bayi-bayi ini ketika ibunya hamil mengkonsumsi thalidomide ini gitu. Dan ternyata setelah diteliti, thalidomide ini memang dia memiliki efek samping teratogenik atau merusak janin. Begitu. Karena kan ketika dilakukan uji klinik nih, sebelum diedarkan obat ini, uji klinik tidak pernah dilakukan kepada ibu hamil, tidak pernah dilakukan kepada anak-anak, tidak pernah juga dilakukan kepada warga-warga senior gitu ya, atau lansia gitu, karena memang alasannya etik. Nah, jadi setelah itu itu adalah sejarah terbentuknya pharmacovigilance, kewaspadaan terhadap obat yang sudah diedarkan. Jadi bahwa pelaporan itu sangat penting begitu ya. Nah, thalidomide ini apakah sekarang masih ada? Masih, tetapi dengan berbagai pembatasan, tidak boleh digunakan untuk ibu hamil dan sebagainya. Nah, yang sedang disampaikan oleh Badan POM bahwa pelaporan efek samping obat ini menjadi penting, dan kami sebagai tenaga kesehatan yang langsung berhadapan dengan pasien pun memiliki kewajiban untuk melakukan monitoring efek samping obat yang terjadi kepada pasien. Nah, yang sedang dilakukan oleh saya kewarian adalah menjaring langsung pelaporan spontan dari pasien. Jadi tidak hanya pasien-pasien yang rawat inap di rumah sakit nih yang kita tanya nih apakah terjadi efek samping, tetapi ketika pasien di rumah mengalami efek samping obat pun dapat langsung lapor dan langsung harapannya langsung dapat dimitigasi gitu efek sampingnya. Kurang lebih seperti itu.
0: Ya, itu tadinya artinya ada inovasi yang dilakukan oleh RSUD Bandung Kiwari untuk memudahkan pasien mendapatkan informasi lengkap dan valid begitu ya, berkaitan dengan bagaimana mengkonsumsi obat yang baik dan benar, menyimpan dan hal sebagainya. Luar biasa sekali bahasan kita berkaitan dengan ini. Satu pertanyaan terakhir nih, mungkin Bu Valerina, ada Kang Dimas di Antapani, menurut Ibu apa kesalahan paling sering dilakukan masyarakat dalam menggunakan obat yang sebenarnya bisa dicegah hanya dengan membaca dan memahami informasi?
1: Iya, menghentikan ketika gejalanya sudah hilang, padahal obatnya harus dikonsumsi sampai habis. Nah, itu sering terjadi. Jadi misalkan
0: udah sembuh gitu, udah aja ya, gitu.
1: Antibiotik misalkan itu termasuk obat yang harus dihabiskan. Tetapi seringkali karena tidak dibaca gitu ya, informasinya bahwa dia harus dihabiskan gitu, diberhentikan
0: tanpa, karena udah sembuh gitu.
1: Ya, jadi itu sebetulnya bisa dicegah dengan hanya membaca gitu, atau memahami ketika diberikan informasi obat oleh apotekernya gitu.
0: Aduh, luar biasa nih. Ini yang sering diabaikan justru kenapa ya penyakitnya datang lagi. Mungkin tidak tuntas dengan obat, makan mungkin ada efek tersendiri ketika antibiotik yang harusnya habis tapi tidak dihabiskan, terputus begitu ya.
1: Obat hipertensi juga sering kali. Kalau misalkan sakit kepalanya sudah hilang, dihentikan obatnya, padahal kan tidak boleh.
0: Padahal
1: kita menghentikan
0: itu terus.
1: Ya, jadi harus konsul lagi dokter. Dosisnya turun atau naik, dan itu kan tidak boleh diberhentikan sembarangan. Kurang lebih seperti itu.
0: Seperti itu, luar biasa sekali. Bu Valerina, terima kasih banyak untuk waktunya, memberikan edukasi, memberikan informasi, dan tentunya ngeh juga nih, Widi ikutan ngeh juga nih berkaitan dengan bagaimana kita memahami dan memahami berkaitan dengan sedikit tentang farmasi itu bagaimana. Dan mudah-mudahan program ini sukses di launching untuk di bulan Oktober.
1: Amin, terima kasih.
0: Mendatang, mudah-mudahan juga ini sangat bermanfaat bagi masyarakat. Karena kalau di raba-raba, iya ya, gampang ya, nanti gak usah curhat-curhat. Bisa curhat juga di ada sesi curhat di QR code-nya untuk masyarakat bisa mendapatkan lebih personal dan lebih merasa diperhatikan begitu. Hatur nuhun, terima kasih banyak, sehat selalu Bu Valerina. Dan demikian pendengar program Bandung Siang ini, edisi Indonesia Sehat, berbicara mengenai scan etiketnya, pahami obatnya, mengenal Saikiwari, sistem akses informasi dan lapor efek samping obat di RSUD Bandung Kiwari, bersama narasumber kami, Kepala Bidang Penunjang Medik dan Non-Medik RSUD Bandung Kiwari, Valerina Puspita, SSI, APT, MFAM. Saya Widya Perdani, mengakhiri program Bandung Siang ini di Indonesia Sehat. Terima kasih untuk atensi Anda dan selamat siang.
2: Bandung Siang Ini.
0: Menantikan tanda waktu tepat pukul 11 waktu Indonesia Barat, mendengar kami bergabung dengan Pro 3 RRI guna menyampaikan dinamika olahraga.

Belanda dan Jerman harus puas berbagi poin dalam laga perdana UEFA Nations League. Tim bulu tangkis bergu putra Indonesia sukses meraih medali emas Asian Games Aichi Nagoya. Penggawa Garuda dalam kondisi prima jelang FIFA ASEAN 2026. Salam olahraga. Senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Inilah dinamika olahraga Pro 3, Jumat 25 September 2026 bersama saya, Hanna Pratiwi.

0: Pendengar Dinamika Olahraga Siang, informasi pertama kami awali dari olahraga terpopuler sepak bola. Duel sengit tersaji pada matchday perdana UEFA Nations League saat Belanda menahan imbang Jerman 1-1 di Amsterdam. Laga yang menjadi ajang debut bagi Xavi Hernandez di kubu Belanda dan Jurgen Klopp di kubu Jerman menyisakan beragam catatan penting. Mulai dari gol telat Cody Gakpo hingga kabar buruk cedera pemain kunci Der Panzer. Laporan selengkapnya disampaikan Indra Virgiantara.
1: Tim nasional Belanda harus puas bermain imbang 1-1 saat menjamu Jerman pada matchday perdana UEFA Nations League A Grup 2 2026-2027 yang berlangsung di Johan Cruyff Arena, Amsterdam pada dini hari tadi. Kedua tim berbagi poin setelah gol Cody Gakpo pada masa injury time membatalkan keunggulan Jerman yang lebih dulu memimpin melalui Felix Nmeka. Laga itu sekaligus menjadi debut bagi pelatih di kedua tim, Xavi Hernandez bersama Belanda dan Jurgen Klopp dengan Jerman. Belanda sebenarnya sempat mencetak gol lebih dulu pada menit ke-12. Virgil van Dijk menanduk bola hasil sepak pojok Tjani Reinders, tetapi gol tersebut dianulir setelah VAR menilai Brian Brobby melakukan intervensi terhadap kiper Jerman Marc-Andre Steigen. Menanggapi hasil tersebut, pelatih Belanda Xavi Hernandez merasa puas dengan penampilan anak asuhnya, terutama di babak kedua yang mampu menampilkan gaya permainan tim oranye.
2: I'm satisfied because we play so well.
1: Saya merasa puas karena kami bermain sangat baik. Menurut saya sejujurnya kami tampil lebih baik daripada Jerman hari ini. Kami layak mendapatkan hasil lebih, terutama di babak kedua yang berjalan sangat bagus. Saya sangat senang karena kami mampu menunjukkan gaya permainan kami, khususnya di paruh kedua. Babak pertama kurang lebih berjalan berimbang, namun dengan para pemain yang masuk ke lapangan, saya sangat gembira, terutama untuk pemain yang sebelumnya belum bermain bagi tim nasional seperti Max atau Ruben. Mereka menunjukkan kepribadian, ambisi, dan kemampuan yang kuat. Inilah yang kami inginkan. Jadi ya, saya pikir penampilan di babak kedua adalah cara bermain yang harus kami terapkan.
2: We must play.
1: Sementara itu, hasil imbang kontra Belanda menyisakan kabar buruk bagi kubu tim nasional Jerman usai dua pilar andalannya, Jamal Musiala dan Kai Havertz, dibekap cedera otot. Pelatih Jerman Jurgen Klopp menilai timnya membuang momentum untuk menggandakan keunggulan, sembari menantikan kepastian hasil pemeriksaan medis kedua pemain kubu tersebut.
3: Und sind dadurch dann in eine Situation unter Druck gekommen. Aber wir haben wundervolle Konterchancen gehabt, können in der ersten Halbzeit 2-0 machen.
1: Kami memiliki peluang serangan balik yang luar biasa dan seharusnya bisa unggul 2-0 di babak pertama. Saya tentu ingin menang, tetapi gol penyeimbang Belanda memang pantas dan fantastis. Namun catatan paling negatif hari ini adalah cedera otot yang dialami Jamal sebelum laga dan Kai saat pertandingan berlangsung. Saat ini kami masih menunggu hasil pemeriksaan MRI mereka.
3: Vorm Spiel bei Kai dann doch recht zügig im Spiel. Sind im Moment entweder noch im MRT oder auf dem Weg oder sind schon wieder raus, aber Ergebnis haben wir noch keine.
1: Hasil imbang kontra Belanda membuat Jerman menempati posisi kedua klasemen sementara UEFA Nations League, sedangkan Belanda berada satu tingkat di bawahnya. Puncak klasemen ditempati Yunani yang meraih kemenangan 2-1 atas Serbia. Demikian Indra Virgiantara, Pro 3 RRI melaporkan, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pecinta olahraga, gol tunggal João Felix membawa Portugal menaklukkan Wales 1-0 di UEFA Nations League. Laporan disampaikan Karisma Rizky.
1: Tim nasional Portugal memulai musim di Laga UEFA Nations League 2026-2027 dengan kemenangan tipis 1-0 atas Wales di Stadion José Alfarabi, Lisbon dini hari tadi. Gol tunggal João Felix menjadi penentu 3 poin bagi Seleção das Quinas. Portugal membuka keunggulan pada menit ke-22. João Felix mencetak gol setelah memanfaatkan umpan pendek dari Nuno Mendes. Tembakannya dari luar kotak penalti sempat berbelok arah setelah mengenai back pass Ben Davies sebelum menembus gawang Danny Ward. Pada babak kedua, Cristiano Ronaldo sempat membobol jala gawang Wales dan melakukan selebrasi khasnya. Namun setelah peninjauan VAR, gol tersebut dianulir karena Ronaldo berada dalam posisi offside saat menerima umpan Bruno Fernandes. Wales sempat memberikan perlawanan sengit di akhir laga. Peluang emas didapat Brennan Johnson yang sepakannya membentur mistar gawang, serta usaha susulan yang berhasil disapu Ruben Dias tepat di garis gawang Portugal. Masih ada pelatih Portugal, Jorge Jesus, puas dengan karakter yang ditunjukkan timnya.
2: Saya adalah seorang pelatih yang selalu terlibat secara mendalam dalam permainan. Wajar jika hari ini saya terlibat dalam permainan ini karena dua alasan. Pertama karena emosi, pertandingan pertama tim nasional, itu membuat saya berkreasi, itu menciptakan perasaan tertentu.
1: Sementara itu pelatih Wales, Craig Bellamy, tetap bangga dengan perjuangan anak asuhnya meski harus tuai kekalahan pertama.
2: Kami harus menderita. Meski Anda tidak ingin, realitas datang menghadapi tim seperti Portugal dengan para pemain dan kualitas yang mereka punya, Anda harus siap melakukan itu. Dan ada saat-saat di mana kami terlihat sangat bagus saat menguasai bola. Menurut saya, kami bisa melakukan lebih banyak hal dengan bola. Tapi saya juga bangga.
3: But I have to be honest, beyond proud as well. So, we have a lot of players who weren't here.
1: Portugal mengemas 3 poin perdana, menempel ketat Norwegia yang berada di puncak klasemen setelah mengalahkan Denmark 3-2. Dari Jakarta, Kadis Rizky, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia. Did he go a little too soon there? Have the run on Kabango, but...
0: Sementara itu, tim nasional Norwegia mengawali UEFA Nations League A Grup D 2026-2027 dengan kemenangan 3-2 atas Denmark di Ullevål Stadium Oslo dini hari tadi. Erling Haaland tampil sebagai bintang kemenangan The Vikings setelah memborong 2 gol. Tuan rumah unggul lebih dulu melalui gol Oscar Bob. Denmark memberikan perlawanan sengit dengan 2 gol lewat gol Mikkel Damsgaard dan Rasmus Højlund. Hasil tersebut membawa Norwegia ke puncak klasemen Grup D dengan 3 poin. The Vikings unggul produktivitas gol atas Portugal yang pada pertandingan lain menang 1-0 atas Wales. Pada laga berikutnya, Norwegia akan menjamu Portugal sedangkan Denmark menghadapi Wales.

0: Beralih ke Italia. Bek senior David Alaba resmi diumumkan berlabuh ke klub Liga Italia Udinese untuk mengarungi kompetisi musim 2026-2027. Kehadiran Alaba diharapkan dapat membantu Udinese untuk bersaing pada kompetisi musim ini. Sementara itu, David Alaba mengucapkan terima kasih kepada supporter Udinese yang memberikan sambutan hangat atas kedatangannya ke klub yang bermarkas di kota Udine tersebut. Pemain berkebangsaan Austria tersebut akan mengenakan nomor punggung 5 dan menurut beberapa laporan, ia menandatangani kontrak berdurasi 1 tahun bersama Udinese. Udinese mendatangkan pemain berusia 34 tahun tersebut dengan status bebas agen setelah Alaba meninggalkan klub Spanyol Real Madrid setelah kedua pihak sepakat tidak melanjutkan kerjasama.
1: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia. Info Asian Games Aichi Nagoya 2026.
0: Pendengar RRI, tim bulu tangkis bergu putra Indonesia sukses meraih medali emas Asian Games Aichi Nagoya setelah mengalahkan tim China pada babak final Ichinomiya Aichi Jepang kemarin. Hasil membanggakan tidak terlepas dari peran tunggal putra Muhammad Zaki Ubaidillah yang menentaskan partai kelima dengan kemenangan 23-21, 21-13 atas wakil China Wang Hongyang. Selepas pertandingan, Zaki Ubaidillah mengungkapkan kegembiraannya mampu membantu tim bulu tangkis bergu putra Indonesia meraih medali emas setelah penantian 28 tahun.
2: Sangat senang, bangga juga dan alhamdulillah bisa diberi kemenangan. Tanpa cedera juga, tadi sempat ketinggalan 0-2. Terus ya gak mau mikir negatif dulu karena ada tim yang masih berjuang. Alwi tadi pastinya alhamdulillah sangat senang sih bisa diberi kemenangan dan bisa mengembalikan keadaan.
0: Kemenangan Indonesia di nomor bergu putra tersebut sekaligus menggagalkan ambisi China untuk mengawinkan gelar dari bulu tangkis nomor bergu Asian Games 2026 setelah menyabet medali emas dari nomor bergu putri. Ubed mengaku tidak merasa tertekan karena tampil pada partai terakhir dan menjadi penentu nasib bergu putra Indonesia. Tekanan berhasil diatasi dan mampu bermain dengan baik. Ubed menampilkan kematangan mental yang apik dari seorang atlet. Sejak awal game pertama ia bermain tanpa beban dan bisa mengatasi perlawanan Wang. Sedangkan Wang terlihat tidak tenang, membuatnya berulang kali menciptakan kesalahan sendiri. Pecinta olahraga, dua ganda campuran Indonesia, Nicolaus Joaquin, Siti Fadia Silva Ramadanti, dan Amri Syahnawini Taviolina Marwah melaju ke 16 besar Asian Games 2026. Mereka meraih hasil maksimal di babak 32 besar di Ichinomiya City Municipal Gymnasium Jepang pagi tadi. Amri Nita mengalahkan wakil Kazakhstan M. Tajibulayev N. Rahmatulayeva dengan skor 21-7 dan 21-11. Sementara Joaquin Fadia menumbangkan wakil Maladewa Hussein Z. Sahid FN Abdul Razak dengan skor 21-8 dan 21-14. Kami juga akan mengupdate perolehan medali di laman resmi Asian Games 2026 berikut ini.

0: Di peringkat 1 ada Cina dengan total 135 medali. Lalu di posisi kedua ada Jepang dengan 95 medali. Korea di posisi ketiga dengan 54 medali. Kazakhstan di posisi keempat dengan 26 medali. Uzbekistan di posisi kelima dengan 29 medali. Indonesia sendiri berada di posisi 16 dengan 1 emas, lalu juga 4 perak, 17 perunggu, sehingga mendapatkan total 22 medali.
1: Demikian Info Asian Games Aichi Nagoya 2026.

0: Pecinta sepak bola tanah air, pelatih timnas Indonesia John Hartman memastikan seluruh penggawa Garuda dalam kondisi prima jelang FIFA ASEAN 2026. Informasi selengkapnya disampaikan Niar Abdul Liti Loli.
1: Pelatih timnas Indonesia John Hartman memastikan seluruh pemain dalam kondisi prima menjelang pertemuan dengan Singapura. Hal itu disampaikan Hartman dalam konferensi pers menjelang pertandingan perdana Grup A Divisi Premier FIFA ASEAN Cup 2026 yang berlangsung di Stadion Utama Gelora Bung Karno SUGBK Senayan Jakarta kemarin. Meski seluruh pemain dinyatakan dalam kondisi prima, Hartman menyebut ada beberapa pemain yang datang terlambat untuk bergabung dengan tim. Karenanya ia dan tim pelatih harus menyiapkan mereka dengan sebaik mungkin sambil mempertimbangkan semua pilihan.
2: Kami memiliki skuad penuh dan semuanya sehat. Kami memang memiliki beberapa pemain yang tiba belakangan. Kami akan pertimbangkan mengenai mereka juga, karena mereka baru mengikuti satu sesi latihan. Kami selalu mempertimbangkan hal itu saat menentukan pemain. Namun semua pemain sehat dan antusias untuk bermain dan mengambil tanggung jawab tersebut.

Ya, ya sepak bola terkadang bekerja dengan cara seperti itu. Itulah sepak bola, seperti yang Anda katakan, tentang rasa frustasi di pertandingan pembuka, kondisi mental Anda harus 1000%. Dan itulah yang saya harapkan dari seluruh tim dan juga dari diri saya sendiri. Saya pikir itu cara terbaik. Jika membuat operan yang salah, langsung pikiran bola berikutnya. Jika kalah dalam duel, tidak masalah. Pikirkan bola berikutnya. Bagian terbesar dari sepak bola adalah mentalitas. Jika mental Anda kuat, Anda dapat mencapai level yang belum pernah dibayangkan sebelumnya. Timnas Indonesia.

dan Jakarta. Tiga hari berselang Indonesia akan menghadapi Malaysia dan kemudian melawan Bangladesh pada Kamis 1 Oktober mendatang. Dari Jakarta, Nira Bulitinoli, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Sementara itu, penyerang Singapura Ilham Fandi siap menghadapi tekanan supporter Indonesia saat kedua tim bertemu di SU GBK. Pernyataan disampaikan Ilham saat konferensi pers yang berlangsung di Stadion Utama Gelora Bung Karno SU GBK Senayan, Jakarta kemarin. Ilham menyadari pertandingan tersebut akan berlangsung dalam atmosfer luar biasa karena dukungan besar supporter Indonesia. Menurut Ilham, SU GBK merupakan stadion luar biasa dengan atmosfer yang akan memberikan tantangan tersendiri bagi Singapura. Namun Ilham menegaskan Singapura tidak ingin menghindari tekanan yang muncul saat menghadapi Indonesia di hadapan pendukung tuan rumah.
1: Kami tahu betapa luar biasanya para pendukung Indonesia, dan tidak hanya saya, seluruh tim sangat antusias untuk bermain di Gelora Bung Karno, stadion yang luar biasa dengan atmosfernya. Kami sudah tidak sabar. Semoga kami siap, dan yang paling penting adalah mendapatkan hasil maksimal dari turnamen ini untuk gambaran yang lebih besar, yaitu Piala Asia. Kami memiliki 3 tim luar biasa untuk dihadapi, jadi kami tidak sabar.
0: Singapura akan menghadapi Indonesia pada laga perdana Grup A Divisi Premier FIFA ASEAN Cup 2026. Partai ini akan dimainkan di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta malam nanti. Indonesia mengawali turnamen melawan Singapura pada 25 September lalu menghadapi Malaysia dan Bangladesh. Seluruh pertandingan Grup A digelar di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta. Sementara Grup B berisi Thailand, Vietnam, Filipina, dan Pakistan memainkan seluruh laga di Stadion Sijalak Harupat, Bandung. Pendengar RRI, Bandung menjadi salah satu tuan rumah FIFA ASEAN Cup 2026. Sejumlah venue di kota Bandung pun telah disiapkan untuk mendukung aktivitas tim-tim peserta selama turnamen berlangsung. Usai berkeliling ke tempat latihan, Ketua Umum PSSI Erick Thohir pun menyatakan kota berjuluk Paris Van Java ini siap digunakan untuk menyelenggarakan event internasional tersebut. Laporan Senpi Hilhamsyah.
2: Bandung, are you guys ready?
3: Kota Bandung siap menjadi salah satu tuan rumah penyelenggaraan FIFA ASEAN Cup 2026 yang berlangsung mulai 24 September hingga 5 Oktober 2026. Selain Jakarta, Bandung dipercaya menjadi bagian dari rangkaian turnamen sepak bola yang mempertemukan tim-tim terbaik dari kawasan Asia Tenggara tersebut. Kemarin di Bandung, Ketua Umum PSSI Erick Thohir bersama Wali Kota Bandung Muhammad Farhan melakukan pengecekan langsung sejumlah venue yang disiapkan sebagai lokasi latihan tim peserta di Kota Bandung. 3 venue yang ditinjau yaitu lapangan ITB, Stadion Sidolik, dan Stadion Arca Manik. Dalam peninjauan tersebut, Erick Thohir memastikan fasilitas latihan yang digunakan para peserta memenuhi standar yang ditetapkan FIFA. Pengecekan dilakukan untuk memastikan para pemain dan tim pelatih mendapat fasilitas yang nyaman selama mengikuti turnamen.
4: Jadi alhamdulillah,
3: Erick mengatakan kehadiran FIFA ASEAN Cup 2026 di Bandung tidak hanya berkaitan dengan olahraga dan prestasi, tetapi juga diharapkan memberikan dampak terhadap perekonomian masyarakat. Menurutnya, antusiasme negara-negara Asia Tenggara yang mengirimkan tim terbaik akan menjadi momentum untuk menggerakkan aktivitas ekonomi di sekitar penyelenggaraan turnamen. Selain itu, FIFA juga menyiapkan sejumlah hadiah bagi penonton di Bandung pada pertandingan tersebut, berupa 2 motor listrik dan 4 sepeda listrik yang akan diberikan melalui mekanisme undian saat jeda pertandingan. Dari hasil pengecekan lapangan ITB dan Stadion Arca Manik dinyatakan telah memenuhi standar FIFA dan siap digunakan untuk latihan tim peserta. Sementara itu Stadion Sidolik masih membutuhkan sejumlah perbaikan yang ditargetkan rampung dalam waktu sekitar 4 hari. Khusus pertandingan di Stadion Sijalak Harupat, 4 tim yang bergabung dalam grup B Divisi 1 yaitu Thailand, Vietnam, Filipina, dan Pakistan akan menggunakan Bandung sebagai salah satu basis kegiatan mereka. Sementara itu Wali Kota Bandung Muhammad Farhan menyambut positif kepercayaan yang diberikan FIFA dan PSSI kepada kota yang berjuluk Paris Van Java ini.
5: Terima kasih untuk FIFA dan PSSI cuma dari paru menunda sehingga Kota Bandung akan selalu menjadi ibu kota olahraga tidak hanya di Jawa Barat tapi di Indonesia bahkan sekarang di Asia Tenggara.
3: Dengan kesiapan sejumlah fasilitas tersebut, Kota Bandung diharapkan mampu memberikan pelayanan terbaik bagi para peserta sekaligus memanfaatkan momentum FIFA ASEAN Cup 2026 untuk menggerakkan sektor olahraga, pariwisata, UMKM, dan perekonomian masyarakat.

Informasi lainnya, pembalap Indonesia Muhammad F.A. Wibowo meraih tiket tampil di kejuaraan dunia go-kart IAME Warrior Final 2026 setelah memenangi dua balapan di IAME Series Asia 2026 Malaysia. Muhammad Wibowo tampil konsisten di sirkuit LYL International Karting Selangor Malaysia dengan menjadi yang terbaik di putaran kelima pada Agustus dan ke-6 pada pekan ketiga September 2026. Itu membuatnya finish di peringkat kedua klasmen championship dan menyandang status Vice Asian Champion 2026, meskipun harus melewatkan dua putaran sepanjang musim. Dua kemenangan itu tidak diraih dengan mudah. Muhammad F.A. Wibowo harus berjuang sampai akhir untuk mengamankan posisi terdepan. Setelah menyelesaikan IAME Series Asia, Muhammad Wibowo terlebih dahulu fokus menghadapi putaran terakhir Italian Championship GR3 atau kejuaraan go-kart nasional Italia yang melibatkan atlet belia dari berbagai negara. Dari sana ia melanjutkan perjalanan menuju IWF 2026 yang akan berlangsung di sirkuit Leopard Viterbo, Italia pada 19 hingga 24 Oktober. IWF merupakan kejuaraan dunia go-kart yang sangat bergengsi. Turnamen diadakan oleh IAME atau Italian American Motor Engineering, produsen mesin dan komponen go-kart ternama.

Dengan disampaikannya informasi dari Gokar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetap bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRI Programa 3. Saya Hana Pratiwi pamit undur diri. Salam olahraga.

0: Bandung siang ini.
1: 97,6 FM Pro 1 RRI Bandung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar, saya Andre Ardian yang akan menemani Anda di Bandung siang ini, Jumat 25 September 2026, dengan rangkaian informasi dan inspirasi untuk Indonesia.

Anda? Nama Bandung berasal dari kata bendung atau bendungan karena terbendungnya Sungai Citarum oleh lava Tangkuban Parahu yang kemudian membentuk telaga. Kota Bandung saat ini merupakan kota terbesar ketiga di Indonesia setelah Jakarta dan Surabaya.

Gempa bumi bisa terjadi kapan saja, tanpa peringatan. Lalu, apa yang harus kita lakukan saat gempa bumi terjadi? Pertama, segera lakukan posisi duduk atau tiarap. Berlindung di bawah meja yang kokoh dan pegang.

0: kakinya dengan erat. Kedua, jika tidak ada meja, lindungi kepala dan leher dengan tangan dan jauhi benda-benda yang bisa jatuh seperti lemari, jendela, atau kaca. Ketiga, jangan panik dan jangan berlari keluar saat guncangan masih berlangsung. Tetap di tempat aman sampai gempa benar-benar berhenti. Keempat, setelah guncangan reda, periksa kondisi sekitar. Matikan sumber listrik atau gas jika perlu. Dan evakuasi dengan hati-hati ke tempat terbuka yang aman. Terakhir, dengarkan informasi resmi dari BMKG melalui radio, handphone, atau media terpercaya. Gempa tak bisa dicegah, tapi kita bisa siap. Waspada, tanggap, selamat.
1: Bandung siang ini.

97,6 FM Pro 1 RRI Bandung. Pendengar di Bandung siang ini barengan Rarian sampai jam 4 sore nanti. Apa kabar Anda pendengar di siang ini? Anda menyapa dari studio Pro 1 RRI Bandung, Jalan Diponegoro nomor 61. Luar biasa, Bandung lagi panas nih. Jadi Andre himbau bagi Anda pendengar yang mungkin lagi jalan-jalan gitu ya, menikmati Jumat siangnya atau lagi siap-siap mau Jumatan. Ini Bandung kalau mau keluar rumah harus pakai jaket tebal, baju panjang kayaknya ya, biar enggak kebakar kulitnya juga. Juga tadi prakira mungkin di hari ini akan ada sedikit hujan atau mendung, jadi juga bawa jaket tebal, jas hujannya, persiapannya. Jangan lupa juga ya pendengar ya. Barengan Rarian sampai jam 4 sore nanti, tentunya dengan rangkaian informasi dan inspirasi untuk Indonesia. Only on Pro 1 FM.

الحمد لله الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصديق الوعد الأمين أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لا أقسم بهذا البلد الآية أما بعد فيا أيها المجامعون الكرام أوصيكم ونفسي بتقوى الله وطاعته لعلكم تفلحون Jamaah Jumaah yang sama-sama mengharap ridho Allah Subhanahu wa taala. Marilah melalui mimbar Jumaah kali ini untuk senantiasa meningkatkan kualitas dan kuantitas bakti dan bukti keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, bakti dan bukti keislaman kita kepada Allah Subhanahu wa taala, bakti dan bukti keihsanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang bermuara pada istilah yang disebut dengan bertakwa, haqqa tuqatihi. Takwa yang sejatinya ketakwaan kepada Allah, karena hanya itulah tujuan utama, tujuan yang sama akan diperoleh, akan digapai baik di dunia ini maupun di akhirat nanti. Mudah-mudahan segala anugerah, alat-alat kelengkapan kehidupan kita, baik yang ada pada diri kita maupun yang ada di luar diri kita yang disebut dengan ayat afak, dan yang ada pada diri kita yang disebut dengan ayat anfus, semuanya menjadi wasilah, menjadi alat untuk menggapai ketakwaan sejati itu. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Jamaahullah, salah satu tuntunan dan tatanan dari Allah Subhanahu wa taala yang tercantum dalam Al-Qur'an surah Al-Balad, yang urutan surah ini adalah surah yang ke-90 yang ada pada juz yang terakhir, yaitu juz sama. Ayatnya terdiri dari 20 ayat. Nah, surah ini menginformasikan kepada kita bahwa Allah Subhanahu wa taala menyatakan sumpah atas benda yang diciptakannya, yaitu berupa al-balad. Ketika Allah menerangkan sesuatu dengan sumpah, itu adalah menunjukkan bahwa objek yang jadi materi sumpah itu pertama adalah sangat penting. Yang kedua, kepentingannya itu sendiri syarat dengan nilai-nilai pesan moral dan etik dalam hidup dan kehidupan. Nah, walaupun ayat ini semula konteksnya pada saat turun adalah yang dimaksud dengan Al-Balad, yaitu Mekah, dan ada yang menyebut juga Madinah. Alhasil, Quran ini turun pada saat Nabi berada sebelum hijrah dan Nabi ada setelah hijrah. Sehingga Al-Balad tadi disebut Madinah atau disebut Mekah. Walaupun demikian, secara metodologis, ketika ada ungkapan menunjuk secara khusus pada saat itu, tapi etibarnya umum. Karena keumuman kata Al-Balad, kota Mekah dan Madinah tidak disebut, maka berlakulah kaidah Al-Ibroh bi umumil lati la bi khususi sabab. Untuk mengambil pelajaran, tidak terpaku kepada konteks pada saat itu, tapi ungkapannya adalah berlaku secara umum. Artinya, masa kini dan masa yang akan datang, konsep Al-Balad ini adalah terus berlaku dan berguna jadi tuntunan dan tatanan kehidupan kita. Kemudian, apa yang dimaksud Al-Balad? Para ahli tafsir menyebut Al-Balad adalah satu wilayah di belahan bumi ini yang sudah dihuni oleh sejumlah orang-orang, kemudian hunian orang-orang itu sudah membentuk kelompok masyarakat, ada pimpinan, ada yang dipimpin, ada aturan-aturan proses pergaulan dalam masyarakat itu maka disebut Al-Balad.
Nah, pada saat ayat Quran ini turun, itu ditujukan kepada Nabi. Wa anta hilun di hadzal balad. Wahai Muhammad, engkau lahir, engkau berkembang, engkau berjuang di al-balad ini, yakni di Mekah dan di Madinah. Kemudian juga Allah bersumpah wa walidin wa ma

قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا

الله أكبر. سمع الله لمن حمده. ربنا ولك الحمد. الله أكبر.

الله أكبر. الله أكبر.

الله أكبر. التحية. السلام عليكم.

Menjaga lisan sangat dianjurkan dalam kehidupan sehari-hari kita. Perintah dan anjuran untuk kita senantiasa menjaga lisan ada di dalam Al-Quran dan juga hadis. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala pada Quran Surah Al-Ahzab ayat 70-71 yang artinya, "Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu sekalian kepada Allah dan katakanlah perkataan yang benar. Niscaya Allah memperbaiki amalan-amalanmu dan mengampuni dosa-dosamu. Barang siapa mentaati Allah dan Rasul-Nya, maka sesungguhnya ia telah mendapat kemenangan yang besar." Adapun hadis tentang menjaga lisan sebagaimana yang diriwayatkan Bukhari dan Muslim, "Sungguh seorang hamba mengucapkan satu kalimat yang mendatangkan keridhaan Allah, namun ia menganggapnya ringan karena sebab perkataan tersebut Allah meninggikan derajatnya. Dan sungguh seorang hamba mengucap satu kalimat yang mendatangkan kemurkaan Allah, namun ia menganggapnya ringan dan karena sebab perkataan tersebut ia dilemparkan ke dalam api neraka." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.

Waktunya kentongan. Ketika terjadi tsunami, air setinggi apakah yang menyebabkan seseorang sulit untuk berdiri? A. Lutut. B. Paha. C. Dada. Jawabannya adalah A. Lutut. Selutut orang dewasa, karena tsunami bukan hanya sekedar air, tapi gelombang yang mempunyai kecepatan dan kekuatan yang besar. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik

Bencana bisa datang tanpa diduga. Gempa bumi, kebakaran, atau banjir. Semua butuh respon cepat. Tapi, tahukah Anda apa yang paling penting saat detik-detik darurat? Jalur evakuasi. Kenali rute aman di rumah, sekolah, kantor, atau tempat umum. Jangan tunggu sampai bencana datang. Periksa, apakah jalur evakuasi Anda bebas hambatan? Apakah jelas dan mudah diakses? Keselamatan Anda dimulai dari langkah pertama. Kenali dan patuhi jalur evakuasi, karena ketika waktu menjadi lawan, arah yang tepat bisa menyelamatkan nyawa.

0: Hei, jangan buang sampah sembarangan. Malah lari. Hei, berhenti. Mau lari kemana kamu?
1: Ampun, Pak, ampun.
0: Tidak ada ampun bagi orang yang sudah menyebabkan banjir. Masa kamu tidak tahu kalau buang sampah ke sungai itu bisa menyebabkan aliran sungai jadi mampet. Akibatnya jadi banjir.
1: Sumpah, yang saya buang kan hanya sedikit.
0: Hanya sedikit itu satu hari. Kalau setiap hari, coba kamu lihat. Sungai jadi kotor, aliran airnya jadi tidak lancar. Kalau sudah begini, apa akibatnya?
2: Tidak membuang sampah ke sungai berarti Anda warga yang baik.

0: Kita akan berbincang-bincang dengan Bapak Numan Sabit SPD yang merupakan pentasi Mushaf Al-Quran ahli pertama dengan tema Kiprah Disabilitas sebagai pentasi Mushaf Al-Quran.
1: Kecil itu memang sudah sekolah di sekolah luar biasa ya. Sekolah di Majalengka, kira-kira sampai SMP, lalu SMA saya pindah ke Bandung. Setelah itu baru saya masuk ke pesantren untuk khusus menghafal Al-Quran di Cirebon. Ya. Nah, setelah selesai menghafal Al-Quran, alhamdulillah saya mendapatkan beasiswa Okfiz gitu. Jadi bisa kuliah full sampai selesai itu dengan tanpa mengeluarkan biaya. Itu kebetulan saya itu tunanetra dari lahir, Bu. Saya dari orang tua saya memang memiliki background pesantren ya. Nah, kebetulan di antara saya itu kan member saudara dan qadarullah hanya saya sendiri yang tunanetra. Saya itu satu-satunya yang dari SD sampai SMA belum pernah mengalami pesantren. Jadi orang tua saya berharap semua anaknya bisa mengenyam pendidikan pesantren, akhirnya saya masuklah itu untuk menjadi penghafal Quran. Jadi emang dorongan dari orang tua, support itu sangat kuat. Iya. Jadi awalnya emang saya hanya mengikuti apa yang menjadi cita-cita orang tua, dan saya sebagai anak ingin berbakti kepada orang tua. Akhirnya kita selesaikan hafalan, dan setelah kuliah, orang tua itu pengen kira-kira setelah kuliah tuh apa ya pekerjaan yang kira-kira bisa bekerja. Iya, bekerja tapi tetap bisa Qurannya terjaga, tidak hilang. Saya pun waktu itu belum tahu apa kira-kira yang pasti ya. Tentu kita harus murojaah terus-menerus. Ternyata ada yang namanya pentasih mushaf Al-Quran. Dan memang sehari-hari kita hanya membaca, ya, meneliti Al-Quran gitu. Jadi kita tentu tiap hari bergelut dengan Al-Quran secara terus-menerus. Nah, waktu itu orang tua merasa kesulitan, bagaimana ini anak tidak bisa belajar Iqra sementara yang lain sudah pada bisa. Akhirnya mereka mentalaki langsung hafalan surat-surat pendek dari Juz Amma atau Juz 30. Jadi saya merasa bangga dan sangat ya senang karena bisa melampaui teman-teman saya. Ya itulah salah satu metode dari orang tua, sehingga saya merasa bahwa tantangan itu nggak begitu terasa karena orang tua menciptakan kondisi di mana saya bisa belajar mengikuti seperti hanya teman-teman yang lain. Kita berkewajiban untuk menjaga mushaf Al-Quran yang melalui belajar dan mengajarkan sampai dalam taraf mengamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, tentu kita harus sungguh-sungguh dalam belajar apapun ya. Jadi saat kita belajar, jangan memikirkan nanti kita kerja apa. Kita belajar saja. Tidak ada ilmu yang sia-sia.
2: Bandung siang ini.

0: kabar, sepeda listrik menjadi tren dan semakin populer karena memiliki kecepatan yang lebih tinggi daripada sepeda biasa serta tidak bersuara. Tidak sedikit anak-anak kesulitan mengendalikan kecepatan tersebut sehingga meningkatkan resiko kecelakaan dan membahayakan bagi pengendara lain. Para ahli keselamatan jalan raya telah mengeluarkan peringatan tentang bahaya sepeda listrik bagi anak-anak kecil. Untuk mengurangi resiko ini, penting bagi orang tua untuk memberikan pengawasan yang ketat saat anak-anak menggunakan sepeda listrik. Selain itu, penggunaan perlengkapan pelindung seperti helm, siku, dan lutut harus diwajibkan untuk melindungi mereka dari cedera serius dalam kecelakaan.
1: Bandung siang ini.

97,6 FM Pro 1 RRI Bandung berdengar sesaat lagi. Kami hadirkan Warta Berita Jumat 25 September 2026 di Pro 1 RRI Bandung.

0: pukul 13 waktu Indonesia Barat.
1: Radio Republik Indonesia, Bandung dengan Warta Berita. Sari berita penting. Polres Cianjur tetapkan sistem tilang elektronik dengan memasang di tempat titik krusial. Kota Bandung menjadi tuan rumah FIFA ASEAN Cup 2026. Pertandingannya akan digelar di Stadion Jalak Harupat. Berita selengkapnya dibacakan oleh Andre Ardian. Pendengar, Ketua Umum PSSI Erick Thohir mengatakan Bandung memiliki fasilitas olahraga berkelas internasional yang layak digunakan untuk pertandingan sepak bola internasional. Erick menyebut pemilihan Bandung FIFA ASEAN Cup 2026 juga tak lepas dari investasi pemerintah Jawa Barat dan Kota Bandung di sektor olahraga. Terlebih, Bandung sebelumnya telah menjadi salah satu tuan rumah Piala Dunia U17. Selain fasilitas, faktor keamanan dan antusiasme supporter juga menjadi pertimbangan. Erick menilai, masyarakat Bandung memberikan sambutan besar saat ada pertandingan. FIFA ASEAN Cup 2026 dijadwalkan berlangsung pada 24 September hingga 5 Oktober 2026. Khusus pertandingan di Bandung, Erick mengungkapkan akan ada hadiah bagi penonton saat jeda pertandingan. Hadiah yang disediakan antara lain 2 motor listrik dan tempat sepeda listrik. Erick berharap penyelenggaraan FIFA ASEAN Cup 2026 di Bandung tidak hanya menjadi ajang pertandingan sepak bola, tetapi juga turut menggerakkan aktivitas olahraga dan memberikan dampak positif bagi masyarakat Jawa Barat. Informasi selanjutnya, pendengar, Polres Cianjur memasang kamera etle di tempat titik jalan krusial sebagai upaya menerapkan kedisiplinan dan keselamatan pengendara. Informasinya disampaikan Ian Sofyan.
2: Terpasangnya lampu etle atau tilang elektronik di beberapa ruas jalan di Cianjur tidak hanya untuk ketertiban berlalu lintas, termasuk keselamatan dan keamanan berlalu lintas, serta sangat berguna sekali untuk pengungkapan kasus. Oleh karena itu, menurut Kasat Lantas Polres Cianjur, AKP Aang Andi Suwandi, terpasangnya di 4 titik etle atau elektronik tilang sangat berguna untuk pengungkapan kasus-kasus.
3: Jalur yang sangat krusial, apa yang disampaikan Bapak Kapolres, tidak hanya untuk menciptakan keamanan, keselamatan, ketertiban berlalu lintas, namun ini sangat berguna sekali untuk pengungkapan kasus-kasus seperti halnya yang terjadi kemarin pagi dini hari. Ya. Jadi ini sudah dioperasionalkan, namun tidak secara utuh. Artinya bahwa dalam penindakan etle ini perlu ada konfirmasi yang diberikan kepada pelanggar atau pengendara yang melanggar yang tertangkap oleh kamera etle ini.
2: Dalam tilang elektronik akan beroperasi mulai tahun 2027 karena untuk saat ini masih berupa surat manual bekerjasama dengan JNE.
3: Sampai sekarang masih berupa surat manual, ya, nanti akan dikirimkan karena kami sudah kerjasama dengan JNE, ya, nanti akan dikirimkan ke pelanggar, dan apabila tidak ada konfirmasi maka sesuai dengan aturan SOP-nya nanti kami akan kerjasama dengan Bapenda dan Unit Regiden untuk memblokir kendaraan tersebut.
2: Etle atau elektronik tilang bisa merekam data hingga 30 hari. Namun demikian, beroperasinya elektronik tilang akan berlangsung mulai tahun depan atau 2027. Selain itu, masyarakat bisa melapor adanya kejadian di jalan untuk dilihat di alat etle atau elektronik tilang yang dipasang di setiap ruas jalan di Kabupaten Cianjur.
1: Berikutnya, pendengar, peringatan Hari Jadi Kota Bandung ke-216 merupakan kolaborasi pemerintah Kota Bandung dan pemerintah Provinsi Jawa Barat dalam memperkuat pembangunan pelayanan publik. Atep Burhanuddin melaporkan.
4: Wali Kota Bandung M. Farhan menegaskan pentingnya kolaborasi antar pemerintah Kota Bandung dan pemerintah Provinsi Jawa Barat dalam mendorong pembangunan, khususnya di sektor transportasi dan pengelolaan lingkungan. Salah satu bentuk kolaborasi tersebut diwujudkan melalui pengembangan sistem bus rapid transit atau BRT yang diproyeksikan menjadi bagian dari solusi persoalan transportasi di kawasan Cekungan, Bandung. Kawasan tersebut mencakup Kota Bandung, Kota Cimahi, Kabupaten Bandung, Kabupaten Bandung Barat, hingga Kabupaten Sumedang. Menurutnya, pembangunan BRT menjadi tantangan yang tidak ringan, namun sistem transportasi massa tersebut merupakan salah satu solusi yang terus didorong pemerintah pusat dan pemerintah daerah untuk meningkatkan konektivitas antar daerah di kawasan Cekungan, Bandung. Dalam kesempatan tersebut, Farhan juga menegaskan makna tema HJKB 216 Bandung Kota Solidaritas yang mengangkat semangat Solidarity in Harmony. Tema tersebut mengingat kembali posisi Kota Bandung dalam sejarah dunia, khususnya sebagai tempat berlangsung Konferensi Asia Afrika pada 1955 yang mempertemukan 29 negara Asia dan Afrika. Ia mengutarakan semangat tersebut menjadi bagian dari upaya melibatkan seluruh elemen masyarakat dalam membangun Kota Bandung. Farhan mengatakan pembangunan Kota Bandung juga diarahkan pada penguatan sumber daya manusia yang unggul serta menjaga keselarasan dalam setiap proses pembangunan. Harmoni tersebut tidak hanya dibangun antara pemerintah dan masyarakat, tetapi juga antar pemerintah Kota Bandung dengan pemerintah Provinsi Jawa Barat maupun pemerintah pusat. Selain transportasi, ia menyoroti komitmen pemerintah dalam menangani persoalan sampah melalui pemanfaatan teknologi modern. Menurutnya, pembangunan persoalan sampah menjadi energi listrik atau PSL di Legok Nangka terus berjalan setelah peletakan batu pertama dan akan diselesaikan sesuai kesepakatan yang telah ditandatangani.
5: Lewat BRT salah satunya, ini tantangannya memang tidak ringan sekali karena BRT akan menjadi solusi dari pemerintah pusat dan pemerintah provinsi bagi penanganan transportasi di Cekungan Bandung yang melibatkan Kabupaten Sumedang, Kabupaten Bandung, Kabupaten Bandung Barat, Kota Cimahi, dan Kota Bandung.
4: Sementara itu, Wakil Gubernur Jawa Barat Erwan Setiawan menyampaikan ucapan selamat atas peringatan HJKB ke-216. Ia berharap masyarakat Kota Bandung semakin sejahtera dan pembangunan Kota Bandung semakin maju di bawah kepemimpinan Wali Kota Bandung M. Farhan dan Wakil Wali Kota Bandung Erwin.
6: Ya, saya mendorong pembangunan di sektor transportasi dan juga pembangunan di infrastruktur yang langsung dirasakan oleh masyarakat. Insya Allah, kolaborasi kami dari Provinsi Jawa Barat dengan Kota Bandung akan terus berjalan dengan.
4: Erwan meyakini Kota Bandung dapat terus berkembang menjadi kota besar yang membanggakan masyarakat Jawa Barat. Sebagai ibu kota Provinsi Jawa Barat, Bandung dinilai memiliki posisi strategis dalam pembangunan daerah. Erwan juga menegaskan komitmen pemerintah Jabar untuk mendorong percepatan pembangunan, terutama sektor transportasi serta berbagai sarana dan prasarana yang manfaatnya dapat dirasakan langsung oleh masyarakat.
1: Berikutnya pendengar, perekonomian Jawa Barat kembali tumbuh dengan naiknya penerimaan kepabean dan cukai sebesar 19,39 triliun. Berikut informasinya disampaikan Marliawan Yusuf.
7: Kinerja perekonomian Jawa Barat masih menunjukkan ketahanan di tengah ketidakpastian ekonomi global. Hingga 31 Agustus 2026, penerimaan kepabeanan dan cukai di Jawa Barat mencapai 19,39 triliun rupiah. Capaian tersebut menjadi salah satu penopang penerimaan perpajakan Jawa Barat yang secara keseluruhan mencapai 89,97 triliun rupiah. Kepala Kanwil Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Jawa Barat, Vina Rimanan, mengatakan kinerja kepabeanan dan cukai tidak terlepas dari dinamika perdagangan dan aktivitas industri di Jawa Barat. Menurut Finari, di tengah ketidakpastian ekonomi global, Bea Cukai terus mengoptimalkan pelayanan dan pengawasan agar kegiatan usaha tetap berjalan sekaligus menjaga penerimaan negara.
8: Postur APBN kita 2026 sampai dengan 31 Agustus 2026 untuk pendapatan negara kita yang terdiri dari penerimaan perpajakan dan penerimaan negara bukan pajak atau PNBP adalah penerimaan perpajakan kita yang terdiri dari pajak dalam negeri dan penerimaan kepabeanan cukai untuk pajak dalam negeri ini adalah sebesar 70,57 triliun. Jadi meningkat pertumbuhannya sebesar 7,61%. Sementara penerimaan kepabeanan cukai sedikit terkontraksi sebesar 1,36% dari 19,66 triliun menjadi 19,39 triliun sampai dengan 31 Agustus 2026. Untuk PNBP ini juga terkontraksi sedikit sebesar 0,94%.
7: Secara keseluruhan hingga akhir Agustus 2026, pendapatan negara di Jawa Barat mencapai Rp95,12 triliun atau 50,46% dari target. Sementara itu, realisasi belanja negara mencapai Rp77,88 triliun sehingga APBN Regional Jawa Barat mencatat surplus Rp17,25 triliun. Kondisi tersebut menjadi bagian dari dinamika yang terus terpantau bea dan cukai, terutama dalam menjaga kelancaran arus perdagangan sekaligus memastikan penerimaan negara tetap optimal.
1: Berikutnya, pendengar, Kota Bandung menjadi tuan rumah FIFA ASEAN Cup 2026 dengan sejumlah venue disiapkan untuk mendukung tim, peserta, dan penyelenggaraan turnamen internasional tersebut. Informasinya disampaikan Senpi Lamsyah.
9: Kota Bandung siap menjadi salah satu tuan rumah penyelenggaraan FIFA ASEAN Cup 2026 yang berlangsung mulai 24 September hingga 5 Oktober 2026. Selain Jakarta, Bandung dipercaya menjadi bagian dari rangkaian turnamen sepak bola yang mempertemukan tim-tim terbaik dari kawasan Asia Tenggara tersebut. Kemarin di Bandung, Ketua Umum PSSI Erick Thohir bersama Wali Kota Bandung Muhammad Farhan melakukan pengecekan langsung sejumlah venue yang disiapkan sebagai lokasi latihan tim peserta di Kota Bandung. Tiga venue yang ditinjau yaitu lapangan ITB, Stadion Sidolik, dan Stadion Arca Manik. Dalam peninjauan tersebut, Erick Thohir memastikan fasilitas latihan yang digunakan para peserta memenuhi standar yang ditetapkan FIFA. Pengecekan dilakukan untuk memastikan para pemain dan tim pelatih mendapat fasilitas yang nyaman selama mengikuti turnamen.
10: Jadi alhamdulillah, Bandung, Jawa Barat, kedua kalinya mendapat event besar dari FIFA. Ya. Sebelumnya, waktu itu kejuaraan dunia U17. Sekarang FIFA Asia edisi pertama juga di Bandung. Nah, ini hal yang saya positif, tidak hanya tadi kita menggerakkan masyarakat berolahraga dan juga prestasi olahraga di Jawa Barat.
9: Erick mengatakan kehadiran FIFA ASEAN Cup 2026 di Bandung tidak hanya berkaitan dengan olahraga dan prestasi, tetapi juga diharapkan memberikan dampak terhadap perekonomian masyarakat. Menurutnya, antusiasme negara-negara Asia Tenggara yang mengirimkan tim terbaik akan menjadi momentum untuk menggerakkan aktivitas ekonomi di sekitar penyelenggaraan turnamen. Selain itu, FIFA juga menyiapkan sejumlah hadiah bagi penonton di Bandung pada pertandingan tersebut, berupa 2 motor listrik dan 4 sepeda listrik yang akan diberikan melalui mekanisme undian saat jeda pertandingan. Dari hasil pengecekan lapangan ITB dan Stadion Arca Manik dinyatakan telah memenuhi standar FIFA dan siap digunakan untuk latihan tim peserta. Sementara itu, Stadion Sidolik masih membutuhkan sejumlah perbaikan yang ditargetkan rampung dalam waktu sekitar 4 hari. Khusus pertandingan di Stadion Sijalak Harupat, 4 tim yang bergabung dalam grup B Divisi 1 yaitu Thailand, Vietnam, Filipina, dan Pakistan akan menggunakan Bandung sebagai salah satu basis kegiatan mereka. Sementara itu, Wali Kota Bandung Muhammad Farhan menyambut positif kepercayaan yang diberikan FIFA dan PSSI kepada kota yang berjuluk Paris Panjapa ini.
11: Terima kasih untuk FIFA dan PSSI, dukungan dari Pak Gubernur juga, sehingga Kota Bandung akan selalu menjadi ibu kota olahraga tidak hanya di Jawa Barat, tapi di Indonesia, bahkan sekarang di Asia Tenggara.
9: Dengan kesiapan sejumlah fasilitas tersebut, Kota Bandung diharapkan mampu memberikan pelayanan terbaik bagi para peserta sekaligus memanfaatkan momentum FIFA ASEAN Cup 2026 untuk menggerakkan sektor olahraga, pariwisata, UMKM, dan perekonomian masyarakat.
1: Berikutnya, pendengar, Universitas Jenderal Ahmadiyani Cimahi berkomitmen penuh untuk mencetak generasi penerus bangsa yang memiliki kepedulian tinggi terhadap kelestarian lingkungan. Berikut laporan Fikri Subina.
12: Kita semua di sini juga hari ini tadi dari Bu Mutiara dia juga menyerahkan 30 fasilitas sampah dan sebagainya, dan rencananya memang tidak 30 tapi 150 titik.
13: Hal itu disampaikan oleh Rektor Universitas Jenderal Ahmadiyani Unjani Cimahi, Profesor Dr. Agus Subagio SIP MSI kepada RRI, yang ia juga ikut mendukung program kampus mencintai lingkungan ataupun Green Campus. Kepedulian generasi muda terhadap isu lingkungan terus menunjukkan perkembangan positif. Namun meningkatnya kepedulian tersebut masih perlu diikuti dengan aksi nyata dan juga konsisten agar dapat memberikan dampak berkelanjutan. Laporan dari Youth Sustainability Index bersama WWF Indonesia 2025 menemukan bahwa kepedulian generasi muda terhadap isu lingkungan semakin meningkat, tetapi masih menghadapi sejumlah hambatan untuk menerjemahkannya menjadi tindakan yang nyata. Keterbatasan pengetahuan, wadah partisipasi, serta kesempatan untuk mengimplementasikan solusi menjadi beberapa faktor yang masih dirasakan generasi muda. Menjawab tantangan tersebut, Bakti Lingkungan Jarum Foundation BLDF melalui program Green Campus Sadar Lingkungan mendorong pengembangan kapasitas mahasiswa, yaitu agar mampu mentransformasikan kepedulian terhadap lingkungan menjadi aksi nyata dan berkelanjutan di lingkungan kampus. Program itu dirancang untuk melahirkan Environmental Champion, yaitu agen perubahan yang memiliki kemampuan untuk merancang, melaksanakan, dan mengembangkan berbagai inisiatif lingkungan yang memberikan dampak langsung bagi kampus. Rangkaian program dilaksanakan secara bertahap, mulai dari pengenalan isu lingkungan melalui Green Orientation, pelatihan narasi, jurnalisme melalui Green Narrative, penguatan kepemimpinan dalam Green Leader Conference, hingga implementasi gagasan melalui Green Impact Project.
12: Permasalahan lingkungan dan juga mendukung
8: terjadi sinergitas ya di antara BLDF dan menjadi untuk membangun Green Campus. Green Campus itu artinya dari apa yang dilakukan di kampus, baik itu pengelolaan sampah, baik itu penghijauannya gitu ya, juga termasuk tadi juga disampaikan sarana terkait dengan living laboratory atau laboratorium hidup ya, yang bisa kita lakukan bersama, baik itu riset maupun untuk yang nanti semoga bisa, misalnya apabila model itu bisa direplikasi nanti.
13: Di sisi lain, Director Communications Jarum Foundation Mutiara Dia Asmara mengatakan, karena menjadi environmental champion itu tidak harus dimulai dari sesuatu yang besar. Satu ide, satu langkah, dan satu aksi nyata yang dilakukan bersama itu dapat menjadi awal dari perubahan yang lebih besar. Pihaknya melihat bahwa kepedulian terhadap lingkungan perlu berjalan beriringan dengan ruang untuk belajar, berkolaborasi, dan mengambil tindakan nyata. Melalui Green Campus Sadar Lingkungan, BLDF ingin mendorong para mahasiswa Unjani bukan hanya menjadi penerima manfaat, tetapi juga menjadi penggerak yang berani mengidentifikasi persoalan di sekitarnya, mengembangkan gagasan, dan menerjemahkan menjadi aksi. Dari Kampus Unjani Cimahi, Subina RRI.
1: Berikutnya pendengar, Kepala Desa Kawung Hilir menegaskan akan memproses warga yang sengaja membakar lahan melalui jalur hukum untuk mencegah kebakaran berulang. Reporter Vivi Islamiyati.
14: Kalau memang ada warga dengan sengaja membakar lahan itu, ya urusannya dengan badan hukum ya.
15: Pemerintah Desa Kawung Hilir, Kecamatan Cigasong, Kabupaten Majalengka, menyiapkan sejumlah langkah untuk mengantisipasi kebakaran lahan serta dampak kemarau. Upaya tersebut dilakukan melalui penegakan aturan, pelatihan penanggulangan kebakaran, dan imbauan kepada masyarakat. Kepala Desa Kawung Hilir, Kecamatan Cigasong, Kabupaten Majalengka, Yosa Novita, mengatakan warga yang sengaja membakar lahan dapat diproses melalui jalur hukum. Menurutnya, langkah tersebut diperlukan untuk memberikan efek jera sekaligus mencegah kejadian serupa kembali terjadi.
14: Kalau saya sebagai kepala desa Kawung Hilir, kalau memang ada warga dengan sengaja membakar lahan itu, ya urusannya dengan badan hukum ya, karena udah ada pasalnya di situ. Jadi, kenapa saya langsung ke bagian kepolisian? Karena untuk efek jera. Kalau hanya untuk urusan desa kan pasti, ya paling desa itu kan ada undang-undangnya. Siapa yang membakar baik hutan, apapun itu ada pasalnya dan urusannya itu dengan kepolisian.
15: Yosa menambahkan, masyarakat Desa Kawung Hilir juga telah mendapatkan pelatihan penanggulangan kebakaran dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah dan Dinas Pemadam Kebakaran. Pelatihan tersebut diberikan untuk meningkatkan kemampuan masyarakat dalam menangani kebakaran agar tidak meluas dan menimbulkan korban. Selain mengantisipasi kebakaran, pemerintah desa menghimbau masyarakat menghemat penggunaan air selama musim kemarau. Imbauan tersebut disampaikan karena debit air di Desa Kawung Hilir mulai berkurang meski kebutuhan air warga masih dapat terpenuhi. Vivi Islamiyati melaporkan.
1: Informasi terakhir, pendengar, melalui program bioetanol, Kabupaten Garut siap untuk mendukung ketahanan energi nasional. Laporannya disampaikan Irwan Rudiawan.
16: Sebagai bentuk kesiapan mendukung program ketahanan energi nasional, pemerintah Kabupaten Garut berencana akan menambah alokasi lahan seluas 15.000 hektar khusus untuk penanaman jagung yang didedikasikan sebagai bahan baku energi. Bupati Garut Abdusi Sakur Amin menyampaikan Kabupaten Garut saat ini sedang mengelola sekitar 60.000 hektar lahan untuk ketahanan pangan. Menurutnya, Garut memiliki potensi bahan baku yang memadai karena dikenal sebagai kabupaten penyumbang jagung terbanyak di Jawa Barat. Selain komoditas jagung, pemerintah daerah juga mengalokasikan kurang lebih 12.000 hektar lahan untuk pengembangan bioetanol berbahan baku singkong.
17: Garut itu sampai saat ini kita sudah punya 60.000 hektar yang untuk ketahanan pangan, dan kita merencanakan akan ada 15.000 hektar lagi yang digunakan untuk menanam jagung di tempat yang apa namanya yang akan didedikasikan untuk ketahanan energi. Kami sangat yakin, kenapa? Karena masyarakat kami sudah biasa atau memiliki budaya dalam jagung. Satu lagi singkong, kami juga mengalokasikan lebih 15.000 hektar ya untuk bioetanol dari bahan baku singkong.
16: Pemerintah Kabupaten Garut menyambut rencana itu dengan optimisme melalui kemudahan yang diberikan pemerintah pusat, termasuk pemanfaatan kawasan perhutanan untuk ketahanan pangan. Pemkab Garut siap berkoordinasi lebih lanjut dengan Kementerian Kehutanan apabila diperlukan penambahan luas lahan demi kelancaran program strategis nasional tersebut.
1: Sekian Warta Berita siang ini. Warta berita selanjutnya bisa Anda simak pukul 16 waktu Indonesia Barat. Informasi ini juga bisa dibaca di portal berita rri.co.id. Saya Andre Ardian, selamat siang dan tetaplah bersama RRI.

0: Kembali ke Bandung dari Kahitna, pendengar di Pro 1 RRI Bandung di Bandung siang ini. Luar biasa, ini Bandung udah seminggu lebih ya. Kita menghadapi panas, akhirnya di beberapa hari kebelakang kita Bandung ada sedikit turun hujan yang akhirnya agak nyegerin dikit lah ya, lumayan gitu. Dan juga pendengar di Bandung siang ini, di 100% Indonesia yang mau request boleh langsung aja ke 0811-220-9760 atau ke 727-8978. Aduh, ini ada yang ngagetin di kaca, jadi kaget. Waduh, di 100% Indonesia ini ada Teh Tiawati di Sumedang. Nih katanya, halo 100% Indonesia, assalamualaikum Andre, selamat siang. Waalaikumsalam Teh Tiawati, selamat siang juga. Kabarnya gimana Teh Tiawati? Teh Tiawati pengen lagunya Novia Kalau Parking, katanya yang asmara. Yang asmara, kalau yang bunga mawar gimana nih Andre, puterin lagunya buat Teh Tiawati spesial nih. Mau gak Teh Tiawati? Dikirimkan untuk Andre dulu katanya yang lagi tugas, juga untuk semua pendengar dimanapun berada. Terima kasih A, semoga Andre sehat selalu, dalam keadaan sehat. Amin. Lagunya ditunggu, oke, nanti Andre puterin ya. Ini tapi adanya yang bunga mawar, gimana Teh Tiawati pengen, mau gak? Gak apa-apa. Terus juga ada Ri, ada Tasya, ada siapa lagi, ada Tiara dari Jabodetabek katanya. Aku izin mau request lagunya Haha dari Sabrina Leanor katanya. Terima kasih. Ri juga sama requestnya dari Sabrina Leanor katanya, boleh. Tasya juga sama requestnya dari Sabrina Leanor, boleh kalau gitu. Nanti Andre puterin ya. Di 727-8978 juga yang mau request. Yuk, kita ngobrol-ngobrol di Bandung siang ini, langsung aja kita sapa. Assalamualaikum, selamat siang.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Selamat siang. Indonesia. Suaranya feedback, halo.
1: Udah.
0: Siapa ini, Kang Onai?
1: Herdi.
0: Kang Herdi?
1: Enggak sekarang.
0: Nah, udah enggak sekarang. Ini siapa, Kang Herdi ya?
1: Iya.
0: Kang Herdi, kabar baik Kang Herdi?
1: Alhamdulillah, untuk saat ini mas. Baik, sehat.
0: Alhamdulillah. Lagi banyak ya sekarang yang sakit, yang flu.
1: Kenapa?
0: Lagi banyak yang sakit soalnya, yang flu.
1: Iya. Mm-mm. Ya, pengaruh cuaca El Nino ya.
0: Betul. Ya, sehat-sehat ya Kang Herdi ya.
1: Perbanyak-banyaklah minum gitu ya.
0: Betul. Kang Herdi, gimana iya. Cuaca di sana?
1: Sama, di sini juga musim kemarau, enggak ada hujan.
0: Hujan? Oh, enggak ada hujan di sana mah.
1: Gitu. Cuman kemarin ada seperti abu vulkanik ya yang
0: kecil. Iya, tapi sekarang udah enggak ya, alhamdulillah.
1: Mungkin
0: sekali ya.
1: Turun hujan, mungkin pada turun sekarang itu.
0: Oke deh, kalau gitu Kang Herdi pengen diputerin lagu apa siang ini?
1: Lagu apa ya? Harusnya Aku lah.
0: Siapa?
1: Harusnya Aku, Armada.
0: Harusnya aku yang lama di sana. Itu bukan?
1: Iya, udah lama enggak dengar.
0: Oh, boleh. Harusnya Aku siapa? Ya. Salamnya kirim buat salamnya buat siapa?
1: Andre sama siapa?
0: Andre sendiri sekarang, Ajengnya sakit.
1: Oh, iya. Tiawati juga ya. Di Sumedang. Kang Opi, Kang Onai, Bu Reni juga ya. Piano juga ya. Kang Mansur juga. Gunawan juga Cianjur, Rita Cianjur, Bunda Mari, Bekasi juga. Buat Mbak Sabitri, Dago juga, Tenais juga, Mbak Sekar juga, Nadana Dora Kelenyang juga ya. Okay. Pak Gleng, Kang Ubay juga, Kang Asep, dua-duanya. Dewi, Teh Dewi Garut ya, buat Teh Bunga juga ya. Buat Kang Ahmad di Mang Garut juga. Terus buat Ratu Malam juga ya. Terus buat Kang Bang Edo Lampung, Sumatera ya. Terus buat
0: siap.
1: Itu Kang Alip ya, Ciamis ya, penyiar Pitaloka, suka masuk deh itu, Alip Januarsa ya. Terus buat Wayman juga, Ibu Mujanti Karang Nunggal juga. Ya udah buat semuanya aja ya pendengar.
0: Oke, okay, kalau begitu.
1: RRI Bandung ya. Buat Andre sehat selalu ya.
0: Amin ya rabbal alamin.
1: Ya, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, hatur nuhun ya Kang Herdi. Nanti lagunya diputarin sama Andre. Katanya pengen request Armada. Harusnya aku yang di sana. Boleh nanti Andre puterin di 100% Indonesia ini. Yang belum request, yuk request di 0811-220-9760 atau ke 727-8978. Bareng Andre Ardian,

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Atas nama pemerintah Kota Bandung dan seluruh warga Kota Kembang, saya Muhammad Farhan, Wali Kota Bandung, mengucapkan Dirgahayu Radio Republik Indonesia ke-81. Selama lebih dari 8 dekade, Radio Republik Indonesia telah hadir sebagai lembaga penyiaran publik yang terus menyajikan informasi terpercaya dan menjadi ruang pemersatu di tengah keberagaman Indonesia. Khusus bagi Kota Bandung, RRI Bandung telah menjadi mitra strategis pemerintah Kota Bandung, sahabat warga, pengembangan kebudayaan, penyampaian informasi, serta merawat kebersamaan lewat seni dan budaya dan menyebarkan informasi yang edukatif serta positif. Semoga RRI terus tumbuh, berinovasi dan menjaga kepercayaan publik. Tetaplah mengudara dan terus hadir untuk Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: salira.
1: Bandung yang dikenal dengan julukan sebagai Paris van Java dengan keindahan alamnya, keragaman kulinernya, masyarakatnya yang ramah, membuat Bandung menjadi daya tarik wisatawan. Keindahan Bandung dituangkan dalam lagu yang diciptakan dan dibawakan oleh Yura Yunita, salah satu penyanyi muda yang berasal dari Bandung. Yura Yunita hadirkan lagu Bandung menggunakan bahasa dan mengandung budaya Sunda, dibalut perpaduan instrumen musik modern dengan musik tradisional. Tidak hanya melalui instrumen musiknya, lirik lagu dan teknik vokal Yura Yunita pun sangat menampilkan kebudayaan Sunda yang penuh keramah tamahan dan sopan santun. Bukan hanya sekedar hiburan, Yura Yunita menciptakan lagu ini memiliki tujuan agar para pendengarnya turut merayakan seluruh proses kehidupan yang harus dilewati sebagai seorang manusia.

0: terdengar kembali terjadi penebangan pohon di depan lapang padel Jalan Muhammad Toha Kota Bandung. Menanggapi hal tersebut, Pro 1 kembali sudah terhubung bersama Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman DPKP Kota Bandung, Lutfi Firdaus STMS.
1: Ya, yang pertama kami sebetulnya sangat prihatin lah. Saya pikir kan saat ini kan kondisi penebangan liar tuh sangat masif. Ada sekitar 46-45 sekian rekap kami tuh selama Januari sampai bulan September ini. Saya pikir penebangan-penebangan pohon itu terjadi di ruang-ruang publik yang ada alih fungsi di situ. Kami terus berkoordinasi sih dengan Satpol PP, dengan kewilayahan gitu ya, dengan aparat-aparat terkait kondisi di lapangan dari penebangan pohon ini. Ya, yang pertama kami sampaikan kan 2025 bulan November kemarin Pak Gubernur itu sudah mengeluarkan moratorium teh nomor 173 tuh. Ada moratorium penebangan pohon di areal penggunaan dan kawasan hutan ya, termasuk di ruas-ruas jalan Kota Bandung. Kami sudah berkoordinasi dengan pihak provinsi, dengan Disperkim, kepala dinasnya waktu itu, bahwa sebetulnya kegiatan penebangan itu hanya dibatasi dalam kondisi tertentu teh. Misalkan nih pohon itu mau tumbang membahayakan itu boleh ada penebangan kalau mitigasi bencana dan lain-lain. Tapi kalau misalkan untuk kepentingan hal yang saya pikir mungkin maaf ya, akses jalan segala macam, kan tidak diperkenankan. Mereka harus menyesuaikan posisi pohon di trotoar. Pemerintah Kota Bandung itu tidak mengeluarkan izin penebangan pohon seperti itu teh. Kota Bandung ada aset pemerintah provinsi juga, ada aset pemerintahan nasional juga seperti itu. Jadi tidak boleh Pak menebang pohon di aset pemerintah. Kalau di lahan pribadi mah ya silakan saja. Kami kalau misalkan ada pohon yang ditebang yang pohon penebangan ilegal itu, kami membuat surat tuh melaporkan ke Satpol PP, nanti Satpol PP yang menindaklanjut. Atau misalkan aparat kewilayahan melaporkan ke Satpol PP, bisa seperti itu. Atau misalkan kejadian selanjutnya sebelumnya Pak masyarakat melaporkan langsung ke Satpol PP, bisa juga nanti Satpol PP berkomunikasi dengan kami. Ya sebenarnya langkah sederhana sebetulnya tinggal sampaikan saja ke Pak RT, ke Pak Lurah, ke Pak Camat ya. Mereka sudah paham sebetulnya. Dulu tuh satu tahun ya pohon yang tumbang puting beliung tuh sekitar 30-25 gitu satu tahun. Nah kemarin satu hari bisa 100 pohon yang tumbang seperti itu. Nah itu kenapa? Karena ada namanya microclimate change. Kita saling menjaga lah soal masalah lingkungan hidup itu sama pohon gitu teh ya. Sama hal yang lainnya seperti itu. Jadi kami sampaikan sekali lagi sangat prihatin lah soal masalah penebangan masih terjadi. Jadi saya pikir tekanan perkotaan jangan sampai merusak vegetasi sekitar gitu.

0: Selamat beraktivitas untuk Anda yang memasuki gerbang era baru. Tetaplah semangat melakukan apapun yang menjadi pekerjaan Anda. Di tengah cuaca yang sering tak menentu dan berganti-ganti, jangan lupa tetap waspada menjaga situasi. Kejahatan tidak terjadi hanya karena ada niat, tetapi bisa terjadi karena ada kesempatan. Tetaplah waspada. Jaga kesehatan, jaga keselamatan, dan keamanan Anda.
1: Bandung siang ini.

0: 97,6 FM Pro 1 RRI Bandung. Pendengar masih di Bandung siang ini di 100% Indonesia. Ini lagi diputerin lagunya dari Fatin ya, Salahkah Aku Terlalu Mencintaimu. Waduh. Dan juga pendengar di Bandung siang ini, Andre, ini lihat cuacanya udah mulai mendungnya, tapi ya memang turun naik, on off gitu. Sakapeng kalau kata Sunda mah ya, sakapeng mendung, sakapeng panas. Tapi mudah-mudahan juga bagi Anda pendengar yang hari ini beraktivitasnya di luar ruangan gitu ya, untuk antisipasi jangan lupa bawa jas hujannya, jaket tebalnya. Andre gak bosen, gak akan bosen mengingatkan gitu ya, demi keselamatan bersama juga ketentraman batin ya. Dan juga Bandung ini pendengar sebentar lagi, alias sudah sih sebenarnya, tapi perayaannya di tanggal 24 nanti akan merayakan hari ulang tahun Kota Bandung ke-216 di tahun 2026 ini. Dan tema di kali ini adalah Solidarity in Harmony. Waduh. Nah, jadi pendengar, hari ulang tahun Kota Bandung atau hari jadi Kota Bandung ini ke-216 akan jatuh pada 25 September 2026, which is hari ini pendengar. Dan menjelang perayaan tersebut, pemerintah Kota Bandung memperkenalkan identitas baru dengan mengusung tema Solidarity in Harmony. Tema HUT Kota Bandung atau HJKB ke-216 tersebut bukan sekedar tagline yang digunakan untuk memeriahkan hari jadi. Di dalam terdapat pesan mengenai kehidupan masyarakat Kota Bandung yang terdiri dari berbagai latar belakang dan karakter. Nah, namun dapat saling terhubung serta berjalan bersama. Bener ya, karena Kota Bandung ini kota yang variatif banget, harmoni in progress ya, harmoni luar biasa. Memang segala ada dari sisi kreativitas, ekonomi kreatif, terus juga UMKM-nya, lingkungan, kebersihan, wah banyak banget deh pokoknya. Dari berbagai sektor juga saling melengkapi banget. Kota Bandung ini kota yang diidam-idamkan gitu ya, para penduduk dari kota lain. Kalau misalkan penduduk kota lain tuh biasanya kalau pengen ngerantau atau memilih mengenyam pendidikan gitu ya, milihnya Bandung dulu baru kampusnya biasanya. Karena emang seenak itu gitu ya, tinggal di Bandung tuh. Alhamdulillah bersyukur banget jadi warga Bandung. Luar biasa. Nah, dan juga pendengar, tema di tahun ini pemerintah Kota Bandung ini memperkenalkan Solidarity in Harmony ya, ini yang menjadi identitas dalam peringatan HUT Kota Bandung ke-216 pada September 2026 sebagai bagian dari persiapan menyambut hari jadi Kota Bandung. Nah, pemerintah Bandung juga mengabarkan Kota Bandung sebagai ruang pertemuan bagi banyak unsur masyarakat, warga, komunitas, pelaku ekonomi kreatif, seniman, hingga berbagai gagasan dapat tumbuh dan berinteraksi dalam ruang yang sama. Wah, luar biasa banget ini. Gak sekedar buat ini ya, memaknai solidarity, harmoni gitu. Karena memang sesolid itu Kota Bandung, seharmoni itu Kota Bandung kan. Luar biasa. Dan juga kita pendengar masih di 100% Indonesia. Nah, kira-kira di hari jadi Kota Bandung yang ke-216 ini, harapan untuk Kota Bandungnya apa? Pendengar, boleh sekalian request lagu di 0811-220-9760 atau ke 727-8978. Sekalian request lagu, sekalian cerita-cerita juga gitu ya. Harapan untuk Kota Bandung ke depannya nih, apa gitu. Di WhatsApp-nya Pro 1 RRI Bandung juga udah ada WMN yang request lagu, yang sapa-sapa juga nih. Katanya 100% Indonesia, selamat siang, yang tenang dan sampurasun. Assalamualaikum, katanya. Waalaikumsalam. Ini WMN di Tasikmalaya ya. From the big family of KAI Property Management, pintu perlintasan KAI 371, Cisalam, Kota Manonjaya. WMN pengen diputerin lagunya ada band yang manja katanya. Aduh, manja, siapa yang manja WMN? Nanti ada puterin lagunya ada band yang manja ya. WMN juga salam-salam katanya buat pendengar tuh. Terus juga jangan pada lupa besok di Liga 2 ada match day tim satelit Persi Bandung, PSGC alias versus Semen Padang. Pada nonton ke Stadion Galuh katanya. Yuk, yang dekat Stadion Galuh nonton. Liga 2 juga gak kalah seru ya. Dan juga di 727-8978 yang menelpon, boleh, hayuk, siapa? Sip, Andre sapa di 7278978. Assalamualaikum, selamat siang 100% Indonesia.
1: Waalaikumsalam 100% Indonesia.
0: Selamat siang.
1: Selamat siang Kang Andre.
0: Selamat siang juga Kang Mansyur.
1: Hari Jumat ada, aduh.
0: Hari Jumat apa?
1: Ya ada, gitu kan Andre.
0: Ada, gitu, Andre mah dimanapun ada. Surprise moment, pokoknya mas
1: aduh,
0: siaran bareng Andre, tungguin aja.
1: Kang Andre jarang angkat telepon sih, jadi.
0: Kapan? Kang Mansyur
1: ya,
0: jangan kayak gitu.
1: Semalam juga satu.
0: Kapan, kapan terakhir Andre siaran? Andre siaran siang terus, pagi terus?
1: Ya, baca hari Selasa.
0: Pagi.
1: Rabu
0: nggak siaran, so Kang Mansyur mah jangan kayak gitu, so.
1: Rabu
0: nggak siaran, siaran siang Rabu mah. Ini Kang Mansyur, tadi Wayman pengen requestnya ada band Manja katanya. Terus Kang Mansyur pengen request lagu apa?
1: Lagu apa ya?
0: Lagu yang apa?
1: Yang itu yuk.
0: Siapa? Dari siapa? Sok, Andre hitung sampai 5, 1, 2, 3.
1: Menghitung hari, Anda?
0: Oh, menghitung hari. Nyanyi dulu semenit.
1: Menghitung hari demi detik.
0: Detik demi detik. Yang itu ya?
1: Iya, dari Boleh. Anda gitu.
0: Dari Anda. Boleh Andre puterin nanti ya Kang Mansyur ya. Tapi jangan gitu-gitu lagi. Andre ngangkat telepon Kang Mansyur.
1: Ya enggak atuh.
0: Iya. Sok kirim salamnya buat siapa?
1: Kirim salamnya ya. Belum ada yang masuk ya.
0: Belum ada yang masuk. Tadi ada yang masuk satu.
1: Siapa?
0: Tadi teh siapa Kang Herdi. Tuh Kang Mansyur berarti yang gak dengerin radio, bukan Andre yang gak nengah ke telepon. Kang Herdi tadi yang masuk, Kang Mansyur, salamnya buat siapa, Mangga?
1: Oh, ya buat Mas Herdi. Terus buat Apri Eno. Buat Kang Onay. Kang Aceh, Bang Ajat.
0: Yes.
1: Bung Kusna, Mas Samela. Kang Hukum.
0: Ya.
1: Pak Ramadan, Pak Emin, Pak Sutaria, Pak Ahmad, Irwan, buat Teh Nai, Telin, Telita, Tetiwati, Tanopa, Teh Nado, Watertu Engang, Neng Bunga, Bu Reni, Pak Sekar, Pak Sapitri, tadinya.
0: Coba lagi so, spesialnya, Janti, spesialnya.
1: Marani, dikumkan ya.
0: Dikumkan saja. Spesial buat siapa Kang Mansyur, ya. Mangga.
1: Spesial nak. Kang Andre nya nungganten sarangan ku saya nanti.
0: Sendiri Kang Mansyur, betul. Dia lagi pada sakit, doain pada sembuh ya. Kita berjuang sama-sama gitu ya. Tapi siaran mah tetap harus ada, tetap harus sempurna.
1: Tapi tuanya, mau biasin sehat tentunya. Karena kita sekarang 30 kina, disekan jokna. Sehingga gerak kepemimpinan gitu ya Kang Rek.
0: Amin, Kang Mansyur atur nuhun ya.
1: Ya gitu ya Kang Rek.
0: Betul.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kang Mansyur dari Soreang katanya pengen diputerin lagunya Menghitung Hari dari Anda. Nanti Andre puterin ya Kang Mansyur ya. Gitu. Kang Mansyur mah nyebut wae Andre tarang angkat telepon nanti teh dimarahin. Andre kamu gak ngetelepon. Padahal mah ngangkat Kang Mansyur tenang aja. Nanti requestannya juga Andre puterin ya. Di WhatsApp-nya juga ada Teh Nuis di WhatsApp Pro 1 nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siang Andre, siang juga Teh Nuis 100% Indonesia. Request lagu Bukan Tak Cinta dari Lesti featuring sama Judika katanya. Boleh Teh Nuis. Kirimnya buat Mbak Safitri, Teh Nada, Kang Mansyur, Kang Onay, Pak Herdi, Bu Mujianti, Teh Tiawati, Pak Ahmad, Apieno. Sama Ibu Reninya, Kang Uung, Neng Bunga, Kang Opik, Dede Insi, Ratu Engang, Carmila, dan buat semua yang lagi dengerin. Buat yang lagi tugas, salam sehat selalu, hatur nuhun juga Teh Neis. Nanti Andre puterin lagunya ya. Ada Neng Bunga juga di Garut yang requestnya lewat voice note, nanti Andre puterin. Sekarang aja deh Andre puterin Neng Bunga.
2: Halo, assalamualaikum Andre, selamat siang 100% Indonesia Merdeka. Apa kabar Andre? Semoga selalu baik-baik saja. By the way, Ning Bunga dari Garut hadir. and ingin.
0: Halo? Ya, kenapa voice note-nya kesananya gak ada suaranya, Neng Bunga? Oh, by the way tadinya Neng mau nelfon tapi HP-nya lowbat. Nanti Andre puterin ya, Neng Bunga di 100% Indonesia siang hari ini. Yang belum request, yuk buruan ke 0811-220-9760 atau ke 727-8978 bareng Andre Ardian.

0: Saatnya cek fakta bersama Mang Warta.
1: Sampurasun pendengar, bertemu kembali bersama Mamang Warta. Punten buat para pendengar yang menemukan tawaran pendaftaran BPJS Kesehatan gratis tahun 2026. Punten ini mah ya, jangan langsung tergiur. Ada tautan yang beredar di media sosial dan meminta pengguna mengisi data pribadi hingga kode verifikasi. Awas! Faktanya, setelah Mamang cari tautan tersebut, bukan kanal resmi dari BPJS Kesehatan dan terindikasi sebagai modus phishing tuh. Program penerima bantuan iuran atau PBI memang tersedia, tetapi prosesnya tetap mengikuti mekanisme resmi dari pemerintah. Jadi, Mamang sarankan jangan sembarangan masukin nick, nomor telepon, atau kode verifikasi ke situs yang tidak jelas asalnya ya. Informasi soal kepesertaan sebaiknya langsung dicek melalui kanal resmi BPJS Kesehatan. Ya udah, Mang Warta tutup dengan pantun ya. Di sini Velocity, di situ stecu-stecu. Kalau mau cek bohong atau asli, ya ke RRI Bandung di Pro 1.
2: Bandung siang ini.

Seandainya merupakan lagu yang berasal dari sebuah grup musik Indonesia Viera yang sekarang berganti nama menjadi Viera Tale. Lagu ini dirilis pada tahun 2010 dan termasuk ke dalam album My First Love. Lagu ini berhasil menduduki posisi kelima di chart Dahsyat, 8 di chart Inbox, 2 di chart MTV Ampuh, dan 6 di chart The Rings, dan menjadi salah satu lagu paling populer pada masanya.

0: Kekasih bayangan dari Cakrakan. Waduh, galau siang-siang ya pendengar ya. Ini pernah gak sih yang ngerasain kayak punya sosok orang yang selalu menemani tapi ternyata dia tuh gak bisa buat kita? Nah, Kekasih bayangan ini nyeritain tentang itu pendengar. Jadi seseorang yang kiranya dikiranya bakalan bisa menemani sampai tua nanti gitu ya, sepanjang hayat. Ternyata enggak, dia tuh cuman bayang-bayang kita aja yang bakal menemani sampai hari itu. Wah, sedih banget si lagunya ya ternyata, aduh. Nah, pendengar masih di 100% Indonesia ini. Ini udah banyak lagi yang request di WhatsApp-nya Pro 1 RRI Bandung. Kita bacain, ada Bu Sri Tesri Mulyati ini. Assalamualaikum Kang Andre, request lagunya dari Gigi. 11 Januari bertemu, kata yang itu. Boleh nanti Andre puterin buat Bu Sri Mulyati. Buat Kang Andre and all crew sehat selalu yang lagi dengerin 100% Indonesia. Atur nuhun Kang Andre, Tesri Sanding katanya. Luar biasa. Terus juga ada Kiki Sesko. Halo kakak. Kang Andre 100% Indonesia, Garut panas ngahea. Waduh, tapi rada alem. Oge, sami di dia oge. Ya teh dukanya ya teh alem. Tapi panas gitu ngahiap. Selamat hut buat kota Bandung juga katanya. Ini sama Kiki dari Garut. Request lagu dari Angga Chandra yang judulnya Sekecewa Itu. Salamnya buat semuanya yang lagi dengerin aja siang ini. Pokoknya buat semuanya pendengar RRI Bandung. Spesial buat yang sudah bikin aku kecewa sekecewa ini. Masih nyesek rasanya. Aduh, ikut nyesek dengernya. Terus juga... Pokoknya buat semuanya aja katanya. Ditunggu lagunya Kang Andre, siap. Terima kasih udah request ya. Ada dari siapa nih? Assalamualaikum Sampurasun, kakak penyiar. Mohon maaf mau nanya, dulu pernah dengar siaran di RRI Bandung. Nama penyiarnya kakak Dewi Rikanti Anggreni. Di mana sekarang ya? Aduh, kayaknya Andre itu belum masuk deh. Boleh yang tahu nih pendengar itu siapa? Boleh ditulis di WhatsApp. Nanti Andre kasih tahu lagi ya. Di WhatsApp-nya juga ada Kang Ahmad Irwan yang ngirimin voice note, kita bacain ya voice note-nya.
1: Telepon WhatsApp saya masuk tidak? Dari tadi telepon terus WhatsApp masuk tapi malah yang dibuka SMWA dari Teh Nangis. Telepon ke 79 ke yang seluler masuk ya. Itu aja Kang Andre ya.
0: Siap Kang Ahmad Irwan, Andre sendiri soalnya hari ini rada pakpikpuk ya, pakpikpuk segala sendiri. Mudah-mudahan bisa puterin semua requestannya nyambi-nyambi gitu. Oh iya pendengar, by the way tahu Bintang Radio Indonesia sekarang udah pengumumannya udah rilis ya dari di minggu kemarin. Jadi hari ini tadi dilakukan lagi taping gitu, baru beres juga Andre nih nyambi Bintang Radio. Mudah-mudahan kita berdoa ya, Bintang Radio Nasional dapat lagi sama Bandung gitu. Karena penyanyinya keren-keren di sekarang. Terus ada Teh Lita juga di Cianjur. Katanya salam 100% Indonesia dari Lita Cianjur. Pendengar setia Kak Andre. Selamat siang Kak Andre dan apa kabar siang ini? Yang Lita ini lagunya pengen diputerin dari Ruth Sahanaya, Kau Segalanya. Lita kirimkan salam untuk Kak Andre, penyiar yang rupawan dan punya suara lembut. Dan tak lupa salamani selalu. Semoga sehat selalu dan sukses selalu. Amin ya Rabbal Alamin. Hatur nuhun Teh Lita, nanti Andre puterin juga ya. Kalau gitu, oh ini ada. Oke, Kang Andre request lagu 3 titik hitam dari Burger Kill katanya. Siap, nanti Andre puterin. Terus juga Kang Asep Subang, hehe itu yang on air harus sabar katanya. Bener ya, yang requestnya udah banyak. Gak apa-apa, namanya juga request ya ngantri. Nanti Andre bacain satu-satu, puterin satu-satu. Sabar aja ya. Dan pastinya juga gak mungkin diputerin semuanya. Karena yang request 100% Indonesia-nya cuma 2 jam gitu. Mudah-mudahan bisa keputerin semuanya. Makanya yang belum request, ayo request di 0811-220-9760. Atau ke 727-8978. Barengan Radiang.

Tugu Titik Nol Kota Bandung kemudian diresmikan pada tahun 2004 oleh Gubernur Jawa Barat pada saat itu, Denny Setiawan. Di tempat tersebut juga, terdapat monumen mesin penggilingan atau stone walls kuno yang disertai sebuah batu prasasti sejarah.

Selamat Hari Radio ke-81. Radio ada di hati kita dan akan senantiasa ada di hati kita untuk menambah informasi yang menajamkan kemampuan storytelling kita, untuk meningkatkan kompetensi kita semua agar kita bisa melaksanakan berbagai tugas ya di berbagai profesi dengan baik, dengan optimal. Seperti yang saya sampaikan, kunci utama masa depan adalah penguasaan informasi dan kemampuan storytelling, dan itu bisa diasah melalui media radio. Himbauan kepada masyarakat luas, yuk kita manfaatkan radio. Tentu itu semata-mata untuk meningkatkan pengetahuan, ya kompetensi penguasaan informasi, dan tadi kemampuan storytelling kita semua, termasuk anak-anak muda ya. Pokoknya lain lah, mendengar lagu dari radio misalnya, mendengar berita dari radio, ya karena radio itu apa, mendengar ya, otomatis bisa memantik apa imajinasi, itu kelebihan.

0: Bandung siang ini.
1: Di kota Bandung ini tengah dibangun infrastruktur transportasi massal atau bus rapid transit BRT Bandung Raya yang memang merupakan salah satu proyek dari Kementerian Perhubungan. Yang menarik, pembangunan sejumlah halte BRT ini tidak hanya berada di pinggir jalan, melainkan banyak yang dibangun tepat di tengah jalan utama kota Bandung. Kita akan langsung saja tanyakan kepada Kepala Bidang Angkutan dan Pengujian Kendaraan Bermotor Dinas Perhubungan Kota Bandung, Asep Kurnia, SS, MS.
2: Terkait penjelasan halte atau stasiun BRT yang ditempatkan di median jalan atau di tengah jalan, ini karena menyatu dengan jalur khusus bis atau jalur khusus BRT yang juga berada di tengah jalan. Desain itu disebut median busway ya kalau di Jakarta. Ada dua alasan kenapa memilih desain itu. Yang pertama, dari sisi keselamatan dan kelancaran lalu lintas jalur bus, memisahkan bis BRT dari lalu lintas kendaraan pribadi, sepeda motor, dan aktivitas keluar masuk kendaraan di sisi jalan, sehingga risiko konflik antara bis dengan kendaraan lain berkurang. Yang kedua, dari sisi kenyamanan penumpang, desain halte BRT memungkinkan penumpang naik turun sejajar dengan lantai bis sehingga prosesnya lebih cepat dan waktu tempuh BRT menjadi lebih bisa diandalkan atau lebih cepat. Untuk mengatasi kemacetan terkait dampak pembangunan halte ini, yang pertama dilakukan distribusi itu melakukan sosialisasi dan informasi publik di media sosial, terus juga pemasangan rambu lalu lintas dan marka jalan di setiap titik, terus pengalihan arus lalu lintas, plotting petugas pengatur lalu lintas, dan mengoptimalisasi ATCS yang ada di Kota Bandung. Untuk kenyamanan penumpang, memang di setiap halte itu dilengkapi fasilitas penyeberangan yang aman, yang dilengkapi dengan pelican crossing, mungkin ya kalau mungkin jalannya yang sempit tidak bisa pakai jpo, tapi pelican crossing disesuaikan dengan kondisi masing-masing lokasi. Sebagai bagian dari program peningkatan aksesibilitas juga mencakup revitalisasi trotoar di sekitar halte dan titik-titik penting yang terhubung dengannya, termasuk kebutuhan aksesibilitas bagi penyandang disabilitas. Berdasarkan jadwal yang disampaikan oleh tim PNC World Bank itu bahwa pembangunan ini berakhir pada bulan Maret 2007. Terkait masyarakat yang terganggu dengan pembangunan BRT ini, saya menghimbau untuk menggunakan jalur alternatif atau rute-rute di jam-jam sibuk ya, supaya tidak melalui lokasi pembangunan dengan jalur-jalur alternatif tersebut.

0: Di ujung jalan dari Samson berdengar jadi lagu ini di ujung 100% Indonesia juga ya. Tapi kita kembali dengarkan voice note-nya dari Neng Bunga. Mudah-mudahan sekarang ada suaranya ya, karena tadi mungkin ada sedikit gangguan teknis. Kita dengerin, ini dia voice note dari Neng Bunga.
1: Halo, assalamualaikum Andri, selamat siang. 100% Indonesia merdeka. Apa kabar Andri? Semoga selalu baik-baik saja. By the way, Neng Bunga dari Garut hadir and ingin diputerin sama lagunya Lyoder with Sang Dewi. Sayangnya untuk Andri duluan, untuk Alan, untuk Arana, Teh Talia, untuk Ajat, untuk Asantri, Amansyur, Arunai, untuk Mas Herdi, untuk Teh Tiawati, Teh Nis, Mbak Sapitri, untuk Kang Ahmad, Kang Opik, Ibu Mujianti, juga untuk Teh Nadio, Api Eno, Borini juga. Punya di kominannya semuanya yang lagi dengerin Pro 1 ada di Bandung. Semoga semuanya selalu sehat. Eksklusifnya untuk Kak Andri, semoga senyantai sehat selalu, panjang umur, rezekinya berlimpah, dimudahkan segala urusannya. Sukses terus bareng keluarga tercintanya. Thank you, Kak Andri, yang baik hati, yang ganteng, yang ramah.
0: Okay.
1: See you, Raira. Thank you, Kak Andri.
0: Iya, sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Neng Bunga, katanya pengen request lagunya Lyodra. Boleh, ada nih lagunya Lyodra yang featuring Afgan yang ada ya. Nanti Andre puterin Neng Bunga di 100% Indonesia sekaligus menutup 100% Indonesia kali ini. Ini juga katanya Teh Lita, terima kasih lagunya udah diputerin. Sama-sama Teh Lita, semoga suka sama lagunya. Dan juga menemani siang harinya Teh Lita ya. Dan juga pendengar, kami juga mengucapkan terima kasih banyak bagi Anda yang sudah berbincang-bincang gitu ya, ngobrol-ngobrol di 100% Indonesia sambil request lagu di siang hari ini. Tapi jangan kemana-mana dulu pendengar, karena Andre Ardian masih akan menemani Anda hingga Bandung sore ini dari pukul 15 waktu Indonesia Barat hingga pukul 16 waktu Indonesia Barat di Pro 1 RRI Bandung.

0: 97,6 FM Pro 1 RRI Bandung. Pendengar selamat sore. Kembali bersama saya Andre Ardian di Bandung sore ini edisi ekonomi digital. Pendengar, di tengah perkembangan ekonomi digital, cara orang mencari peluang penghasilan juga semakin beragam ya. Kalau dulu mungkin kita mengenal dengan just tip atau jasa titip sebagai cara mendapatkan keuntungan dari barang yang dibeli di suatu tempat. Nah, sekarang aktivitas tersebut juga bisa berkembang menjadi konten yang menarik dan bahkan membuka peluang cuan baru sebagai seorang konten kreator. Nah, bagaimana sebenarnya perjalanan dari just tip menjadi konten kreator? Apakah sekedar membuat konten sudah cukup untuk menghasilkan uang? Dan bagaimana cara memanfaatkan platform digitalnya ya? Untuk itu kita membahasnya bersama Mira Septina Krisni sebagai konten kreator di Bandung sore ini.
1: Bandung sore ini.
0: Pendengar, di tengah studio Pro 1 RRI Bandung sudah hadir ini Teh Mira Septina, teteh aja kali ya biar akrab.
2: Boleh.
0: Assalamualaikum, selamat sore Teh.
2: Waalaikumsalam, selamat sore, Masya Allah.
0: Biasa, kabar baik Teh?
2: Alhamdulillah, 3 minggu sakit.
0: 3 minggu sakit, lagi musimnya.
2: Iya, hati-hati ya, jaga kesehatan.
0: Benar. Sekarang lagi musim flu, katanya ada tipe A, flu super ya namanya.
2: Betul, A.
0: Gitu, jadi memang mudah-mudahan kita sehat-sehat ya semuanya.
2: Amin.
0: Pendengar
2: amin,
0: juga. Luar biasa, tapi Teh Mira, terima kasih banyak sudah mau nih ngobrol-ngobrol, berbagi, sharing di Pro 1 RRI Bandung di Bandung sore ini ya, jauh-jauh dari Balai Endah berarti.
2: Betul, A.
0: Wah, luar biasa. Saya juga orang Balai Endah.
2: Masya Allah, tos dulu.
0: Tetangga ya ternyata
2: iya,
0: kita.
2: Iya, tetangga ya.
0: Topiknya adalah dari just tip jadi content creator alias cara baru cuan di era ekonomi digital. Iya. Luar biasa, tapi mungkin untuk mengawali boleh say hi dulu sama pendengar. Halo, okay. Pendengar.
2: Halo, assalamualaikum pendengar. Nah, kalau aku sih mungkin biasanya sahabat ngopi gitu, biasanya ya.
0: Sahabat ngopi ya panggilannya.
2: Sahabat ngopi. Sahabat ngopi. Tapi ngopinya bukan kopi aja ya, A. Jadi aku tuh kayak ngopi tuh bahasa Sundanya makanan gitu, naon we,
0: oh, iya,
2: gitu.
0: Ngopi, ngopi nyemil,
2: nyemil
0: gitu.
2: Nyemil gitu, ya. Gitu.
0: Tapi ini Teh Mira ini sebelum dikenal sebagai konten kreator, Teh ini sebenarnya gimana sih awalnya gitu? Mengenal atau menjalani bisnis sekarang itu?
2: Awalnya sih aku suka jajan, A.
0: Okay.
2: Nah, terus suka nyobain makanan-makanan yang happening gitu loh. Kan di Bandung makanan banyak pisahnya, Anya. Jadi aku tuh gak apa-apa ya campuran Sunda Indonesia.
0: Gak apa-apa, Indomix aja.
2: Ya, jadi aku tuh ketika ada yang rame, ah cobain gitu kan. Nah, ketika cobain kok antriannya panjang gitu, A. Jadi teh tercetus ide gimana kalau aku coba tawarin ke teman-teman aku gitu di kontak HP. Tapi biasanya aku cobain dulu, A. Jadi aku bikin review dulu.
0: Okay.
2: Nah, ini lagi nyobain donat nih misalnya gitu. Terus aku share ke teman, ternyata mau atuh ce nitip, mau atuh ce nyobain gitu, A, awalnya.
0: Jadi awalnya memang dasarnya suka jajan dulu,
2: suka jajan
0: ya Teh ya. Terus daripada jajan-jajan doang gitu ya, ini jadi ada satu peluang, ada kekosongan nih ngonten gitu ya.
2: Betul, betul.
0: Terus tadi ngeliat antrian yang panjang banget, kayaknya gak banyak orang yang bisa sabar ya Teh ya.
2: Betul, jadi memang kalau misalnya tempat-tempat rame itu ngantri di subuh, A.
0: Wow.
2: Nah, kalau aku sih dijalanin aja ya, enjoy aja karena gak ada apa namanya ya, happy aja gitu, A. Ah, nanti bakal nyobain atau gimana. Cuma mungkin kalau sebagian orang ada yang ih malas banget ngantri gitu ya, buang-buang waktu, ya nggak apa-apalah ibadah gitu nyanyi.
0: Benar. Emang dulu pas begitu ngeh ngantri panjang itu lagi jajan apa Teh?
2: Lagi beli donat Alcateri, A.
0: Iya
2: itu awal mulanya ke situ, pengen nyobain. Jadi donatnya tuh katanya ciwi-ciwi gitu rasanya. Jadi aku kepo lah, jadi datang ke sana 6:30 loh aku datang.
0: Bener, wow 6:30 pagi ya, itu udah rame.
2: Dibukanya jam berapa loh? Dibukanya 8:30.
0: Wow, itu udah ngantri 6:30.
2: Udah, aku jadi antrian ke berapa puluh gitu ya.
0: Sambil duduk-duduk atau itu mengantri?
2: Ya sambil duduk, kadang sambil ngejemur karena kan tiba-tiba mataharinya udah naik gitu.
0: Udah terbil,
2: gitu.
0: Udah panas ya. Wah, luar biasa memang ini. Memang sih kalau donat Alcateri juga itu jangankan ya semua orang suka gitu ya.
2: Iya.
0: Luar biasa. Terus pertama kali muncul ide just tip nih.
2: Oke.
0: Apakah pernah lihat ada referensi mungkin dari orang atau gimana teh, idenya dari mana?
2: Enggak sih, awalnya pas aku lagi antri terus aku cobain, aku tawarin. Jadi aku tuh kan marketing, dulu kerja 13 tahun aku marketing. Wow. Makanan 8 tahun, perbankan 5 tahun. Mm-hmm. Jadi jiwaku meronta gitu.
0: Bener,
2: loh.
0: Meronta-ronta
2: kayaknya
0: ya.
2: Kayaknya menawarkan suatu produk teh udah di luar kepala gitu
0: ya,
2: loh.
0: Atul ya jadinya kalau enggak teh.
2: Terus kan setelah 2019 saya resign dari BUMN, saya kan di rumah gitu kan. Mm-hmm. Kayaknya kalau tidak ada ide-ide takutnya nanti si otak ini vakum gitu loh. Mm-hmm. Jadi ya udah saya coba nawarin ke teman. Nah, pertama kali orderannya itu dari Kimia Farma Banjaran.
0: Iya,
2: dia pesen 90 pieces.
0: Lumayan ya.
2: Dan untuk donat itu dia ada minimalnya, satu orang hanya dikasih kesempatan 6.
0: Oke.
2: Nah, di situ
0: minimal
2: saya
0: minimal maksimal.
2: Maksimalnya
0: 6 ya.
2: Iya, di situ tuh jadi muncullah ide orderan aku banyak sedangkan satu orang cuma boleh 6 nih. Mm-hmm. Jadi aku tuh ngumpulin ibu-ibu yang enggak kerja. Teman-teman aku yang ibu rumah tangga. Mm-hmm. Ya pastilah semua indeks ekonomi kan ya.
0: Betul.
2: Pasti butuh cuan gitu loh. Selama yang halal dan tidak apa namanya yang bermanfaat kan kenapa enggak gitu.
0: Benar. Jadi emang awalnya tuh by chat dulu belum belum ada sosial media tuh.
2: Ada. Jadi aku tetap share karena kan aku sadar bahwa nggak bisa tanpa sosial media.
0: Okay.
2: Jadi di share dulu di situ, ada yang nanya-nanya awalnya Maya ya. Jadi cek itu apa, berapaan gitu kayak gitu.
0: Keren banget, emang jiwa marketingnya sampai sekarang melekat ya.
2: Masya Allah. Marketingku meren aku butuh.
0: Marketingku apa? Aduh percaya. Iya perlu sih, semua
2: percaya
0: orang perlu ya.
2: Allah.
0: Perlu warek, perlu
2: betul,
0: jajan
2: betul,
0: gitu
2: betul.
0: kan.
2: Biar happy ah.
0: Bener, jadi biar imunnya, perlu happy.
2: Imunnya nanti bagus.
0: Bener ya. Gitu, kebal sama sakit ya.
2: Iya betul ah.
0: Nah, ingat gak pertama kali ngonten itu berarti donat itu tadi atau apa?
2: Iya, jadi aku tuh udah beli tuh ya. Mm-hmm. Beli mungkin entah 2 atau 6 awalnya. Terus aku langsung ke pinggir rukonya. Mm. Aku di situ langsung nge-review pakai HP gitu ya. Entah aku sama teman atau entah sama adik waktu itu. Minta tolong dong videoin, aku mau ngomong gitu. Awalnya aku lagi nyobain donat, ini rasa maca, ini donatnya ciwi kayak gitu. Jadi sebelum aku nawarin, aku selalu ngasih informasi dulu nih, ini tuh kayak gimana rasanya, berapa harganya kayak gitu, supaya orang gak bertanya-tanya dan langsung tepat sasaran gitu loh.
0: Tapi waktu itu gimana respon netizen nih pas pertama kali nonton langsung rame?
2: Sebagian penasaran, makanya langsung dapat orderan yang 90 itu jauh ke Banjaran ongkosnya juga gak tahu berapa.
0: Luar biasa ya, tapi itu kali pertama dan juga langsung 90
2: langsung,
0: berarti.
2: Masya Allah, ya.
0: Keren banget, ini percaya deh. Tapi konten-konten Just Tip ini akhirnya berkembang jadi konten review makanan yang lain juga gak teh?
2: Iya, jadi 2 bulan terakhir ketika kan selalu nge-share tuh makanan-makanan. Terus aku kan memang punya sosial media, aku hampir 5.
0: Wow.
2: Nah itu tuh kan awalnya jualan kan, aku jualan terus aku share aja foto-foto jastipan aku gitu loh. Tiba-tiba ya banyak yang nyangkut, malah dari Jakarta loh. Dari Jakarta,
0: jauh ya? Ya, langsung luar kota ya?
2: Iya, terus langsung pada ngejapri gitu. Kak aku mau pesen, ada juga sampai sekarang loh dia setiap ke Bandung di Pasteur, dia yang nginepnya selalu bilang, bestiku cenak ke aku teh, aku mau nitip makanan apa lagi nih yang viral. Malah tukang daging di Cihapit. Itu mah rajin loh, Temira ada apa yang baru nih, Temira jajanan apa lagi nih, ibu kangen katanya gitu. Oh iya bu gitu, alhamdulillah jadi memang kayak terhipnotis gitu jajan di aku.
0: Benar ya, berarti memang marketingnya semenarik itu ya teh. Luar biasa, keren banget. Nah Anda juga pendengar, ini bisa jadi salah satu contoh atau referensi yang baik ya teh ya. Gitu, siapa tahu penasaran nih ada Temiranya di sini yang mau nanya, boleh di 0811-220-9760 atau ke 727-8978. Kita bakalan rehat dulu sejenak teh.
2: Yeah.
0: Jangan kemana-mana pendengar, tetap di Bandung sore ini.

Di balik setiap produk lokal, ada tangan-tangan kreatif anak bangsa. Ada semangat, inovasi, dan cinta untuk negeri. Dari kopi hasil petani Nusantara, fashion khas daerah, sampai karya unik anak muda Indonesia, semua itu jadi bukti nyata bahwa bangsa ini punya daya saing. Dengan mencintai produk dalam negeri, kita bukan sekedar konsumen. Kita adalah bagian dari gerakan ekonomi yang mandiri. Bangga pakai produk lokal, bangga jadi Indonesia. Cintai produk anak bangsa, karena kualitas bukan cuma soal dari mana, tapi soal siapa yang berani berkarya.

0: 97,6 FM Pro 1 RRI Bandung, pendengar Anda masih bersama kami di Bandung Sore Ini.
1: Bandung Sore Ini.
0: Nah, pendengar, kita masih bareng Teh Mira. Halo Teh Mira.
2: Halo Aa. Nah, aku masih ada di sini.
0: Masih ada di sini ya, bisa dikiranya menghilang.
2: Menghilang.
0: Teh Mira, tadi kan udah cerita gitu ya, awal mula ngonten, terus juga ada just tip kayak gitu. Terus di semuanya kelihatan lancar, mulus gitu ya kalau kita yang dengar, tapi sebenarnya ada strategi khusus enggak, Teh?
2: Strateginya adalah yang pertama memang harus jujur ya. Terus harus ada manfaat sama amanah.
0: Okay.
2: Karena kan itu yang dijaga oleh orang-orang ya. Jadi mereka tuh percaya sama kita mau seberapa mahal, mau seberapa jauh. Karena kan biasa kalau just tip itu ada ongkos, belum biaya just tip gitu kan, A. Alhamdulillah semua gak ada keluhan. Aku juga biasanya sok sharing kalau misalnya ada yang memberatkan, boleh gitu.
0: Okay, jadi terbuka ya sebenarnya mah. Tapi pernah gak Teh Mira, menurut Teh Mira ini konten udah bagus banget nih, tapi responnya kurang gitu. Ada enggak yang kayak
2: pasti
0: gitu?
2: Ada.
0: Pasti ada ya.
2: Iya, cuma ya udah harus dijalanin aja gitu ya.
0: Benar. Karena mau enggak mau naik turun ya, ya di dunia kayak gitu mah sosial media apalagi kan
2: betul.
0: Ada algoritmanya sendiri.
2: Betul.
0: Wow, luar biasa. Nah, kalau melihat fenomena sekarang Teh Mira ini apa jadi konten kreator ini Teh Mira sekarang tuh sebagai salah satu passion atau memang mengejar sesuatu Teh Mira?
2: Enggak sih, aku tuh orangnya seneng challenge gitu,
0: Okay.
2: Seneng tantangan dan seneng mencoba hal baru. Jadi sempat lihat-lihat, ih ini menarik ya kontennya, ini Kabita, ini apa. Nah,
0: okay.
2: Aku tuh jadi gimana kalau aku nyobain gitu, walaupun aku masih kayak gak percaya diri gitu, masih aduh kayaknya gak bagus, aduh kayaknya gak ini. Tapi kalau gak mulai dan kita gak menjalani, kita gak akan tahu kesalahannya gitu ya.
0: Benar, benar. Karena guru terbaik adalah kesalahan ya.
2: Betul,
0: Teh, ya.
2: Nanti ada hikmah dan pengalaman di sini.
0: Benar, yang penting mah mentalnya dijaga ya Teh,
2: iya,
0: mentalnya
2: betul.
0: Jangan menyerah
2: betul.
0: Dulu di awal gitu.
2: Iya, betul.
0: Luar biasa. Nah, kami juga membuka pertanyaan bagi Anda pendengar yang ingin bertanya, silakan melalui WhatsApp kami di 0811-220-9760 atau ke 727-8978. Ini udah ada beberapa pertanyaan dari pendengar Pro 1 RRI Bandung. Di WhatsApp ada Teh Rina dari Antapani Bandung. Katanya, Teh Mira, kalau kita baru mulai just tip dan followers masih dikit, lebih baik fokus jualan dulu atau langsung bikin konten juga ya, katanya.
2: Kalau menurut aku ya, kenapa enggak dijalanin bareng aja gitu. Jadi nanti mana yang nyangkut duluan gitu. Yang penting satu, konsisten. Kalau misalnya mau sambil ngonten, setiap hari wajib ngonten ya, walaupun satu gitu loh.
0: Okay.
2: Wajib. Terus posting jualan kita, tapi jangan terus-terusan gitu posting tentang dagangan gitu. Udah bosen kita juga yang liatnya ya. Jadi diselingin misalnya sama hiburan sama apa. Terus jadi biar supaya orang tuh tahu bahwa kita tuh buka just tip, kita tuh ngasih informasi dari konten itu, dan insya Allah rezeki gak akan kemana, pasti ada yang nyangkut menurut aku gitu ya, Ayah.
0: Benar.
2: Pengalaman ini.
0: Benar tuh, jadi bisa dijalani dua-duanya ya. Ya itu juga konten juga salah satu strategi jualannya.
2: Betul.
0: Kan ya Teh ya.
2: Nggak jadi halangan ya, belum ada follower atau gimana pun nggak. Jalanin aja pokoknya konsisten gitu.
0: Benar, apalagi sekarang tuh kan nggak ini ya, bisa ke publik gitu. Yang nge-follow atau enggak juga bisa nonton ya.
2: Betul, asal kalau misalnya kalau di medsos jangan lupa aja hashtagnya. Biar misalnya kuliner Bandung atau misalnya jajanan Bandung. Nanti kan minimal ada nongol nih gitu konten kita gitu.
0: Benar-benar. Nah, ini juga tadi sama ya kurang lebih pertanyaannya, ada Dadan juga dari Cimahi. Katanya, saya sering bepergian Teh keluar kota dan sebenarnya kepikiran buka just tip tapi bingung mulai bikin kontennya dari mana. Katanya ada tips untuk pemula ya, tadi mungkin sebagiannya ada yang mau ditambahin mungkin Teh Mira.
2: Boleh, saya juga sempat coba-coba walaupun waktu itu rugi.
0: Pernah rugi ya?
2: Rugi, ya ampun, ternyata bagasi dihitung gede 600.000.
0: Waduh.
2: Hari aku just tipan ya ada sih semobil tapi lebih banyak biayanya. Jadi memang kalau kita misalnya bingung nggak ada konten, minimal posting aja si makanan yang mau kita jual. Aku lagi di Jogja nih, ada yang mau nitip nggak gitu, atau udah nyobain belum roti sisir Jogja ini yang enak gitu loh. Jadi bikin hal-hal menarik aja lah, pasti ada yang kepo.
0: Bener, apalagi orang Sunda mah kabitaan ya kayaknya.
2: Kabitaan, pengen nyoba gitu ya.
0: Apalagi soal makanan, aduh apa sih yang enggak gitu ya dikejar.
2: Enggak habis-habisnya Bandung banyak.
0: Bener. Ini juga ada dari Teh Salsa di Buah Batu Bandung katanya. Teh, kalau belum pede tampil di depan kamera, apakah masih bisa jadi konten kreator dan menghasilkan uang dari sosial media katanya?
2: Bisa banget.
0: Bisa banget ya.
2: Cuma
0: Teh,
2: kamu harus menonjolkan, bukan menonjolkan ya. Jadi mau di belakang layar atau misalnya kita nggak kelihatan mukanya atau gimana, cuma harus jelas menjelaskan apa yang mau kita jual gitu loh. Misalnya saya mau jualan produk tas, posting tasnya, terus kalau kita nggak mau ngomong tulisin aja. Dan cuma di highlight gitu loh ya. Jadi jelas ini tuh aku jualan apa, atau si teteh ini teh jualan apa di medsosnya gitu loh. Jadi ada nomor satu informasi gitu.
0: Kalau
2: belum pede ya.
0: Benar, dan lebih bagus lagi pede depan kamera.
2: Iya, karena sekarang kayaknya kalau misalnya melihat orang ngomong terus udah enakin ngomongnya, pasti terbawa gitu loh.
0: Benar. Dan percaya semua konten itu ada marketnya masing-masing ya.
2: Betul, Teh, betul.
0: Jadi jangan sampai gak pede gitu.
2: Iya gitu, jangan takut gitu ya, harus berani. Takut.
0: Benar, nah ini juga kata Fajar di ujung berung. Sekarang kan banyak banget orang yang bikin konten katanya. Gimana caranya supaya konten kita gak cuma lewat di beranda orang, tapi mereka tertarik sampai akhirnya jadi pelanggan. Katanya punya strategi atau jurus jitu konten gak Teh?
2: Natural. Ya, jadi memang natural terus inovatif ya. Jadi menginformasikan dengan jelas, insya Allah pasti yang kita sampaikan akan kena nih, dapat di yang kita tuju. Cuma memang apa dulu gitu loh, kan gak bisa serabutan juga kan. Jadi misalnya mau jualan atau misalnya barang, produk atau misalnya apapun, memang harus jelas informasinya, terus rajin postingnya, terus inovasi, inovatif, kreatif, pokoknya semua keluarin yang kita mampu.
0: Benar-benar semuanya. Dan tadi penting banget sih Teh, natural ya Teh ya. Jadi apa adanya tuh sekarang dibutuhin banget ya, tapi nggak kalah menariknya gitu. Justru orang-orang yang terlalu dibuat-buat dan akhirnya terbuai ekspektasi, nantinya bakalan kecewa ya Teh ya.
2: Betul, jadi kayak yang beli ucing dalam karung ya cek aku Teh gitu misalnya ya. Apalagi sekarang kayak ada apa, AI.
0: AI, nah, benar.
2: Kalau aku kayaknya kurang nih, jadi aku pengen yang kelihatan alami gitu loh.
0: Benar.
2: Kalau AI mungkin lebih kayak mengkilat.
0: Iya, lebih terlalu enggak realistis ya.
2: Iya gitu ya, ya. Jadi bingung.
0: Apalagi makanan mah tuh udah
2: ini
0: harus.
2: Ini realnya kayak gimana gitu kan ya? Kayak gitu.
0: Wah, luar biasa Teh Mira, ini bermanfaat sekali. Semoga menjawab pertanyaan-pertanyaan Anda pendengar di Bandung sore ini. Ini bareng Teh Mira yang konten kreator juga suka buka Justip ya. Keren banget. Terima kasih Teh Mira. Mungkin terakhir ada yang ingin disampaikan kepada pendengar Pro 1 RRI Bandung atau ajakan atau apapun itu, silakan Teh Mira.
2: Pokoknya kalau buat teman-teman sahabat ngopi siapapun di luar sana yang mau belajar ngonten, mulai aja. Dimulai terus natural aja. Kamu pedenya gimana? Misalnya saya pedenya ngomong-ngomong. Saya nggak pede ngomong, ya udah posting aja. Nanti dapat feelnya, dapat fashionnya. Nanti dari situ jangan lupa pokoknya konsisten. Terus ya memang harus buka wawasannya gitu.
0: Benar. Jangan bosan buat belajar hal baru.
2: Betul, harus
0: ya.
2: Belajar harus.
0: Benar, wah luar biasa. Terima kasih Teh Mira udah mau ngobrol-ngobrol di Pro 1 RRI Bandung.
2: Sama-sama.
0: Nih, di Bandung sore ini edisi ekonomi digital. Semoga bisa menginspirasi juga bagi Anda pendengar. Amin. Kalau mau tanya-tanya seputar perjustipan atau perkontenan, boleh juga mungkin follow Teh Miranya di apa Teh? Tadi
2: boleh.
0: Instagramnya?
2: Digabung semua, kecil semua, Pesona Ngopi.
0: Pesona Ngopi ya. Tuh, di Pesona Ngopi digabung semua, kecil semua, bisa DM Teh Miranya, follow dulu mungkin ya, nanti
2: boleh,
0: ngobrol di situ.
2: Sharing nanti kita.
0: Sip. Terima kasih banyak sekali lagi Teh Mira, sehat dan bahagia selalu.
2: Kasih,
0: sukses ya. Selalu, lancar Amin. Selalu rezekinya Amin. Ya. Juga yang penting sehat sih Teh.
2: Iya betul.
0: Di hari ini gitu ya, banyak banget yang sakit.
2: Betul.
0: Oke, dan pendengar itulah obrolan kami, perbincangan kami di Bandung Sore ini bersama Teh Mira Septina Krisni sebagai konten kreator dengan topik dari Just Tip jadi konten kreator, cara baru cuan di era ekonomi digital di Bandung Sore ini. Pamit, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

simak acara-acara kami Pro 1 RRI Bandung melalui frekuensi FM 97,6 MHz untuk Bandung dan sekitarnya. Untuk wilayah Cikuray, Garut dan sekitarnya, FM 95,8 MHz. Untuk wilayah Sumedang dan sekitarnya, FM 96,6 MHz. Untuk wilayah Karangnunggal, Tasikmalaya, FM 97,8 MHz. Untuk kota Tasikmalaya, FM 98,1 MHz. Untuk wilayah Bumbulang, Garut dan sekitarnya, FM 98,2 MHz. Mekarsari, Ciamis, FM 91,8 MHz. Cianjur dan sekitarnya, FM 107,3 MHz. Anda pun bisa mendengarkan dengan mendownload aplikasi RRI Digital.

0: Waktunya kentongan. Berapa kecepatan gelombang tsunami? A. Secepat anak-anak berjalan. B. Secepat sprinter Usain Bolt. C. Secepat kereta melesat. Jawabannya adalah B. Secepat sprinter Usain Bolt. Yang mampu berlari dengan kecepatan kurang dari 10 detik untuk mencapai jarak 100 meter. Cepat sekali. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
1: Bandung sore ini.

0: mendengar kembali terjadi penebangan pohon di depan lapang padel Jalan Muhammad Toha Kota Bandung. Menanggapi hal tersebut, Pro 1 kembali sudah terhubung bersama Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman DPKP Kota Bandung, Lutfi Firdaus STMS.
1: Ya, yang pertama kami tentunya sangat prihatin lah. Saya pikir kan saat ini kan kondisi penebangan liar tuh sangat masif. Ada sekitar 46-45 sekian rekap kami tuh selama Januari sampai bulan September ini. Saya pikir penebangan-penebangan pohon itu terjadi di ruang-ruang publik yang ada alih fungsi di situ. Kami terus berkoordinasi sih dengan Satpol PP, dengan kewilayahan gitu ya, dengan aparat-aparat terkait kondisi di lapangan dari penebangan pohon ini. Yang pertama kami sampaikan kan 2025 bulan November kemarin Pak Gubernur itu sudah mengeluarkan moratorium teh nomor 173 tuh. Ada moratorium penebangan pohon di area penggunaan dan kawasan hutan ya, termasuk di ruas-ruas jalan Kota Bandung. Kami sudah berkoordinasi dengan pihak provinsi, dengan Disperkim, kepala dinasnya waktu itu, bahwa sebetulnya kegiatan penebangan itu hanya dibatasi dalam kondisi tertentu teh. Misalkan nih pohon itu mau tumbang, membahayakan, itu boleh ada penebangan kalau mitigasi bencana dan lain-lain. Tapi kalau misalkan untuk kepentingan hal yang saya pikir mungkin, maaf ya, akses jalan segala macam, kan tidak diperkenankan. Mereka harus menyesuaikan posisi pohon di trotoar. Pemerintah Kota Bandung tidak mengeluarkan izin penebangan pohon seperti itu teh. Kota Bandung ada aset pemerintah provinsi juga, ada aset pemerintahan nasional juga seperti itu. Jadi tidak boleh Pak menebang pohon di aset pemerintah. Kalau di lahan pribadi mah ya silakan saja. Kami kalau misalkan ada pohon yang ditebang yang pohon penebangan ilegal itu, kami membuat surat tuh melaporkan ke Satpol PP, nanti Satpol PP yang menindaklanjut. Atau misalkan aparat kewilayahan melaporkan ke Satpol PP, bisa seperti itu. Atau misalkan kejadian selanjutnya sebelumnya Pak, masyarakat melaporkan langsung ke Satpol PP, bisa juga nanti Satpol PP berkomunikasi dengan kami. Ya sebenarnya langkah sederhana sebetulnya tinggal sampaikan saja ke Pak RT, ke Pak Lurah, ke Pak Camat ya, mereka sudah paham sebetulnya. Dulu tuh satu tahun ya pohon yang tumbang puting beliung tuh sekitar 30-25 gitu satu tahun. Nah kemarin satu hari bisa 100 pohon yang tumbang seperti itu. Nah itu kenapa? Karena ada namanya microclimate change. Kita saling menjaga lah soal masalah lingkungan hidup itu sama pohon gitu teh ya. Sama hal yang lainnya seperti itu. Jadi kami sampaikan sekali lagi sangat prihatin lah soal masalah penebangan masih terjadi. Jadi saya pikir tekanan perkotaan jangan sampai merusak vegetasi sekitarnya.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

97,6 FM Pro 1 RRI Bandung, pendengar di Bandung. Sore ini Andre Ardian mengucapkan terima kasih banyak bagi Anda pendengar yang udah ngobrol-ngobrol membersamai Pro 1 RRI Bandung bareng Andre Ardian. Sampai jumpa di siaran berikutnya bareng Andre Ardian, tentunya di Pro 1 RRI Bandung. Sampai di sini saja perjumpaan Anda pendengar dengan saya Andre Ardian. Selanjutnya akan ada rekan saya dari pemberitaan yang akan menemani Anda di rangkaian informasi dan inspirasi. Andre Ardian pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Lintas Jabar Sore, Korwil Nusantara 12. Bersama RRI Bandung, RRI Bogor, dan RRI Cirebon.
1: Radio Republik Indonesia Bandung menyampaikan Warta Jabar Sore.
2: Garut itu sampai saat ini kita sudah punya 60 ribu hektar yang untuk ketahanan pangan, dan kita merencanakan akan ada 15 ribu hektar lagi yang digunakan untuk menanam jagung di tempat yang apa namanya yang akan didedikasikan untuk ketahanan energi.
3: Data ini yang tertinggi itu ada di Jepang. Jepang dengan jumlah laki-laki dan perempuan itu 36 orang. Kemudian yang kedua ada di Malaysia, itu 35 orang. Dan yang ketiga ini di Taiwan. Taiwan itu ada di angka 33 orang.
1: Ya, pendengar, itulah pokok Warta Jabar sore hari ini, Jumat 25 September 2026. Hasil liputan tim reporter RRI Bandung, RRI Bogor, dan juga RRI Cirebon dari berbagai daerah di Jawa Barat. Warta Jabar sore selengkapnya bersama saya, Abot Agus Gunawan. Informasi pertama, pendengar, Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Cirebon berkolaborasi dengan distributor menjaga ketersediaan pasokan dalam pelaksanaan gerakan pangan murah, sekaligus juga membantu masyarakat memperoleh bahan pangan terjangkau. Selengkapnya disampaikan Rena Safira.
4: Kita kerjasama dengan beberapa vendor, distributor langsung juga.
5: Kolaborasi Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Cirebon bersama distributor dan bulog memperkuat ketersediaan komoditas dalam Gerakan Pangan Murah atau GPM. Sejumlah mitra memasok bahan pangan mulai dari beras, minyak, gula, telur, daging ayam, hingga daging sapi. Analisis ketahanan pangan ahli muda DKPP Kabupaten Cirebon, Eli Herliana, menyebut pemasok berasal dari berbagai pihak.
4: Kita sedia kerjasama dengan beberapa vendor, distributor langsung juga. Kami dari vendornya ada telur dari Abah. Kalau itu langsung ngambil dari peternaknya langsung. Alhamdulillah bisa lebih murah. UMKM-UMKM juga yang menjual produk-produk dari ketahanan pangan juga. Produk perikanan juga ada.
5: Eli menambahkan DKPP menggandeng PT Sungai Budi untuk memasok minyak, tepung, dan gula dari merek Ross Brand. Bulog turut menyediakan beras SPHP dan minyak, sementara pemasok lain menangani telur, ayam, serta kebutuhan daging. Koordinasi pengendali inflasi dilakukan setiap pekan bersama Bulog, Disdagin, dan pemangku kepentingan terkait lainnya secara rutin. Kerjasama tersebut membantu pemerintah memetakan wilayah dengan harga tinggi, daya beli rendah, maupun kerawanan pangan. Rena Safira melaporkan.
1: Pemkot Cirebon menyambut positif kehadiran Big Bad Wolf Books 2026 yang menghadirkan bazar buku internasional, sekaligus juga mendorong minat baca masyarakat dan juga literasi. Aura Ulia melaporkan.
6: Pemerintah Kota Cirebon ini sangat menyambut baik, antusias, apresiasi ya dengan adanya pameran buku ini.
7: Pemerintah Kota Cirebon menyambut positif penyelenggaraan Bazar Buku Internasional Big Bad Wolf Books 2026 yang untuk pertama kalinya hadir di Kota Cirebon. Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Dispusip Kota Cirebon, Mas Tara, mengatakan bahwa kehadiran Bazar Buku berskala internasional tersebut menjadi kesempatan untuk mendekatkan buku dengan masyarakat. Menurutnya, kegiatan tersebut tidak hanya menjadi pameran buku, tetapi juga menjadi momentum untuk meningkatkan minat masyarakat terhadap buku dan pengetahuan.
6: Pemerintah Kota Cirebon ini sangat menyambut baik, antusias, apresiasi ya dengan adanya pameran buku ini oleh BBW Books. Mudah-mudahan tadi yang saya sampaikan bahwa ini bukan tahun yang pertama dan tahun terakhir, dan momen ini saya kira ini sebuah kesempatan, artinya bukan hanya sekedar pameran buku, tapi bagaimana mendekatkan buku dengan masyarakat. Buku adalah sumber pengetahuan. Ya, untuk itu saya menghimbau kepada masyarakat Kota Cirebon khususnya, ya, dan Cirebon Raya umumnya, silakan datang ke pameran buku internasional ini. Ya.
7: Mas Tara mengajak masyarakat Kota Cirebon dan Cirebon Raya untuk memanfaatkan kesempatan tersebut dengan mengunjungi Bazar Buku Internasional Big Bad Wolf Books 2026, yang menilai kegiatan tersebut dapat dimanfaatkan berbagai kalangan, mulai dari sekolah, perguruan tinggi, komunitas literasi, hingga masyarakat umum di wilayah Cirebon Raya. Yang menyebut tingginya antusiasme masyarakat sejalan dengan potensi literasi di wilayah Cirebon Raya yang cukup besar. Yang mengatakan terdapat sekitar 138 komunitas literasi di Cirebon Raya yang berpotensi dilibatkan dalam berbagai kegiatan dalam upaya meningkatkan kualitas literasi di masyarakat. Aura Aulia melaporkan.
1: Polsek Astananyar tangkap pencuri motor dengan modus berpura-pura mogok. Pelaku diamankan petugas saat patroli KYRD. Bilal Wibisono menyampaikan laporannya.
8: Kasus pencurian sepeda motor dengan modus operandi berpura-pura mogok dan mendorong berhasil diungkap Polsek Astana Anyar. Seorang pria berinisial HR, usia 29 tahun, diamankan oleh pihak kepolisian. Dalam kasus itu, selain terlibat pencurian kendaraan bermotor, HR juga diduga memiliki senjata tajam ilegal. HR ditangkap usai gerak-gerik mencurigakannya ketahuan oleh polisi yang tengah melakukan patroli pada Kamis 24 September 2026 dini hari. Kapolsek Astana Anyar, AKP Sudrianto mengungkap hal ini bermula saat anggota kepolisian tengah melakukan kegiatan rutin yang ditingkatkan atau KRJD di Jalan Kopo Pasir Koja sekitar pukul 12.40 tengah malam. Petugas terus mengikuti pelaku hingga saat dihampiri pelaku tiba-tiba panik dan melarikan diri. Polisi pun langsung sigap meringkus pelaku.
9: Kami melakukan KRYD, kemudian mendapatkan seseorang membawa kendaraan dengan cara di step. Kemudian ada kecurigaan dari tim reserse kami, kemudian melakukan pendekatan dari belakang dengan menggunakan kendaraan dinas. Kemudian pada saat tersebut diduga tersangka melarikan diri dan meninggalkan kendaraan tersebut di sebuah hotel, kemudian lakukan pengejaran, kemudian didapatkan terhadap dalam tubuh tersangka satu benda pisau benda tajam atau pisau berukuran 21 cm. Kemudian kami melakukan interogasi, didapat bahwa kendaraan yang dibawa tersangka adalah kendaraan hasil curian.
8: Usai ditangkap, Unit Reskrim Polsek Astana Anyar pun langsung melakukan pengembangan kasus di malam yang sama. Terungkap bahwa motor tersebut merupakan milik seorang warga di Jalan Sukajadi, Kota Bandung. Akibat perbuatannya, HR harus mendekam di sel tahanan Polsek Astana Anyar. Ia dijerat dengan pasal berlapis sesuai dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana KUHP Baru.
1: Pengembangan Pasar Jambu 2 sebagai sentra kuliner baru membuka peluang bagi pelaku UMKM Bogor, memperluas pasar dan juga mendorong pertumbuhan ekonomi daerah. Selengkapnya disampaikan Sony Saputra.
10: Pasar Jambu 2 terus dikembangkan sebagai pusat perdagangan sekaligus sentra kuliner yang membuka peluang bagi pelaku UMKM Kota Bogor. Direktur Utama Perumda Pasar Pakuan Jaya Jenderal Abidin dan pelaku UMKM kuliner Ravita Cake melihat pengembangan kawasan tersebut dapat memperluas aktivitas ekonomi masyarakat. Pasar Jambu 2 memiliki luas sekitar 1,3 hektar dan 1.141 kios dan los beroperasi selama 24 jam. Lantai 2 dengan kapasitas 600 kios dan los diarahkan sebagai sentra kuliner yang telah diisi 144 tenan termasuk 147 UMKM aktif. Jenderal Abidin menyampaikan pengembangan sentra kuliner memberikan ruang bagi pelaku usaha untuk memperkenalkan produk sekaligus menjangkau konsumen yang lebih beragam. Direktur Utama Perumda Pasar Pakuan Jaya menyampaikan konsep tersebut juga diharapkan dapat menghubungkan aktivitas kuliner dengan perdagangan kebutuhan sehari-hari.
11: Tempat untuk pasar ini kita sudah pikirkan bagaimana bisa semuanya terpenuhi. Baik dari sisi sarana-prasarana, kemudian akses ya, di dalam atau di luar, kemudian jalur transportasi itu juga sudah kita siapkan. Tapi intinya begini, ini terjadi seperti ini, aksesnya sekarang sudah ada dua akses Mbak. Hmm. Jadi bisa dari Jalan Pajajaran, kita juga sudah kerjasama dengan teman-teman mall ya. Jambu 2 bikin pelang bersama gitu, ada tuh dari Jalan Pajajaran bahwa bisa masuk ke Pasar Jambu 2. Begitupun dari sisi Jalan Ahmad Yani, itu sudah bisa masuk ke Pasar Jambu 2 dan ke Mall Jambu 2. Jadi dengan kolaborasi ya dengan semua pihak, semua elemen, itu kita bisa memberikan layanan akses terbaik. Dari sisi transportasi, sarana-prasarana tentunya, walaupun sebenarnya kita harus akui bahwa Pasar Jambu 2 ini awalnya tidak didesain untuk ini.
10: Sementara itu, salah seorang pelaku UMKM, Nur Rafita, mengaku memanfaatkan kawasan tersebut untuk mengembangkan usaha kulinernya.
12: Ini berbeda dengan di mall ya. Di sini tuh kita lebih guyup. Terus satu sama lain tuh kita ada kekompakan, ada kekeluargaan yang tidak saya temukan di pasar manapun gitu. Iya, jadi saya sangat tertarik juga untuk ikut mengembangkan pasar ini begitu. Karena latar belakang saya juga sebelumnya saya wakil ketua di Kadin bidang koperasi dan UMKM. Jadi saya tuh tertarik sekali, apalagi kemarin ngobrol banyak dengan Pak Wali tentang laboratorium UMKM. Nah, kami ada konsep yang cukup bagus menurut saya ke depannya. Karena di Jambu 2 ini kan pedagangnya itu mulai dari mereka baru memulai usaha, kemudian ada yang sudah bertumbuh, kemudian juga ada yang memang sudah menjadi unggulan. Nah, itu PR kami bersama sih. Jadi saya perwakilan dari pedagang Pasar Jambu 2 itu menginginkan ada sebuah model laboratorium UMKM yang betul-betul real.
10: Pengembangan Pasar Jambu 2 juga didukung dengan peningkatan kenyamanan dan akses kebersihan, keamanan, dan fasilitas bagi pengunjung serta pedagang.
1: Bagaimana tanggapan masyarakat pendengar terkait tempat kuliner yang nyaman dan juga asik? Berikut tanggapan.
13: Ya, kalau menurut saya sih ya, tempat kuliner yang asik itu tidak hanya enak di makanannya saja ya, tapi ya suasananya juga bisa bikin betah ya. Mungkin yang bikin betah tuh seperti yang tempat duduknya nyaman, dan juga untuk pelayanannya yang bagus lah servisnya. Habis itu yang harganya tuh ramah di kantong, sama juga tempatnya bersih, karena itu yang paling penting. Bersih itu siapa juga orang yang gak mau ke tempat yang bersih. Pasti orang, semua orang pasti nyaman ke tempat yang sekitar itu bersih.
14: Menurut saya tempat kuliner yang asik itu, terutama bagi saya kaum Gen Z gitu ya, tempatnya itu yang penting asik ya, terus bukan cuman soal bikin kenyang, tapi tempatnya juga kayak cozy buat dipakai nongkrong lah, atau buat WFC juga. Terus tempatnya juga ada wifi yang kenceng sama colokan di mana-mana, karena kan pasti kan kita kalau lagi nongkrong tuh yang kita cari kadang-kadang tuh tempat yang ada banyak colokan kayak gitu. Terus tempatnya juga punya spot foto yang estetik buat dimasukin di post Instagram gitu.
15: Menurut saya tempat kuliner yang asik itu bukan cuma dari tempat yang nyaman, tapi juga menu-menu kuliner yang bermacam-macam. Jadi membuat kita itu sebagai pembeli juga merasa tertarik gitu untuk membeli, dan juga harganya itu yang tergolong murah. Jadi membuat pembeli, anak sekolah maupun mahasiswa, pasti bakalan balik lagi dan lagi untuk jajan dan kulineran di tempat tersebut.
16: Menurutku sih tempat kuliner yang asik itu yang suasananya nyaman dan makanannya enak. Jadi nggak cuma datang buat makan saja, tapi bisa sambil ngobrol dan nongkrong sama teman-teman. Kalau harganya juga murah, itu sih makin asik.
1: Pasar Jambu 2 bertransformasi menjadi pusat aktivitas dan juga destinasi kuliner generasi muda. Dan berikut wawancara Alif Diata bersama Direktur Utama PT BAM, MH Agus berikut ini.
17: Mengenai bagaimana Pasar Jambu 2 ini berkembang bukan hanya sebagai pusat perdagangan, tapi juga sebagai salah satu ruang kuliner dan juga aktivitas masyarakat Kota Bogor. Saya akan ke Pak Jenal terlebih dahulu. Kak, tadi sudah disebutkan bahwa Pasar Jambu 2 ini sudah mengambil peluangnya nih. Ada viral, kekinian, Gen Z lah. Ini sepertinya jadi keyword tersendiri untuk zaman sekarang ya. Bagaimana kemudian Pasar Pakuan Jaya melihat peluang Pasar Jambu 2 dengan 1100-an kios dan juga lahan 1,3 hektar ini menjadi tren kuliner kekinian Gen Z dan juga milenial nih, Pak Jenal?
11: Ya, pertama kami dari Perumda Pasar mengucapkan terima kasih banyak atas dukungan semua pihak ya terhadap Pasar Jambu 2 ini, khususnya Pak Wali Kota Bogor, kemudian Pak Dirut BAM, serta para pedagang kuliner, Bu Rafita dan kawan-kawan semuanya. Pada prinsipnya rasa syukur ini harus dikembangkan menjadi sebuah peluang di mana kami harus berupaya untuk menghidupkan, meramaikan struktur pasar ya. Nah, kenapa? Karena dari awal visi kami ke depan adalah bagaimana kita bisa merubah pasar-pasar yang awalnya becek, awalnya kumuh ya. Awalnya mungkin hanya orang-orang tertentu saja yang mau masuk ke dalam pasar. Nah, image pasar seperti itu ini harus dirubah. Makanya Perumda Pasar Pakuan Jaya ada namanya program revitalisasi pasar. Nah, sehingga kami dengan program ini, pasar tidak hanya menjadi tempat jual beli kebutuhan pokok, kemudian sayur mayur dan lain sebagainya, tapi ke depan pasar itu harus menjadi tempat destinasi wisata. Khususnya di Jambu 2 ini kita buat destinasi wisata kuliner. Alhamdulillah dengan berbagai macam usaha, upaya, perjuangan ya, kemudian kerjasama semuanya, kami ke depan ingin menjadikan ini sebagai salah satu bentuk pasar yang terintegrasi dengan destinasi wisata. Saya pinjam bahasanya Pak Wali Kota bahwa Pak Dirut ke depan ini harus dijadikan sebagai laboratoriumnya UMKM Kota Bogor. Bahkan kalau misalnya kita lihat dari sisi UMKM yang hadir ya, ini kan menjadi salah satu tempat destinasi untuk semua pihak. Tidak hanya orang datang ke pasar berbelanja, tapi dia bisa berkumpul, bersosialisasi, berorganisasi ya, hangout untuk anak-anak muda gitu. Nah, kita siapkan space-space-nya di Pasar Jambu 2 ini. Jadi, dengan adanya peluang ini akan menghidupkan ekonomi, terutama meningkatkan pengembangan UMKM dan sejalan dengan program Kota Bogor menjadi kota gastronomi.
17: Oke, baik.
11: Itu, Mbak.
17: Oke, baik. Berarti memang tadi disebutkan menjadi laboratorium UMKM gitu. Bagaimana nantinya kita bisa bilang research-nya UMKM ada di situ gitu ya. Saya ke Pak Agus ya, dari perspektif pengembang nih, apa yang menjadi konsep utama dalam pengembangan Pasar Jambu 2 sehingga dapat menjangkau kebutuhan masyarakat yang lebih luas nih, Pak Agus?
18: Terima kasih, Bu. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
17: Waalaikumsalam.
18: Terima kasih RRI, terima kasih Pak Dirut Pasar. Terima kasih Kak Rafita. Beliau adalah pengusaha UMKM di Pasar Jambu 2. Jadi kami pengembangan bangun Pasar Jambu 2 itu berawal dari sudah tidak laiknya Pasar Jambu 2 itu harus dibangun. Jadi awalnya kan sangat kumuh sekali, banyak fasilitas yang sangat tidak terarah, namun saya meminta ke Pemkot bahwa harus pembenahan pasar itu dimulai. Tidak kumuh seperti semula, tidak ada PKL, namun alhamdulillah sudah 2 tahun berjalan Pasar Jambu 2 ini sudah terlihat sangat mega. Dan tidak ada satupun PKL yang ada berjualan di pinggir. Dari 1141 kios dan los kami bangun melalui PT Bogor Altamamur bekerjasama dengan PD Pasar. Hari ini alhamdulillah lantai 2 itu sudah cukup penuh dengan oleh para pengusaha UMKM. Jadi UMKM ini mungkin terbesar di Indonesia. Pak Wali menyampaikan adalah laboratoriumnya UMKM di Kota Bogor, dan itu betul. Dan kami dari investor menampung semua para pedagang yang ada di manapun masuk ke Pasar Jambu 2. Dan tentu saya sebagai developer tidak memberikan mahal, tidak memberikan sewa sangat mahal kepada UMKM. Semua pasti terjangkau dengan nilai yang kami keluarkan harga sewa. Agar semua UMKM yang ada di Kota Bogor tertampung di tempat yang layak dan benar. Kenapa kami tempat yang benar dan dia tidak berserakan di pinggir jalan? Kan selama ini ada beberapa pedagang yang di pinggir jalan. Itu kan mengganggu sarana pejalan kaki, mengganggu sarana umum. Nah, hari ini Pemkot bekerja sama dengan PD Pasar. Luar biasa bahwa para pedagang yang ada di Kota Bogor ini masuk ke dalam Pasar Jambu 2. Untuk tenan masih kami siapkan.
17: Oke, masih ada kesempatan untuk UMKM di manapun Anda berada ya, untuk bisa bergabung bersama dengan.
1: Informasi selanjutnya, pendengar, Dinas Sosial Kota Bandung membuka akses pengaduan bagi warga untuk melaporkan perubahan status kesejahteraan sebagai upaya memastikan data penerima bantuan tetap akurat dan juga tetap. Atia Burhanuddin melaporkan.
19: Pemerintah Kota Bandung melalui Dinas Sosial Dinsos tetap membuka akses pengaduan bagi masyarakat yang mengalami perubahan status kesejahteraan dalam pendataan sosial. Warga yang merasa statusnya tidak sesuai dengan kondisi sebenarnya dapat mengajukan keberatan untuk melakukan verifikasi dan perbaikan data. Kepala Dinas Sosial Dinsos Kota Bandung, Yorisa Satipa, mengatakan perubahan status kesejahteraan masyarakat dapat terjadi baik meningkat maupun menurun. Namun sebagian besar pengaduan yang diterima berasal dari warga yang status kesejahteraannya turun karena khawatir kehilangan hak atas bantuan sosial. Ia mengutarakan kondisi data kesejahteraan masyarakat terus dipantau bersama Badan Pusat Statistik PPS sebagai pihak yang memiliki kewenangan dalam penentuan data.
20: Di Kota Bandung juga tentunya sama terdampak, tapi kami tetap membukakan akses agar masyarakat bisa mudah untuk melakukan penyanggahan. Gitu kan, jadi kondisinya sekarang tuh ada yang dosilnya naik, statusnya ada yang dosilnya turun juga. Tapi kebanyakan yang melakukan sanggah itu yang naik. Karena apa? Karena dikhawatirkan akan kehilangan status bantuannya. Nah, kondisi ini terus dipantau oleh Dinas Sosial. Kami pun bekerja sama terus dengan BPS karena BPS sebagai penentu desilnya.
19: Karena itu BPS tidak memiliki struktur hingga tingkat bawah. Dinsos Kota Bandung memfasilitasi pengaduan masyarakat melalui petugas di tingkat kelurahan. Saat ini terdapat 151 petugas yang membantu menerima dan menindaklanjuti laporan masyarakat.
1: Informasi terakhir. Pendengar, Dinas Perumahan Rakyat dan juga Kawasan Pemukiman Kota Cirebon memastikan verifikasi rumah dan juga material dalam program Rutilahu sesuai dengan kebutuhan. Sekar Damayanti melaporkan.
21: Ketika sudah diketahui ini kerusakannya ada di mana, maka nanti koordinator rapat TFL, tenaga fasilitator yang kita tugaskan, akan membuat rencana teknis.
22: Program perbaikan rumah tidak layak huni atau Rutilahu di Kota Cirebon memperketat verifikasi kondisi dan pengawasan material agar bantuan sesuai kebutuhan penerima. Menurut Kepala Bidang Kawasan Pemukiman Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman DPRKP Kota Cirebon, Haniah, proses diawali dengan pemeriksaan kerusakan pada atap, dinding, dan lantai. Kemudian TFL bersama Korvas menyusun rencana teknis, RAB, denah, serta daftar material yang dibutuhkan.
21: Ketika sudah diketahui ini kerusakannya ada di mana, maka nanti koordinator rapat TFL, tenaga fasilitator yang kita tugaskan, yang kita berikan mandat gitu ya dengan koordinator fasilitator itu akan membuat rencana teknis, Pak. Nanti ada RAB-nya, ada gambar, denah, gitu. Nah, nanti keluarlah kebutuhan-kebutuhan material itu apa saja. Misalkan dalam satu rumah itu ada 8 item bahan bangunan yang harus diperlukan. Misalkan tadi, oh harus ada baja ringan, ada spandek.
22: Lebih lanjut, Haniah mengatakan DPRKP juga melakukan validasi administrasi dan survei lapangan untuk memastikan identitas penerima, kondisi kerusakan, keselamatan bangunan, kesehatan penghuni, serta kecukupan luas rumah dengan standar 9 meter persegi per orang telah sesuai. Sekar Damayanti melaporkan.
1: Pendengar, demikian Warta Jabar sore hari ini. Atas nama kerabat kerja bertugas saya, Botox Gunawan, ucapkan terima kasih dan selamat sore.
0: Demikian tadi, Lintas Jabar Sore, Korwil Nusantara 12. Bersama RRI Bandung, RRI Bogor, dan RRI Cirebon.

0: Bandung sore ini.
1: Loh, Denny, itu ngambil nasi buat makan apa buat buka warung?
2: Takut kurang, Bu. Laper banget soalnya. Kan biar nggak bolak-balik nambah. Bu, aku kenyang. Nasinya masih banyak nih.
1: Nah, kan sayang banget kalau dibuang.
3: Nah, tahu nggak? Sepiring nasi yang kamu sisakan itu buat petani bukan perkara gampang loh.
2: Maksudnya gimana ya?
3: Gini loh, sebelum sampai ke piring kita, ada petani yang bangun sebelum matahari terbit. Kepanasan di sawah, kehujanan, nunggu berbulan-bulan sampai padi bisa dipanen. Jadi setiap butir nasi itu ada lelah dan harapan mereka.
2: Iya, ayah. Mulai sekarang aku akan ambil secukupnya biar gak mubazir.
3: Nah, begitu baru pintar. Nambah itu gratis. Yang mahal kalau makanan terbuang.
1: Mulailah dari kebiasaan sederhana. Ambil secukupnya, habiskan seperlunya. Makanan habis, petani bahagia.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: Tahukah Anda? Ternyata simbol tusuk sate di gedung sate itu sebenarnya berbentuk jambu air dengan jumlah 6 ornamen tusuk sate. Dan 6 ornamen berbentuk bulat tersebut menunjukkan jumlah biaya pembangunan yang menghabiskan 6 juta holden oleh pemerintah Hindia Belanda.
1: Dari kawasan di Ponegoro nomor 61 Bandung, terima kasih dan masih bersama kami pendengar di Bandung sore hari ini. Dari kawasan di Ponegoro, nampak ramai lancar begitu pendengar dari kedua arah, baik itu dari Supratman menuju ke Gedung Sate ataupun juga sebaliknya. Dan tentu saja untuk Anda yang di perjalanan selalu berhati-hati, dan yang terpenting adalah mentaati peraturan lalu lintas pendengar untuk keselamatan Anda. Tetap bersama kami di Pro 1 RRI Bandung.

Bencana bisa datang tanpa diduga. Gempa bumi, kebakaran, atau banjir. Semua butuh respon cepat. Tapi, tahukah Anda apa yang paling penting saat detik-detik darurat? Jalur evakuasi. Kenali rute aman di rumah, sekolah, kantor, atau tempat umum. Jangan tunggu sampai bencana datang. Periksa, apakah jalur evakuasi Anda bebas hambatan? Apakah jelas dan mudah diakses? Keselamatan Anda dimulai dari langkah pertama. Kenali dan patuhi jalur evakuasi, karena ketika waktu menjadi lawan, arah yang tepat bisa menyelamatkan nyawa.

0: Saatnya cek fakta bersama Mang Warta.
1: Sampurasun pendengar, bertemu kembali bersama Mamang Warta. Punten buat para pendengar yang menemukan tawaran pendaftaran BPJS Kesehatan gratis tahun 2026. Punten ini Maya, jangan langsung tergiur. Ada tautan yang beredar di media sosial dan meminta pengguna mengisi data pribadi hingga kode verifikasi. Awas! Faktanya, setelah Mamang cari tautan tersebut, bukan kanal resmi dari BPJS Kesehatan dan terindikasi sebagai modus phishing. Program penerima bantuan iuran atau PBI memang tersedia, tetapi prosesnya tetap mengikuti mekanisme resmi dari pemerintah. Jadi, Mamang sarankan, jangan sembarangan masukin nick, nomor telepon, atau kode verifikasi ke situs yang tidak jelas asalnya ya. Informasi soal kepesertaan sebaiknya langsung dicek melalui kanal resmi BPJS Kesehatan. Ya udah, Mang Warta tutup dengan pantun ya. Di sini Velocity, di situ Stecu. Kalau mau cek bohong atau asli, ya ke RRI Bandung di Pro 1.

0: Ya pukul 17 lebih 7 menit waktu Indonesia Barat, pendengar ada masih bersama kami di Pro 1 RRI Bandung. Bersama saya Bapak Agus Gunawan, dan tentu saja di sore hari ini kita akan berbincang dengan Kang Nurdiansah. Beliau adalah manajer retail of Persib Store ya. Kita akan bahas mengenai Persib merilis jersey Shopee Cup 2026-2027 dengan mengusung tema Edanken di Asia. Seperti apa bincang kami pada sore hari ini dalam sorotan sore ini.
1: Bandung sore ini.
0: Selamat sore, assalamualaikum Kang Nurdiansah.
2: Iya,
0: Baik, Kang Nurdiansah, ini manajer retail of Persib Store ya, Kang ya. Ini kalau berbicara mengenai kemarin, ini udah dirilis ya, Pak ya, jersey Shopee Cup 2026-2027. Mungkin bisa disampaikan kepada pendengar, apa cerita di balik tema Edanken di Asia pada jersey Shopee Cup 2026 atau juga 2026-2027 gitu, Kang Nurdiansah?
2: Oke. Ya, Kang, sebelum kenal.
0: Ya. Kang Nurdiansah bisa bergeser sedikit, ini suaranya timbul tenggelam, Kang.
2: Ya, halo, halo.
0: Oke, silakan, Kang.
2: Ya, ya, terima kasih teman-teman. Izin bercerita sedikit tentang tema jersey kali ini. Mm-hmm. Di mana jersey kali ini itu lebih ke di Liga Shopee Cup ya, Kang. Ya.
0: Ya.
2: Nah, untuk Liga Shopee Cup ini, dari khususnya dari Persib, kita membawa terkait kampanye Edanken di Asia.
0: Ya.
2: Ya. Nah, pada jersey terbaru Persib di ACL 2 ini memang semangat Edanken di Asia ini representasi tekad Persib untuk membawa identitas Bandung sekaligus kebanggaan Indonesia ke panggung yang lebih luas lagi, yaitu di Asia, Kang.
0: Ya.
2: Itu sih kan sementara.
0: Baik. Lalu elemen apa yang paling khas dari jersey ini dan seperti apa begitu, mungkin pendengar pengen tahu yang membedakan mulai dari corak ataupun juga dari bajunya begitu, Kang Densah.
2: Oke. Kalau untuk bedanya paling di Shopee Cup itu mungkin lebih simpel ya, Kang ya, ya. Karena kan sponsor itu wajib cuma hanya satu.
0: Betul.
2: Nah, untuk sponsor di Shopee itu kita ada Next AI. Nah, paling kalau yang lebih ciri khasnya, lebih mencolok itu ada di jersey way-nya, Kang.
0: Oke.
2: Di player way-nya itu di mana motifnya itu dia lebih kotak-kotak gitu kan. Itu hampir mirip-mirip jersey Kroasia. Dan itu menurut dari sentimen di sosial media kita pun setelah launching itu memang banyak yang gagal fokus sama yang giveaway-nya.
0: Oke. Okay. Gitu, baik. Selama ini respon Boboto seperti apa nih, Kang, terhadap jersey ini, Kang?
2: Ya, responnya itu alhamdulillah ya, Kang ya. Ya, memang sudah dasarnya Boboto itu kecintaannya ke timnya itu pasti apapun hampir rata-rata yang keluar dari manajemen itu pasti disambut dengan baik, gitu kan. Salah satunya ini khususnya yang tidak berhenti-berhenti, di mana manajemen mengeluarkan jersey ketiga kita untuk mengikuti Liga Shopee Cup di Asia ini.
0: Baik. Nih tadi, walaupun tadi mungkin sudah disampaikan atau sedikit saja begitu, Kang Nurdiansah, apa yang ingin juga manajemen Persib ataupun Persib itu sendiri kepada klub-klub lain terutama begitu, bahwa jersey dengan tema Edanken di Asia ini juga benar-benar bisa membawa semangat begitu untuk Persib itu sendiri, Kang Nurdiansah?
2: Oke. Kalau harapan manajemen atau mungkin khususnya saya terhadap perjalanan Persib di Shopee Cup melalui jersey ini, ya mungkin saya bisa bilang kalau ini tuh pertama kali klub akan pentas di panggung Shopee Cup. Shopee Cup itu menjadi satu di antara 4 kompetisi yang akan diarungi oleh klub. Jadi tentunya bukan hal yang mudah. Tapi saya percaya kepada pelatih kita, Mr. Igor Tolik, dan teman-teman para pemain, mereka akan tampil habis-habisan di setiap pertandingan. Semoga usaha terbaik ini bisa membawa tim ke posisi yang terbaiknya.
0: Baik. Gitu. Baik, Kang, terakhir apa yang disampaikan kepada Bobotoh begitu ataupun juga pemain Persib dan terutama untuk jersey ini, Kang, informasi ataupun juga yang disampaikan, silakan, Kang.
2: Oke, mungkin kalau untuk pesan untuk warga Bandung, khususnya Bobotoh yang akan mendukung Persib di kompetisi Asia ini, kami tentu sangat berharap lah seluruh jersey Persib, baik itu Superliga, ACL2, dan Trophy Cup, ini bisa diterima dengan baik oleh seluruh Bobotoh. Ya. Tak lupa, saya juga ingin bilang dukungan Bobotoh dengan membeli produk-produk original Persib. Ini sangat penting. Inilah wujudnya AK Persib.
0: Ya.
2: Karena ketika Persib mampu meraih prestasi nanti, ini akan menjadi hasil dari peran yang diambil Bobotoh juga. Gitu sih, Kang.
0: Oke. Baik, terima kasih Kang Nurdiansah, Manager Retail of Persib Store. Sukses selalu, Kang, dan terima kasih atas waktunya berbincang bersama kami di RRI. Selamat sore.
2: Terima kasih, Kang.

0: Sesar Lembang adalah patahan aktif sepanjang kurang lebih 29 km, membentang dari Gunung Manglayang hingga Padalarang, yang berpotensi menimbulkan gempa bumi dengan magnitudo yang signifikan. Getaran akibat aktivitas sesar ini akan berdampak terhadap Kota Bandung dan wilayah sekitarnya. Disarankan oleh BMKG Bandung, terdapat 7 langkah antisipasi yang bisa dilakukan untuk siap siaga terhadap ancaman sesar Lembang. Pertama, pastikan rumah aman dan tahan gempa. Kedua, pasang rambu jalur evakuasi. Ketiga, lakukan pengukuran mikrozonasi. Empat, latih diri dengan simulasi drop, cover, dan hold on. Kelima, siapkan tas siaga bencana. Keenam, perkuat mitigasi baik struktural maupun kultural. Dan terakhir, lakukan edukasi secara luas mengenai potensi gempa, dampaknya, serta cara mitigasinya. Ingat, kesiapsiagaan bersama membantu mengurangi resiko dan dampak bencana.
1: Bandung sore ini.

0: Bandung sore ini.
1: Tahukah Anda bahwa korsleting listrik adalah salah satu penyebab utama kebakaran rumah di Indonesia? Seringkali bermula dari hal sepele yang kita lupakan. Colokan bertumpuk, kabel mengelupas, atau perangkat elektronik yang tak pernah dicabut saat tidur. Satu percikan kecil bisa memicu api besar. Dalam beberapa menit, rumah bisa hangus tanpa sempat diselamatkan. Untuk mencegahnya, periksa kabel secara berkala. Jangan gunakan stop kontak secara berlebihan dan cabut perangkat listrik saat tidak digunakan. Jangan anggap energi listrik sebagai hal biasa, karena di balik terangnya ada api yang menunggu kelengahan kita. Ingat, percikan yang terlupa bisa jadi awal dari kehilangan semuanya.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bilhuda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullihi wa kafa billahi shahida. Allahumma salli wa sallim wa barik ala man jaa bil haqqil mubin rasulihil karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'd. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Kaum muslimin wal muslimat yang berharap ridha Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan ragam-ragam nama Al-Qur'an selain dari Al-Huda petunjuk, Asy-Syafi penawar atau obat, Al-Furqan yaitu pembeda. Maka nama lainnya adalah sebagaimana disebutkan di dalam surah Al-Baqarah ayat yang kedua, zalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Itulah kitab, tidak ada keraguan di dalamnya, petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Al-Kitab, nama lain dari Al-Quran adalah Al-Kitab. Kitab yang berarti adalah himpunan, kandungan dari berbagai macam kandungan di dalamnya. Kitab adalah himpunan petunjuk yang menyeluruh. Kitab adalah himpunan nasihat, himpunan peringatan, himpunan perintah dan larangan. Kitab, kita mengenal sebuah kitab berarti di dalamnya mengandung banyak nilai-nilai. Maka Al-Quran disebut kitab karena Al-Quran mengandung berbagai ajaran mulia dari Allah Subhanahu wa taala untuk kemanfaatan manusia. Maka Allah Subhanahu wa taala turunkan Al-Kitab yaitu Al-Quran ini kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam melalui malaikat Jibril dalam masa yang tidak singkat, hampir 23 tahun, secara berangsur-angsur.

diturunkan melalui peristiwa ataupun tanpa adanya peristiwa. Ketika ada yang bertanya tentang persoalan, kemudian Al-Quran turun menjawab persoalan itu. Atau ketika ada pengaduan dari para sahabat Nabi SAW yang mempertanyakan sebuah hukum, sebuah masalah, sebagaimana kisah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Satu ketika beliau menghadap Nabi dan menanyakan tentang hukum khamar. Bagaimana tentang khamar? Karena pada waktu itu masyarakat masih mengkonsumsi khamar, minuman keras, dan tidak ada larangan sama sekali. Namun nampaknya dampak dari minuman keras itu sangat buruk, membuat orang tidak lagi normal. Bahkan ketika membaca Al-Quran pun tidak jelas bacaan apa yang dia baca. Kadang-kadang tertukar antara satu ayat dengan ayat yang lain. Dan banyak perilaku-perilaku buruk lain yang diakibatkan oleh khamr. Maka Allah SWT turunkan ayat yang menjelaskan tentang khamr. Yas'alunaka anil khamri wal maisir. Kul fihima ismun kabirun wa manafi'un linnas. Wa ismuhuma akbar min naf'ihima. Mereka bertanya kepada wahai Muhammad tentang khamr dan judi. Katakan keduanya dosa besar. Meski keduanya ada manfaatnya, namun dosanya lebih besar daripada manfaatnya. Ayat ini kemudian menjadi pedoman bagi Umar bin Khattab radhiyallahu anhu dan para sahabat lainnya serta kaum muslimin sesudahnya. Maka kemudian turun lagi ayat yang lain yang menjelaskan tentang hakikat khamr itu. Dan pada akhirnya fahal antum mentahun, sebagai penegas bahwa khamr itu adalah sesuatu yang terlarang sehingga harus berhenti dari mengkonsumsinya. Ini adalah kandungan Alkitab, di mana di dalam Kitabul Quran terdapat berbagai hukum baik secara detail ataupun global. Bagaimana ketika seseorang terjebak dalam perbuatan-perbuatan fahsyat dan mungkar, perbuatan dosa, perbuatan-perbuatan kriminal, perbuatan-perbuatan yang tidak senonoh, apa solusinya? Maka Allah berikan solusi di dalam himpunan kitabnya. Inna salata tanha anil fahsya'i wal munkar. Salat, lakukan salat, dirikan salat. Niscaya dengan salat yang benar, salat yang sesungguhnya, bukan salat secara lalai, maka tanha anil fahsya'i wal munkar. Niscaya salat itu akan mencegah seseorang dari perbuatan fahsya, keji, munkar, perbuatan-perbuatan buruk lainnya. Itu adalah apa yang terdapat di dalam kitab, Kitabul Quran. Juga secara detail, ternyata ada kategori orang-orang sholat namun perbuatannya masih fahsya dan mungkar, kegemarannya melakukan perbuatan keji, jahat. Mengapa? Allah pun berikan penjelasannya secara detail. Fawailul lil musallin, celaka, ada orang-orang sholat yang celaka. Alladhinahum an sholatihim sahun. Kenapa orang-orang sholat, ada orang sholat yang celaka? Karena sholatnya mereka lalai. Mereka tidak prioritaskan sholat itu. Mereka sering mengabaikan sholat. Dan banyak lagi hukum-hukum, tuntunan, bimbingan yang ada di dalam Al-Quran, sehingga Al-Quran disebutlah dengan Al-Kitab atau Kitabullah, yaitu kitab yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Membacanya dinilai ibadah, dan Allah akan berikan pahala bagi setiap hurufnya. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: وعده إنك لا تخلف الميعاد.
1: Ya Allah, Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna dan salat yang ditegakkan ini, berikanlah dengan limpah karuniamu kepada Nabi Muhammad kedudukan dan keutamaan paling tinggi, dan limpahkanlah kepadanya tempat yang terpuji yang telah engkau janjikan.

ingatlah ketika Tuhanmu memaklumkan, sesungguhnya jika kamu bersyukur, niscaya aku akan menambah nikmat kepadamu. Tetapi jika kamu mengingkari nikmatku, maka pasti azabku yang sangat berat. Quran Surah Ibrahim ayat 7. Ayat itu menjelaskan betapa mengerikannya balasan bagi orang yang tidak bersyukur atas segala nikmat yang telah Allah berikan. Na'udzubillah min dzalik.

Imam Syafi'i adalah salah satu cendekiawan Muslim terkemuka di zamannya. Beliau adalah salah satu kontributor pertama dari prinsip-prinsip yurisprudensi Islam. Ada banyak nasihat dari Imam Syafi'i yang sangat dikenal dalam kalangan Muslim. Di antaranya, jangan cemaskan esok hari karena esok pasti ada rezeki yang baru. Jangan mencintai orang yang tidak mencintai Allah. Allah saja ditinggalkan, apalagi dirimu. Di antara musibah terbesar adalah ketika kamu jatuh cinta, sedangkan orang tersebut tidak mencintaimu. Sebesar apa kita bergantung pada makhluk, maka sebesar itu pula siap untuk dikecewakan. Dua tangan yang menengadah kepada Allah di malam hari tidak akan kembali dengan tangan kosong. Orang yang hebat adalah orang yang bisa menyembunyikan kesusahan, sehingga orang lain melihatnya selalu bahagia. Dan yang terakhir, jauhi perdebatan, walaupun kamu benar.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Atas nama pemerintah Kota Bandung dan seluruh warga Kota Kembang, saya Muhammad Farhan, Wali Kota Bandung, mengucapkan Dirgahayu Radio Republik Indonesia ke-81. Selama lebih dari 8 dekade, Radio Republik Indonesia telah hadir sebagai lembaga penyiaran publik yang terus menyajikan informasi terpercaya dan menjadi ruang pemersatu di tengah keberagaman Indonesia. Khusus bagi Kota Bandung, RRI Bandung telah menjadi mitra strategis pemerintah Kota Bandung, sahabat warga.

seni dan budaya, dan menyebarkan informasi yang edukatif serta positif. Semoga RRI terus tumbuh, berinovasi, dan menjaga kepercayaan publik. Tetaplah mengudara dan terus hadir untuk Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Pendengar, Dinas Kesehatan wilayah Provinsi Jawa Barat meningkatkan kewaspadaan terhadap penyakit saluran pernapasan influenza tipe A. Apa itu influenza tipe A dan bagaimana pencegahan dan apa yang harus masyarakat lakukan? Membahas hal tersebut di Bandung Menyapa pagi ini, Pro 1 sudah terhubung bersama Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Dinas Kesehatan Kota Bandung, Dr. Dadan Mulyana, PhD.
1: Influenza tipe A itu adalah virus flu musiman yang memang tiap waktu atau setiap pergantian musim itu muncul. Jadi itu bukan sesuatu hal yang baru, bukan sesuatu hal yang memang harus dikhawatirkan secara berlebih. Apa artinya itu seasonal flu di media atau masyarakat muncul istilah super flu. Mungkin ya, ini dugaan kami karena saking banyaknya yang terkena, jadi wah ini super flu gitu ya, padahal itu ya si virusnya itu memang ada sehari-hari di kita, dan itu yang membedakan juga gejalanya dengan pilek biasa. Pilek biasa itu kalau istilah kedokterannya kan common cold. Kalau influenza ini dia, kalau kita terserang influenza A, dia gejalanya mendadak. Virus influenza ini dia self-limiting disease, atau dia sembuh sendiri. Yang penting memang daya tahan tubuh kita yang harus diperkuat. Nah, untuk antisipasi, kami juga Dinas Kesehatan memang sudah mengeluarkan edaran paket untuk meningkatkan kewaspadaan, serta puskesmas sendiri harus berkoordinasi dengan kewilayahan untuk meningkatkan edukasi pada masyarakat terkait pencegahan dan antisipasi terhadap peningkatan kasus. Saya tidak akan bosan-bosannya menyampaikan bahwa akronim CERDIK itu memang perlu dilakukan ya. Yang pertama C-nya itu cek kesehatan secara rutin, kemudian E-nya nyahkan asap rokok, kemudian R-nya rutin berolahraga, D-nya diet makanan yang bergizi dan seimbang, I-nya istirahat yang cukup, dan K-nya itu adalah kelola stres. Bila mana memang sudah terkena, cegah penularan ke orang lain. Ya, yang bisa dilakukan itu adalah dengan menggunakan masker. Kemudian kalau memang tidak ada kepentingan yang sangat urgent, ya jangan kemana-mana. Etika batuk harus diperhatikan. Kita harus rajin mencuci tangan pada sabun.
2: Bandung sore ini.

0: Hai, namamu siapa? Boleh ketemuan? Yes. Oke, besok jam 8 malam di taman ya. Yes, oke. Jangan lupa sendirian saja ya.
1: Next day. Kejahatan sedang mengintai Anda. Bijaklah bermedsos.
2: Gempa bumi bisa terjadi kapan saja, tanpa peringatan. Lalu, apa yang harus kita lakukan saat gempa bumi terjadi? Pertama, segera lakukan posisi duduk atau tiarap. Berlindung di bawah meja yang kokoh dan pegang kakinya dengan erat. Kedua, jika tidak ada meja, lindungi kepala dan leher dengan tangan dan jauhi benda-benda yang bisa jatuh seperti lemari, jendela, atau kaca. Ketiga, jangan panik dan jangan berlari keluar saat guncangan masih berlangsung. Tetap di tempat aman sampai gempa benar-benar berhenti. Keempat, setelah guncangan reda, periksa kondisi sekitar. Matikan sumber listrik atau gas jika perlu. Dan evakuasi dengan hati-hati ke tempat terbuka yang aman. Terakhir, dengarkan informasi resmi dari BMKG melalui radio, handphone, atau media terpercaya. Gempa tak bisa dicegah, tapi kita bisa siap. Waspada, tanggap, selamat. Lagu Sunda heula yuk ah.

0: Belakangan ini, cuaca sudah mulai lembab dan hujan sudah mulai turun. Walau pada siang hari masih terasa panas, cuaca yang tidak menentu dan sulit diprediksi ini kadang membuat banyak kesulitan melakukan persiapan. Namun, saat musim hujan tiba, Anda tentu harus mempersiapkan segala sesuatunya, termasuk rumah. Mempersiapkan rumah menyambut musim hujan penting untuk dilakukan agar Anda dan keluarga masih tetap nyaman dan aman selama berada di dalam rumah. Ada berbagai hal yang bisa menerpa rumah saat musim hujan, mulai dari banjir, pelapukan, kebocoran, nyamuk, dan lain sebagainya. Tetapi Anda tidak perlu cemas, namun tetap harus waspada. Lalu, persiapan apa saja yang perlu dilakukan dalam menyambut musim hujan? Saatnya mengganti genting rumah yang retak. Hal ini untuk menghindari bocor saat musim hujan. Bersihkan saluran pembuangan atau talang air dari daun-daun, sampah, terutama bagi Anda yang memiliki pohon besar di rumah. Persiapkan sumber listrik cadangan. Pasalnya, kilat atau petir dapat membuat suplai listrik terputus. Kenali lebih dalam terkait potensi kebencanaan di wilayah masing-masing agar kita dapat lebih siap jika sewaktu-waktu bencana terjadi. Bekali diri dengan selalu mengupdate informasi terkini terkait cuaca. Bisa dengan melihat situs resmi perakiraan cuaca atau berita di media sosial. Kumpulkan dokumen penting menjadi satu, dan apabila daerah Anda rawan banjir, persiapkan juga pakaian secukupnya.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Dengar, kembali terjadi penebangan pohon di depan lapang padel Jalan Muhammad Toha Kota Bandung. Menanggapi hal tersebut, Pro 1 kembali sudah terhubung bersama Kepala Dinas Perumahan dan

0: Kawasan Pemukiman DPKP Kota Bandung, Lutfi Firdaus, ST, MSC.
1: Ya, yang pertama kami sebetulnya sangat prihatin lah. Saya pikir kan saat ini kan kondisi penebangan liar tuh sangat masif. Ada sekitar 46-45 sekian rekap kami tuh selama Januari sampai bulan September ini. Saya pikir penebangan-penebangan mau itu terjadi di ruang-ruang publik yang ada alih fungsi di situ. Kami terus berkoordinasi sih dengan Satpol PP, dengan kewilayahan gitu ya, dengan aparat-aparat terkait kondisi di lapangan dari penebangan pohon ini. Yang pertama kami sampaikan kan 2025 bulan November kemarin Pak Gubernur itu sudah mengeluarkan moratorium teh nomor 173 tuh. Ada moratorium penebangan pohon di area penggunaan dan kawasan hutan ya, termasuk di ruas-ruas jalan Kota Bandung. Kami sudah berkoordinasi dengan pihak provinsi, dengan Disperkim kepala dinasnya waktu itu, bahwa sebetulnya kegiatan penebangan tuh hanya dibatasi dalam kondisi tertentu teh. Misalkan nih pohon itu mau tumbang membahayakan itu boleh ada penebangan kalau mitigasi bencana dan lain-lain. Tapi kalau misalkan untuk kepentingan hal yang saya pikir mungkin maaf ya, akses jalan segala macam, kan tidak diperkenankan. Mereka harus menyesuaikan posisi pohon di trotoar. Pemerintah Kota Bandung itu tidak mengeluarkan izin penebangan pohon seperti itu teh. Kota Bandung ada aset pemerintah provinsi juga, ada aset pemerintahan nasional juga seperti itu. Jadi tidak boleh Pak menebang pohon di aset pemerintah. Kalau di lahan pribadi mah ya silakan saja. Kami kalau misalkan ada pohon yang ditebang yang pohon penebangan ilegal itu, kami membuat surat tuh melaporkan ke Satpol PP, nanti Satpol PP yang menindaklanjut. Atau misalkan aparat kewilayahan melaporkan ke Satpol PP bisa seperti itu. Atau misalkan kejadian selanjutnya sebelumnya Pak masyarakat melaporkan langsung ke Satpol PP bisa juga, nanti Satpol PP berkomunikasi dengan kami. Ya sebenarnya langkah sederhana sebetulnya tinggal sampaikan saja ke Pak RT, ke Pak Lurah, ke Pak Camat ya. Mereka sudah paham sebetulnya. Dulu tuh satu tahun ya pohon yang tumbang puting beliung tuh sekitar 30-25 gitu satu tahun. Nah kemarin satu hari bisa 100 pohon yang tumbang seperti yeah, itu. Yeah. Nah itu kenapa? Karena ada namanya microclimate change. Kita saling menjaga lah soal masalah lingkungan hidup itu sama pohon gitu teh ya. Sama hal yang lainnya seperti itu. Jadi kami sampaikan sekali lagi sangat prihatin soal masalah penebangan masih terjadi. Jadi saya pikir tekanan perkotaan jangan sampai merusak vegetasi sekitarnya.

Andai kau izinkan, walau sekejap memandang, ku buktikan kepadamu, aku memiliki rasa cinta yang kupendam. Tak sempat aku nyatakan, karena kau telah memilih menutup pintu hatimu. Izinkan aku membuktikan, inilah kesungguhan rasa. Izinkan

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Masyarakat dianggap efektif untuk melakukan pencegahan karena di tingkat desa ada masyarakat pemadam api atau MPA.
2: Semua pengobatan kami tanggung, tapi Ibu harus lapor, kami tidak lapor, kami nggak tahu.
0: Pemerintah akan melibatkan masyarakat dalam mitigasi kebakaran hutan dan lahan. Wakil Presiden Republik Indonesia meninjau lokasi terdampak bencana di posko pengungsian Kabupaten Solok. Nepal menyerukan keadilan iklim dan mengusulkan pembentukan mekanisme ketahanan iklim Himalaya. Pendengar, inilah warta berita selengkapnya Jumat 25 September 2026 bersama saya, Lukmantara. Pendengar, pemerintah akan melibatkan masyarakat dalam mitigasi kebakaran hutan dan lahan atau Karhutla di Kalimantan dan Sumatera. Berikut Sugandi Afandi melaporkan selengkapnya.
3: Kepala Badan Riset dan Inovasi Nasional BRIN Profesor Arif Satria mengatakan Presiden Prabowo Subianto akan mendorong keterlibatan masyarakat untuk mencegah kebakaran hutan dan lahan di Kalimantan dan Pulau Sumatera. Keterlibatan masyarakat tersebut melalui kelompok masyarakat peduli api. Kepala negara percaya masyarakat memiliki kepekaan dan rasa memiliki yang tinggi terhadap lingkungan di sekitarnya. Karhutla dapat dicegah dengan memaksimalkan peran dari masyarakat. Penegasan disampaikan oleh Profesor Arif Satria dalam keterangan pada wartawan di Istana Kepresidenan Jakarta.
1: Bahwa pendekatan pencegahan ke depan itu berbasis pada pencegahan presisi berbasis desa. Jadi pencegahan presisi berbasis desa itu menunjukkan bahwa Presiden percaya bahwa masyarakat desa memiliki sense belonging yang sangat tinggi terhadap sumber daya yang ada di sekitarnya, dan kemudian masyarakat dianggap efektif untuk melakukan pencegahan karena di tingkat desa ada masyarakat pemadam api atau MPA. Nah, sehingga MPA inilah yang akan diberdayakan, akan diperkuat. Masyarakat peduli api adalah kelompok masyarakat yang memang selama ini dianggap efektif. Oleh karena itu perlu diberdayakan, perlu direvitalisasi. Namun yang menjadi kata kunci adalah desa menjadi tumpuan bagi pencegahan kebakaran hutan ke depan.
3: Pada kesempatan yang sama, Menteri Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi, Profesor Brian Yularto mengatakan, berdasarkan masukan dari para ahli, penanganan karhutla akan lebih cepat dan efisien dengan melibatkan masyarakat sekitar.
4: Penanganan berbasis desa, masyarakat peduli api, MPA, itu dihidupkan kembali dengan dukungan tertentu karena berdasarkan analisis kajian dari para ahli memang yang lebih efektif, lebih efisien, lebih cepat untuk penanganan kebakaran itu justru berasal dari masyarakat yang ada di lokasi terdekat. Bapak Presiden menyampaikan bagaimana hal-hal ini juga edukasi-edukasi itu diperlukan oleh setiap warga masyarakat, mulai dari sekolah-sekolah, kurikulum-kurikulum tentang pentingnya peduli terhadap gambut, pentingnya mencegah kebakaran. Mencegah itu jauh lebih baik, jauh lebih murah, dan dampaknya juga akan jauh lebih diminimalis.
3: Selain penggunaan teknologi seperti AI untuk deteksi titik api, melibatkan masyarakat, Presiden juga membentuk Badan Pengelola Gambut dan Mangrove Nasional sebagai bagian dari upaya memperkuat pengelolaan lahan gambut sekaligus mencegah karhutla agar tidak terus terulang dari tahun ke tahun. Pembentukan badan tersebut menjadi salah satu hasil dari diskusi Presiden Prabowo Subianto dengan sejumlah akademisi mengenai pengelolaan lahan gambut dan potensi kebakaran. Dari Istana Kepresidenan Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 3 Tersemudara untuk Indonesia.
0: Otorita Ibu Kota Nusantara bersiap atau bersama tim gabungan menertibkan pendudukan lahan dan bangunan di kawasan konservasi Tahura, Bukit Soeharto. Langkah ini dilakukan untuk menjaga kawasan hutan, mencegah perambahan, sekaligus mengurangi risiko kebakaran hutan dan lahan. Selengkapnya disampaikan Niswar Kulah dari RRI Samarinda.
5: Otorita Ibu Kota Nusantara bersama tim gabungan menertibkan bangunan dan aktivitas pendudukan lahan di kawasan konservasi Tahura Bukit Soeharto. Langkah ini dilakukan untuk mencegah perambahan dan risiko kebakaran. Penertiban berlangsung Kamis 24 September 2026, menyasar sejumlah lokasi di kawasan Bakungan, Loaduri Ulu, dan Loaduri Ilir, Kecamatan Loajanan, Kabupaten Kutai Kartanegara yang masuk dalam delenasi IKN. Staf khusus Kepala OIKN Bidang Keamanan dan Keselamatan Publik Irjen Pol Edgar Diponegoro mengatakan penertiban menyasar pihak yang memasuki kawasan hutan konservasi, mendirikan bangunan, dan membuka lahan tanpa dasar yang sah.
6: Penertiban terhadap bangunan-bangunan liar yang digunakan oleh penduduk yang bukan berasal dari wilayah atau berKTP setempat, baik itu Kutai Kartanegara maupun Penajam Pasir Utara, tetapi menduduki lokasi ini. Ya, mereka membangun pondok, kemudian menanam tanaman-tanaman kebun. Dan ini sangat dilarang oleh Undang-Undang Kehutanan.
5: Berdasarkan pemetaan OIKN pada 2026, sekitar 23.556 hektar atau 36% dari luas Tahura Bukit Soeharto telah terokupasi masyarakat dan badan hukum. Deputi Bidang Pengendalian Pembangunan OIKN, Thomas Umbupati Tena Buludadi menyebut, luas Tahura Bukit Soeharto mencapai sekitar 64.814 hektar. Ia menegaskan, perlindungan kawasan yang masih terjaga penting dilakukan agar perambahan tidak meluas.
7: Hari ini, yang sudah dirambah diduduki, itu hampir 23.000. Artinya, ini 30% lebih. Tolong kita lihat, ini fakta. 30% lebih. Oleh karena itu, jangan sampai sisa ini 60% yang masih ada, ini kalau kita tidak cegah akan terus dimasuki oleh para perambah. Mereka menduduki, setiap orang ambil 2 hektar, 5 hektar, dan mereka membuka secara masif tebang hutan, apalagi hari ini pembakaran hutan. Saya sampaikan data terkait pembakaran hutan, tim saya di sini sudah 29 hari, total 420-an hektar yang sudah dibakar.
5: Thomas juga menyebut selama sekitar 29 hari berada di lapangan, pihaknya mencatat kebakaran yang membakar sekitar 420 hektar kawasan. Penertiban menurutnya akan dilakukan bertahap dan berlaku bagi pihak yang menguasai lahan, termasuk yang mengatasnamakan badan usaha. Di sisi lain, warga asal Kalimantan Barat, A. Anen, mengaku telah tinggal di kawasan tersebut sejak 2021. Ia mengaku datang mengikuti teman dan kemudian membangun tempat tinggal serta menggarap lahan sekitar 2 hektar. Anen mengaku baru mengetahui lokasi yang ditempatinya merupakan kawasan hutan konservasi setelah mendapat penjelasan dari petugas saat penertiban.
8: Nah, ini kan mau dijual untuk kue pulang kalau Pak. Okay. Jadi ya kita ini, kami ini uang nggak ada. Lihat kalau kebun apa belum menghasil. Jadi kami minta tolong ke anak kirim untuk ongkos kami pulang. Ya, kalau pemerintah sudah gini dengan kami, ya kami pun ya nggak tahu, maksa juga. Karena kami ini adalah dari pusat sana, presiden kami pilih untuk mengayung kami, menyejahterakan masyarakat. Jangan sampai kami kelaparan apa kan. Jadi itulah yang kami...
5: Aden menyatakan tidak melakukan perlawanan dan bersedia mengikuti penertiban. Namun ia mengaku khawatir dengan pemindahan keluarga, barang-barang, dan ternak yang selama ini menjadi bagian dari kehidupannya. Sementara itu, OIKN menegaskan penertiban akan dilanjutkan ke kawasan lain di Tahura Bukit Soeharto, termasuk warung panjang dan warung pendek, dengan penanganan yang diklaim berlaku bagi seluruh pihak. Penanganan selanjutnya mencakup pemantauan kawasan yang telah ditertibkan, proses hukum terhadap pihak yang diduga melanggar, serta pengawasan agar pendudukan dan pembukaan lahan tidak kembali terjadi. Dari Ibu Kota Nusantara IKN, Nesor Kula melaporkan.
0: Wakil Presiden Republik Indonesia Gibran Rakabuming Raka meninjau lokasi terdampak bencana dan berdialog dengan warga di posko pengungsian di kawasan Aro Suka, Kabupaten Solok, di mana kunjungan tersebut untuk memastikan penanganan pasca bencana berjalan optimal. Informasi selengkapnya disampaikan Bobby Febrianda dari RRI Padang.
9: Setibanya di Kabupaten Solo, Wakil Presiden Republik Indonesia, Gibran Raka Buming Raka langsung menemui warga yang mengungsi di posko pengungsian Balai Pemuda Kayu Aro, Jalan Kayu Aro, Batang Barus, Kecamatan Gunung Talang. Kehadiran Wakil Presiden menjadi bagian dari upaya pemerintah memastikan keselamatan warga terdampak serta kebutuhan dasar mereka terpenuhi selama masa tanggap darurat di lokasi pengungsian. Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka berdialog langsung dengan warga untuk mendengarkan kondisi dan kebutuhan mereka. Kepada warga, Wakil Presiden menyampaikan pemerintah pusat, pemerintah daerah dan seluruh unsur terkait terus melakukan koordinasi untuk memastikan penanganan darurat dan proses pemulihan berjalan optimal.
2: Semua pengobatan kami tanggung, tapi Ibu harus lapor, kami nggak lapor, kami nggak tahu. Saya mau periksa sekarang, sini. Gue mau periksa sekarang, ayo. Nggak apa-apa. Jadi kalau ada yang sakit langsung laporkan ya.
9: Sementara itu, Bupati Kabupaten Solo, John Firman Pandu menyampaikan, pemerintah Kabupaten Solo terus memperkuat langkah penanggulangan pasca bencana Galodo yang melanda kawasan Arosuka di Kabupaten Solo. Penanganan dilakukan secara bersama-sama dengan melibatkan pemerintah daerah, pemerintah pusat, serta berbagai pihak yang memberikan dukungan.
10: Kita bersama-sama tentu kita koordinasikan semuanya, mulai dari persiapan, perencanaan, dan juga pendataan yang baik ya, supaya data ini valid. Dan kami senang, bahagia, bangga hari ini kawan-kawan semuanya dan kota maupun dari Provinsi Sumatera Barat dan juga termasuk pemerintah pusat totalitas untuk bantu Kabupaten Solo. Luar biasa. Ucapan terima kasih kami sebesar-besarnya.
9: John Firman Pandu menambahkan, koordinasi yang dilakukan mencakup tahapan persiapan, perencanaan hingga pendataan masyarakat dan dampak bencana. Pendataan yang baik dinilai penting untuk memastikan bantuan dan penanganan diberikan berdasarkan kondisi yang benar-benar terjadi. Dalam kunjungannya ke Kabupaten Solo, Wakil Presiden Republik Indonesia, Gibran Raka Buming Raka juga meninjau infrastruktur yang terdampak bencana, mengunjungi korban bencana di RSUD Arosuka, memberikan pengarahan penanganan kepada pemerintah daerah, hingga menunaikan sholat Jumat bersama warga terdampak. Dari Padang, Sumatera Barat, Bobby Febrianda, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pemerintah memastikan keberadaan Sekolah Rakyat atau SR memberikan kesetaraan dalam mengenyam pendidikan bagi siswa-siswi kurang mampu. Anik Hasanah dari RRI Surabaya melaporkan.
11: Pemerintah memastikan bahwa keberadaan Sekolah Rakyat atau SR memberikan kesetaraan dalam mengenyam pendidikan bagi siswa-siswi kurang mampu. Salah satunya SR terintegrasi dua kota Surabaya yang sudah dimanfaatkan ratusan anak-anak dari keluarga prasejahtera mulai dari jenjang SD, SMP, dan SMA. Guna membuktikan fasilitas dan sarana-prasarana SR ini, anggota Komisi 7 DPR RI Bambang Haryo Sukartono meninjau langsung SRT dua kota Surabaya. Ia menyaksikan secara langsung bagaimana para siswa memperoleh semua fasilitas layanan pendidikan. Asrama bahkan kebutuhan makan disediakan secara gratis, juga memperoleh uang saku.
12: Mereka-mereka menjadi generasi yang luar biasa. Ternyata mereka-mereka ini adalah anak-anak yang cerdas, semangat ya, yang luar biasa. Dan dengan adanya Sekolah Rakyat ini tambah semakin baik mereka, dan kita harapkan mereka akan menjadi generasi-generasi hebat di era bonus demografi 2036. Terus juga menjadi generasi emas di 2045.
11: Sementara itu, Kepala Sekolah Rakyat Terintegrasi Dua Kota Surabaya, Prapti Wardani, menyampaikan terima kasih atas kunjungan anggota Komisi 7 DPR RI Bambang Haryo Sukartono, yang mana telah meninjau keberlangsungan SRT dan juga segala fasilitasnya.
13: Saya sangat bangga sekali kepada anak-anak, Bapak beliau bisa memberikan motivasi kepada siswa di sini untuk terus belajar untuk menjadi orang-orang sukses. Dari saya, terima kasih.
11: Sekolah Rakyat Terintegrasi Dua Kota Surabaya kini telah menerima sebanyak 370 siswa dari berbagai jenjang pendidikan yakni SD, SMP, dan SMA. Sedangkan target jumlah siswa yang diterima SRT Dua Kota Surabaya ini nantinya sebanyak 1.000 siswa. Andi Hasana melaporkan.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Pendengar, Gubernur Bank Indonesia Destri Damayanti dan Menteri Keuangan Suhasil Nazara memperkuat koordinasi dalam Komite Stabilitas Sistem Keuangan atau KSSK melalui pertemuan di Gedung Bank Indonesia Jakarta yang membahas sinergi kebijakan untuk mendorong pertumbuhan sektor real, penciptaan nilai tambah, dan lapangan kerja. Laporan selengkapnya disampaikan Putri Cahaya Purnama dari Voice of Indonesia.
14: Gubernur Bank Indonesia Destri Damayanti dan Menteri Keuangan Suhasil Nazara melakukan pertemuan rutin di Gedung Bank Indonesia Jakarta Kamis 24 September 2026. Pertemuan ini menjadi bagian dari upaya memperkuat sinergi dan kolaborasi Komite Stabilitas Sistem Keuangan atau KSSK. Menteri Keuangan Suhasil Nazara mengatakan koordinasi antara pemerintah dan Bank Indonesia penting untuk memastikan kebijakan yang dijalankan mampu mendorong pertumbuhan sektor real. Menurut Suhasil, sektor real menjadi perhatian utama karena berperan dalam menciptakan nilai tambah sekaligus membuka lapangan kerja.
15: Kita akan memperkuat koordinasi dan sinergi dalam konteks KSSK dengan satu pemahaman bahwa yang paling penting untuk Republik kita ini adalah bagaimana menumbuhkan sektor real, bagaimana menumbuhkan sektor-sektor di perekonomian yang bekerja, karena sektor-sektor ini yang menciptakan nilai tambah, sektor-sektor ini yang menciptakan penciptaan lapangan kerja.
14: Sementara itu, Gubernur BI Destri Damayanti menjelaskan penguatan sinergi kebijakan antara fiskal dan moneter dilakukan melalui 5 pilar. Pilar pertama diarahkan untuk menjaga momentum pertumbuhan ekonomi dengan mengoptimalkan instrumen kebijakan fiskal dan moneter yang dimiliki pemerintah dan Bank Indonesia.
16: Memang kita dalam sinergi ini kita akan menggunakan pendekatan 5 pilar. Sama seperti yang disampaikan oleh Pak Menteri, tapi kita coba lebih spesifik. Misalnya apa sih pilar pertama terkait dengan bagaimana kita menjaga momentum pertumbuhan ekonomi melalui optimalisasi instrumen kebijakan fiskal dan moneter yang kita miliki.
14: Destri menjelaskan 4 pilar lainnya mencakup penguatan ketahanan eksternal dengan mendorong aliran modal asing dan memberikan insentif untuk lindung nilai. Selain itu, sinergi juga diarahkan untuk menjaga kecukupan likuiditas perbankan dan mengendalikan suku bunga. Pemerintah dan BI juga akan mengoptimalkan peran tim pengendalian inflasi pusat dan daerah untuk meredam tekanan harga. Pilar terakhir diarahkan pada pendalaman pasar keuangan. Langkah ini diharapkan dapat memperluas sumber pembiayaan bagi kegiatan ekonomi. Melalui 5 pilar tersebut, BI dan Kementerian Keuangan berupaya memastikan kebijakan fiskal dan moneter dapat berjalan secara selaras. Sinergi ini diharapkan mendukung pertumbuhan sektor real sekaligus menjaga stabilitas perekonomian nasional di tengah tantangan ekonomi global. Dari Jakarta, Putri Cahaya Purnama, Voice of Indonesia, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kita beralih ke informasi dari mancanegara. Duta Besar Tiongkok untuk misi ASEAN, Wang Qing, mengungkapkan Tiongkok dan ASEAN sepakat memperkuat kerjasama dalam kerangka kemitraan strategis komprehensif dengan fokus pada peningkatan hubungan ekonomi, transformasi digital, teknologi baru, hingga konektivitas antar masyarakat. Informasi selengkapnya disampaikan Retno Mandasari.
17: Duta Besar Tiongkok untuk misi ASEAN Wang Qing mengungkapkan Tiongkok dan ASEAN sepakat memperkuat kerjasama dalam kerangka kemitraan strategis komprehensif dengan fokus pada peningkatan hubungan ekonomi, transformasi digital, teknologi baru hingga konektivitas antar masyarakat. Wang Qing yang ditemui di sela-sela peringatan pendirian Republik Rakyat Tiongkok ke-77 dan peringatan ulang tahun ke-5 pembentukan kemitraan strategis komprehensif Tiongkok-ASEAN pada Kamis malam menyebut hubungan Tiongkok dan ASEAN memiliki fondasi kuat karena keduanya merupakan negara tetangga, sahabat, dan mitra selama 35 tahun terakhir. Serta Tiongkok dan ASEAN kini menjadi mitra dagang terbesar satu sama lain.
18: Saya pikir kita memiliki potensi yang sangat besar untuk dirilis sekarang. Protokol FTA 3.0 kita akan segera berlaku. Kami siap bekerja sama dengan negara-negara ASEAN untuk membuat kerjasama praktis kita menjadi lebih produktif, lebih membuahkan hasil.
17: Sekretaris Jenderal ASEAN Kau Kim Hon pada kesempatan yang sama mengatakan ASEAN dan Tiongkok juga memiliki ruang untuk memperluas kerjasama melalui rencana aksi ASEAN Tiongkok 2026-2030.
18: Saya yakin satu hal yang sudah jelas, kita telah banyak membuat kemajuan adalah kaum muda. Kaum muda di kedua belah pihak kini semakin saling berinteraksi. Saat ini ada 100 ribu mahasiswa dari ASEAN yang sedang belajar di Tiongkok. Ini adalah investasi untuk masa depan hubungan kita.
17: Perwakilan tetap Malaysia untuk ASEAN
19: Sarah Al-Bakri Devadason mengatakan, sebagai negara koordinator untuk hubungan kemitraan ASEAN-Tiongkok periode 2024-2027, Malaysia memastikan ASEAN akan terus memperkuat kerjasama dengan Tiongkok.
20: Kami berharap dapat mempertahankan kerjasama di berbagai bidang, terutama juga di bidang-bidang baru. Kami juga menantikan lebih banyak kerjasama dengan Tiongkok dalam hal mempersempit kesenjangan pembangunan di dalam ASEAN dan dalam memperluas pencapaian tujuan konektivitas ASEAN.
19: Hubungan ASEAN-Tiongkok telah semakin mendalam sejak kemitraan dialog dimulai pada 1991. Tiongkok telah menjadi mitra dagang terbesar ASEAN selama 17 tahun berturut-turut, dan ASEAN telah menjadi mitra dagang terbesar Tiongkok selama 7 tahun terakhir. Pada 2025, perdagangan dua arah melampaui angka $1 triliun Amerika Serikat untuk pertama kalinya. Dari Jakarta, Reto Mandasari, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Masih dari mancanegara, di mana Perdana Menteri Nepal, Balendra Shah, menyerukan keadilan iklim dan mengusulkan pembentukan mekanisme ketahanan iklim Himalaya bersama India dan Tiongkok dalam pidatonya di Majelis Umum PBB di New York, dan untuk berbagi data serta memperkuat sistem peringatan dini dalam menghadapi risiko bencana di kawasan Himalaya. Seperti yang kami kutip dari kantor berita Antara hari ini, Shah juga mendesak negara-negara kaya meningkatkan pendanaan iklim berbasis hibah setelah bencana pada 26 Agustus 2026 menewaskan lebih dari 1.400 orang dan menyebabkan kerugian ekonomi serta kerusakan infrastruktur hingga miliaran dolar. Kita beralih ke kabar dari dunia olahraga, di mana timnas Indonesia akan menjamu Singapura pada laga perdana Grup A Divisi Premier FIFA Asian Cup 2026 malam ini. Seperti apa suasana jelang pertandingan? Saat ini kita terhubung dengan reporter Niar Abdul Ditiloli langsung dari Stadion Utama Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta. Niar.
21: Baik, terima kasih dan pendengar. Saat ini kami tengah berada di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta, di mana pada beberapa saat lagi atau tepatnya pukul 8 atau pukul 20 waktu Indonesia Barat akan digelar laga perdana bagi timnas Indonesia atau laga kedua di penyisihan Grup A Divisi Premier FIFA Asian Cup 2026. Turnamen pertama di Asia Tenggara atau turnamen perdana yang digelar oleh FIFA di kawasan Asia Tenggara, dan Indonesia menjadi tuan rumah, salah satu dari dua tuan rumah bersama dengan Hong Kong. Dan tier 1 ataupun divisi premier ini digelar di Indonesia. Dan pada malam hari ini Indonesia akan menjamu Singapura sebagai laga pertama mereka atau laga pertama Indonesia di Grup A ini. Dan pada beberapa saat yang lalu baru saja diluncurkan atau kan disebar, ini adalah daftar susunan pemain resmi atau DFP resmi dari kedua tim yang akan bertemu pada malam hari ini, di mana dari daftar susunan pemain sebagaimana yang diketahui, Kapten Kevin Dix ini akan menjadi salah satu pemain yang akan turun atau tampil di daftar starting 11 ataupun 11 pemain pertama dalam atau 11 pemain utama pada pertandingan malam hari ini. Dan nantinya bersama Kevin Dix ada beberapa rekannya, di antara lain seperti kiper ataupun penjaga gawang yaitu Martin Paz, yang ini akan menjadi ataupun menjadi kiper pertama yang akan ditugaskan pada malam hari ini atau pada pertandingan malam hari ini. Kemudian juga ada Luke Fikri yang akhirnya debut untuk pertama kalinya bersama timnas Indonesia pada dan menjadi starting 11 pada malam hari ini. Kemudian ada Michelle Becker, Luke dan Michelle sendiri akan menjadi duet ataupun yang dipasangkan di lini serang atau lini depan dari timnas Indonesia. Kemudian ada Ole Romney, kemudian juga ada Ragnar Orakmangun, kemudian ada Joe Pelupesi ini di barisan pertahanan. Kemudian juga ada Calvin Verdong juga ternyata diturunkan, meskipun dia termasuk salah satu dari beberapa pemain yang baru bergabung terakhir atau tepatnya baru datang di hari Rabu, maksud kami di hari Rabu yang lalu, dan baru tiba di Indonesia. Kemudian juga ada Elkan Bajet serta juga Dean James dan juga Justin Huebner. Ini adalah 11 pemain pertama atau 11 starting 11 yang akan turun pada malam hari ini. Dan bisa kami sampaikan saat ini juga para pemain atau ke-23 pemain dari kedua tim ini sedang melakukan warming up ataupun pemanasan resmi timnas Indonesia. atau skuad Garuda ini menggunakan jersey putih merah putih sebagai jersey latihan mereka, sementara dari tim Singapura ini mengenakan jersey merah biru biru. Dan tentunya ini merupakan pertandingan yang cukup menarik bagi banyak orang, karena salah satunya tentu karena ini event resminya FIFA, event pertama di kawasan Asia Tenggara, dan Indonesia menjadi tuan rumah. Ini tentu laga yang bersejarah bagi Indonesia, dan banyak supporter tentu menanti karena sudah cukup lama tidak melihat timnas, karena di Agustus lalu ketika ajang turnamen untuk kawasan Asia Tenggara yaitu AFF ataupun Asian Championship itu tidak semua pemain dapat dipanggil karena bukan merupakan agenda resmi FIFA. Dan ini kali ini di jendela FIFA Match Day Window ataupun jeda internasional, semua pemain dapat dipanggil, dan tentunya semua pemain-pemain yang tentu diharapkan bisa memperkuat timnas Indonesia dapat tampil maksimal, dan kita menanti tentu kemenangan yang bisa memberikan harapan bahwa Indonesia bisa terus melaju sampai dengan partai final, karena di turnamen ini tidak ada partai semifinal, artinya dari grup itu langsung ke partai final, dan tentu kans ataupun kesempatan bagi Indonesia untuk meraih trofi juara itu semakin besar. Kita akan menanti, dan tepatnya nanti pukul 20 sebelumnya akan digelar, sebelum kick off di pukul 20 nanti akan digelar opening ceremony ataupun upacara pembukaan yang akan digelar pada malam hari ini. Sudah ada persiapan-persiapan yang dilakukan di lapangan selain para pemain yang sedang pemanasan, tentu dari para penyelenggara baik dari PSSI bersama dengan FIFA telah melakukan berbagai persiapan di berbagai sisi lapangan. Salah satu informasi yang kami dapatkan bahwa nanti di jeda pertandingan ataupun di halftime show itu akan ada penampilan dari salah satu penyanyi dan juga aktris Indonesia yang sudah go internasional, yaitu Agnes Mo atau Agnes Monica. Ini akan tampil sebagai salah satu pengisi acara pada malam hari ini. Dari akun resmi atau Instagram pribadi dari Agnes sendiri yang mengabarkan sehari sebelumnya menunjukkan bagaimana potret dirinya tengah melakukan rehearsal ataupun sesi latihan untuk memberikan untuk mengisi salah satu acara yang akan digelar pada malam pertandingan antara Indonesia kontra Singapura pada malam hari ini. Kemudian sementara pendengar dapat kami sampaikan dari Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan Jakarta, Nirabel, Itu Lalu, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRIprograma3. Saya Lukmantara, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: 97,6 FM Pro 1 RRI Bandung. Pendengar, saya Rano Winata yang akan menemani Anda di Bandung malam ini, hari Jumat 25 September 2026, dengan rangkaian informasi dan inspirasi untuk Indonesia.
1: Bandung malam ini.
0: Mengawali Bandung malam ini, pendengar, mimbar agama Hindu, layanan siaran keagamaan kami hadirkan untuk Anda hingga jelang pukul 20 waktu Indonesia Barat. Tetap bersama kami.

0: Swastiastu, selamat malam pendengar yang budiman dimanapun Anda berada. Kembali bersama saya Bung Oktavianus Kana dalam acara Mimbar Agama Hindu di Radio Republik Indonesia Bandung, Radio Tanggap Bencana COVID-19 Indonesia Tatanan Kehidupan Baru. Di edisi hari ini juga kami sudah tersambung dengan narasumber kita malam hari ini adalah Bapak Insinyur Ida Bagus Rai Atyana M.Phil. Beliau adalah anggota Badan Penyiaran Hindu Provinsi Jawa Barat. Sudah sekarang sudah berada di ujung telepon kita malam hari ini. Dan topik kita malam hari ini akan dibahas ialah Sugihan Jawa dan Sugihan Bali dalam situasi pandemi COVID-19. Ya, sekarang kita PPKM level 2. Udah mau ke level 1. Ya. Amin, mudah-mudahan cepat berlalu. Baik, kita sapa saja narasumber kita hari ini. Dan bagi Anda yang ingin berinteraktif, silakan WA di nomor 0811-220-9760 atau di nomor telepon kita kalau yang mau langsung ya ini mendengarkan suara dengan narasumber kita, silakan Anda telepon pendengar telepon di nomor kita 022-727-5551. Saya ulang 0022-727-5551. Itu bagi yang berinteraktif melalui telepon. Kalau yang mau WA, silakan di 0811-220-9760. Baik, kita siapa saja narasumber kita yang sudah tersambung. Om Swastiastu, Pak Ida Bagus.
1: Om Swastiastu, Pak Okto. Selamat malam.
0: Malam juga. Apa kabarnya, Pak Ida?
1: Kabar baik-baik, Pak, hari ini, Pak.
0: Iya, amin. Makasih. Ya, kabarnya baik-baik. Baik, kita langsung saja ke materi dan pemaparan, langsung materi inti untuk sesi pertama sampai kita pukul 20 lebih 30, langsung nanti kita lagu sesi kedua, dan sesi kedua lanjut ke tanya jawab dan langsung kesimpulan. Baik, disilakan Pak, materinya apa, Ida?
1: Terima kasih Pak Waktu.
0: Makasih
1: Waktu Suksma. Saya sapa dulu para pendengar Radio Republik Indonesia.
0: Iya.
1: Pro 1 FM 97,6 yang mengudara dari Bandung.
0: Ya.
1: Selamat malam para pendengar. Sampurasun.
0: Sampes.
1: Om Swastiastu. Kembali kita berjumpa malam ini, hari ini. Saya akan menyampaikan materi judulnya Sugihan Jawa dan Sugihan Bali dalam situasi pandemi COVID-19 yang masih melanda negara kita.

yang memegang kekuasaan dalam hal kesehatan, agar keberlanjutan kehidupan kita dapat berjalan dengan baik sesuai harapan kita bersama. Untuk pemerintah berusaha dengan sekuat tenaga ya demi keselamatan umat manusia secara menyeluruh. Pada intinya, kita tidak terlepas dari lingkaran kehidupan ini. Ya, ada yang lahir, setelah lahir pasti hidup. Ya, mungkin ada yang mulai tumbuh sampai dewasa, sampai tua, yang akhirnya juga kembali menemui kematian. Semua yang hidup di alam ini akan mengalami tiga lingkaran itu yang tidak bisa kita lepas. Di dalam Hindu disebut Upeti, Stiti, dan Pralina. Karena ketiga hal ini adalah hukum alam yang lumrah disebut Arta di dalam agama Hindu. Ya, mudah-mudahan kita semua juga senantiasa diberi keselamatan walaupun suasana sudah masuk level 2. Kita tetap jaga kesehatan. Lanjut kita bahas tentang Hari Raya Sugian Jawa dan Sugian Bali. Para pendengar yang saya muliakan, utamanya saudara-saudara kami yang beragama Hindu, itu sudah bersiap-siap menyambut Hari Raya Galungan yang sudah dekat, hari Rebo minggu depan ini. Nah, sebelum Hari Raya Galungan, ada Hari Raya Sugian Jawa dan Sugian Bali. Nah, ini ada sebutan Jawa, ada sebutan Bali. Tidak sedikit ada yang bertanya-tanya, ada gak hubungannya ini dengan keturunan? Nah, ini sering ditanya. Apakah orang yang keturunan dari Jawa merayakan Sugian Jawa? Apakah yang keturunan orang Bali merayakan Sugian Bali? Nah, ini sering dipertanyakan. Nah, secara umum hal seperti itu adalah ya lumrah saja. Namanya pertanyaan di dalam kehidupan pasti ada saja muncul kaitan-kaitan dari keturunan yang sesungguhnya pengertiannya tidaklah demikian. Karena secara umum kita masih memegang apa kebiasaan-kebiasaan dari nenek moyang kita, leluhur-leluhur kita yang sudah tidak ada. Banyak yang memperkirakan secara umum ini orang-orang yang beragama Hindu di Bali memang ada yang keturunan dari Majapahit yang menetap di Bali. Sebagian besar memang keturunan ini merayakan Hari Raya Sugian Jawa. Nah, ini apakah kebetulan, apakah ada dasar kitab suci yang mengatur atau yang memberikan istilah seperti itu? Nah, ini tentu kita perlu tahu. Karena sebelum adanya orang-orang Jawa datang ke Bali, di Bali sendiri memang sudah ada agama yang sejenis. Artinya agama Hindu yang belum bernama Hindu di zaman itu memang sudah punya juga hari-hari raya yang sampai sekarang juga masih ada. Nah, untuk itu para pendengar yang mulia, yang saya banggakan, kita lanjut apa sebenarnya itu Sugian. Sugian, ada yang memberi istilah sugihan. Ada kata sugih di dalam. Sugih kalau bahasa Bali.

orang sugih disebut orang kaya. Kaya secara materi disebut sugih. Apakah ini maksudnya seperti itu? Nah, mari kita coba bahas bersama. Memang banyak orang ya banyak pendapat. Bisa benar, bisa juga tidak. Ya. Kita lihat karena kembali ke dasar sastra yang ada. Di dalam agama Hindu, kita punya dasar sastra yaitu Lontar Sundarigama, ini yang penuh dengan filosofis religius yang berisikan catatan-catatan tentang hari-hari raya menurut ini. Nah, ini yang perlu menjadi rujukan kita. Jadi, supaya kita tidak mengarang-arang sendiri. Ada landasan sastranya yang perlu kita ketahui. Mari kita simak ini bahasa sastra yang ada di Lontar Sundarigama yang berkaitan dengan hari raya Sugihan Jawa dan juga Sugihan Bali. Saya bacakan. Cungsang Merespati Wage ngaran Pererebuan. Sugihan Jawa kajar ing loko Satwinil Sugihan Jawa tengaran. Apaan pakertin terkabeh Pererebon ring sanggar muang ring perayangan. Tulurin pengharapan, pengresikan, ring betaru, sahab puspo wangi. Kunang muang ruh, ing tatu jenana, pasang yoga, sang wiku angarga puja, apan betaru, tumurun, marang madia pada, nilu sang dewa pitaru, amukti bante andrus, kekeng galungan. Prakerti nikang muang sesayuk muang tutuan pengarat kasukan ngaraniu. Cukro kliwon Sugihan Bali. Sugihan ing manusia loko. Pak namio pemertistan ing rago tawula. Kewalo siro apeningan, ane daho irto pengelukatan, pembersihan ringsang pandite. Nah ini tentunya bahasa yang ada di Lontar. Secara umum bahasa ini adalah bahasa Jawa kuno. Nah, kalau anak-anak muda sekarang dibilangnya ini bahasa wayang. Karena kalau nonton wayang bahasanya seperti ini. Nah supaya lebih jelas, saya terjemahkan artinya ke dalam bahasa Indonesia. Pada hari Kamis Wage Wuku Sungsang, yaitu harinya kemarin, Kamis kemarin, dinamakan Pererebuan atau dengan istilah Sugihan Jawa. Hari suci dengan melakukan rerebu di sanggah dan parayangan, disertai pengeraratan dan pengersikan, mengaturkan pemujaan kehadapan Betara yang maha suci. Ini terjemahan di dalam bahasa Indonesia. Namun ada kata-kata yang perlu dijelaskan lagi. Bahasa Indonesia tapi ada sebutan rerebu. Nah mungkin pada bertanya, apa sih rerebu ya? Sugihan Jawa hari suci dengan melakukan rerebu di sanggah. Nah kalau kita di Bali, terutama umat Hindu keturunan Bali, di sanggah tempat pemujaan di rumah-rumah pribadi itu, kita melakukan rerebu. Rerebu itu intinya adalah pembersihan, bersih-bersih,
ini intinya luas. Mulai dari alamannya, ya dinding-dinding, semua tempat-tempat suci semua dibersihkan, meresik. Ini rerebu ini sering diterjemahkan dengan mengaturkan bebek panggang. Nah, ini karena selalu ada berkaitan dengan atau perkara-perkara yang berkaitan dengan sesajen. Apa sih rerebu umumnya ibu-ibu terutama aturan bebek panggang itu disebut merebu, ngerebuan, ya, ngerebuan. Saya lanjut yang arti yang kedua, bagi mereka yang mendalami spiritual melakukan yoga, para pendeta memanjatkan doa puja kehadapan para dewa dan roh leluhur. Umat mengaturkan persembahan dan mempersiapkan diri menyambut hari raya Galungan dan Kuningan. Adapun sesajen selamatan yang terdiri dari sesayut tutuan atau disebut ngarat kasukan. Ini juga ada bahasa yang masih istilahnya belum umum, ya mungkin masyarakat umum, apa sih sesayut tutuan? Ya, kalau ibu-ibu Serapi Banten mungkin sudah tahu ya. Masyarakat umum harus bertanya-tanya yang mana sebut sesayut tutuan. Ya, ini intinya di dalam upekara itu ada ciri khas bentuk-bentuk bebantenan ya upekara. Sesayut itu ada banyak macamnya. Ada sesayut Dewa Ramirau, ada sesayut yang disebut Dugasi Depurno, banyak sesayut itu, ada 47 nama sesayut. Ini diantaranya sesayut Tutuan. Ini berkaitan dengan Hari Raya Sugian itu yang diaturkan adalah sesayut Tutuan. Disebut juga Ngaran Kasukan. Nah, barangnya sama, sebutannya berbeda. Saya lanjut dulu dengan pengertian yang ketiga, ya terjemahan dari Sundari Gam. Pada hari Jumat Kliwon Sungsang, nah ini jatuh pada hari ini. Hari ini adalah Jumat Kliwon Sungsang, dinamakan Sugian Bali, hari suci bagi umat Hindu. Maknanya adalah penyucian diri manusia secara lahir batin dengan cara mengheningkan, menyucikan pikiran, memohon air suci, pengeruatan, dan pembersihan diri kepada pendeta. Nah, dua istilah sugyan ini adalah satu untuk pembersihan di luar diri kita. Yang kedua bermakna membersihkan diri kita secara ke dalam. Jadi ada makrokosmos yang perlu dibersihkan dan mikrokosmos kita kita bersihkan. Ada pembersihan skala yang bersifat real, ada pembersihan niskala yang bersifat ritual-ritual. Nah, itu melukat, itu kan ritual itu, pembersihan ritual. Ya, kalau seperti mandi, bersihin halaman, bersihin tempat suci, ya, itu kan makrokosmosnya kenyataannya. Secara inti, ini masih berkaitan dengan kondisi COVID-19 yang kita alami saat ini. Intinya kita perlu bersih-bersih. Prokes itu intinya sebenarnya kan bersih-bersih juga. Disuruh cuci tangan, ya, disuruh pakai masker, disuruh pakai sanitizer, jadi sikit-sikit tangan disemprotin alkohol, itu kan bersih-bersih. Jadi sugihan Jawa, sugihan Bali, sudah
mengajarkan kita umat Hindu untuk hidup selalu bersih-bersih. Kuman, terus virus, dan segala macam penyakit itu akan datang apabila lingkungan kita kotor. Nah, dari sinilah kaitannya Segan Jawa, Segan Bali itu patut kita implementasikan dalam kehidupan sehari-hari. Tidak harus menunggu seperti hari ini, hari Jumat, uku sungsang begitu, baru bersih-bersih. Jadi 6 bulan sekali jadinya bersih-bersih. Nah, pada intinya itu adalah tiap saat kita harus membersih-bersih. Ini sangat erat kaitannya dengan protokol kesehatan dalam rangka menjauhkan virus COVID-19 dari lingkungan kita. Nah, ini sangat penting kita ketahui, jangan hanya menunggu hari raya baru bersih-bersih. Berikut para pendengar yang budiman, yang saya banggakan, yang masih bisa mendengarkan radio RRI Bandung malam ini. Sugian, dari kata sugi, diartikan sebagai pembersihan. Jadi sugian ini bukan sugih dalam arti kaya, bukan ya. Sugih, makanya ada istilah di Bali itu subo mesugi, ya, artinya sudah cuci muka belum. Sugi itu membersihkan muka sebenarnya, ya. Tapi secara umum sugian itu adalah pembersihan. Filosofisnya adalah sebagai pembersihan makrokosmos alam semesta, dan mikrokosmos adalah diri kita sendiri. Sugian Jawa merupakan pembersihan secara skala nyata, real, seperti dijelaskan di atas tadi. Pembersihan secara skala ini dilakukan dengan membersihkan tempat-tempat suci, pelinggi, lingkungan rumah tangga, itu ya, nyapu tiap hari juga termasuk itu ya, apalagi ngepel dan lain sebagainya. Dalam istilah Bali sering disebut dengan ngererate atau mabulung. Nah, ini istilah-istilah dalam agama. Sudah mabulung, nah, apa itu dimaksud ya? Anak-anak muda bingung mendengarnya. Ya, mudah-mudahan mendengar sekarang di Radio RRI Bandung ini paham kalau mendengar. Ditanya, mabulung apa? Mabulung ya. Mabulung secara umum itu membersihin halaman pura, disebut mabulung. Ya. Di zaman dulu, pura itu dibersihkan selalu menjelang hari raya. Tidak seperti sekarang. Karena halaman pura zaman dulu, ya, belum ada paving block, belum ada semen, belum ada beton, apalagi batu bersikat itu, ya, belum ada. Jadi masih halaman tanah. Sehingga menjelang hari raya, banyaklah tumbuhan-tumbuhan liar yang tumbuh di halaman pura yang perlu dirabas, dicabut, dibersihin. Nah, ini disebut mabulung. Ya, kalau zaman sekarang anak-anak bilang, mendengar mabulung itu ya bingung apa itu mabulung, ya intinya membersih-bersih. Ya, berikut, sementara sugihan Bali merupakan pembersihan secara niskalo. Kalau ini bersifat ritual dengan jalan mengaturkan upacara banten pengerebuan dan sayas cita. Setiap kegiatan pembersihan niskala selalu ada rayas cita. Nah, ini adalah inti pembersihan secara spiritual. Intinya membersihin dengan cara berupacara. Ada ritual yang membersihkan bersifat
spiritual. Kenapa harus seperti itu ya? Spiritual. Karena pada intinya kita sebagai manusia terdiri dari dua aspek, yaitu jiwa dan raga. Raga itu yang berbentuk real, sedangkan jiwa itu adalah rohani. Nah, pembersihan secara rohanilah diselesaikan dengan prayasita, sehingga secara rohani kita bisa membersihkan diri dari dalam. Nah, lalu badan kita sendiri, raga kita, ya kita bisa bersihin dengan mandi, cuci muka, dan lain sebagainya. Nah, semua itu diaturkan kepada Ida Betara, para luhur dan para dewa yang bersetana di masing-masing pelinggi. Ini maksudnya Banten, para rungul buan tadi ya. Dan proyek itu diaturkan kepada Ida Betara, leluhur di tempat sanggah pemerintahan masing-masing. Diyakini pada saat Sugian Jawa ini, para dewa akan turun diiringi dengan para luhur untuk menerima persembahan. Umat Hindu pada hari ini dituntun agar melakukan yoga samadhi yang ditujukan untuk mulat hari raya. Menyambut hari raya Galungan, seharusnya kita memiliki kesucian batin, menahan diri dari segala macam godaan indriya. Hal inilah yang menjadikan penekanan dalam kaitan pelaksanaan ritual Sugiat Bali. Nah ini, sekarang kita banyak melakukan yoga di tempat-tempat yoga umum ya. Apakah yoga itu yang dimaksud di dalam kaitan hari raya ini? Nah, ini perlu diketahui oleh kita semua. Ya, apa tidak? Bila yoga yang berkaitan dengan olahraga, bukan itu yang dimaksud di dalam kaitan penjabaran hari raya itu. Tetapi yoga yang berkaitan dengan spiritual, intinya adalah mengolah raga, mengolah rasa, mengolah rasio, mengolah rohani. Nah itu intinya. Tidak hanya mengolah raga. Sehingga di dalam kegiatan yoga itu mesti ada empat aspek ini. Memang ada olahraganya, karena kita perlu melenturkan otot. Iya. Perlu ada olah rasa. Bahasa Bali disebut merasa, mengendalikan rasa, merasakan badan kita ini, merasakan diri kita ini ada rohnya, ada rasio yang kita punya otak. Sesuatu yang dipikirkan itu berkaitan dengan rasio. Ada mengolah secara rohani. Nah inilah spiritual-spiritual yang kita sering dengar. Di dalam yoga, ini empat-empat ini selalu berkaitan. Berbeda dengan hanya yoga yang dianggap olahraga saja.

0: Layanan siaran keagamaan kami hadirkan untuk Anda mendengar drama radio. Untuk drama radio kali ini berjudul Angin. Tetap bersama kami.
1: Cik Une, sudah beberapa kali hari ini di kampung kita temen sering sekali hujan dan badai ya Cik.
2: Kan sudah musimnya atuh Cici.
1: Iya, udah musimnya. Tapi dah sekarang temen, kenapa ya rasanya temen beda sekali Cik?
2: Beda gimana Ari Cici? Ya Cici rasa mah sama aja atuh.
1: Ya beda saja Cik. Hujannya temen selalu lebat. Kalau kecil biasanya disertai angin yang sangat begitu kencang. Dan meni hariwang atuh Cici mah.
2: Keadaan cuaca sekarang memang sangat mengkhawatirkan, Cih. Makanya, Cece mah gak sering keluar rumah, takut.
1: Iya, Cenya. Ini sehariwan takut. Kita teh harus lebih hati-hati dan harus lebih waspada ya, Ce. Tuh, Ce. Baru saja kita ngobrol, ya Allah. Anginnya sudah muncul. Kumaha tuh ini, Teh?
2: Iya, Cih. Udah, kamu jangan pulang dulu. Di sini saja. Hariwang?
1: Iya, Cuk. Saya juga menjadi takut kalau harus pulang, mah. Ya, di sini mah kan ada teman, ada Cuk Une. Jadi nggak terlalu takut juga ini. Aduh, kumaha tuh. Waduh, Gusti. Aduh, petirnya meni keras banget. Saya takut kalau harus pulang, Cuk. Kumaha tuh.
2: Kan tadi Cece bilang, kamu jangan pulang dulu. Di sini saja.
1: Iya, Cuk. Iya. Pulangnya nanti aja ya. Tunggu hujannya reda. Di sini jalan lepet.
2: Kamu mau minum apa, Ci? Cece sampai lupa gak nawarin kamu minum.
1: Gak usah, Cuk. Gak apa-apa, gak usah bikin minum, gak usah, Cuk.
2: Udah, kalau kamu mau minum, tinggal ambil aja sendiri ya.
1: Gampang, Cuk, gampang. Nanti saja Cici kalau mau pasti ngambil sendiri, Cuk.

0: Kang Komar, gimana sama yang di Lengkong? Bener kena banjir?
1: Bukan cuma yang di Lengkong, Jae. Tapi banyak juga sawah yang lain kebanjiran.
0: Kasihan ya para petani. Mana sawahnya baru saja ditandur.
1: Gimana lagi? Cuaca sekarang sudah tidak menentu. Dari mana kamu, Somad? Hujanan kayak anak kecil saja.
0: Iya, Mang. Sampai rancucut begitu.
2: Habis lihat sawah, Kang. Benerin kamalir sama galengan juga.
1: Sawah kamu kebanjiran juga?
0: Iya, gimana, Mang?
2: Saya mah agak kebanjiran, Kang. Cuma sawah yang di Lengkob kena banjirnya parah katanya.
1: Maksudnya sawah kamu, bukan kamunya, Somad.
0: Sekarang gimana padinya, Mang Somad?
2: Mereka mah lagi pada diem saja, gak kemana-mana katanya.
1: Somad, maksud si Jae, padi kamu gak kenapa-napa.
2: Oh, itu. Padi saya mah pada sehat, atuh Kang.
0: Nah, hujannya udah mulai reda tuh.
2: Iya, udah reda katanya.
1: Kamu mah cuma bisa tuturut munding saja, Somad.
0: Tapi kenapa anginnya gede banget? Sampai ngaguruh gitu?
1: Kan biasanya juga begitu, Jae. Di kampung kita ini, kalau gak hujan, pasti anginnya gede.
2: Gitu katanya, Jae.
0: Kata siapa, Mang?
2: Kata Kang Komar katanya.
1: Udah, kita pulang saja, Jae. Biarin si Somad mah tinggal saja.
0: Ayo, Kang.
2: Saya jangan ditinggal katanya.
3: Ceuneh, perasaan anginnya teh meni gede banget dari tadi teh ya?
4: Iya, Ci. Gak seperti biasanya.
3: Aduh, gimana tuh ya? Udah deh, Cici mah pulang aja ya, Ci ya?
4: Ih, jangan sekarang, Ci. Nanti aja kalau anginnya sudah gak gede.
3: Tapi Cici teh udah lama di sini ya, tuh Cece. Takut ada apa-apa nanti di rumah.
4: Terus, kamu mau pulang saja?
3: Iya, Ci. Kan WA Cici mah mau pulang saja. Cici pamit ya, Ci ya.

0: Awas, Jahe. Somad, anginnya berputar.
1: Angin puting beliung, Kang.
2: Puting beliung, katanya.
0: Cici, mau kemana?
3: Mau pulang, Kang.
0: Awas, anginnya gede banget.
1: Waduh, Cici dari mana?
2: Mau pulang, katanya.
1: Cici, hati-hati.
4: Khawatir sama Cici.
0: Kejar aja sana, Jae. Anterin sampai rumahnya.
2: Iya, anterin saja katanya, Jae.
4: Saya takut, Kang. Anginnya makin gede aja.
0: Waduh, itu rumah siapa yang terbang terbawa angin?
2: Rumah siapa katanya, Kang?
0: Coba lihat ke sana, Somad.
2: Lihat ke sana katanya, Jae.
4: Yeay, Mang Somad mah malah nyuruh lagi.
0: Kebiasaan kamu, Mas Somad.
4: Gimana ini, Kang? Sepertinya banyak bangunan yang terbawa angin.
2: Iya, gimana katanya? Tuh, banyak sekali atap yang berterbangan.
0: Jae, Somad, ayo kita ke sana. Lakukan apa yang bisa kita lakukan.

0: rumah Cici yang mana? Kan di sini kan nggak salah kan? Ini kan tempat rumah Cici, Pak. Lah, rumah Cici mana? Mana rumah saya?
1: Jo Cici, awas jangan terlalu dekat. Itu angin puting beliung.
0: Rumah Cici mana? Kok ada ini gimana?
1: Cici,
0: gak salah.
1: Awas,
0: kan?
1: Anginnya gede.
0: Rumah gak ada, ya Allah. Rumah Cici mana? Kok ada? Gimana tuh, Jai? Rumah Cici hancur, Jai.
1: Awas, Cici.
0: Biar aja sekalian saya kebawa angin. Aku di rumah kemana gak ada, ya Allah. Gimana ini? Rumah Cici hancur, kan? Harta benda semuanya hilang, ya Allah.
2: Sabar, Ci. Ini musibah.
0: Semuanya hancur, semuanya musnah, gak ada yang tersisa. Gimana? Dari Cici ini harta Cici satu-satunya.
3: Cici, musibah ini tidak hanya menimpa kamu, tapi juga orang lain.
0: Kamu bisa ngomong gitu, Jaek. Karena kamu tidak merasakannya, apa yang dirasakan Cici, Jaek?
3: Sabar katanya, Ci.
0: Hancur.
4: Iya, Cici.
0: Hancur rumah saya, ya Allah. Musnah, semua musnah. Kang Somad di mana?
3: Harta hanyalah titipan, Cici.
2: Cici, harta benda bisa dicari. Yang penting, jiwa kita selamat.
0: Saya tak punya apa-apa lagi. Saya sudah miskin, semua habis. Gimana tuh, Kang Komar? Gimana? Saya nggak punya apa-apa lagi. Tolong Cici, harus gimana, Kak?

0: Ngobrol bareng komunitas di Pro1 Era di Bandung, dan kali ini Rana akan berbincang dengan Dutfi Skin Lab Studio, ada Adel Kasuma di Pro1 Era di Bandung.
1: Bandung malam ini.
0: Salah atau benar pengucapanku tadi apa? Dutfi.
2: Dutfi.
0: Yeah. Oh, pengucapannya Dutfi.
2: Iya.
0: Yeah. Oke, okay, Dutfi itu adalah
2: Dutfi itu awalnya adalah brand skincare.
0: Mm-hmm.
2: Cuma dalam dalam prosesnya menuju punya produk-produk seperti ini itu mm-hmm. ternyata nggak gampang. Jadi mm-hmm. kita akhirnya bikin workshop-workshop yang mengundang komunitas-komunitas. Jadi kayak bikin komunitas yang care terhadap kulitnya dia. Mm-hmm. Jadi semua produk ini adalah berbahan botanikal.
0: Mm-hmm.
2: Gitu. Jadi
0: kenapa namanya Dutfi?
2: Dutfi because everything start from a dot.
0: Oke. Okay. Dan aku kira ini akronim gitu.
2: Enggak.
0: Jadi Dutfi aja.
2: Jadi cuma dari dot terus V-nya itu kayak if apa gitu loh.
0: Oh, alah. Okay. Dan Skin Lab. Skin Lab adalah
2: Skin Lab adalah labnya untuk skin kita.
0: Oke. Okay. Di
2: Jakarta.
0: Oh, di Jakarta.
2: Iya, basicnya kita di Jakarta.
0: Seorang Adel Kasuma itu sebagai apanya saat ini?
2: Sebagai
0: Foundernya. Iya. Dan ini per tahun kapan hadir di muka bumi ini, Dutfi ini?
2: Sudah setahun ya, tepatnya Agustus 2025.
0: Oh, udah setahun lewat dong?
2: Iya.
0: Sebulan
2: baru
0: yang lalu?
2: Baru setahun, okay. Bukan udah setahun.
0: Iya. Oke, dan kenapa harus skincare? Di antara banyaknya produk yang bisa dimunculkan di permukaan di bidang bisnis, kenapa harus skincare?
2: Sebenarnya awalnya dari kebutuhan mm-hmm. saya.
0: Kebutuhan saya
2: yang punya masalah kulit.
0: Oh, kebutuhan kulit.
2: Jadi aku baru care terhadap kulit itu mm-hmm. di early 40-an ya.
0: Oke.
2: Okay. Gitu. Nah, coba-coba mm-hmm. oke, okay, berhasil. Terus setelah 3 bulan, 2 mm-hmm. bulan mm-hmm. akhirnya purging lagi. Purging itu kayak burnout lagi gitu.
0: Oh.
2: Terus ganti dokter, bagus lagi. Mm-hmm. Habis itu akhirnya aku belajar.
0: Oke.
2: Okay. Kulit aku butuh apa sih gitu. Nah, aku pikir oke nih, kayaknya gue tertarik ini, gue belajar, gue bisa. Mm-hmm. Lucu nih produknya kalau dijual. Nah, ternyata menjual produk tidak segampang itu. Oh. Makanya sekarang jadinya Skin Lab itu lebih ke sharing mm-hmm. Gimana nih kita mengenal kulit kita dan mm-hmm. apa yang dibutuhkan oleh kulit kita gitu.
0: Setelah
2: sih.
0: Dicari dan ditemukan ternyata kulit kita butuh waktu.
2: Betul.
0: Oke. Karena gini, biasanya saya juga kebetulan punya beberapa teman yang akhirnya tertarik dengan kesehatan kulitnya sendiri awalnya mm-hmm. Sama dengan Kak Adel, kemudian mengakumulasikan keilmuan yang dimiliki dan jadilah sebuah produk skincare. Ya. Tapi rata-rata temanku ini punya background di bidang analis kimia atau apa. Nah, kalau Kak Adel ini berdasarkan apa? Karena punya rekanan kah atau memang sama-sama juga dari kimia analis kah?
2: Enggak. Honestly, aku basicnya engineer.
0: Wow, sungguh skincare sekali ya.
2: Seorang urban planner, okay. Jadi basicku planologi.
0: Mm-hmm.
2: Terus aku sekarang masih kerja sebagai mm-hmm. ASN di Kementerian PU.
0: Mm-hmm.
2: Jadi jauh banget ya sama skincare, sama kimia-kimiaan.
0: Deket kok, deket. Deket, kalau kantornya sebelahan sih deket kayaknya ya. Terus.
2: Ya itu tadi, berawal dari butuhnya aku, kemudian belajar, terus... Mm-hmm. Ya akhirnya aku menerapkan bikin formula dan lain-lain itu seperti seorang engineer menyelesaikan masalah gitu loh.
0: Dan ada planologi di situ, merencanakannya ya. Kan kayaknya matang banget soal perencanaan kayaknya gitu.
2: Kayaknya ya.
0: Lalu?
2: Ya gitu deh, akhirnya aku menerapkan sebagai seorang engineer, jadi pada saat ini salah, kayak ngaduk semen ya. Pada saat ngaduk semen salah,
0: semennya. Apa perbandingannya nih?
2: Iya,
0: okay.
2: Itu kan pasti kita nggak bisa, kalau seorang engineer nggak bisa bilang itu, oh ya produknya yang salah,
0: benar,
2: ininya yang salah. Benar. Kan nggak kayak gitu, mesti ditarik mundur kan.
0: Okay.
2: Ditarik mundur apanya nih, uh-huh. cara ngaduknya kah? Atau uh-huh. komposisinya salah kah? Uh-huh. Gitu. Nah ternyata semakin aku mempelajari skincare ini, oh prinsipnya sama ya, cuma kalau yang di sana semen, yang di sini cairan kimia.
0: Benar.
2: gitu.
0: Dari mulai

0: mulai terbersit pertama kali kayaknya kulit butuh nih treatment yang kayak gini-gini, terus bikin gitu per satu tahun lalu kan ya. Dengan siapa saat itu ditemaninya? Gak mungkin sendiri dong.
1: Aku punya partner, pertamanya berdua.
0: Okay.
1: Jadi teman SMA ku, dia juga yang yang concern terhadap kulitnya dia, dan dia sempat ikut kursus kemana-mana gitu, bikin skincare ini. Kemudian kami berdua berkolaborasi, akhirnya terbentuk Dotve. Lalu banyaklah ada beberapa teman lagi yang ikut gitu. Jadi sekarang total berempat nih. Jadi foundernya ada dua, co-foundernya dua.
0: Oke, saat ini nih untuk founder dan co-founder. Tapi kalau as a team,
1: kami masih berlima, berenam gitulah.
0: Oke. Dan belum sekarang kalau di Bandung di mana nih, kalau kegiatan itu kan di Jakarta kan tadi Skin Lab studionya. Kalau di Bandung?
1: Di Bandung itu kita pernah baru sekali coba bikin workshop moisturizer waktu itu. Kita cuma sewa co-working space, terus mengundang beberapa orang gitu ya. Waktu itu berapa ya, 20-an sih ada kali ya. Itu kita bikin workshop, handout bagaimana membuat moisturizer dari ekstrak padi, ekstrak beras. Nah, yang ternyata ekstrak beras itu adalah bahan dasar, boleh sebut merek?
0: Boleh.
1: High-end brand, SK2.
0: Gitu. Dari situ tuh berarti, dari beras itu.
1: Dari beras itu. Nah, di Bandung tuh sebenarnya baru sekali, cuma ternyata antusias ya warga Bandung ini gitu. Jadi kapan nih, kapan lagi nih, produk apa lagi nih gitu. Nah, ini kita baru merancang sih. Mungkin kami berempat ini terus terang bukan kimia analis, bukan farmasi gitu ya, bukan dokter gitu. Nggak gampang meyakinkan orang dengan background kami gitu. Cuma ternyata begitu sekali kita bikin workshop, itu ternyata ditanya orang, karena orang udah nyoba produknya.
0: Gitu. Dia udah temukan testimoninya ya.
1: Iya, jadi testimoninya ada, terus mereka balik lagi, kapan nih produk yang lainnya
0: gitu. Baik, kita akan ngobrolin kegiatannya lebih banyak lagi nanti di segmen berikutnya.
1: Siap.
0: Tetap bersama kami pendengar, untuk Anda ingin bertanya seputaran Dotve Skin Lab Studio. Saya tunggu di 0811-220-9760 atau di 0227275551 atau di 0227200996 di Ngobras Pro 1 RRI Bandung.

0: Tahukah Anda? Radio tidak akan pernah padam. Ia tetap bisa berbicara saat dunia terdiam. Dalam kondisi darurat seperti gempa, banjir atau gunung meletus, radio dinilai dapat menjadi alat tanggap bencana yang terbukti efektif menyampaikan informasi. Radio dapat berfungsi bahkan saat terjadi pemadaman listrik atau gangguan pada jaringan telekomunikasi. Dukungan ini disebutkan langsung oleh Badan Nasional Penanggulangan Bencana dan berbagai lembaga kemanusiaan yang menjadikan radio sebagai mitra strategis dalam komunikasi darurat dan evakuasi. Lewat gelombang udara, radio menyampaikan peringatan dini, arahan penyelamatan, dan suara harapan kepada mereka yang terkurung dalam keterbatasan. Radio adalah bukti bahwa teknologi tidak harus canggih untuk menjadi penting. Yang terpenting adalah ia selalu ada saat kita membutuhkannya.
1: Kita ke informasi lain, saudara, peran radio komunikasi mendukung dalam penanggulangan bencana.
2: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
3: Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami di Ngobras-Ngobrol bareng komunitas Pro 1 RD Bandung barengan dengan Dotface Skin Lab Studio. Ada Kak Adel Kasuma.
4: Bandung malam ini.
3: Tadi sempat ada beberapa hal yang disampaikan berkaitan dengan komunitas. Boleh diulangi, jadi apa kegiatannya kalau melibatkan komunitas itu biasanya?
5: Oke, komunitasnya itu kami membuat workshop, workshop handout workshop yang kita bikin skincare homemade, yang langsung bisa mereka bawa pulang dan mereka gunakan. Nah, semuanya berbahan botanical. Jadi komunitas kami itu lebih banyak perempuan-perempuan yang punya masalah kesehatan, jadi autoimun, cancer gitu, di mana mereka kan nggak boleh pakai skincare sembarangan, nggak boleh pakai bahan aktif gitu ya, harus dihindari. Nah, jadi

0: Ini adalah alternatif mereka untuk merawat kulit dengan bahan alami, bahan botanical yang aman untuk masalah kesehatan mereka.
1: Oke. Dan sampai kemudian pada akhirnya mereka bergabung, antusias dan juga ikut berkegiatan, yang mereka lakukan hanya itu aja atau ada kegiatan-kegiatan lain yang sebetulnya juga win-win, apa namanya, bukan win-win solution, kayak tuker kegiatan gitu, ada nggak sih kayak
0: kebetulan gitu? Sih sekarang enggak ya, enggak bertukar kegiatan. Karena pada saat ini itu kami memang berkumpul untuk membuat si produk-produk baru gitu.
1: Oke.
0: Jadi kayak biasanya sebulanan ya. Jadi bulan ini kita bikin perfume balm misalnya gitu. Okay. Terus bulan depan kita bikin moisturizer, bulan depan kita bikin shampoo gitu. Jadi memang berkumpul untuk membuat body care dan skincare ini. Gitu. Jadi belum ada sih kayak yang satu misalnya punya kegiatan yoga gitu ya.
1: Nah, kita itu kita nebeng ada ya, stand-nya gitu. Belum ada tuh.
0: Belum, itu belum.
1: Oke.
0: Gitu. Paling yang baru mau ada nanti 10 Oktober apa kita tuh gabung sama satu komunitas namanya Sis of Duty.
1: 10 Oktober.
0: 10 Oktober.
1: Oke.
0: Itu di mana wanita-wanita karir yang off, hari off-nya nanti mereka akan sharing kegiatan dan salah satu pengisinya kita.
1: Gitu. Pas libur bikin kegiatan itu.
0: Iya.
1: Orang mah tidur ya pas lagi tidur. Orang capek ya kan libur pakai kegiatan lagi. Tapi belakangan yang lagi sering-sering dilakukan beberapa hari ini apa nih yang lagi sibuk-sibuknya dikerjakan? Soal Dot Face Skin Lab Studio ini.
0: Kita mau berusaha naik kelas ya. Kita mau menciptakan produk, mau meluncurkan produk. Mudah-mudahan sih di Desember ini produk kita sudah launching. Itu ada dua produk, ada body care dan ada body wash dan shampoo.
1: Apa tuh?
0: Body wash sabun, sabun mandi. Kemudian shampoo-nya scrub shooting shampoo.
1: Cewek cowok.
0: Itu baru dua itu yang saat ini sudah dalam proses BPOM-nya sudah keluar. Kemudian halalnya sudah keluar juga. Nah, ya sedang proses produksi lah. Gitu.
1: Apa kesulitan yang sering kali ditemukan di setiap proses, entah itu produk baru, entah itu formula baru, entah itu perizinan baru, apa yang hal yang paling klasik yang pasti ditemuin?
0: Kalau aku sih kalau formula baru nggak terlalu sulit karena kita bisa tes di lab kita gitu ya, di rumah, di mana itu kita bisa. Tapi perizinan ini memang sulit dan mahal. Karena kita ganti formula, ganti komposisi, itu izin baru. Jadi namanya kalau di Badan POM itu satu SKU. Jadi satu SKU misalnya dengan komposisi pakai apa ya, pakai rice extract sekian, aloe vera sekian, apa namanya CAPB-nya sekian gitu. Itu satu SKU. Nah, pada saat kita ganti rice extract-nya dengan grape extract misalnya gitu. Itu satu SKU lagi. Jadi harus izin baru lagi. Bisnis skincare ini sebenarnya amat sangat menjanjikan, tetapi modalnya juga harus kencang.
1: Iya sih, kedatangnya datangnya emang lumayan sih kalau emang udah punya nama dan naik ke permukaan ya.
0: Betul.
1: Cuman emang prosesnya
0: panjang.
1: dan apa namanya? Kalau ditanya ya, at the end pengen ada hal besar apa yang direncanakan nih selain secara personal branding, kemudian juga value-nya juga punya value yang besar, kemudian mungkin bisa disupport oleh banyak hal, entah itu influencer, entah apa, pokoknya baik itu produksi ataupun marketing bisa selancar itu. Selain itu, apa yang pengen dicapai di depan?
0: Idealnya sih aku pengen banyak manfaat aja ya, terutama karena setahun ini ternyata komunitas kita itu banyak dari perempuan-perempuan yang punya masalah kesehatan. Jadi aku pengen produk ini bermanfaat buat mereka gitu. Seenggaknya bisa bantu mereka, ya kalau tidak memperpanjang umur, tapi bikin mereka happy.

0: atau ya udah mending dari saku sendiri atau lebih berat gitu?
1: Aku belum berani ya, belum berani terima invest dari orang-orang sih sebenarnya. Tapi kalau memang itu dikasih kesempatan, ya aku harus mikir cepat sih akan digimanain gitu.
0: Karena pernah ada beberapa pebisnis skincare juga di Bandung bahwa aduh saya lupa lagi siapa namanya ya. Dia bener literally nabung. Jadi dia affiliate, dia apa, dia nabung sampai punya sekian puluh juta sampai sekian ratus juta buat perizinan, buat apa, buat apa. Geleng gitu sekaligus. Jadi dia memang ngerancang dan juga ngumpulin dulu. Bahkan rata-rata juga artis-artis kayak Bang Densu punya skincare sombong apa-apa gitu. Dia juga awalnya kan gitu nabung-nabung sampai kemudian punya pabrik, banyak SDM dan sebagainya. Nah, ini pada akhirnya akan menyentuh itu atau masih banyak PR yang kecil-kecil dan belum terkerjakan?
1: Pada akhirnya mungkin akan menyentuh itu ya. Akan mimpiku sih mungkin aku punya satu galeri di mana itu orang bisa punya experience bikin skincare-nya dia, tapi dia bisa beli produknya juga gitu ya. Terus mimpiku adalah pasarnya tidak di Indonesia. Entahlah itu ya, mimpi yang siang bolong atau mimpi tengah malam. Pasarnya tidak di Indonesia, pasar ekspor. Tapi ya di belakang itu PR-nya masih banyak banget. Di aku sendiri pun aku belum bisa membagi waktuku untuk sama-sama ya, aku masih bekerja. Senin sampai Jumat aku masih bekerja dari pagi sampai malam gitu ya, dari pagi sampai sore. Terus ini aku cuma pegangnya di weekend gitu ya. Terus teman-temanku pun mungkin ya kami masih sama-sama belajar gitu. Jadi rasanya sih PR-nya masih banyak. Cuma next 5 years mungkin ya let's see lah ya, kita lihat mungkin ada di mana ya, di pavilion.
0: Mantap. Soalnya aku tadi sempat Salfok sama akan, bukan mungkin, berarti sudah dalam target dong sebagai planologi. Apakah seharusnya itu ada di radar target atau ya udah ngalir aja gitu?
1: Target sih ada, target pasti ada.
0: Cuman realistis kali ya.
1: Yes.
0: Dan kalau mimpi-mimpi kecil deh yang belum tapi akan nih jarak dekat, apa tuh? Itu kan mimpi gede banget tuh, pabrik, SDM, modal, investor, marketing. Wah, itu udah beyond-nya lah gitu. Tapi mimpi kecil yang kayaknya jarak setahun dua tahun pengen gini gitu, apa tuh?
1: Ya itu tadi, aku pengen ngeluarin dua produk ini dulu. Dua produk ini memang sedang dalam proses dan targetnya di Desember kita sudah bisa launching gitu.
0: Desember ini?
1: Ya, Desember ini. Dan itu dimulai dari tahun lalu ya. Jadi berkaca dari itu, satu produk aja kita butuh satu tahun ya, gitu. Dua produk kita butuh satu tahun nih, gitu. Jadi berkaca dari itu mungkin, okelah aku memperlambat tempo dulu nih. Jadi belajar dulu, nah mungkin nanti setelah dua produk ini kelar, bisa launching, aku kan sudah punya pengalaman, aku udah punya experience, harus gimana.
0: Betul.
1: Harapannya teman-temannya ini yang lain, produk-produk yang lain itu bisa running lebih cepat.
0: Karena kalau misalkan di sebuah kasus yang berkaitan dengan bisnis, apalagi yang mau dicari kalau bukan income on, jadi serasa munafik kalau kita tidak mengiyakan tentang target keuntungan yang kita capai. Cuma memang prosesnya agak lama kali ya. Tapi kalau ngomongin ngobras, karena kita ngobrolnya bareng komunitas, circle kiri kanan depan belakang support gak sih? Keluarga,
1: temen. Teman support sih, support.
0: Ada yang kayak gini gak, kayak ngapain gitu, ada yang gitu gak?
1: Ya ada dong.
0: Tapi ya udahlah ya.
1: Ya gimana ya? Ya let's see aja lah, lo lihat gue sekarang kayak gak ada kerjaan. Ya kita lihat deh 2-3 tahun lagi apa yang terjadi.
0: Kita akan lihat yang terjadi apa setelah ditanya sama pendengar kita. Kita akan tanyakan setelah yang satu ini. Jangan kemana-mana pendengar.

0: Indonesia merupakan negara kesatuan yang terdiri dari beragam jenis budaya dan agama. Indonesia terkenal kaya dengan alam indah dan budayanya yang beragam. Dengan semboyan Bhinneka Tunggal Ika, meskipun berbeda tetapi tetap satu jua, kita wujudkan toleransi masyarakat Indonesia dengan hidup damai, saling menghargai meskipun berbeda-beda. Kita tingkatkan perdamaian antar suku, bangsa, dan agama demi terwujudnya kesejahteraan masyarakat adil dan makmur. Dengan toleransi dan perdamaian abadi, kita pertahankan NKRI.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
4: Segmen terakhir pendengar ngobrol-ngobrol bareng komunitas Pro 1 dari Bandung. Ada beberapa pertanyaan yang masuk lewat WhatsApp. Saya tanyakan ke Kak Adel Kasuma dari .face Skin Lab Studio.
5: Bandung malam ini.
4: Kak Adel, ada beberapa pertanyaan yang masuk lewat WhatsApp kita. Ada Mas Theodorus dari Magelang, enggak tuh? Dari Magelang. Rongo Beras ini Teo dari Magelang, Jawa Tengah mau tanya. Mengapa produk buatan tangan memiliki nilai lebih atau keunikan tersendiri dibanding produk massal pabrikan? Emang iya?
6: Karena bikinnya pakai hati.
4: Iya benar.
6: Iya kan?
4: Dan santai lagi biasanya.
6: Santai, terus enggak banyak, mm-hmm. Terus pasti orderan dari orang-orang spesial. Kita tahu siapa yang order.
4: Iya. Dan tangan kita yang langsung pegang.
6: Betul.
4: Kalau urusan pabrik kan kayak udah di flat gitu ya kan.
6: Udah di full aja.
4: Betul, dan cepat gitu. Harus selesainya. Oh, iya benar-benar perlu cinta ya. Ada Teh Lara Purnamasari. Assalamualaikum, selamat malam. Aku izin mau tanya, katanya pertanyaannya. Di tengah persaingan bisnis kecantikan yang makin lama makin ketat, dan di media sosial membuat hasil treatment terlihat seolah-olah harus cepat dan sempurna. Gimana dot Face Skin Lab Studio mempertahankan kejujuran terhadap konsumen ketika kenyataan perawatan kulit membutuhkan proses konsistensi dan setiap hasil orang bisa berbeda. Apakah menurut Dorfe tantangan terbesar industri kecantikan saat ini justru bukan menemukan teknologi atau treatment baru, tapi mengembalikan ekspektasi konsumen pada suatu yang realistis? Menarik.
6: Ya, Dorfe itu memang mengembalikan ekspektasi konsumen kepada sesuatu yang realistis.
4: Mm-hmm.
6: Karena kami menggunakan botanical, bahan-bahan botanical, mm-hmm. Di mana itu enggak sama sekali enggak cepat.
4: Oke.
6: Okay. Enggak ada tuh yang hari ini dipakai besok kerutannya hilang, enggak ada. Kalau kita pakai bahan aktif, paling mm-hmm. seminggu kulit udah kinclong.
4: Benar.
6: Ya kan? Mm-hmm. Tapi kalau pakai tumbuhan, pakai ekstrak-ekstrak tumbuhan, itu paling cepat 3 bulan.
4: Oh.
6: Jadi lo harus sabar gitu.
4: Bener.
6: Nah, once kamu pakai yang cepet itu udah pasti bahan aktif. Bukan jelek, enggak.
4: Mm-hmm.
6: Kebutuhan kulit kita beda-beda gitu.
4: Betul.
6: Tapi ya kamu harus tahu, lo harus tahu kulit lo butuh apa.
4: Mm-hmm.
6: Kulit lo butuh dibenerin dulu, disehatin dulu, atau memang masalahnya udah kelihatan.
4: Mm-hmm.
6: Kayak orang sakit deh.
4: Mm-hmm.
6: Sakit pilek, masalahnya udah kelihatan karena dia flu gitu. Tapi kalau panas atau demam itu gejala. Kita harus cari tahu dulu demamnya kenapa, panasnya kenapa. Batuk kah, pilek kah, diare kah, sakit gigi kah gitu. Itu kan beda-beda ya.
4: Oke.
6: gitu. Jadi sama, di kulit juga sama. Kita bangun dulu skin barrier-nya, skin barrier-nya udah sehat, masih jerawatan, oh oke, okay, mungkin ini ada hormon, mungkin ada debu, mungkin ada apa gitu.
4: Oke, ada Feby di Bandung, mau nanya dong Kak, cara handle customer yang penasaran produknya tapi takut nyobain skincare-nya. Ada gak yang penasaran tapi, aduh belum lihat banyak di pasaran lagi, tapi pengen nyoba, gimana menanganinya?
6: Kebetulan kami ini berawal dari bikin workshop ya.
4: Oke.
6: Okay. Jadi dia, ayo ke tempat kita, kita kasih lihat nih cara bikinnya begini, bahannya ini. Kamu boleh cek, terus ayo kita bikin bareng-bareng. Nah sekarang cobain dulu di tangan, rasanya apa?
4: Strawberry katanya.
6: Rasanya apa, terus abis di tangan aman, cobain di wajah.
4: Oke.
6: Jadi kita ajak mereka punya experience sendiri dan kenal apa yang ada di botol ini.
4: Gitu. Langsung banget tuh di situ tuh.
6: Langsung banget.
4: Oke, baik. Ada Almira di Bandung. Selamat malam Ngobras. Saya tipe kulitnya berjerawat dan sedang pakai krim dokter SPKK. Ada enggak produk botanikal ini yang cocok untuk seperti kulit saya dan aman dikombinasikan dengan krim dokter?
6: Kalau selama
4: berjerawat katanya.
6: Basicnya botanical itu harusnya aman ya sama krim dokter.
4: Harusnya ya?
6: Harusnya aman karena dia enggak punya reaksi ya, punya reaksi sama bahan krim dokter yang punya bahan aktif gitu. Nah, biasanya kalau jerawat itu pakai citrus. Pakai citrus, terus pakai green tea juga bisa.
4: Green tea
6: ekstrak.
4: Oh, yang udah pakai gula merah gitu.
6: Oh, itu jadi matcha dong.
4: Jadi banyak sebetulnya ya untuk melakukan perawatan tuh banyak sebetulnya ya, enggak cuman yang harga belasan ribu di online shop, enggak gitu kali ya.
6: Ya enggak. Mm-hmm. Jadi kalau beli bahan-bahannya, beli ekstraknya itu enggak perlu kita bikin sendiri. Di luaran udah banyak yang jual.
4: Walaupun bisa. Oke.
6: Okay. Cuma kalau beli pastikan cosmetic grade. Gitu.
4: Gimana mestinya?
6: Food grade. Ada labelnya sih.
4: Oh,
6: ada labelnya. Pastikan cosmetic grade. Jangan food grade. Mm-hmm. Enggak buat kita makan loh ini.
4: Orang dikira mah peyem kali. Iya. Terakhir harapan ke depannya pengen apa untuk .V Skin Lab Studio?
6: Pengen produknya segera launching, doain aja biar lancar.
4: Amin.
6: Biar orang bisa mengenal, terus apa ya? Nanti kalau sudah launching, belilah produk ini supaya kita happy.
4: Di mana launchingnya kalaupun launching?
6: Rencananya di Jakarta.
4: Oh, di Jakarta. Di offline gitu, hadir ada acaranya gitu.
6: Iya.
4: Butuh MC enggak sih biasanya gitu-gitu?
6: Bisa kita agendakan.
4: Kalian terima kasih banyak waktunya.
6: Thank you.
4: Senang bisa berbincang di malam ini. Dan pendengar, untuk Anda yang penasaran atau mau nanya-nanya atau mau lihat mungkin produknya, kunjungin aja di Instagram kali ya.
6: Iya.
4: Instagramnya adalah
6: @.v.skinlab.
4: .v.skinlab. Terima kasih pendengar dan Kak Ada, terima kasih banyak. Sukses, bahagia, penuh cinta, banyak uang, gak punya utang.
6: Amin.
4: Dan kedepannya makin sukses dan apa yang direncanakan terwujud sesuai dengan harapan ya.
6: Amin.
4: Terima kasih pendengar. Kita akan kembali lagi di Ngobras yang lainnya. Tetap bersama kami di Pro 1 RD Bandung.

0: your name?
1: JK.
0: What's your name?

Gempa bumi adalah peristiwa berguncangnya bumi yang disebabkan oleh tumbukan antar lempeng bumi, aktivitas sesar patahan, aktivitas gunung api, atau runtuhan bangunan. Jenis bencana ini bersifat merusak, dapat terjadi setiap saat, dan berlangsung dalam waktu singkat. Tips saat terjadi gempa bumi dengan kekuatan besar, saat kita di dalam kendaraan, berhentilah di pinggir jalan, namun tetap berada di dalam mobil. Hindari berhenti di bawah atau di atas jembatan, atau rambu-rambu lalu lintas. Jauhi persimpangan, pinggirkan mobil Anda di kiri bahu jalan, dan berhentilah. Ikuti instruksi dari petugas berwenang dengan memperhatikan lingkungan sekitar atau melalui alat komunikasi lainnya seperti radio atau gawai.

0: selamat Hari Radio ke-81. Radio ada di hati kita dan akan senantiasa ada di hati kita untuk menambah informasi yang menajamkan kemampuan storytelling kita, untuk meningkatkan kompetensi kita semua agar kita bisa melaksanakan berbagai tugas ya di berbagai profesi dengan baik, dengan optimal. Seperti yang saya sampaikan, kunci utama masa depan adalah penguasaan informasi dan kemampuan storytelling, dan itu bisa diasah melalui media radio. Himbauan kepada masyarakat luas, yuk kita manfaatkan radio. Tentu itu semata-mata untuk meningkatkan pengetahuan, ya kompetensi penguasaan informasi, dan tadi kemampuan storytelling kita semua, termasuk anak-anak muda ya. Pokoknya lain lah mendengar lagu dari radio misalnya, mendengar berita dari radio ya, karena radio itu apa, mendengar ya, otomatis bisa memantik apa, imajinasi. Itu kelebihannya.
1: Bandung Malam Ini.

0: Bandung malam ini.
1: Di kota Bandung ini tengah dibangun infrastruktur transportasi massal atau bus rapid transit BRT Bandung Raya yang memang merupakan salah satu proyek dari Kementerian Perhubungan. Yang menarik, pembangunan sejumlah halte BRT ini tidak hanya berada di pinggir jalan, melainkan banyak yang dibangun tepat di tengah jalan utama kota Bandung. Kita akan langsung saja tanyakan kepada Kepala Bidang Angkutan dan Pengujian Kendaraan Bermotor Dinas Perhubungan Kota Bandung, Asep Kurnia, SS, MS.
2: Terkait penjelasan halte atau stasiun BRT yang ditempatkan di median jalan atau di tengah jalan, ini karena menyatu dengan jalur khusus bis atau jalur khusus BRT yang juga berada di tengah jalan. Desain itu disebut median busway ya kalau di Jakarta. Ada dua alasan kenapa memilih desain itu. Yang pertama, dari sisi keselamatan dan kelancaran lalu lintas jalur bus, memisahkan bis BRT dari lalu lintas kendaraan pribadi, sepeda motor, dan aktivitas keluar masuk kendaraan di sisi jalan, sehingga risiko konflik antara bis dengan kendaraan lain berkurang. Yang kedua, dari sisi kenyamanan penumpang, desain halte BRT memungkinkan penumpang naik turun sejajar dengan lantai bis, sehingga prosesnya lebih cepat dan waktu tempuh BRT menjadi lebih bisa diandalkan atau lebih cepat. Untuk mengatasi kemacetan terkait dampak pembangunan halte ini, yang pertama dilakukan distributor, melakukan sosialisasi dan informasi publik di media sosial, terus juga pemasangan rambu lalu lintas dan marka jalan di setiap titik, terus pengalihan arus lalu lintas, plotting petugas pengatur lalu lintas, dan mengoptimalisasi ATCS yang ada di Kota Bandung. Untuk kenyamanan penumpang, memang di setiap halte itu dilengkapi fasilitas penyeberangan yang aman, yang dilengkapi dengan pelican crossing, ya, kalau mungkin jalannya yang sempit tidak bisa pakai jetway, tapi pelican crossing disesuaikan dengan kondisi masing-masing lokasi. Sebagai bagian dari program peningkatan aksesibilitas juga mencakup revitalisasi trotoar di sekitar halte dan titik-titik penting yang terhubung dengannya, termasuk kebutuhan aksesibilitas bagi penyandang disabilitas. Berdasarkan jadwal yang disampaikan oleh tim PNC World Bank itu, bahwa pembangunan ini berakhir pada bulan Maret 2007. Terkait masyarakat yang terganggu dengan pembangunan BRT ini, saya menghimbau untuk menggunakan jalur alternatif atau rute-rute di jam-jam sibuk ya, supaya tidak melalui lokasi pembangunan dengan jalur-jalur alternatif tersebut.

0: Terus, terus. Up, up, up, up.
1: Akhirnya sampai juga.
0: Parkirnya langsung ya, Kak?
1: Oh, iya, Kak.
0: Hei, kurang nih, Kak. Sekarang parkir 10 ribu lagi, Kak.
1: 10 ribu? Ini motor loh, Kak, bukan mobil. Mobil aja juga nggak nyampe 10 ribu. Coba, mana karcisnya? Saya mau lihat deh.
0: Udah biasa segitu tuh, Kak. Ini kan tempat wisata, maka. Karcisnya kebetulan habis pula, Kak.
1: Kak, sini deh. Saya bilangin ya. Kakak ini bisa dijerat pasal 368 KUHP tentang pemerasan dengan ancaman hukuman 9 bulan. Aturan biaya parkir itu ada dan wajib ada karcisnya juga. Saya nggak segen loh laporin kakak dan bikin berita di media kalau kakak ini melakukan pungli di sini. Mau?
0: Anu kak, janganlah kak.
1: Nah makanya, jangan sampai kita mencoreng nama baik pariwisata daerah dengan aksi-aksi yang tidak sesuai aturan gini.
2: Bandung malam ini.

jangan sekali-kali liburan di Bandung jalan kaki dari Surabaya. Jangan. Capek banget. Juga jangan sekali-kali jalan-jalan di Bandung, muter-muter di Bandung pakai sepeda kecil untuk anak kelas 2 SD dan dipakai keliling-keliling ke daerah Cimenyan, ke Pangalengan dan Ciwidey ya. Intinya, jika mau liburan, persiapkan dengan baik-baik. Besok hari Sabtu, selamat berlibur untuk Anda ya. Rana temani ruang dengar Anda dengan lagu-lagu mancanegara terbaru. Ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.

Cerita di balik nama Bandung, Kota Kembang. Wilayah Bandung dikenal dengan sebutan Kota Kembang. Hal ini merujuk pada keindahan alamnya yang menyerupai kembang atau bunga saat mekar. Namun salah seorang sejarawan bernama Haryoto Kunto menemukan fakta lain. Dalam bukunya yang berjudul Wajah Bandung Tempo Dulu, ia menuliskan bahwa istilah kembang merujuk pada sosok wanita. Hal ini pertama kali muncul usai Kongres Pengusaha Gula di tahun 1885. Saat itu petinggi acara berupaya menghadirkan hiburan yang berbeda untuk para tamu. Kembang Dayang akhirnya dipilih untuk menghibur peserta Kongres. Pada saat Kongresnya selesai dan berakhir dengan sukses, para peserta langsung berucap dalam bahasa Belanda, De Bloem der in Dische Berstede, yang berarti bunganya kota di pegunungan Hindia Belanda. Setelah pertemuan itu, bunga dari Bandung semakin terkenal ke berbagai penjuru daerah hingga akhirnya Bandung dikenal sebagai Kota Kembang.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

0: Bandung malam ini.
1: Pendengar, Dinas Kesehatan Wilayah Provinsi Jawa Barat meningkatkan kewaspadaan terhadap penyakit saluran pernapasan influenza tipe A. Apa itu influenza tipe A dan bagaimana pencegahan dan apa yang harus masyarakat lakukan? Membahas hal tersebut di Bandung Menyapa pagi ini, Pro 1 sudah terhubung bersama Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Dinas Kesehatan Kota Bandung, Dr. Dadan Mulyana, PhD.
2: Influenza tipe A itu adalah virus flu musiman yang memang tiap waktu atau setiap pergantian musim itu muncul. Jadi itu bukan sesuatu hal yang baru, bukan sesuatu hal yang memang harus dikhawatirkan secara berlebih. Apa artinya itu seasonal flu di media atau masyarakat muncul istilah super flu. Mungkin ya, ini dugaan kami karena saking banyaknya yang terkena, jadi wah ini super flu gitu ya. Padahal itu ya virusnya itu memang ada sehari-hari di kita, dan itu yang membedakan juga gejalanya dengan pilek biasa. Pilek biasa itu kalau istilah kedokterannya kan common cold. Kalau influenza ini dia, kalau kita terserang influenza A, ya gejalanya mendadak. Virus influenza ini dia self-limiting disease atau dia sembuh sendiri. Yang penting memang daya tahan tubuh kita yang harus diperkuat. Nah, untuk antisipasi, kami juga Dinas Kesehatan memang sudah mengeluarkan edaran paket untuk meningkatkan kewaspadaan, serta puskesmas sendiri harus berkoordinasi dengan kewilayahan untuk meningkatkan edukasi pada masyarakat terkait pencegahan dan antisipasi terhadap peningkatan kasus. Saya tidak akan bosan-bosannya menyampaikan bahwa akronim CERDIK itu memang perlu dilakukan ya. Yang pertama C-nya itu cek kesehatan secara rutin, kemudian E-nya nyahkan asap rokok, kemudian R-nya rutin berolahraga, D-nya diet makanan yang bergizi dan seimbang, I-nya istirahat yang cukup, dan K-nya itu adalah kelola stres. Bila mana memang sudah terkena, cegah penularan ke orang lain. Ya, yang bisa dilakukan itu adalah dengan menggunakan masker. Kemudian kalau memang tidak ada kepentingan yang sangat urgent, ya jangan kemana-mana. Etika batuk harus diperhatikan. Kita harus rajin mencuci tangan kalau sakit.

0: Deposit sekarang, kakak sayang. Aku jamin kamu WD. Tapi ya syaratnya kita bagi dua hasilnya, ya?
1: Aduh, saya kapok ah. Terlalu banyak kehilangan.
0: Kalau ingin menang besar, harus depo besar dong.
2: Judi, judi, janjikan kekayaan.
3: Jangan coba-coba bermain api. Judi sumur hitam yang ujungnya tak kelihatan mata. Kemenangan sejati seorang penjudi adalah ketika ia berhenti berjudi.
4: Kecanduan judi online memiliki banyak dampak negatif, baik psikologis, fisik, maupun sosial. Orang yang mengalami kecanduan judi online dapat mengalami depresi, stres, perasaan putus asa, tidak berdaya, bahkan bisa mencelakai diri sendiri dan orang lain. Sayangi diri Anda, jangan menyesal di kemudian hari.

0: Wilayah Bandung senantiasa menjadi perhatian dunia karena keindahan pariwisata dan budayanya yang tersohor sejak dulu kala. Jejak kekaguman itu salah satunya bisa kita temui di kawasan Gunung Puntang, Pegunungan Malabar, Kecamatan Cimaung, Kabupaten Bandung. Di sana pernah berdiri stasiun radio terbesar yang disebut Stasiun Radio Malabar. Didirikan oleh pemerintah Hindia Belanda pada tahun 1923, Stasiun Radio Malabar sempat diperhitungkan dan masuk ke sejarah perkembangan radio dunia karena menjadi penghubung komunikasi Indonesia-Belanda sejauh 12.000 km. Dengan sistem pemancar tanpa kabel atau nirkabelnya yang merupakan satu-satunya dan pertama di dunia. Namun, jejak kehancuran dimulai setelah Jepang hengkang dari Indonesia dan Belanda ingin kembali menguasai Indonesia. Para pejuang Republik di Bandung Selatan tidak tinggal diam. Mereka menghancurkan stasiun Radio Malabar dengan tujuan memutus komunikasi dari Indonesia ke Belanda. Stasiun radio tersebut hancur bersamaan dengan peristiwa Bandung Lautan Api.
1: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
3: Intermezzo.
4: Cep, pedagang apa yang nggak bisa ditawar?
5: Apaan, Cep?
4: Tukang roti.
5: Loh,
4: kok? Iyalah, jualannya roti tawar tapi nggak bisa ditawar.
3: Intermezzo.

0: Bandung Malam Ini.
1: Dengar kembali terjadi penebangan pohon di depan lapang padel Jalan Muhammad Toha Kota Bandung. Menanggapi hal tersebut, Pro 1 kembali sudah terhubung bersama Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman DPKP Kota Bandung, Lutfi Firdaus ST MS.
2: Ya, yang pertama kami sebetulnya sangat prihatin lah. Saya pikir kan saat ini kan kondisi penebangan liar tuh sangat masif. Ada sekitar 46-45 sekian rekap kami tuh selama Januari sampai bulan September ini. Saya pikir penebangan-penebangan pohon itu terjadi di ruang-ruang publik yang ada alih fungsi di situ. Kami terus berkoordinasi sih dengan Satpol PP, dengan kewilayahan gitu ya, dengan aparat-aparat terkait kondisi di lapangan dari penebangan pohon ini. Nah, yang pertama kami sampaikan kan 2025 bulan November kemarin Pak Gubernur tuh sudah mengeluarkan moratorium ya, nomor 173 tuh. Ada moratorium penebangan pohon di areal penggunaan dan kawasan hutan ya, termasuk di ruas-ruas jalan Kota Bandung. Kami sudah berkoordinasi dengan pihak provinsi, dengan Disperkim, kepala dinasnya waktu itu, bahwa sebetulnya kegiatan penebangan tuh hanya dibatasi dalam kondisi tertentu teh. Misalkan nih pohon itu mau tumbang membahayakan itu boleh ada penebangan kalau mitigasi bencana dan lain-lain. Tapi kalau misalkan untuk kepentingan hal yang saya pikir mungkin maaf ya, akses jalan segala macam, kan tidak diperkenankan. Mereka harus menyesuaikan posisi pohon di trotoar. Pemerintah Kota Bandung itu tidak mengeluarkan izin penebangan pohon seperti itu teh. Kota Bandung ada aset pemerintah provinsi juga, ada aset pemerintahan nasional juga seperti itu. Jadi tidak boleh Pak menebang pohon di aset pemerintah. Kalau di lahan pribadi mah ya silakan saja. Kami kalau misalkan ada pohon yang ditebang yang pohon penebangan ilegal itu, kami membuat surat tuh melaporkan ke Satpol PP, nanti Satpol PP yang menindaklanjut. Atau misalkan aparat kewilayahan melaporkan ke Satpol PP, bisa seperti itu. Atau misalkan kejadian selanjutnya sebelumnya Pak masyarakat melaporkan langsung ke Satpol PP, bisa juga nanti Satpol PP berkomunikasi dengan kami. Ya sebenarnya langkah sederhana sebetulnya tinggal sampaikan saja ke Pak RT, ke Pak Lurah, ke Pak Camat ya. Mereka sudah paham sebetulnya. Dulu tuh satu tahun ya pohon yang tumbang puting beliung tuh sekitar 30-25 gitu satu tahun. Nah kemarin satu hari bisa 100 pohon yang tumbang seperti itu. Nah itu kenapa? Karena ada namanya microclimate change. Kita saling menjaga lah soal masalah lingkungan hidup itu sama pohon gitu teh ya. Sama hal yang lainnya seperti itu. Jadi kami sampaikan sekali lagi sangat prihatin lah soal masalah penebangan masih terjadi. Jadi saya pikir tekanan perkotaan jangan sampai merusak vegetasi sekitar.
3: Use a sexy motherfucker.

Atulah ajakinlah keluarga yang ini, atulah ajakinlah yang mau liburan dia. Itu kasihan yang liburan di rumah ya. By the way, pendengar ini lagi sering banget kerasa ini asam lambung. Coba dong diketikin dong saran buat asam lambung gitu. Jangan asam Jawa ya, asam sulfat dan asam folat. Ini asam lambung gitu, ada gak kira-kira nih? Kira repot banget sama asam lambung nih. Ada WhatsApp dari Telara Purnamasari. Selamat malam, maaf mengganggu sebentar, katanya pengen request lagu, boleh gak? Boleh dong.

Lagi WhatsApp dari Telita di Cianjur. Ahai Lita di Cianjur, kembali menyapa Kak Rana dalam ruang rindu. Pengen requestnya Somewhere Only We Know dari Kian, dari Kian. Boleh salamnya buat Kak Rana ganteng yang rupawan dan terfavorit. Siap.

Katanya sih ada, katanya ada yang mau telepon, boleh kalau ada yang mau telepon ya. Sambil nunggu, biasanya ada ada Kang Mansur, ada Kang Mansur, ada Kang Mansur, gitu. Ya ih, kita puterin lagi yang udah masuk, jangan kemana-mana. Ah, di sini aja ah, di ruang rindu ah. Ayah naon, cenanya teh ayah naon tinggal bumbu nahungkul.

0: Pernahkah Anda membayangkan sebuah erupsi gunung api berlangsung selama lebih dari satu hari? Hal itu terjadi pada Gunung Anak Krakatau beberapa waktu lalu. Badan Geologi mencatat satu episode erupsi menerus berlangsung selama sekitar 25 jam. Erupsi dimulai pada 4 September 2026 pukul 23.07 waktu Indonesia Barat dan berakhir pada 6 September pukul 00.04 waktu Indonesia Barat. Fakta lainnya mengatakan, berakhirnya erupsi menerus bukan berarti aktivitas gunung langsung berhenti. Setelah episode tersebut berakhir, Gunung Anak Krakatau kembali menunjukkan erupsi strombolian, yaitu jenis erupsi eksplosif ringan yang ditandai oleh letupan atau semburan lava cair secara berkala. Jadi, gunung api bisa saja berubah pola erupsinya dari erupsi menerus kembali menjadi letusan-letusan yang terjadi secara berkala.
1: Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, Workspace Platform dan Online Learning Platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, Monitor Impact and Outcome, Meeting Online, Video Conference, dan Library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, Workspace, dan Learning. Segera download RRI Digital.

0: Bandung malam ini.
1: Eh, lagi ngapain?
2: Staplesin uang biar gak kececeran.
1: Loh, jangan-jangan. Sini uangnya.
2: Kenapa sih, Adi?
3: Aduh, lupa bawa catatan lagi. Nah, tulis di uang ini aja deh.
1: Loh, bro, jangan tulis di uang dong.
4: Dilipat aja deh, biar muat nih.
1: Aduh, uang itu gak boleh dilipat.
4: Kenapa sih? Kan biar praktis.
5: Uang itu harus kita jaga. Jangan dilipat, jangan dicoret, jangan distapler, jangan diremas, dan jangan dibasahi. Undang-Undang nomor 7 tahun 2011 juga mengharuskan kita untuk menghargai mata uang kita loh. Yuk, sayangi uang kita sendiri.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

di daerah rawan bencana mengharuskan kita untuk meningkatkan mitigasi bencana demi meminimalisir dampak yang ditimbulkan akibat bencana. Salah satunya dengan menyiapkan tas siaga secara mandiri. Tas siaga berisi perlengkapan bertahan hidup selama 3 hari pertama kondisi darurat sampai pertolongan datang. Pilih tas yang kokoh dan kuat seperti ransel. Bila perlu, yang anti air dengan warna terang. Isilah dengan pakaian, uang tunai, dokumen penting, obat-obatan, sendok, garpu, pisau lipat, senter, tali, benang, jarum, serta makanan dan minuman dengan masa kadaluarsa yang panjang. Jangan lupa, simpanlah tas siaga ini di tempat yang mudah dijangkau, seperti di dekat pintu keluar. Pastikan seluruh keluarga tahu letak tas tersebut.

0: Bandung malam ini.
1: Berikutnya saatnya Anda ikuti sajian ruang konsultasi kesehatan. Kita akan ngobrol-ngobrol tentang Bell's palsy ketika baca lumpuh atau lemah sebelah bersama dengan Dr. Sri Mulyani di ruang konsultasi kesehatan Pro 1 RRI Bandung.
2: Bell's palsy itu suatu keadaan di mana seseorang itu wajahnya lumpuh sebelah. Hanya satu sisi kanan aja atau sisi kiri. Itu biasanya karena ada gangguan pada syaraf fasialis, syaraf yang khusus mempersarapi bagian wajah. Dia datangnya mendadak, terus bisa sembuh dengan sendirinya dalam hitungan beberapa jam atau beberapa hari, beberapa minggu, beberapa bulan. Tetap perlu penanganan yang tepat. Kita harus tahu juga sih sebetulnya, pada saat muka kita tiba-tiba lumpuh sebelah nih, itu datangnya biasanya tiba-tiba. Senyum miring, tutup mata yang sebelah nggak bisa nutup, mata berair, ngiler terus keluar cairan nggak sengaja. Pada saat seperti itu ya kita jangan panik, tenang, kita harus cari penyebabnya itu dari mana. Paling sering biasanya sih karena radang, terus karena infeksi. Ibu-ibu hamil, terutama kehamilan yang udah trimester ketiga, udah hamil besar, karena paparan udara dingin itu juga bisa. Jadi untuk Bell's palsy itu ada golden period. Okay. Ada masa tenggang kali ya, waktu emas di mana menangani kalau bisa jangan lewat dari waktu itu, yaitu ada 72 jam, jadi sekitar 3 hari. Apakah lengan, badan ya, badan sebelah itu apakah dia ikut lemah, itu apakah ada pusing vertigo, apakah ada sakit kepala, apabila tidak ada gejala yang di luar wajah ini ya, nggak ada gejala yang lain, hanya di wajah aja gejalanya, berarti ada golden period 3 hari. Kompres-kompres anget aja dulu, kalau nggak pijat ringan, maksudnya pijat ringan di sini, kita usap aja di daerah yang yang lumpuh. Nah, tapi apabila ada gejala yang lain, tadi yang sakit kepala, pusing dan lain sebagainya, itu harus segera mencari pengobatan ke spesialis saraf sih, atau enggak ke IGD. Boleh enggak masalah, yang penting ke fasilitas kesehatan yang terdekat. Nah, ke sana karena dikhawatirkan dengan adanya gejala-gejala di luar wajah itu ada gangguan di sistem saraf pusat. Tetap harus jaga kondisi badan, perkuat stamina, jaga daya tahan tubuh jangan sampai turun. Kita jaga badan kita betul-betul fit, betul-betul kuat. Jangan stres, jangan begadang. Makan juga tetap harus gizi seimbang.

0: Emang gak bosen ya ngobrol sama Rana setiap mau liburan ngomonginnya tentang liburan aja. Siaran tentang bahasannya itu tentang liburan aja. Jangan dong, jangan bosen. Siapa yang gak tergiur dengan jalan-jalan ya? Apakah healing dari setelah mencari uang seharian terdulu dengan jalan-jalan? By the way, terima kasih pendengar sudah lewat 3 menit dari pukul 23 waktu Indonesia Barat. Saatnya Rana undur pamit. Terima kasih sudah mau menemani. Sehat, bahagia selalu ya. Mimpi indah dan tidur nyenyak pendengar. Dan yang sudah yang sudah terlalu sering jalan-jalan di Bandung, ponten sekali awang dengan yang belum pernah. Terima kasih pendengar Rana barengan Gina dan juga Sabta malam ini. Pamit. Selamat beristirahat, sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Bandung malam ini.

0: Anda yang sedang berkendara sambil mendengarkan radio, tahu nggak kalau radio masih menjadi pilihan utama untuk fitur hiburan di dalam mobil? Ternyata radio memiliki sifat menemani, oleh karena itu mendengarkan radio ketika menyetir mobil dinilai sebagai kombinasi yang ideal. Bahkan para analis berpendapat tidak mudah untuk membunuh radio karena radio masih bertahan sebagai medium utama hiburan di dalam mobil.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

Sebutan Tugu Titik Nol Kota Bandung adalah titik awal mula Kota Bandung. Gubernur Jenderal Hindia Belanda bernama Mr. Herman William Dendels yang berkuasa pada tahun 1808 hingga 1811. Ia adalah orang yang menancapkan tongkat pada sebuah tanah sebagai penanda titik 0 km Bandung. Tugu Titik Nol Kota Bandung dibangun tepat berseberangan dengan Hotel Savoy Homan. Dalam tugu tertulis tanda CLN 18 dan PDL 18, yang artinya menunjukkan daerah timur Kota Bandung yang terdekat dengan tugu, yaitu Cileunyi dengan jarak 18 km, sedangkan PDL 18 menunjukkan daerah Kota Bandung yang terdekat dengan tugu, yaitu Padalarang dengan jarak 18 km. Tugu Titik Nol Kota Bandung kemudian diresmikan pada tahun 2004 oleh Gubernur Jawa Barat pada saat itu, Deni Setiawan. Di tempat tersebut juga terdapat monumen mesin penggilingan atau stone walls kuno yang disertai sebuah batu prasasti sejarah.

0: Kita tidak pernah tahu seberapa besar arti satu kebaikan kecil bagi orang lain. Senyum di pagi hari, mendengarkan keluh kesah teman, atau sekedar bertanya.
1: Hey, apa kabar? Kamu kelihatan capek hari ini. Baik-baik aja kan?
2: Lagi berat banget nih di rumah. Tapi makasih ya, perhatianmu itu bikin aku lega.
0: Empati tidak selalu soal menyelesaikan masalah. Kadang cukup hadir dan mau peduli. Jangan tunda berbuat baik, karena satu kebaikan hari ini bisa jadi seribu makna untuk orang lain. Saatnya jadi pribadi yang peka, peduli, dan empati. Setiap kebaikan pasti akan kembali.

0: pendengar, Dinas Kesehatan Wilayah Provinsi Jawa Barat meningkatkan kewaspadaan terhadap penyakit saluran pernapasan influenza tipe A. Apa itu influenza tipe A dan bagaimana pencegahan dan apa yang harus masyarakat lakukan? Membahas hal tersebut di Bandung Menyapa pagi ini, Pro 1 sudah terhubung bersama Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Dinas Kesehatan Kota Bandung, Dr. Dadan Mulyana, PhD.
1: Influenza tipe A itu adalah virus flu musiman yang memang tiap waktu atau setiap pergantian musim itu muncul. Jadi itu bukan sesuatu hal yang baru, bukan sesuatu hal yang memang harus dikhawatirkan secara berlebih. Apa asingnya itu seasonal flu di media atau masyarakat muncul istilah super flu. Mungkin ya, ini dugaan kami karena saking banyaknya yang terkena, jadi wah ini super flu gitu ya. Padahal itu ya si virusnya itu memang ada sehari-hari di kita, dan itu yang membedakan juga gejalanya dengan pilek biasa. Pilek biasa itu kalau istilah kedokterannya kan common cold. Kalau influenza ini dia, kalau kita terserang influenza A, ya gejalanya mendadak. Virus influenza ini dia self-limiting disease atau dia sembuh sendiri. Yang penting memang daya tahan tubuh kita yang harus diperkuat. Nah, untuk antisipasi, kami juga Dinas Kesehatan memang sudah mengeluarkan edaran paket untuk meningkatkan kewaspadaan, serta puskesmas sendiri harus berkoordinasi dengan kewilayahan untuk meningkatkan edukasi pada masyarakat terkait pencegahan dan antisipasi terhadap peningkatan kasus. Saya tidak akan bosan-bosannya menyampaikan bahwa akronim CERDIK itu memang perlu dilakukan ya. Yang pertama C-nya itu cek kesehatan secara rutin, kemudian E-nya nyahkan asap rokok, kemudian R-nya rutin berolahraga, D-nya diet makanan yang bergizi dan seimbang, I-nya istirahat yang cukup, dan K-nya itu adalah kelola stres. Bila mana memang sudah terkena, cegah penularan ke orang lain. Ya, yang bisa dilakukan itu adalah dengan menggunakan masker. Kemudian kalau memang tidak ada kepentingan yang sangat urgent, ya jangan kemana-mana. Etika batuk harus diperhatikan. Kita harus rajin mencuci tangan kalau sakit.
2: Bandung malam ini.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

simak acara-acara kami Pro 1 RRI Bandung melalui frekuensi FM 97,6 MHz untuk Bandung dan sekitarnya. Untuk wilayah Cikuray, Garut dan sekitarnya, FM 95,8 MHz. Untuk wilayah Sumedang dan sekitarnya, FM 96,6 MHz. Untuk wilayah Karangnunggal, Tasikmalaya, FM 97,8 MHz. Untuk kota Tasikmalaya, FM 98,1 MHz. Untuk wilayah Bumbulang, Garut dan sekitarnya, FM 98,2 MHz. Mekarsari, Ciamis, FM 91,8 MHz. Cianjur dan sekitarnya, FM 107,3 MHz. Anda pun bisa mendengarkan dengan mendownload aplikasi RRI Digital.

Bagas masih termenung seorang diri. Dia menatap kosong keluar jendela rumahnya. Dengan susah payah, dia mencoba untuk memikirkan soal-soal pekerjaannya yang sudah menumpuk. Tapi semuanya sia-sia belaka. Yang ada dalam pikirannya hanyalah perkataan anaknya, Angki. Suatu sore, sekitar 3 minggu yang lalu, malam itu Bagas membawa pekerjaannya pulang. Karena ada rapat umum yang sangat penting besok pagi dengan para pemegang saham. Pada saat Bagas memeriksa pekerjaannya, Anggi, putrinya yang baru berusia 4 tahun, datang menghampirinya sambil membawa buku cerita yang masih baru. Buku baru bersampul hijau dengan gambar peri, dan dia berkata dengan suara manjanya, "Papa, lihat Papa." Bagas menengok ke arahnya dan berkata, "Wah, buku baru ya?" "Iya Papa," katanya sambil berseri-seri. "Bacain dong Papa." "Wah, Papa sedang sibuk. Jangan sekarang deh," kata Bagas dengan cepat sambil mengalihkan perhatiannya pada tumpukan kertas di depannya. Anggi hanya berdiri terpaku di samping Bagas sambil memperhatikan. Lalu dengan suaranya yang lembut dan sedikit dibuat-buat, dia mulai merayu kembali. "Tapi Papa, Mama bilang Papa akan membacakannya untuk Anggi. Papa pinter deh kalau baca buku cerita." Dengan perasaan agak kesal, Bagas menjawab, "Aduh, Anggi, dengar ya Anggi. Papa sibuk, sangat sibuk. Sana sama Mama, minta saja Mama untuk membacakannya." "Tapi Mama lebih sibuk lagi dari Papa," katanya sendu. "Lihat Papa, gambarnya bagus dan lucu. Ini Pa." "Lain kali ya Anggi, Papa sedang banyak kerjaan." Begitulah, Bagas berusaha untuk tidak memperhatikan Anggi lagi. Dia asik bekerja di depan laptopnya. Waktu berlalu, tapi Anggi masih berdiri kaku di sebelah papanya sambil memegang erat bukunya. Lama sekali Bagas mengacuhkan anaknya. Tiba-tiba Anggi mulai lagi. "Tapi Papa, gambarnya bagus sekali. Dan ceritanya pasti bagus. Papa pasti akan suka." "Anggi, Anggi, sekali lagi Papa bilang ya, lain kali." "Hah? Lain kali?" Dengan agak keras Bagas membentak anaknya. Hampir menangis, Anggi mulai menjauh. "Iya deh, lain kali ya Pa, lain kali." Tapi Anggi kemudian mendekati papanya kembali sambil menyentuh lembut tangannya. Menaruh bukunya di pangkuan sang ayah sambil berkata, "Kapan-kapan kalau Papa ada waktu, bacain ya Pa. Tapi Papa gak usah baca untuk Anggi, baca aja untuk Papa. Tapi kalau bisa bacanya yang keras ya Pa, supaya Anggi juga bisa ikut dengar." Bagas hanya diam. Kejadian 3 minggu yang lalu itulah sekarang yang ada dalam pikirannya. Bagas teringat akan Anggi yang dengan penuh pengertian mengalah. Anggi yang baru berusia 4 tahun meletakkan tangannya yang mungil di atas tangannya yang kasar lalu mengatakan, "Tapi kalau bisa bacanya yang keras ya Pa, supaya Anggi bisa dengar." Ya, karena itulah Bagas mulai membuka buku cerita yang diambilnya dari tumpukan mainan Anggi di pojok ruangan. Bukunya sudah tidak terlalu baru. Sampulnya sudah mulai usang dan koyak. Bagas mulai membuka halaman pertama dan dengan suara parau dia mulai membacanya. Bagas sudah melupakan pekerjaannya yang dulunya amat sangat penting.
Ia bahkan lupa akan kemarahan dan kebenciannya terhadap pemuda mabuk yang dengan kencangnya menghantam tubuh putrinya di jalan depan rumah. Bagas terus membaca halaman demi halaman sekeras mungkin. Cukup keras bagi Anggi untuk dapat mendengar dari tempat peristirahatannya yang terakhir.

Saudara pendengar, sampai di sinilah tugas kami menemani Anda dalam menyelenggarakan siaran sepanjang pagi, siang, dan malam hari ini. Jumat 25 September 2026, kami akan kembali mengunjungi ruang saudara esok pagi pukul 5 waktu Indonesia Barat melalui frekuensi FM 97,6 MHz. Seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat berpisah. Sekali di udara, tetap di udara. Inilah program 1 Radio Republik Indonesia Bandung.

Saudara pendengar, selamat pagi. Inilah Radio Republik Indonesia Program 1 Bandung. Kembali mengunjungi ruang saudara untuk menyelenggarakan siaran sepanjang pagi, siang, dan malam hari ini. Hari Sabtu tanggal 26 September tahun 2026 melalui frekuensi FM 97,6 MHz. Saudara pendengar, selamat mengikuti rangkaian acara kami dan tetap merdeka.

0: 97,6 FM Pro 1 RRI Bandung, kan informasi dan inspirasi. Selamat pagi Anda pendengar dimanapun berada. Berbagai informasi akan kami hadirkan untuk Anda yang kami rangkum dalam Bandung pagi ini. Akan ada Mutiara Pagi, itu layanan siaran keagamaan. Kemudian pukul 6 kami hadirkan Warta Jabar Pagi. Selain itu pun juga berbagai isu dan juga sorotan pagi hari ini yang akan kami sampaikan juga untuk Anda. Kemudian di pukul 7 kami hadirkan Warta Berita, dan juga di pukul 8 ada juga Beranda Astacita edisi Pelestarian Budaya dengan topik peran Gen Z dalam melestarikan seni tradisional di era digital. Ya, nanti kemudian menjelang pukul 10 waktu Indonesia Barat. Itulah berbagai informasi akan kami hadirkan tentunya untuk Anda pendengar, dan sesaat lagi kita akan ikuti Mutiara Pagi.
1: Bandung pagi ini.

0: Mutiara Pagi RRI Bandung, sarana untuk meningkatkan wawasan keislaman Anda. Hanya di Pro 1 RRI Bandung.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Anda pendengar dan juga pemirsa Mutiara Pagi RRI Bandung. Apa kabar? Mudah-mudahan selalu dalam kondisi terbaiknya. Senang sekali pada kesempatan pagi hari ini saya Alan Albana bisa kembali hadir tentunya bersama Anda di Mutiara Pagi. Di mana di Mutiara Pagi hari ini kita akan membahas mengenai topik kita 3 sifat pengungkit harkat martabat. Yang tentunya juga alhamdulillah di studio juga sudah hadir narasumber kita ada Bapak Ustadz Usin S.Artiasa S.E.M.M. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Ustadz.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Sehat Pak Ustadz?
2: Alhamdulillah.
1: Alhamdulillah ya. Dan tentunya juga Anda bisa berinteraksi bersama kami juga. Anda bisa WhatsApp-kan ke kami pendengar di 0811-220-9760 atau Anda bisa juga menggunakan line telepon kami untuk berinteraktif ya. Bisa di 720-0996 atau di 727-5551. Tentunya Anda nanti bisa bertanya langsung kepada Pak Ustadz Usin. Baik Pak Ustadz. Kita akan membahas mengenai 3 sifat pengungkit harkat martabat. Bangga disilakan.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiru wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Ilaha wahidah. Asyhadu anna Muhammadan abduhu rasulullah nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim ala rasulillah sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam uswatul hasanah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. La haula wa la quwwata illa billah wa ba'd. Qala Allah Ta'ala fi kitabil karim A'udhu billahi samil alim minas syaitanir rajim Wadhkur fil kitabi Idrisa innahu kana siddiqan nabiya Al-ayah. Para pendengar, alhamdulillah dengan izin Allah kita bisa bertemu kembali dalam di udara tentu ya, dalam keadaan mungkin sebagian orang tidak baik-baik saja, tapi insya Allah kita baik-baik saja. Bahwa hidup ada masalah, iya. Bahwa hidup ada problematika, pasti. Tetapi seringan apapun sebuah nikmat tetap harus kita syukuri, termasuk jasmani dan rohani. Bahwa di jauh sana, di daerah di luar Bandung, bahkan di Bandung pun banyak, boleh jadi ada yang sakit. Semoga yang diberi ujian berupa sakit, Allah jadikan sakitnya itu penghapus dosa. Sekaligus pengungkit harkat martabat derajat di sisi Allah. Dimanapun para pendengar berada, kita tetap optimis, senantiasa berharap kepada Allah. Jangan berhenti berharap. Pada pagi ini kita akan ulas 3 hal, 3 sifat, 3 karakter yang dari sekian banyak, jika kita konsisten, istiqomah memilikinya, menanamkannya, bisa menjadi alat pengungkit. Leverage. Pengungkit apa? Pengungkit apa yang disebut dengan martabat, harkat, derajat. Atau dalam bahasa Quran ada banyak istilah. Antara lain irtifa. Kisah yang menarik untuk menyebut 3 karakter itu mengacu pada kisah Idris alaihissalam. Dari beliaulah kita akan mengambil 3 karakter itu untuk mendapatkan apa yang disebut dengan irtifa. Para pendengar, kita mulai alurnya dari permohonan kita sebagai muslim dalam sehari setidaknya 17 kali, setidaknya. Di mana itu? Dalam Al-Fatihah. Allah membimbing kita lewat doa ini. A'udzu billahi samil alim minasyaitonir rajim. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Lewat ayat 6 ini dan 7 dan kalimat ihdina, kita terus memohon kepada Allah arahan, bimbingan, pedoman, petunjuk. Kemana? Siratal mustaqim. Ke jalan yang lurus. Jalan yang sesuai dengan kehendaknya, dengan ridhonya, dengan arahannya. Bukan jalan yang lain. Yang dalam bahasa Quran dengan banyak juga istilah. Jalan yang sesat, jalan yang menyimpang, dan seterusnya. Lalu kita rinci. Siapa saja yang masuk ke dalam jalan siratal mustaqim itu, kita rinci, kita sebutkan detailnya. Siratal ladzina an'amta 'alaihim, yaitu jalannya orang-orang yang kau beri nikmat. Persoalannya ada di sini, para pendengar. Man hum, siapa mereka yang disebut dengan siratal ladzina an'amta 'alaihim? Jadi alladzina an'amta itu siapa? Tentu kalau kita tidak membuka Al-Quran akan kerepotan, akan kesulitan untuk bisa membongkar, membedah, menggali dan mengetahui bagaimana dan siapa yang disebut alladzina an'amta 'alaihim, orang-orang yang engkau beri nikmat ya Allah. Nah, karena Al-Quran itu konsepnya interlink ya, saling terkait antara satu ayat dengan ayat yang lain, antara satu surat dengan surat yang lain, maka kita tidak boleh berhenti pada satu ayat atau pada satu surat. Jawabannya ada di mana? Di An-Nisa ayat 69. Allah menjawab atau memberi gambaran mengenai sebutan alladzina an'amta 'alaihim, yaitu an'amallahu 'alaihim, Allah memberi nikmat kepada mereka, an-nabiyyin as-siddiqin asy-syuhada as-solihin. Dari sebutan ini jelas empat orang, empat hal, empat pribadi, empat karakter yang dimasukkan ke dalam alladzina an'amta 'alaihim. Nah, an-nabiyyin dalam bahasa surat yang lain disebutkan ada yang naqsus yang kami kisahkan, kata Allah. Ada yang lam naqsus, ada yang tidak kami kisahkan. Maksudnya adalah pernyataan ini memberi penjelasan bahwa para nabi itu banyak. Ada yang namanya disebut dan dikisahkan dalam Quran, ada yang tidak. Dengan pengklasifikasian ini jelas bahwa nama-nama di dalam Quran ada nabi yang secara eksplisit disebut. Meskipun di antara nabi yang disebutkan namanya secara eksplisit, secara jelas, ada yang sedikit kisahnya, alur atau plot jalan hidupnya, ada yang begitu panjang. Di antara nabi, di antara rasul yang disebutkan dalam Quran meskipun jarang adalah Idris alaihissalam. Setidaknya Al-Quran menyebut Idris alaihissalam itu dua kali. Penyebutannya yang pertama di dalam surat Maryam, yang kedua di dalam surat Al-Anbiya. Kita lihat dulu di dalam surat Maryam. Allah berfirman di sini. A'udzu billahi samil alim minasyaitonir rajim. Wadhkur fil kitabi Idris. Innahu kana siddiqan nabiyya. Para pendengar, cukup dari situ? Tidak. Kita lihat ayat berikutnya untuk menghasilkan kalimat irtifa, diangkat derajat tadi. Wa rafa'nahu makanan 'aliyya. Dan kami angkat dia. Dia di sini adalah kembali ke Idris alaihissalam. Kemana? Makanan 'aliyya, ke tempat, ke kedudukan, ke posisi 'aliyya yang tinggi. Itulah yang saya sebut tadi dengan irtifa. Jadi ayat 57 itu hasil atau variabel terikat. Sedangkan variabel bebasnya adalah, atau variabel sebabnya adalah yang disebutkan di awal, siddiqan, nabiyan. Jadi jelas di sini para pendengar, ketika Allah memberi gambaran bahwa Idris alaihissalam itu siddiq, sifatnya, karakternya, wataknya jujur, benar, baik, maka Allah kemudian memberi beliau posisi, jabatan, kedudukan yang disebut dengan makanan 'aliyya di sisi Allah. Hanya saja perlu dipahami bahwa penyebutan makanan 'aliyyan itu hak mutlak Allah. Tidak lantas seseorang yang katakanlah sedang belajar menapaki jalan hidup yang jujur, yang benar sesuai aturan Allah dan Rasulnya, lalu dia mengklaim diri saya sudah mendapatkan makanan 'aliyyah, itu tidak boleh. Tidak sedikit ayat yang mengingatkan kita untuk hindarilah watak seperti itu, enggak boleh. Dengan mengatakan aku sudah mendapatkan, itu enggak ada. Sebab Allah yang Maha tahu apakah yang bersangkutan atau seseorang itu sudah mendapatkan posisi maqamam mahmudan, kalau dalam bahasa surat lain, atau makanan 'aliyyan tadi. Para pendengar, ada ayat lain yang melengkapi gambaran sosok watak sifat Idris alaihissalam tadi, yakni dalam surat Al-Anbiya. Perbedaannya, pada surat Al-Anbiya penyebutan sifat itu tidak personal, tidak individual, tidak sendiri, karena disebut dengan dua nabi lain, yakni Ismail alaihissalam dan Ilyas. Tetapi bisa diambil kesimpulan bahwa karena di dalam ayat itu juga ada nama Idris alaihissalam, berarti beliau pun masuk kategori yang sama. Misalnya gini, wa Ismaila wa Idrisa wa Zal Kifl, itu di surat Al-Anbiya ya. Idris, Ismail dan Zulkifli. Kata Allah, kullun minas sabirin. Masing-masing, yaitu kalimat kullun. Bisa juga seluruhnya. Jadi kata kullun bisa menunjuk yang sifatnya personal, orang perorangan, bisa juga kelompok. Jadi kullun minas sabirin. Masing-masing dari ketiga itu seluruhnya termasuk orang-orang yang sabar. Itu yang kedua. Dan yang ketiga, wa adkhalnahum fi rahmatina. Kami masukkan mereka, yakni tiga orang tadi, Ismail, Ilyas, Idris. Kemana? Fi rahmatina, ke dalam rahmat kami. Rahmat di sini bisa surga, bisa kasih sayang Allah. Sebab di dalam Quran rahmat tertinggi itu bernama Al-Jannah. Jadi kalau dikatakan kami masukkan mereka ke dalam rahmat kami, bisa berarti termasuk di dalamnya. Diberilah makanan 'aliyyan, derajat tertinggi. Jadi kalau bisa dikatakan fi rahmatina itu besarnya, cakupan yang lebih luasnya, ataupun yang lebih sempitnya adalah makanan 'aliyyah, posisi derajat tertinggi, kemasyhuran, bisa nama baik, bisa kemuliaan, bisa dan seterusnya, tak terbatas itu. Para pendengar, nah, lalu ketiganya disebut innahum minas salihin, sesungguhnya mereka orang-orang yang saleh. Jadi kalau kita sintesiskan, kita gabungkan, kita integrasikan dua ayat, dua surat tadi, Maryam 56 dan 57, kita padukan dengan 21 atau surat Al-Anbiya ayat 85 dan 86, maka kita dapatkan satu gambaran atau satu sosok yang harus menjadi cermin bagi setiap muslim dan juga menjadi cermin bagi Rasulullah SAW secara khusus, karena turunnya ayat ini berkaitan dengan beliau juga. Beliau diminta meniru Ismail, Idris, Ilyas. Kita juga sama sebagai umatnya. Cuman kelebihan kita, kita juga meniru Rasulullah SAW. Jadi istimewa di situ. Nah, kalau begitu, apa dalam diri Idris itu? Dalam diri Idris alaihissalam tadi itu sesuai tema. Tiga sifat yang akan mengungkit martabat, harkat, martabat, derajat. Berarti harkat, martabat, derajat adalah variabel hasil, yakni bisa berupa adkhalnahum fi rahmatina, kami masukkan mereka ke dalam rahmat kami, atau bisa juga rahmat itu berupa makanan aliyah, kedudukan yang tinggi. Nah, untuk mendapatkan itu, apa yang mesti kita lakukan? Sebagaimana yang Allah berikan kepada Idris alaihissalam, tiga. Pertama, siddiqan, sifat jujur, sifat benar. Mari kita lihat hadis untuk bisa menjadi orang yang memiliki sifat pertama. Dalam sebuah hadis dipaparkan oleh dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an. Rasulullah SAW, kata Abdullah bin Mas'ud, bersabda, "Innas sidqa yahdi ilal birri." Sesungguhnya orang yang jujur, benar, jujur kata-katanya, benar dan jujur pikiran hatinya, benar dan jujur tindakannya. Setidaknya as-sidqa di sini tiga tadi. Hati, pikiran, benar dan jujur, baik. Kedua, ucapan benar dan jujur karena sesuai data, sesuai teori, sesuai aturan, sesuai undang-undang, regulasi, dan seterusnya. Ucapannya tidak asal ngomong kalau bahasa sekarang ya. Mengucapkan sesuatu ada data, mengucapkan sesuatu ada fakta, mengucapkan sesuatu ada referensi, ada sumber. Tidak boleh itu kata saya, tidak. Ini loh aturannya, itu namanya as-sidqu. Tapi as-sidqu pun bisa berbentuk tindakan. Ya. Nah, perpaduan dari ketiganya, hati, pikiran, benar, jujur, ucapan sama akan jujur. Sebab ucapan itu atau lisan itu sesungguhnya dikendalikan, diarahkan oleh hati. Orang yang hatinya menyimpan kebohongan, kedustaan, lalu menerangkan sesuatu, kalau menggunakan alat lie detector, orang ini akan ketahuan. Dia bohong sebetulnya. Tapi untuk menutupi kebohongannya, dia berakting. Nah itu, mungkin dari luar, zahir, kita bisa sulit masuk ke dalam isi hati dan isi pikirannya. Tapi kalau menggunakan alat yang tadi, besar kemungkinan kebohongan, kedustaan hatinya terdeteksi. Tetapi bagi orang yang yakin bahwa Allah itu dekat dengan dia, insya Allah tadi akan belajar menjadi as-sidqa. Innas-sidqa. Nah, kata Rasul, orang yang sudah terbiasa dengan itu, kalau dia berperilaku, berpikiran, berhati, bertindak dengan konsep as-sidqu, benar, ila yahdi ilal birri, Allah akan membimbingnya kepada jalannya yang benar, tidak akan keliru, tidak akan salah, tidak akan menyimpang. Lempeng we. Kita menyebutnya etama lurus wae jalmi teh. Itu. Nah, kalau kita sudah punya watak itu, wa innar rajula la yasduk, wa innal biro yahdi ilal jannah. Dan kebaikan itulah yang akan mengarahkannya ke surga. Bahkan ada kalimat yang istimewanya di sini. Wa innar rajula la yasduk. Kalau seseorang tadi terbiasa, tertanam dalam dirinya asidku, hati, pikiran, ucapan, tindakan, semuanya yasduku, benar, baik, sesuai, sekali lagi ada data, aturan, ada dalilnya, objektif, maka kata Allah, kata Rasulullah, hatta yuktaba indallah, yang bersangkutan dicatat di sisi Allah menjadi siddiqan. Inilah yang menjadi aktivitas keseharian para nabi dan rasul. Mudah-mudahan di sini para pendengar kita bisa menjadi pribadi yang seperti ini. Yasduku, benar terus, dimulai dari asidqa, terus menjadi kebiasaan kita, komitmen kita dalam keseharian, dan disitulah kemudian dapat sebutan siddiqan. Yang kedua para pendengar adalah solihan, soleh. Soleh di sini pengertiannya baik dalam arti menaati Allah dan Rasulnya sesuai dengan apa yang diperintahkan. Hal-hal yang dilarang kita jauhi, itulah solihan. Ati Allah wa ati Rasul. Ya, sederhananya yang disebut solihan, ketaatan tadi adalah menjaga hubungan dengan Allah yang bersifat privacy. Kalau bahasa sekarang, sholat lima waktunya kita ikhtiarkan tepat waktu, misalnya berjamaah bagi laki-laki, itu solihan. Atau kalau disingkat lagi, solihan itu bisa hablu minallah, hablu minanas lah. Kalau hablu minallahnya tadi, menjaga interaksi dengan Allah secara konsisten, termasuk tilawah Quran. Kalau solihnya dalam konteks hablu minanas dengan orang, berarti berkomitmen untuk memberi manfaat sebanyak-banyaknya bagi lingkungan sekitarnya. Itulah solihan. Jadi antara konsep yang sudah sangat lazim kita dengar ya, hablu minallah dia bagus, hablu minannas dia harus bagus. Ketika satu dari dua ini pecah, retak, bahkan pecah tadi, maka akan terjadi disbalance, ketidakseimbangan, dan akhirnya bisa merusak hablu minallahnya. Jadi sulit keduanya ya dipisahkan, antara hablu minallah dan hablu minannas sebagai konsep solihan. Yang kedua, yang ketiga adalah sobiron. Sobiron konteksnya bisa berkaitan dengan menjaga ketaatan itu, atau juga kesiapan hati menghadapi tantangan-tantangan yang bisa mempersulit saat kita melakukan atau saat kita menerapkan dua konsep sebelumnya. Saat kita belajar bersikap, bertindak jujur, pasti akan muncul resistensi, perlawanan-perlawanan dari orang-orang sekitar. Begitu pula saat kita belajar komitmen untuk solihan, sama. Sekarang para pendengar, coba kita bawa nih tiga sifat ini ke dalam dunia nyata hari ini yang boleh jadi mencengangkan kita. Kita ambil contoh. Dari beberapa tayangan berita yang saya lihat, misalnya ada satu berita yang menggambarkan bahwa tim dari ombudsman melakukan sidak ke sebuah lapas. Ternyata di situ ada lapas, ada semacam apa sel, gedung, rumah, tetapi memberikan fasilitas yang istimewa kepada para napi. Artinya apa? Loh kok bisa gitu? Orang yang seharusnya mendapatkan semacam ya penjara itu kan sesuatu yang tidak nyaman pasti ya. Logo seperti hotel. Ternyata tim ombudsman ini menemukan indikasi bahwa terjadi penyalahgunaan kekuasaan dari oknum-oknum yang ada di situ. Itu artinya sidiknya hilang. Sidiknya hilang pada diri orang-orang yang mengatur di tempat itu. Kita prihatin dengan kondisi ini. Begitu pula dengan misalnya isu muktamar di sebuah ormas besar, bahwa di situ dalam sebuah forum podcast disampaikan oleh seorang kiai muda bahwa ada orang membawa ratusan miliar yang dibagikan kepada peserta muktamar untuk memilih seseorang. Kalau ini benar, lagi-lagi merusak aspek asidiku, sidik kejujuran tadi. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Apakah mereka tidak yakin Allah itu ada? Yakin. Apakah kemudian mereka merasa takut akan ada teguran Allah? Itu persoalannya. Jadi kalau setiap diri muslim sudah terbentuk rasa bahwa narahu qariba, kata Allah, kami ini dekat dengan mereka, mudah-mudahan sidik itu kuat. Seia sekata antara perbuatan dengan tindakan, antara perbuatan dengan ucapan. Tidak ada kebohongan. Begitu pula kita juga dibuat lelah, masyarakat dibuat lelah. Mengapa sengketa masalah ijazah gak selesai atau belum selesai sampai hari ini, bertahun-tahun? Itu kenapa? Karena setiap orang yang terlibat di dalamnya begitu sulit untuk asidiku, begitu sulit untuk menjadi pribadi yang sidik tadi. Semuanya terpenjara, terbelenggu oleh kepentingan duniawi. Tidak membayangkan bagaimana di akhirat, di mana mulut dibungkam, sementara tangan yang bicara dan kaki yang menjadi saksi. Apakah mereka tidak takut itu? Harusnya takut. Dan yang terakhir adalah gambaran bahwa sengketa masalah persyaratan, entah itu capres cawapres, entah itu cagub dan sebagainya, atau cabub cawalkot dan seterusnya, tidak sedikit dari mereka yang melakukan rekayasa tentang ijazahnya, tentang persyaratan yang lain, padahal itu sudah melakukan tindakan menciderai demokrasi. Jadi para pendengar, dari uraian kita pagi ini, sebagai muslim, marilah kita belajar tiga poin itu tertanam dalam diri kita. Yang pertama, kejujuran. Yang kedua, kesalehan. Dan yang ketiga, kesabaran. Semoga saya, Anda, kita semua, insya Allah bisa memiliki tiga ini. Karena jaminannya jelas tadi ya. Rafa'nahu makanan aliyah, bahwa Allah akan memberinya kedudukan yang terhormat, derajat, harkat, martabatnya di sisi Allah, bahkan meraih rahmat yang tertinggi. Barakallah li wa lakum.
1: Baik, terima kasih atas penjelasannya Pak Ustadz Usin S. Aktiasa SEMM. Dan tentunya juga untuk Anda pendengar di manapun berada, boleh ya telepon di 0227200996 atau di 7275551. Nanti ada Teh Armelia Putri yang akan mengangkat telepon Anda. Pagi juga untuk Anda yang sekarang sudah menyimak, banyak sekali yang sudah menonton usaha lewat channel YouTube kami ya.
2: Alhamdulillah.
1: Ada Kang Rusodi katanya di Cipanas Cianjur menyimak ya. Ada Aki Gezi juga menyimak juga. Kemudian Bapak Najib juga menyimak, dan Ibu Yayu juga nonton nih di channel YouTube kami ya, di RRI Bandung Live. Ada sudah yang masuk juga ya, melalui line telepon ya. Ada Kang Ahmad Irwan. Assalamualaikum Kang Ahmad, mangga pertanyaannya.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Pak Ustadz.
2: Waalaikumsalam.
3: Mengapa tidak tetap sambil memperhatikan bagaimana perjalanan Asian Games juga, atau bagaimana perjalanan pemerintahan sekarang yang sekarang lagi banyak bermasalah Pak, kan di sini ya. Dan begini, tadi kata Bapak setuju penyelengan ataukah bermain sandiwara sampai saat ini sampai kapan ya Pak bermain sandiwara ijazah belum selesai, sedangkan umat Islam atau masyarakat gua sangat merindukan sekali bar seorang pemimpin yang betul jadi amanah.
2: Iya.
3: Iya, ijazah belum udah berapa tahun nih kan sekarang. Kemudian kemarin yang lalu diheboh sekarang masalah lafaz. Ya sama begini. Jangan saling menyalahkan lah. Harus saling introspeksi bagaimana Anda sebagai seorang muslim pilih oleh rakyat. Untuk rakyat mana kerja untuk rakyat? Ya, bagaimana Pak Pak Anda apakah akan tercapai Pak negara baldatun taywatun warudun gopur? Kalau menggapak Banjarnegara memang seperti ini, suara rakyat sudah tidak dengar lagi, penuh dengan rekayasa. Mohon besarnya Pak Ustadz, ya. Saya jadi geram ngaris Ustadz sekarang. Memang bukan begitu Pak. Wah cenak bukan asal ikut-ikutan, tapi saya keluarga negara saya sangat merindukan sekali pemimpinnya betul-betul ya. Amanah untuk rakyat. Sekitar, ya. Terima kasih Pak. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mangga Pak Ustadz langsung ditanggapi.
2: Kayaknya Pak Ahmad geram juga ya, wajar sih Pak. Semua warga. Sebagai warga negara, rakyat berhak karena bayar pajak untuk menuntut pemimpin, ayo atuh pedulilah pada umat, pada rakyat. Baik, saya tanggapi dua poin. Pertama, hidup itu panggung sandiwara, betul Pak. Di dunia ini, gitu kan disebutnya sandiwara. Karena sandiwara berarti ada topeng-topeng yang menutupi hakikat pribadi. Ada juga yang menyebut bahwa jika dikatakan hidup itu sandiwara, maka sesungguhnya setiap orang sedang bermain sesuai dengan perannya. Masalahnya adalah apakah peran atau aksi actingnya itu asli atau tidak. Itu mungkin di dunia ini bisa kita tutup-tutupi dengan berbagai hal. Tapi dalam bahasa Quran, ketika penglihatan sudah tajam, ketika pendengaran sudah tajam, maka tindakan menutup-nutupi kepalsuan lewat bersandiwara tadi akan terbongkar semua, baru di situ penyesalan yang luar biasa. Poin kedua adalah apa yang beliau katakan, kami ini merindukan pemimpin yang bisa mengantarkan kepada sebuah konsep bernegara yang sejak dulu sering didengung-dengungkan. Apa itu? Baldatun thayyibatun waraupun kafur. Atau bahasa lokal barangkali yang lazim disebut adalah negeri yang gemah ripah loh cinawi toto tentrem kertora harjo. Konsep ini sangat sulit diwujudkan kalau tidak dimulai dari kepalanya. Kepala itu adalah pemimpin. Maka secara pribadi pun saya berharap, kita semua berharap, ayolah yang di atas dimanapun posisinya, jabatannya, yang muslim terutama, pemimpin kita yang muslim, cobalah lead like the prophet, memimpin seperti nabi, atau think like the prophet, berpikir seperti nabi, atau action like the prophet, bertindak seperti nabi. Tentu tidak 100%, tapi setidaknya ada gitu, ada kemauan kuat. Itu dua tanggapan untuk beliau. Terima kasih.
1: Baik ya. Dan kemudian juga ada yang sudah WhatsApp juga, ada Aki Gazi. Assalamualaikum Pak Kiai.
2: Assalamualaikum Aki, silakan.
1: Mengapa manusia bisa terjerumus ke dalam jurang ke

0: jiwanya, fisiknya sempurna, jiwanya pun sama. Hmm. Lalu ketika jiwanya ditanamkan, dimasukkan dua potensi, ada fujur, ada takwa. Uniknya adalah fujuroha, sifat buruk, potensi buruk, itu yang justru ingin menguasai jiwa manusia itu. Sebagaimana di dalam surat Al-Qiyamah, bal yuridul insan liyaf juro amama. Jadi sifat fujur manusia ingin mendominasi manusia itu. Ketika manusia lalai dari ilmu Allah, termasuk di dalamnya adalah lalai membuka Al-Quran sebagai firman Allah, maka besar kemungkinan seseorang yang disebut sudah mulia tadi mudah terjerembab, terjerumus ke dalam kehinaan. Apa sebabnya? Kita lari ke 7179. Apa di sana digambarkan bahwa manusia selain punya fujur dan takwa potensinya, sebetulnya sudah ditanamkan software, perangkat lunak yang harus dioptimalkan. Satu, pendengaran. Dua, penglihatan. Tiga, pemikiran dan pemahaman hati. Kalau ketiganya dioptimalkan, pendengaran kita pakai menyimak kalam Allah, nasihat Rasulullah SAW. Penglihatan pun sama, kita gunakan mengamati ayat Allah. Nalar dan hati kita maksimalkan, maka akan tercegah menjadi balhum adallu. Jadi satu-satunya cara adalah jangan biarkan akal, pikiran dan hati, pendengaran, penglihatan kosong dari fungsinya. Nah, RRI dalam konteks ini memberi saran itu lewat kajian religi Mutiara Pagi. Wallahualam.
1: Oke. Kemudian juga terima kasih untuk Anda, Ibu Retno juga hadir ya. Ada Eyang Anom. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Eyang Anom.
1: Ulujung enjing petepang lewat udara, Eyang. Nyunkeun pangjelaskeun ngeunaan kalimat huswatun hasanah sareng kalimat sayyidal hai hai iwatawadu di kanjeng Nabi Nabi Muhammad di antas walarana ya okay. Eh anu di Sari Mukti Karang Nunggal Tasikmalaya
0: nih Bos. Nu kadua naon tadi teh?
1: Ha sayyidal hai
0: sayyidal hayi mungkin ya.
1: Iya, sayyidal hayi.
0: Oke. Okay. Baik, mungkin yang kedua nanti diduga. Yang pertama uswatun hasanah. Kita menyebutnya keteladanan yang baik. Tentu pengertian teladan yang baik berarti menjadikan Rasulullah SAW sebagai mirror, cermin. Bercermin atas cara beliau bertindak, bercermin atas cara beliau mengambil keputusan, bercermin atas cara beliau banyak hal. Menjadi suami, menjadi ayah, menjadi pemimpin dan seterusnya. Mari kita ambil beberapa contoh saja, Pak. Pertama, ada satu peristiwa menarik di sini. Ketika Rasulullah SAW sholat asar, lalu beliau sholatnya 2 rakaat. Padahal kita tahu kan, asar itu 4 rakaat. 2 rakaat, kemudian salam langsung. Padahal di belakang itu ada Abu Bakar, ada Umar radhiyallahu anhu. Nah, orang pada berisik di belakang. Yang lain, kenapa 2 ya? Oh mungkin dikosor jadi 2. Ya tapi kan tidak diberitahu bahwa kita ini tidak safar. Kenapa 2? Sedang rame berbincang-bincang begitu. Akhirnya ada seseorang yang bertanya, ya Rasulullah maaf. Apakah engkau tadi sholat dikosor? Enggak. Apakah engkau lupa? Enggak juga. Emang kenapa? Tadi itu sholatnya 2 rakaat ya Rasulullah. Oh enggak, 4, 2, maaf 2. Akhirnya ya sudah, kita sholat lagi 2 rakaat lagi. Setelah sebelum salam beliau sujud sahwi. Singkatnya begitu. Nah setelah beres, kegaduhan itu bagi beliau akan bermasalah kalau tidak diberi penjelasan. Makanya kemudian beliau berdiri lalu memberikan penjelasan atas peristiwa tadi. Yang pertama beliau mengatakan, saya ini ana basyarun mithlukum, manusia juga seperti kalian, bisa lupa sebagaimana kalian lupa. Satu. Yang kedua, kalau saya perlu menjelaskan ini, mengapa tadi itu terjadi, jelaskan. Nah, penjelasan.

0: Dan ini akan menenangkan warga rakyat. Jadi kalau sekarang problematika bangsa ini begitu rumit, sebetulnya pola komunikasi banyak yang salah, banyak yang keliru. Kalimatnya salah, tidak tepat waktu, konteksnya juga keliru, akibatnya rame lagi gitu. Itu contoh pertama. Contoh kedua adalah cara beliau menangani sesuatu yang disebut pengaduan. Sebut saja ada seseorang yang sholatnya sangat menyukai surat Al-Ikhlas. Nah, gitu ya. Jadi pimpinan, katakanlah pimpinan sebuah kelompok gitu. Itu kalau sholat zahar, maghrib, isya, sangat sering menggunakan Al-Ikhlas. Apa-apa Al-Ikhlas. Rupa-rupanya menimbulkan kekecewaan kepada warganya. Maka diadukan ke Rasulullah. Ya Rasulullah, si fulan ini kalau sholat selalu Al-Ikhlas, seolah-olah tidak ada yang lain. Tentu beliau harus bijak. Maka dipanggillah orang yang dituduh tadi, klarifikasi. Saya dapat aduan nih Pak, Anda katanya kalau sholat selalu pakai Al-Ikhlas. Apa? Kenapa? Apa alasannya? Maaf ya Rasul, saya sangat suka dengan itu. Nikmat bagi saya. Karena membaca Al-Ikhlas itu sama dengan mendekatkan hati kepada Allah. Lalu beliau berkata, ya boleh. Clear sudah. Bahwa orang yang membaca Al-Ikhlas sering di dalam sholat, itu gak ada masalah. Nah di sini memberikan ketenangan bagi orang yang merasa tidak puas tadi. Jadi yang saya sebut uswatun hasanah di sini, lead like the prophet, memimpinlah seperti Rasul. Atau juga say like the prophet, berbicaralah seperti Rasul. Sehingga membuat ketentraman, jangan sering keliru, entah jumlah angka, entah sebutan, datanya harus benar. Hari ini itu sudah digital, sulit sekali orang sembunyi, semuanya bisa terpampang dalam waktu yang tidak lama. Adapun poin yang kedua, mungkin yang disebut sadidul itu pengertiannya adalah kekuatan prinsip bisa, kekuatan pikiran juga bisa. Ya, kalau tulisan Arabnya jelas mungkin bisa kita definisikan. Tapi dugaan saya itu menggambarkan sosok pribadi beliau yang tangguh. Tangguh pikiran, tangguh hati dan seterusnya. Apa sebabnya? Karena bimbingan Allah. Sebab betapapun seorang Rasul, kalau tidak dibimbing oleh Allah, bisa jadi lemah juga. Namun karena bimbingan Allah yang terus, sehingga menjadi kuat. Berarti kita pun sama. Begitu, Pak.
1: Baik ya. Dan tentunya ini jadi salah satu pertanyaan terakhir sekaligus kesimpulannya, Pak Ustadz ya. Izin bertanya dari Ibu Retno, Ustadz bilang bahwa ada alasan itu apa ya? Untuk mendeteksi sifat-sifat yang disebutkan ada tiga. Apa salah satunya?
0: Oh baik, diulangkan ya. Begini Ibu, tadi sudah sebutkan bahwa tiga sifat itu kita mengacu pada karakter yang dimiliki oleh oleh Idris alaihissalam. Dalam kajian sejarah ilmu, History of Knowledge atau Hierarchy of Knowledge, disebutkan bahwa Idris itu adalah bapak ilmu. Nah di sini di surat Maryam dan surat Al-Anbiya yang kita gabungkan tadi, terdeteksi tiga sifat yang melekat pada diri sosok Nabi bernama Idris alaihissalam. Tiga itu adalah, satu, syiddiq, yakni bahwa pribadi beliau, apakah itu perkataan, perbuatan atau tindakan, selalu mengacu pada referensi yang jelas. Firman Allahnya mana, datanya mana. Jadi perkataannya sesuai data, sesuai fakta. Tindakannya sesuai aturan, sesuai perintah. Mana yang larang, mana yang diperintahkan. Itu namanya siddiq. Jujur, benar, tidak ada kebohongan, tidak ada kedustaan, tidak ada sesuatu yang disembunyikan. Mungkin kalau kata seorang penyanyi, jangan ada dusta di antara kita yang terkenal gitu ya. Yang kedua adalah solihan. Ini berkaitan dengan aspek hablu minallah dan hablu minannas. Kemudian ditutup oleh sobiron. Sobiron ini bagi saya merupakan penguat dari keduanya. Siddiq soleh tanpa sobir barangkali akan sulit terwujud. Jadi tiga-tiganya harus kita sintesiskan, kita integrasikan dalam sosok kita menghadapi hidup. Begitu Ibu Reto.
1: Oke. Kemudian Ibu Yayu menyimak juga Ustadz minta doakan saya habis operasi.
0: Oh, Masya Allah Ibu. Safakallah Ibu. Safakillah. Yeah.
1: Oke, Ibu Reto terima kasih, Aki Gazi, Kang Nur Sadik juga yang sudah menyimak melalui channel YouTube kami. Terima kasih Pak Ustadz Husin tentunya atas waktunya. Mudah-mudahan saya selalu ya. Terima kasih Pak Ustadz. Ya. Assalamualaikum.
0: Assalamualaikum.
1: Baik benar itu tadi perbincangan kami di Mutiara Pagi dengan topik 3 sifat pengukit harkat martabat bersama Ustadz Husin S.R.T.S.A. S.A.M.M. dan tentunya mudah-mudahan bisa menambah keyakinan kita dan keimanan kita tentunya. Dan sampai berjumpa lagi di Mutiara Pagi RRI Bandung selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Setelah Anda ikuti Mutiara Pagi RRI Bandung, sarana untuk meningkatkan wawasan keislaman Anda. Nantikan kami berikutnya.

membinasakan suatu negeri. Maka kami perintahkan kepada orang-orang yang hidup mewah di negeri itu supaya mentaati Allah. Tetapi mereka melakukan kedurhakaan dalam negeri itu. Maka sudah sepantasnya berlaku terhadapnya perkataan ketentuan kami. Kemudian kami hancurkan negeri itu sehancur-hancurnya. Quran Surat Al-Isra ayat 16.

0: pukul 6 waktu Indonesia Barat.
1: Setiap hari melihat memonitor kondisi penyakit influenza di seluruh tanah air. Mana yang meningkat sangat tajam, mana yang enggak. Karena biasanya kita sudah tiap tahun kan juga tahu ya.
2: Kami melakukan KRYD, kemudian mendapatkan seseorang membawa kendaraan dengan cara di step.
3: Radio Republik Indonesia Bandung dengan Warta Berita disiarkan melalui 97,6 FM Bandung, Cianjur 107,3 FM, Tasikmalaya 98,1 FM, Sumedang 96,6 FM, Garut 98,2 FM, Subang 106,9 FM, Ciamis 91,8 serta Karangnunggal 97,8 MHz. Sari berita penting, Kemenkes RI pantau tren influenza, perkuat laboratorium daerah untuk deteksi dan respon cepat. Kabupaten Tasikmalaya kembali meraih predikat TPID berprestasi 2026. Warta Jabar Pagi, Sabtu 26 September 2026. Berita selengkapnya dibacakan oleh Alan Albana.

0: Mengawal informasi pertama, pendengar, Kemenkes RI memantau tren influenza di berbagai wilayah sekaligus memperkuat kapasitas laboratorium daerah untuk mendeteksi dan juga merespon penyebaran penyakit secara cepat. Selengkapnya disampaikan Atep Burhanuddin.
1: Kementerian Kesehatan Kemenkes terus memantau perkembangan kasus influenza di seluruh Indonesia untuk mendeteksi potensi peningkatan penyakit maupun kemunculan virus baru. Sekretaris Jenderal Kementerian Kesehatan Kunta Wibawa Dasanugraha mengatakan pemantauan dilakukan setiap hari, terutama terhadap daerah yang mengalami peningkatan kasus secara signifikan. Menurutnya, ketika terjadi peningkatan kasus yang cukup tajam di suatu daerah, Kemenkes akan melakukan pemeriksaan lebih lanjut untuk mengetahui penyebabnya, termasuk kemungkinan adanya virus yang berbeda. Kunta menjelaskan pemeriksaan dapat mencakup berbagai penyebab penyakit, mulai dari virus, bakteri, hingga jamur. Untuk influenza, pengujian terhadap virus juga sudah dapat dilakukan oleh laboratorium kesehatan. Kunta mengutarakan tingkat keterisian rumah sakit atau okupansi hingga saat ini masih dalam kondisi aman. Meskipun terdapat peningkatan jumlah pasien di sejumlah daerah, sebagian besar masih dapat ditangani dengan baik dan tidak seluruhnya membutuhkan perawatan inap. Kemenkes juga terus memperkuat kapasitas laboratorium kesehatan masyarakat di tingkat provinsi hingga kabupaten kota. Penguatan tersebut dilakukan agar pemeriksaan penyakit dapat dilakukan lebih cepat di daerah tanpa seluruhnya bergantung pada pemeriksaan terpusat.
2: Setiap hari melihat, memonitor kondisi penyakit influenza di seluruh tanah air. Mana yang meningkat sangat tajam, mana yang enggak. Karena biasanya kita sudah tiap tahun juga tahu ya, siapa begitu dia meningkat tajam, itu yang kita cek ada apa di sana, gitu kan. Kalau itu influenza selama ini kita mendapatkannya tidak terlalu parah ya untuk influenzanya, dan kita sudah siapkan rumah sakit agar mereka langsung ke rumah sakit untuk ditangani dengan lebih baik.
1: Terkait peningkatan kasus influenza di Jawa Timur, Kunta menyebut terdapat kenaikan namun belum masuk kategori kejadian luar biasa. Berdasarkan hasil pemeriksaan sementara, belum ditemukan indikasi yang mengkhawatirkan. Kondisi tersebut masih dalam pemantauan dan penanganan oleh fasilitas kesehatan setempat.
0: Informasi selanjutnya, pendengar, Polsek Astana Anyar menangkap pencuri motor yang berpura-pura mengalami mogok. Pelaku diamankan petugas saat patroli KRYD setelah gerak-geriknya menimbulkan kecurigaan. Bilal Wibisono melaporkan.
3: Kasus pencurian sepeda motor dengan modus operandi berpura-pura mogok dan mendorong berhasil diungkap Polsek Astana Anyar. Seorang pria berinisial HR, usia 29 tahun, diamankan oleh pihak kepolisian. Dalam kasus itu, selain terlibat pencurian kendaraan bermotor, HR juga diduga memiliki senjata tajam ilegal. HR ditangkap usai gerak-gerik mencurigakannya ketahuan oleh polisi yang tengah melakukan patroli pada Kamis 24 September 2026 dini hari. Kapolsek Astana Anyar, AKP Sudrianto, mengungkap hal ini bermula saat anggota kepolisian tengah melakukan kegiatan rutin yang ditingkatkan atau KRYD di Jalan Kopo Pasir Koja sekitar pukul 12.40 tengah malam. Petugas terus mengikuti pelaku hingga saat dihampiri pelaku tiba-tiba panik dan melarikan diri. Polisi pun langsung sigap meringkus pelaku.
4: Kami melakukan KRYD, kemudian mendapatkan seseorang membawa kendaraan dengan cara di step. Kemudian ada kecurigaan dari tim reserse kami, kemudian melakukan pendekatan dari belakang dengan menggunakan kendaraan dinas. Kemudian pada saat tersebut diduga tersangka melarikan diri dan meninggalkan kendaraan tersebut di sebuah hotel, kemudian lakukan pengejaran, kemudian didapatkan terhadap dalam tubuh tersangka satu benda pisau benda tajam atau pisau berukuran 21 cm. Kemudian kami melakukan interogasi, didapat bahwa kendaraan yang dibawa tersangka adalah kendaraan hasil curian.
3: Usai ditangkap, Unit Reskrim Polsek Astana Anyar pun langsung melakukan pengembangan kasus di malam yang sama. Terungkap bahwa motor tersebut merupakan milik seorang warga di Jalan Sukajadi, Kota Bandung. Akibat perbuatannya, HR harus mendekam di sel tahanan Polsek Astana Anyar. Ia dijerat dengan pasal berlapis sesuai dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana KUHP Baru.
0: Ketua Basnas terpilih Kabupaten Cianjur, Haji Deni Saipur Rohman, berkomitmen membangun sinergi dengan seluruh komponen masyarakat, termasuk media. Informasinya disampaikan Ian Sofyan.
5: Ketua Basnas Kabupaten Cianjur terpilih Haji Deni Saipur Rohman selaku ketua terpilih periode 2026-2031 untuk memimpin Basnas Kabupaten Cianjur. Terpilihnya Ketua Basnas Kabupaten Cianjur dalam pengelolaan zakat, mal, infak, dan sodako. Dengan terpilihnya Haji Deni Saipur Rohman, menurutnya kemarin pengelolaan zakat di Cianjur mulai dari laporan hingga pertanggungjawaban dan bersinergi dengan semua komponen masyarakat termasuk dengan media.
6: Mulai pendistribusian sampai dengan pelaporan dan pertanggungjawaban kepada publik, terutama kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang selanjutnya aman NKRI, kita bangun sinergi dengan semua komponen masyarakat Kabupaten Cianjur, termasuk dengan teman-teman media dan pers, insya Allah.
5: Menyoal capaian target Basnas Cianjur, sesuai yang disampaikan Basnas Pusat bahwa Cianjur, untuk Basnas Cianjur diusahakan 21 miliar.
6: Target pencapaian seperti yang disampaikan oleh Basnas Pusat, untuk Cianjur, insya Allah 21 miliar kita usahakan sekuat tenaga. Bagaimana caranya? Kita bangun trust, kepercayaan publik.
5: Terkait aman, sehari dibatasi oleh pagar syariat agama Islam. Regulasi di situ ada undang-undang, peraturan menteri agama, dan ada perbu. Tidak bisa keluar dari itu semua, termasuk adanya sosialisasi untuk publik. Dengan adanya UPJ tingkat kecamatan hingga tingkat desa, harus terbentuk adanya sinergitas.
0: Informasi selanjutnya, pendengar, seminar publik Hari Tani Nasional 2026 di Pesantren Ekologi At-Thoriq Garut merupakan bentuk respon atas pengesahan Undang-Undang Pengaturan Reforma Agraria oleh DPR RI. Informasi disampaikan Irwan Rudiawan.
7: Di sela seminar publik Hari Tani Nasional 2026 di Pesantren Ekologi At-Thoriq, Kecamatan Tarogong Kidul, Kabupaten Garut, pimpinan Pesantren Ekologi At-Thoriq, Umi Nisa Wargadipura, menyampaikan bahwa seminar publik tersebut merupakan bentuk respon atas pengesahan Undang-Undang Pengaturan Reforma Agraria oleh Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia DPR RI. Ia berharap kegiatan tersebut mampu menggaungkan kembali perjuangan para petani yang melibatkan berbagai elemen gerakan, mulai dari petani, mahasiswa, hingga perempuan. Kolaborasi lintas sektor ini dinilai penting mengingat peran petani sebagai penyedia pangan utama masyarakat.
8: Republik Hari Tani Nasional ya, ini adalah respon yang sudah disiapkan ketika DPR RI mengetuk palu untuk RUU pengaturan reforma agraria. Jadi ini adalah pekerjaan yang berpuluh-puluh tahun. Abdi Wae melakukan advokasi terhadap petani itu dimulai sejak 93. Bayangkan.
7: Sementara itu, Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Garut Ardi Firdian mengatakan apresiasi atas inisiatif Pesantren Ekologi At-Thoriq dan para petani yang telah menyampaikan berbagai masukan konstruktif. Menurutnya, masukan tersebut menjadi bahan penting dalam penyusunan kebijakan ke depan, khususnya terkait regulasi dan perluasan akses bagi petani.
9: Ya, saya kira memang itu sangat bagus sekali untuk kita tentangkan ini ke depannya. Terutama mungkin terkaitan dengan masalah regulasi, kemudian juga terkait dengan masalah akses yang itu memang perlu dibuka seluas-luasnya untuk para petani kita.
7: Ia juga menekankan pentingnya regenerasi petani melalui pembinaan kelompok petani muda, melalui program unggulan daerah seperti Wira Hebat dan Santri Hebat. Pemerintah berupaya memfasilitasi generasi muda agar siap meneruskan estafet kepemimpinan di sektor pertanian. Pemerintah daerah berkomitmen mengkaji hasil seminar tersebut untuk dilaporkan kepada pimpinan, termasuk memperjuangkan aspirasi terkait perluasan akses lahan bagi petani Garut.
0: Informasi lainnya, pendengar, Kabupaten Tasikmalaya kembali meraih predikat TPID berprestasi 2026 tingkat kabupaten kota se-Jawa Bali atas keberhasilan menjaga pengendalian inflasi daerah secara konsisten. Nova Nugraha melaporkan.
10: Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya kembali meraih predikat sebagai kabupaten berprestasi dalam hal tim pengendali inflasi daerah se-Indonesia dan menjadi terbaik di kawasan Jawa Bali. Bupati Tasikmalaya Cecep Nur Yakin mengatakan Prestasi yang diraih merupakan prestasi hasil kerja bersama antara masyarakat dan semua sektor, sehingga prestasi yang diraih berturut-turut ini diharapkan dapat menjadi motivasi untuk terus mengendalikan inflasi di Kabupaten Tasikmalaya lebih baik.
11: Kita mendapatkan apresiasi TPID berprestasi 2026 tingkat kabupaten kota kawasan Jawa Bali. Sampaikan terima kasih untuk masyarakat kabupaten, kecamatan hingga desa.
10: Sementara itu, Irfan warga Kecamatan Singaparna mengapresiasi raihan prestasi yang diraih pemerintah Kabupaten Tasikmalaya. Akan tetapi, Irfan juga berharap agar hal ini tidak hanya catatan di atas kertas ataupun prestasi tanpa realita yang terjadi di masyarakat, di mana harga-harga tetap tinggi dan inflasi terus terjadi.
12: Itu prestasi yang harus ditingkatkan, prestasi yang harus dipertahankan dan ditingkatkan gitu. Tapi penerapannya di lapangan harus benar-benar, artinya inflasi harus ditekan, daya beli masyarakat harus diperkuat.
10: Sementara itu tidak hanya Kabupaten Tasikmalaya yang meraih prestasi tim pengendalian inflasi daerah, pemerintah Kota Tasikmalaya juga mendapatkan predikat kota dengan kinerja terbaik dalam pengendalian inflasi daerah.
0: Informasi selanjutnya, pendengar, kanker payudara tidak hanya dapat menyerang perempuan tetapi juga laki-laki. Meski demikian, resiko pada perempuan jauh lebih tinggi karena berkaitan dengan sejumlah faktor biologis dan reproduksi. Laporannya disampaikan Ian Hermawan.
13: Kanker payudara masih menjadi salah satu jenis kanker dengan jumlah penderita terbanyak di Indonesia, termasuk di wilayah Jawa Barat dan Kota Bandung. Kondisi tersebut mendorong Yayasan Pemerhati Kanker Indonesia untuk terus meningkatkan edukasi mengenai pencegahan dan deteksi dini kanker kepada masyarakat. Konsultan YPKI Lutfi Zati Bayani mengatakan, edukasi mengenai kanker dan tumor menjadi bagian penting dalam upaya menekan angka penderita kanker di Indonesia. Menurutnya, pihaknya belum memperoleh data resmi dari Dinas Kesehatan mengenai persentase kasus kanker payudara di Kota Bandung. Namun, berdasarkan pemantauan dan informasi yang diperoleh, kanker payudara masih menjadi jenis kanker yang banyak ditemukan. Lutfi menjelaskan kanker payudara tidak hanya dapat menyerang perempuan, tetapi juga laki-laki. Meski demikian, resiko pada perempuan jauh lebih tinggi karena berkaitan dengan jumlah faktor biologis dan reproduksi. Ia menambahkan, munculnya kanker dapat dipengaruhi berbagai faktor, mulai dari pola makan yang kurang sehat, lingkungan, hingga gaya hidup.
14: Kenapa penderita kanker payudara paling banyak? Memang kanker payudara itu sebetulnya tidak hanya dialami oleh kaum wanita, melainkan juga bisa pria. Hanya memang kalau perempuan lebih beresiko tinggi, karena memang banyak resikonya ya, salah satunya mungkin dari KB, dari menyusui, dan lain sebagainya. Kalau perempuan sih lebih ke sana, maka jumlah penderita lebih banyak perempuan, walaupun laki-laki pun berpotensi untuk terkena kanker payudara.
15: Tiap tahunnya menurun atau meningkat?
14: Meningkat, sangat meningkat sekali. Iya.
15: Kenapa tuh bisa meningkat pemicunya?
14: Nah, pemicunya itu banyak. Mungkin salah satunya itu dari faktor makanan, lingkungan, ya. Nah, faktornya itu banyak sekali yang mendukung ya untuk saat ini terjadi pemicunya sel kanker tersebut. Jadi memang selain pemicunya banyak, sekarang kan masyarakat itu pola hidup dan pola makannya juga memang sudah kurang sehat ya, gitu. Nah, makanya pemicunya banyak seperti itu.
15: Di usianya berapa, Bu? Kebanyakan yang
14: rentannya ya. Untuk rentannya itu memang usia produktif ya, dimulai dari 25 tahun ke atas. Nah, itu sekarang resikonya sangat tinggi. Walaupun ada memang banyak juga anak-anak yang sudah terkena kanker ya. Nah, itu biasanya dari genetik dan lain sebagainya, ada kelainan biasanya kalau dari anak-anak.
13: Lutfi menambahkan, kelompok usia produktif terutama mulai usia 25 tahun ke atas perlu meningkatkan kesadaran terhadap pentingnya deteksi dini. Namun kasus kanker pada anak juga dapat ditemukan pada umumnya berkaitan dengan faktor genetik atau kelainan bawaan. Terkait kondisi di Jawa Barat, Lutfi menyebutkan jumlah kasus kanker cukup tinggi. Rumah Sakit Hasan Sadikin sebagai salah satu rumah sakit rujukan di Jawa Barat juga menerima pasien kanker dari berbagai daerah. Ia mengatakan YPKI terus bekerjasama dengan berbagai pihak untuk meningkatkan kesadaran masyarakat. Selain sosialisasi, YPKI juga menjalin kerjasama dengan sejumlah laboratorium untuk memfasilitasi pemeriksaan deteksi dini. Lutfi menilai kesadaran masyarakat untuk melakukan pemeriksaan dini masih perlu ditingkatkan. Menurutnya, masih banyak masyarakat, khususnya kalangan muda, yang merasa sehat sehingga belum menganggap pemeriksaan kanker sebagai kebutuhan. Untuk itu, ia mengingatkan kepada masyarakat agar tidak takut melakukan pemeriksaan. Menurutnya, semakin dini kanker diketahui, semakin cepat pula penanganan dapat dilakukan. YPKI lanjutnya tidak hanya memberikan informasi kepada masyarakat, tetapi juga berupaya menyediakan akses pemeriksaan melalui kerjasama dengan mitra laboratorium.
0: Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman atau DPRKP Kota Cirebon memastikan verifikasi rumah dan material dalam program Rutilahu sesuai dengan kebutuhan. Sekar Damayanti melaporkan.
16: Ketika sudah diketahui ini kerusakannya ada di mana, maka nanti koordinator rapat TFL, tenaga fasilitator yang kita tugaskan, akan membuat rencana teknis.
17: Program perbaikan rumah tidak layak huni atau Rutilahu di Kota Cirebon memperketat verifikasi kondisi dan pengawasan material agar bantuan sesuai kebutuhan penerima. Menurut Kepala Bidang Kawasan Pemukiman Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman DPRKP Kota Cirebon, Haniah, proses diawali dengan pemeriksaan kerusakan pada atap, dinding, dan lantai. Kemudian TFL bersama Korvas menyusun rencana teknis, RAB, denah, serta daftar material yang dibutuhkan.
16: Ketika sudah diketahui ini kerusakannya ada di mana, maka nanti koordinator rapat TFL, tenaga fasilitator yang kita tugaskan, yang kita berikan mandat gitu ya dengan koordinator fasilitator itu akan membuat rencana teknis, Pak. Nanti ada RAB-nya, ada gambar, denah, gitu. Nah, nanti keluarlah kebutuhan-kebutuhan material itu apa saja. Misalkan dalam satu rumah itu ada 8 item bahan bangunan yang harus diperlukan. Misalkan tadi, harus ada baja ringan, ada spandek.
17: Lebih lanjut, Hania mengatakan DPRKP juga melakukan validasi administrasi dan survei lapangan untuk memastikan identitas penerima, kondisi kerusakan, keselamatan bangunan, kesehatan penghuni, serta kecukupan luas rumah dengan standar 9 meter persegi per orang telah sesuai. Sekar Damayanti melaporkan.
0: Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Cirebon berkolaborasi dengan distributor menjaga ketersediaan pasokan dalam pelaksanaan gerakan pangan murah sekaligus membantu masyarakat memperoleh bahan pangan terjangkau. Selengkapnya disampaikan Rena Safira.
18: Kita kerjasama dengan beberapa vendor, distributor langsung juga.
19: Kolaborasi Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Cirebon bersama distributor dan bulog memperkuat ketersediaan komoditas dalam gerakan pangan murah atau GPM. Sejumlah mitra memasok bahan pangan mulai dari beras, minyak, gula, telur, daging ayam, hingga daging sapi. Analisis ketahanan pangan ahli muda DKPP Kabupaten Cirebon, Eli Herliana menyebut pemasok berasal dari berbagai pihak.
18: Kita sedia kerjasama dengan beberapa vendor, distributor langsung juga. Kami dari vendornya ada telur dari Abah. Kalau itu langsung ngambil dari peternaknya langsung. Alhamdulillah bisa lebih murah. UMKM-UMKM juga yang menjual produk-produk dari ketahanan pangan juga. Produk perikanan juga ada.
19: Eli menambahkan DKPP menggandeng PT Sungai Budi untuk memasok minyak, tepung, dan gula dari merek Ross Brand. Bulog turut menyediakan beras SPHP dan minyak, sementara pemasok lain menangani telur, ayam, serta kebutuhan daging. Koordinasi pengendali inflasi dilakukan setiap pekan bersama Bulog, Disdagin, dan pemangku kepentingan terkait lainnya secara rutin. Kerjasama tersebut membantu pemerintah memetakan wilayah dengan harga tinggi, daya beli rendah, maupun kerawanan pangan. Rena Safira melaporkan.
0: Dan juga informasi terakhir pendengar, aparat TNI Polri di Subang perketat patroli cegah karhutla dengan jaga menyampaikan imbauannya kepada masyarakat. Sekaligus ancaman pidana bagi yang sengaja membakar hutan dan lahan untuk kepentingan membuka lahan. Berikut laporannya disampaikan Ruslan Effendi.
20: Aparat TNI Polri di Subang memperketat patroli dan edukasi pencegahan kebakaran hutan dan lahan menyikapi tingginya potensi karhutla di musim kemarau panjang tahun 2026 ini. Dan Ramil 0503 Kalijati Kapten Infanteri Ganjar Andriana Belo menginstruksikan jajaran Babinsa untuk terus monitoring wilayah dan memberikan edukasi bahaya karhutla bagi kesehatan hingga korban jiwa. Ia mengingatkan api kecil berpotensi menimbulkan kebakaran besar dan jika tidak diawasi.
21: Imbauan hewan itu ya jangan membakar hutan atau lahan secara sembarangan. Adapun mungkin mereka akan melaksanakan pembakaran lahan untuk direncana menjadi ladang, itu supaya diawasi secara melekat. Jadi jangan ditinggalkan, diyakinkan kalau mungkin ditinggalkan kondisinya sudah padam secara utuh, secara keseluruhan. Yang kedua,
20: Kapten Ganjar memberikan 3 tip pencegahan. Pertama, hindari pembakaran tanpa pengawasan melekat. Kedua, tidak membuang puntung rokok sembarangan. Dan ketiga, menghindari bermain api di areal hutan dan lahan. Jika warga hendak membuka lahan pertanian dengan cara dibakar, diminta berkoordinasi dengan desa, koramil, polsek, dan kecamatan agar damkar dapat disiagakan. Senada dengan Danramil Kalijati, Kapolsek Jalan Cagak Kompol Dede Suherman yang membawahi 3 kecamatan rawan yakni Jalan Cagak, Ciater, dan Kasomalang yang memiliki hutan dan lahan PTPN serta perhutani yang luas, meningkatkan patroli dan sosialisasi kepada pengelola wisata, pengunjung, dan komunitas camping. Langkah preventif ini berkaca dari 2 kejadian kebakaran lahan di Desa Kumpai dan Desa Jalan Cagak pada periode Agustus-September 2026. Akibat kelalaian membakar sampah yang beruntung cepat dipadamkan tim gabungan Damkar, BPBD, Tagana, Polsek, dan Koramil. Kapolsek juga mengingatkan ancaman pidana bagi pelaku yang sengaja membakar hutan.
1: Jadi jelas itu kan ada sanksi hukumnya, kaitannya dengan baik itu pembakaran lahan, hutan, maupun sampah. Itu kan ada undang-undang kehutanan, ada undang-undang lingkungan hidup, ada undang-undang tentang sampah juga. Dan boleh sampah itu dibakar.
20: Sesuai Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Pasal 69 Ayat 1 Huruf H, setiap orang dilarang membuka lahan dengan cara dibakar. Warga diimbau segera lapor jika melihat aktivitas mencurigakan pemicu karhutla. Dari Kabupaten Subang, Ruslan Effendi melaporkan.
0: Sekian Warta Berita pagi ini. Warta Berita selanjutnya bisa Anda simak pukul 13 waktu Indonesia Barat. Informasi ini juga bisa dibaca di portal berita kami rri.co.id. Saya Alan Albana, selamat pagi dan tetaplah bersama RRI Bandung.

97,6 FM Pro 1 RRI Bandung, kali informasi dan inspirasi. Selamat pagi Anda pendengar dimanapun berada ya. Senang sekali tentunya pagi hari ini Salan Albana dan juga Armelia Putri ya akan menemani Anda tentunya hingga nanti menjelang pukul 10 waktu Indonesia Barat. Dan selamat pagi juga hari ini alam menyapa ya di Bandung yang cukup cedem hari ini, tiris. Walaupun semalam hareudang pisan ya. Nggak tahu kalau di sekitar Anda seperti apa pendengar. Alan juga menyapa Anda juga ya. Ada Mas Fahri ini pagi hari ini sudah standby juga ya. Kang Alan, hari ini Pro 1 habis olahraga katanya mau main ke Pro 1 kali ya, sok ya. Untuk Anda juga pendengar, selamat pagi di siapa aja pagi hari ini, coba absen dulu ya, Alan pengen tahu, di WhatsApp kan coba ke Alan 0811 220 9760.

0: Waktunya kentongan. Ketika terjadi tsunami, air setinggi apakah yang menyebabkan seseorang sulit untuk berdiri? A. Lutut. B. Paha. C. Dada. Jawabannya adalah A. Lutut. Selutut orang dewasa. Karena tsunami bukan hanya sekedar air, tapi gelombang yang mempunyai kecepatan dan kekuatan yang besar. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
1: Bandung pagi ini.
2: Sebelum 7,6 FM Pro 1 dari Bandung, kan informasi dan inspirasi. Selamat pagi Anda pendengar dimanapun berada ya. Di pagi hari ini yang cukup cedem. Tapi kita bakal menyebut juga bagaimana situasi kondisi kota Bandung saat ini pendengar. Dan tentunya juga Anda boleh berbagi informasi juga di sekitar Anda. Seperti apa kondisi pagi hari ini, Anda boleh WhatsApp-kan ke kami pendengar di 0811-220-9760. Dan tentunya juga Anda boleh sekali juga berbagi informasi terkait arus lalu lintas, cuaca di sekitar Anda, ataupun juga aktivitas Anda ya pagi hari ini seperti apa dan juga bagaimana. Tapi sebelum itu pendengar, kita sudah tersambung juga pagi hari ini bersama Bandung Comment Center ada Teh Mita. Selamat pagi Teh Mita.
3: Selamat pagi Kang.
2: Udah sarapan apa Teh Mita pagi hari ini?
3: Belum
2: nih Kang. Alah, pantesan lulus Teh Mita ya. Belum sarapan. Baik, Teh Mita, bagaimana situasi kondisi cuaca pagi hari ini nih di Kota Bandung hingga nanti akan menjelang malam seperti apa Mangga?
3: Baik Kang, untuk dari pantauan BMKG cuaca di Kota Bandung untuk hari ini 26 September 2026 di sini terpantau pada pukul 7 pagi hingga pukul 12 akan cerah. Namun di sini juga terpantau dari pukul 1 siang hingga pukul 3 sore nanti. Di sini terprediksi hujan ringan, namun akan kembali cerah berawan pada pukul 4 sore hingga 23 nanti malam. Begitu Kang.
2: Baik ya, kemudian juga terkait dengan arus lalu lintas pagi hari ini seperti apa di Kota Bandung?
3: Baik Kang, untuk dari pantauan CCTV Diskominfo Kota Bandung, terpantau untuk di Kopo di depan Bis Park ini sudah terpantau ramai lancar dan didominasikan oleh kendaraan roda 2. Untuk di Gerong di arah UPI ini juga maupun sebaliknya sudah terpantau ramai lancar dan didominasikan oleh kendaraan roda 2. Untuk di Soekarno-Hatta Kircon arah Buah Batu maupun dari berbagai arah ini sudah terpantau ramai lancar juga dan didominasikan oleh kendaraan roda 2 maupun kendaraan roda 4. Untuk di Dago, di terminal Dago ini juga sudah terpantau ramai lancar juga dan didominasikan oleh kendaraan roda 2. Namun untuk di pertigaan Soekarno Asia Afrika ini masih terpantau lenggang. Begitu Kang.
2: Baik ya, kemudian juga terkait harga kebutuhan pokok masyarakat seperti apa nih Teh Mita pagi hari ini?
3: Baik Kang, untuk di harga kebutuhan pokok masyarakat ini masih maintenance begitu Kang. Jadi kami belum bisa menginformasikan.
2: Terkait juga mengenai ini apa namanya, apakah ada laporan dari 112?
3: Baik Kang, untuk laporan dari 112 ini per hari ini kami belum menerima adanya kejadian kegawat daruratan. Namun apabila para wargi khususnya Kota Bandung, apabila menemukan kejadian kegawat daruratan seperti kecelakaan, kebakaran, maupun kegawat daruratan lainnya, bisa langsung saja menghubungi 112. Ini bebas pulsa dan tersedia 24 jam.
2: Baik, tentunya terima kasih Teh Mita atas informasinya pagi hari ini. Selamat bertugas. Selamat pagi.
3: pagi.
2: Baik, benar itu tadi laporan langsung dari Bandung Comment Center ya bersama Teh Mita, dan tentunya juga Anda boleh silakan berbagi informasi di sekitar Anda. Anda boleh WhatsAppkan ke kami pendengar di 0811220 9760 ya. Kayak pagi hari ini, assalamualaikum. Cuaca di Desa Gunung Sari, Cikatomas, Tasikmalaya cerah. Di desa kami akan melaksanakan sholat istisqo jam 10 siang nanti, katanya Kang Alan. Terima kasih, sama-sama ya. Ya, ya, karena di sebagian beberapa daerah tuh juga kekeringan dirasakan sampai sulit air ya. Baik, terus juga terima kasih ya. Siapa ini Teh? Teh Dede atur nuhun ya. Kemudian juga Abah Sutariat ya. Assalamualaikum Lujung Enjing Kang Alan, cuaca tepati bengras wayah kieu tawis manco cenah ya. Nuju proyek Jayanti Cidaun. Uluh. Meni wah aski ya. Abah Sutariat lagi di pinggir pantai loh Mel. Serius ini ya. Ini Masya Allah sekali ya. Nuju proyek Jayanti Cidaun atur nuhun. Abah Sutariat ya, Akiletik di Cidaun. Terima kasih juga untuk Anda pendengar di sekitar Anda. Seperti apa, bagaimana situasi kondisinya? Anda boleh sampaikan ke kami ya di 0811-220-9760. Alan Albana bersama Armilia Putri masih akan menemani Anda hingga nanti menjelang pukul 10 waktu Indonesia Barat. Tetap bersama kami di Bandung pagi ini.

simak acara-acara kami Pro 1 RRI Bandung melalui frekuensi FM 97,6 MHz untuk Bandung dan sekitarnya. Untuk wilayah Cikuray, Garut dan sekitarnya, FM 95,8 MHz. Untuk wilayah Sumedang dan sekitarnya, FM 96,6 MHz. Untuk wilayah Karangnunggal, Tasikmalaya, FM 97,8 MHz. Untuk kota Tasikmalaya, FM 98,1 MHz. Untuk wilayah Bungbulang, Garut dan sekitarnya, FM 98,2 MHz. Mekarsari, Ciamis, FM 91,8 MHz. Cianjur dan sekitarnya, FM 107,3 MHz. Anda pun bisa mendengarkan dengan mendownload aplikasi RRI Digital.

0: Tinggal di daerah rawan bencana mengharuskan kita untuk meningkatkan mitigasi bencana demi meminimalisir dampak yang ditimbulkan akibat bencana. Salah satunya dengan menyiapkan tas siaga secara mandiri. Tas siaga berisi perlengkapan bertahan hidup selama 3 hari pertama kondisi darurat sampai pertolongan datang. Pilih tas yang kokoh dan kuat seperti ransel. Bila perlu, yang anti air dengan warna terang. Isilah dengan pakaian, uang tunai, dokumen penting, obat-obatan, sendok, garpu, pisau lipat, senter, tali, benang, jarum, serta makanan dan minuman dengan masa kadaluarsa yang panjang. Jangan lupa, simpanlah tas siaga ini di tempat yang mudah dijangkau, seperti di dekat pintu keluar. Pastikan seluruh keluarga tahu letak tas tersebut.
1: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
3: Bandung Pagi Ini.

97,6 FM Pro 1 RRI Bandung, informasi dan inspirasi. Pendengar tepat di pukul 7 waktu Indonesia Barat, kita akan ikuti Warta Berita dari Pro 3 RRI.

0: pagi ini.
1: Pukul 7 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
2: Masih ada 8 perda di kabupaten bahwa boleh bakar 2 hektar, which is menurut saya complete nonsense bahwa satu orang boleh bakar 2 hektar.
3: Hasil operasi SAR hari ke-13 ini, kita berhasil mengevakuasi 11 jenazah. 5 jenazah berhasil dievakuasi dari badan kapal. Kemudian 6 jenazah berhasil dievakuasi oleh tim SAR gabungan dari Kalimantan Tengah.
1: Presiden Prabowo Subianto menyatakan ada perda yang memperbolehkan masyarakat membakar lahan. Operasi SAR hari ke-13, kecelakaan KM Virgo Transport 8 berhasil evakuasi 11 jenazah. Aksi walkout Indonesia menjelang pidato pemimpin Israel merupakan bentuk solidaritas kepada rakyat Palestina. Inilah warta berita selengkapnya Sabtu 26 September 2026 bersama saya, Zaini. Presiden Prabowo Subianto mengatakan ada peraturan daerah atau perda yang memperbolehkan masyarakat membakar lahan hingga 2 hektar yang mengakibatkan maraknya kebakaran hutan dan lahan yang terjadi di Kalimantan dan Sumatera. Berikut laporan selengkapnya Sugandi Afandi.
4: Presiden Prabowo Subianto mengundang pakar dan akademisi dari berbagai perguruan tinggi di tanah air. Presiden Prabowo meminta masukan pakar terkait penanganan kebakaran hutan dan lahan atau karhutla yang terjadi di Pulau Kalimantan dan Sumatera. Presiden Prabowo Subianto mengungkap ada 8 peraturan daerah atau perda di tingkat kabupaten yang menjadi celah terjadinya karhutla. 8 perda memperbolehkan masyarakat membakar lahan hingga 2 hektar. Oleh sebab itu, regulasi harus dicabut atau dikoreksi. Penegasan Presiden Prabowo Subianto disampaikan dalam diskusi di Istana Merdeka, Jakarta.
2: Kita harus koreksi regulasi. Itu nanti kita harus tegas. Masih ada 8 perda di kabupaten. Bayangkan. Yang mau pakai loophole bahwa boleh bakar 2 hektar, which is menurut saya complete nonsense. Bahwa satu orang boleh bakar 2 hektar. Kalau dia bakar 2 hektar, bagaimana dihentikan itu kebakaran? Satu orang nggak mungkin, kalau sudah 1 hektar, satu lapangan bola terbakar, satu orang mau hentikan. Kan itu kan menipu. Perda ini menipu.
4: Presiden Prabowo Subianto mengatakan pemerintah telah memberikan solusi, diantaranya menawarkan lahan kepada masyarakat sehingga tidak sembarangan membuka lahan dengan cara dibakar.
2: Solusinya sudah saya berikan. Kalau Anda butuh lahan, lapor, kita buatkan lahan untuk kalian. Kita siapkan pompa untuk kalian. Kita ingin rakyat kita sejahtera, tidak mungkin kita mau celakakan rakyat kita.
4: Pada kesempatan yang sama, pakar dari Universitas Lambung Mangkurat Profesor Ahmad Kurnain menyarankan agar setiap desa memiliki peraturan untuk memitigasi karhutla seperti setiap pekarangan rumah membuat biopori atau lubang di atas tanah untuk meningkatkan daya serap air.
5: Kami menyarankan setiap desa mestinya ada peraturan desa yang berkaitan dengan bagaimana bisa menjaga, melakukan mitigasi atas kebakaran termasuk banjir. Nah ini penting karena ada praktek-praktek baik yang bisa dilakukan